0: Bujur. Masuk ngagai final KCSJ ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Sapa Juara.
2: Sapa Juara.
1: Sapa Juara. Evolusi Music ke Maya Aritu.
2: Maya.

0: Tanah Berenyang Arisa.
1: Lalu ujung kejam kita di studio Terica. 11 minit limpas hari pukul 8 pagi di Negeri Kuching Kebenung Besebun pagi tu.
0: Ya, pagi tu pada aku bakal balat diri kemarin aja.
1: Lepas nanti ni dia report ia ke nak pukul 8 pagi kemarin pada aku berita RTM. Jadi nak salah pada aku 168 cak.
0: Kemarinnya.
1: Pukul 8 kemarin.
0: Sehari itu, pagi itu ia ke pemandu baru di Kuching di report ke 17 kusuang.
1: Oh, mesti ni kita dua anak tangga ni cak.
0: Ya.
1: Maka ceritanya gaya.
0: Ceritanya om ya. Ngarap ke hari itu nak majak balat macam mana?
1: Utang bisi mega daripada aku komen-komen bala netizen kita ya ke keti tanya botol betalat ke nama ke buah bedau diberi darurat bedau tanya semuanya anda nanti raya baru tanya depan nanti agi tika sebaru agi 200 cak agi udah di laban kita ke lebih agi sekolah nembiak ke ditutup cak nanti ya datang ikas 200 baru ya ditutup ambil keterang didingal kita laban amat ya tu terinan tu manah ke pengerai 172 antang ya bedau untuk raya.
0: Lalu dadai mega bisi sebarang penerang ripis pelajar madah ke sekolahnya tu tutup tang tajak pan pihak nya tadi bapangai bapa indai mega.
1: Ya ya.
0: Ti bala nak sidak ya bisi penyakit tau ke nak tu nakal ga.
1: Ampuas hanya disebut kita
0: dicak. Ampuas ke tau ke bisi namanya penanggul bukai ba nama penyakit sebut itulah.
1: Akhirnya kita nyebut maya kubet. Sistem pernafasan akut ko kita hewan ya ke allergic ngau asap allergic ngau tanya mudah-mudah kena penyakit si kena kita tahu anak dengan awak kita pun tahu nak nganyong anak kita bersekolah entang
0: asal boleh padah je ke cikgu nak
1: hanya mentang padah ke cikgu anak kena madah lalu pihak magabala anak-anak gak temu kena tipu nak pay whatsapp ke cikgu
0: banyak skill kita keliaknya.
1: Nulis surat dari impus sayang jadi apa ini.
0: Okey, sama-sama jaga gintu pengerai di rimpu terlebih lagi sidak ya ke berisikonya.
1: Ya man.
0: Orang tua ini biar mien kau sidak ya ke pesif jakitnya ni ya.
1: Ya, nak kita nyebut orang tua lepas kita itu pan patut enggak kena lepas umur kita pan nak bakal dia saya kita bukan ke subak cak. Umur kita itu majak lama majak tua jadi kita itu patut prepare atau bersedia ngagai arah ke lebih tua lagi.
0: Betul.
1: Hanya bukan cerita tua ke pagi itu cak.
0: Ya.
1: Kenang ke bah umur kita ke nyau majak lanjut tu nyau majak lunggar
0: ini
1: kurang tu tadi jadi Siti dalam umur kita mesti ke dikumbai kita zaman emas ke usia emas ya.
0: Usia emas nyau lunggar menya
1: nyau lunggar mainnya datai batikas kita ke datai ban umur 60 dalam penghidup kita jadi 60 tu tahu daripada ke zaman ya ke kira
0: sebut sebut dia sudah pincin
1: sudah pincin
0: tapi kawat
1: senang kecak gayu cak kira gayu bah umur kita mesia normal zaman ya ke dia tu lawan dak gantu orang ke datai ba 60 bisnis kerennya 50 40 depan nya sudah gay pindah ke ngarai kan jadi ba umur kita 60 wah, topik kita ke pagi tu nama dah utai patut disedia ke kita yeah. Bah, rundi yang lebih lagi rumah main datai bah 60 tu cak
0: ya yeah, sekali hanya penemu kita bah cara hidup ke diri kini ngatur belanja ke merambu belanja kau cara ke betul tak
1: tahu lepas nanti dia nanya baku cak dah kalau nanti bakal umur aku nanti udah manggai 60 cak nama utai ke patut dikembangkan kuenya aku kan nanti uliah aku kusuang utang.
0: Dia mau ngatur belanja amnya tadi nah. Pada mau ngatur belanja.
1: Kusung utang ke aku, nanti si loan bank lagi, nanti ngeluan kereta lagi, semua utang dah sedia ada bisi. Anda kena mah komitmen dalam penghidup target aku cak bangai umur 60.
0: Iya, tang tajak pan pihak Siti utai ke patut perhati ke, ianya penting kita tadi bisi pengerai. Namanya panjai umur dan nyapan penemu tua nyaga pengerai di rimpo nak. Lifestyle cara hidup tua. Nyapan penemu juga.
1: Lawan bisi target kapan ku siko cak. Mangai umur dalam tuluh ya nak bedau lagi makai ubat. Arti bakal kesebut tadi macam ya agi gerai agi fit dalam umur 60 nak pakai ubat tinggi darah ubat kolesterol nak ubat nama gitu abah sakit kencing
0: sakit kencing Tahu ke kita bisa penemu ke tahu ke pengelandia bukai kini kepatu di kemuan sudah umur kita mengai 60 komen dia tu topik kita pagi itu ungkup ngagai warga longgar umur ya.
1: Kalau lagi ya ke nyok skru nyok ada gerah-gerahnya macam nyok ke start longgar-longgarnya.
0: Okay, nama kita Mansi pagi lagi dari si topik SSL.
1: Jadi SSL lah. Kau mengagi kita macam. Ya. Sepana kini panel induk laban tiap kira hanya pagi lagi macam cerita ya macam. Sebelumnya atau terus sama yang paling pagi itu 2 pagi.
0: Nah, lagu Ari Ricky Andrewson, Bungai Pinang.
1: Pak, 2 pagi lagu ke baru kita pagi itu.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yeah. Dua Pagi Rewind.
3: Topik Dua Pagi Y ke pagi tu, nama perkara tinggal so kita hendak sabar nurun bersekolah baru.
4: The first thing yang memang kak bertemu dengan bala kabar bercerita kak ya, bakal zaman kita subak dah bisa je cerita bertibi nak kat kunci ke bala kabar bukannya ya bertemu pangan
3: yang sebulan lebih
4: nada sebulan lebih ni lengau ya kak sama kita subak nada telefon
3: non kena tangkap cikgu nama no, penyalah
4: nak
3: nak kalau tak kau merti. Dan tadi Dennis buat panjang macam-macam style.
4: Buat panjang. Nanti masalah sikit tiket belah mata. Ya agak zaman suba. Kak nunda buat Riana. Sepiak panjang sepiak pandak ya. Hanya ya kalau main style.
3: Tangkap cikgu.
5: Suba zaman ku suba ya nak tahu ngena ribbon warna merah kan.
4: Ya mesti kalau
5: ngau putih aja.
4: Kami biru.
5: Jadi merah sikit dan ambil cikgu.
6: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
7: Nanti apa yang dai aku harap kebalau kita laki bini ndak tahu ndak kira ke bekerja sama banyak kira ke anang ngasuh ke nya anak deh gitu ke ya aku ngikat duit ndak tahu kanya kita anak kita ngarapkan bini kita lama-lama ngadu ke anak kita ni jalan kita maju anak nanti sama-sama kita ngadu ke anak kita laki bini anak ngarapkan siku-siku nama laki kita nanti awak bini nama bini nanti awak laki jadi kita mesti kerja sama laki bini awak ke anak kita nemu. Harap kapan indai bisi ningo.

0: Pagi tu kule kami kan, kule pakai kule SSL tadi.
1: Tunggu mereka, tunggu ada tiga, cara tiga.
0: Dia buat SSL.
2: Okey, lagi berkenaan ke penemu tipatur di kumpulan kita sebenar umur
0: 60 lah.
2: Ya, 60s.
0: Ya.
2: Umur ya ke datai ba kini moto warga emas bayarnya. Okey, selamat pagi yang mendengar kita yang menggajelani apa gitu. Kaban kita hari menua merudi kemarau lalu bersebun mimet sedak di merudi dan apa gitu. Jadi baik ya. Nanti kak pencen 60 tahun ke atas patut dia banyak betul-betul mek kita gawa RTM ya. Okey, ready transmission Malaysia aja. Dang rehat tidur makan. Anak kalau maya rundi yang relax ya. Ambil meh dua pinciannya tadi jadi ke maya anu kita reward kita empu kelebih lagi pengudah kita kebenar lelak kerja sebedau tu. Surujik ya.
0: Ya ya. Mana tang, gak menemuinya?
2: Betul. Tang bisik lah sekedar tato tadi nak uliah di gagak sekedar orang ca.
0: Oh.
2: Kelebih lagi tanya pan munggu umurnya tadi dah manggai 60. Tang suba iaitu proaktif ca. Proaktif kaku tadi kelalu ngada kemayu anak menua Malaysia.
0: Oh.
2: Bisik sekedar kes pada aku umur dah 60. Kak pernah pan nyambung kerja ketika lama anak lagi mekang-mekang.
0: Ya ya. Belanjanya. Gini guna dah. Gini guna belanja. Okay, red driver. Hari Sungai Mirah pantau ke yang mana ke jadi bak ya tu tadi tak ke di kerja ya berengkah ya gawak sebab lalu nyimpan belanja kena kau ya lebih lagi saham ya, putong ya, hari gaji nak mayuh lebih gaji lagi miat banyak ya ngambil insuran ngambil insuran pelajar karena itu umur sedak ya 21 tahun kira 50 sebulan pihak keempat ikut kau ya ketaga engkau tahu nampung pelajar sedak ke tikas ketinggi lagi lah jadi semuanya perambu ya udah pincin ni lah nak lah ngarap ke gratuity kau ya.
2: Amat.
0: Jadi dia tu ya udah pincin, duit pun kira bisik,
2: okay.
0: Utang kereta semua rumah udah habis magang, udah settle lah.
2: Zero commitment punya dia tu.
0: Dan ada commitment lagi punya. Jadi anak pun udah gawak membayar. Kira senang lah tadi.
2: Yeah.
0: Tentang
2: apa kita berunia ke cak apa ketua nanti kena plan kita ya kebetulan ke red river tu cak nak tukar dia pala kita pun bah umur 60 atau umur patut no kita healing no kita ke relax lagi jadinya
0: betul
2: sebelum datang ibu umurnya kita mesti relax lagi ke bukan relax kita mesti ke merambu rundi atau ke set mindset kita lebih banyak datang dia ilah
0: ada stres ku deh
2: ada stres
0: ada stres.
2: Okey, jadi Christopher Pari tiga utai ya kekak di kemuan bermain datang baru menepulainya tadi kesatu ya kita perlu set dan pun nemu gulai engkau mesti mayo toka society kita
0: jaga kawal
2: jaga kawal bagi kita tu majak tua yang jadi ke majak tua yang majak dadak kedua kita mesti dah nemu nyimpan belanja ke penabat dan pun laban umur banyak tulang pun kita nemu nak keriang ke sobat lalu ya ketiga tu tak kebuna mamat ku aku mendecah hanya dah nemu cara nyaga pengerai tubuh lebih banyak umur ngetuai selia ke nama teka nak uleh dipakai kita
0: ya.
2: Belajar berpenting imenya ca
0: ya nanti lagi biar suba asal benda tempak on aja jadi ya ubur jauh lugar tu jengkanya besi teka dijaga tu nak uleh lalu mayuh gula tahu lebih garam
2: amat nak tahu mayuh makau teka berminyak kalau nanti waktu umur 20 lagi 20-an ca aku ngasai kumpul 20-an 30-an 40-an dia tu mansa sate tegam sate mansa burger tegam burger mansa mi tegam mi tentang efek ya udah datang itu nemu-nemu ca kadang-kadang kan ambilnya fikir 2-3 kali ubat tunjukkan biar dah pala tunjukkan ngeluh-ngeluh demal kenyak nemu ya nanti ya pressure darah udah tinggi
0: peninggal kita itu umur 55 tahun so bagi Merlin yang mana ke dia tu ya udah 55 tahun umur satu baku ya nyak jaga pengerai
2: satu
0: nyak penemu yang itu pengerai lalu bunyi kode tadi cak peninggal kita sekolah tadi disiplin cara makai nak boleh sama ngau nyawa tu sama yang biak sobat
2: betul, ya.
0: Lalu keduanya penemu ngatur belanja nyimpan mimik meh ni nemu du diari laku ya kita berguna belanja lalu ketiga ianya penemu nuan buat pengharap ko ya dia guna mat baru bilik kita kenyadi orang Kristian labannya mega uli ya mai kawal ke mana baru bilik
2: Betul betul betul cak. Lalu sebelum tu berperinang pagi tu cak. Tu peningat otai kita cak. Orang lama semua pagi yang gaya pengeluinya. Jadi ngenang kiapu dia tu. Mat ya dah lungguan tentang sebedaunya sobat cak. Sebelum yang manggai 60 sikit tadi dah di simpan atau di set ya dalam untak labang ketungkah ya kerja dari tahun 1980 utai kena tahun dah di set menya nya disimpan ke duit kelebih lagi ba ASB ya. Ndak kalau dikeluar ya duit ini disimpan di dalam ASB nyentuh dat umur ya 60 tahun. Jadi ya pandai ya ko dia tu kita patut berkah hari sebenarnya tadi ya me bala nembia patut nemu nanam tak ke ngaga saving mentality ba anak belanja. Ngambil kenya tadi uliah dikena jemah ilah. Lalu ke penuh dia utai kena matur nanti ngam ga jaga pengerai, jaga pemakai.
0: Wah, iya
2: old ban, timer kita
0: nanti ada pengerai ban susah lagi bisi duit ban itu ada ngerai ban ngai kenya dina
2: ngai ke duit nanti nyobir di hospital magangnya kena berubah
0: nyok mata deh nama guna tua simpan bertahun-tahun ujung kena mayar ubat magang-magang
2: nyok nyimpan ke hospital nyok nga jadi nanti enjoy hidup kita nanti kenya
0: oke dah lepas tu lagi macam penemu anak penemu borundi yang peninggal kita kebukai
2: ya kebiapan ada salah kalau kita pun bisa target magang sebelum kita datang baru umur 60 tahun
0: lagu Ari Menoah Ila Kukia
2: Pak Duo Pak.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yo. Kim Glam kami bawa FM pagi tu.
4: Awalnya kita yang baru ke masuk dari agari rumah atau ke hari upis.
3: Ya.
4: Kena sengkabung mua aja.
3: Ya, kena sengkabung mua bah musim hari ke besebun.
4: Ya.
3: Jerebu, haze.
4: Haze. Kamu punya bau waste. Lalu ingat mega semampai kita itu tadi berarti ke sekedar hari kini betul berita mada baru awal ngau gaya hari lah. Benda itu ketinya software tak penerang nang yang bisik di dini aja. Nyaman boleh kita.
3: Giga kita aja. Lalu kena kau ngonya aja. Pagi itu latest mai mada baru awal ngau baca tikas API di Kuching di record ke 172 API.
4: Oh dia tu cak. Nak pukul 8:48 minit pagi.
3: Ya. Oh. Itu hari website DOE Imbo. Malaysia Department of Environment Air Pollution Index.
4: Jadinya secara website ke tahu mega di lawak kita kena itu ke ikas pengamah angin bandar kita jam ya kereta ngambil ke kita tadi nemu mana kena kita berjalan ke pengamah berluar
3: mainnya ya. Ke silik lagi cak benda windy.com
4: ohnya indah ya mamai
3: tu lalu beka asal saintis ku benda tu cak ni oleh benda namanya ubah angin oleh benda gaya namanya remang cak awan
4: cloud ya berjalan
3: ya
4: aku sih ingat coba mik Malaysia seorang gunakannya sih kok
3: bisa pengapuang ya
4: hari kemenangan
3: kira jadi saintis lah
4: nah salah aja nanti kita kemuji karya baru nih cak
3: betul
4: yang kan udah lembau ke kucah-kucah pagi hari itu tau kan kerja ya,
3: Lunga TV
4: Okey, apa lagi baru cerita tua ke pagi tau Prabu lebih banyak dah tebak 60 tahun Henry Jawan peningat kita dia tu umurnya mimit dagingnya kena tebak 60 tahun jadi karenanya seduai ga katika nyaga pengerai bukan nama laban ya siku orang ti bagas makai nak tahu lapar mimit mesti ka diisi gelong perut jadi nak ambil ya nama lawa entam aja tang sakat dia tu gerai ga sudah diri ya hanya saja tif cak
3: ya
4: apa dia ketika mada laban aku kalau bertemu ngau siku makhluk Tuhan tu cak ya tu tadi ka mada ya obesiti nak ga cak tubuh ya apakah fit ya hari segi BMI seko jawah yang mana hari ko cak entang lebuh maya makai aku iran label kemudian makai sama cak naik mana yang lebih hari ko lebih kurang kemudian sama nanti pakai aku do pingai yang pandu pingai nanti aku ambil pah mano sepiak ke kanan sepiak kibaknya tepat ya cak sama gantang nanti pulai keisi ya tengah nyari pulai keisi ku kat nyari hanya saja ti betul-betul ku siko
3: ya ya ya ya ya bansa kena nemu bansa tanya mai orang kenya kini pandia makai na ta nak tanya ena nak jadi isi ya
4: mama lapan bisi
3: kan gemuk di tu okey
4: lapan bisi bega setengah orang tu yang pun
3: metabolism
4: ya metabolism yang tadi terus buat kena cak
3: betul
4: sekali aja punya banyak orang kedua kali salah ya ya mudah hangus mudah berjalan
3: ya
4: betul kerja payah tu tadi ngangkat jari sepiak kerja payah pun sambil sepuluh jam tadi berjalan
3: mau tai nyeri ke jari
4: ni lepas tubuh kita mesti tunas bakal mengikat aku
3: siapa mengatakan nyeri ke jari sambil jam kan mau tai badok aku beris walk tipi aja terdiri ke jari jadi lihat dia lemai
4: kayaknya lepas kena ban saya kekak ban saya kemudah ngus bisnis kedah tu kayak kati saya Belanda 40 ribu atau 80 ribu kilometer ban saya kena ngus yang pun metabolismnya tadi kan ngai menjadi.
3: Ya, amat kan ya.
4: Saji tiap pas kusi kom aku tadi.
3: Ya. Okey, sisi komen dari peninggal kita itu mana dah pada aku baca aku tu Jako itu cak. Tuai mak Jako Judat Ami tu pagi peninggal kita itu mangai berumur 60 tahun nyangka meh pembujur penghidup ngatur bilik punya jameh dari perundang bukai baku ko ya. Lalu pia mega ngubah pendiau diri meh. Hari sebenarnya cara hidup semua aku ya contoh ya bakal nyaga pengerai kurang ke rundi yang ke negatif anang lejuk lalu

0: ni berterus terang te bisi roh bilik tadi berangsang bini anak kedua kaya jaga kawal bergulai antara pangan diri labannya nang mai peguntung ngagai kita impu bukai gara buka iku ya
1: betul. Sama megak kau rundi yang peringat kita itu mana megak di pulsi tadi Frankie undam cak bakaya sebenarnya datai 60 tai ke nak tahu nak mamamat di parti kita nya tentu ke duit belanja kita udah cukup datai nombor 60 lalu keduanya bakal kebuka dengan pengerainya cak duit cukup pengerai nadai pengena gunaan cak
0: betul
1: lalu ketiga tentu kemega komitmen utang tadi kusuang nadai bisi utang lagi dengan orang lalu ya ke tu pun kadang-kadang kita miss look kita kesebut itu tadinya yang bahas tentang duit APF atau ke gratuity ke keluar cak nanti duitnya keluar selepuk patut kita nemu magi dini nur nyimpan ya anang tak selepuk-selepuknya masuk dalam nyawa megang selepuk tadi setengah tadi tahu gempa ngejadi ke nyimpan lalu kesimpan megana setengahnya tahu kena kita ya reward limpu setengahnya nak tahu nak dipasuk ke kena penabat kita ya nanti ya sekali ke nyabak bank tahu ke mulai baru ke saham
0: kita ada mudah mau take ke rekannya di pagi lalu sana sekurang-kurang ya jadi kita ada bersedia deh
1: betul
0: mesti ke penabat kita ya
1: okay, mudah kita itu dari 60 lalu mesti kengingat ke para indah penabat nanti ya kita nak nemu kadar ke 2-3 bulannya kita akan terima menantu nak cak
0: ya
1: nak abak ngomak tu menjadi pendapat balana kata support kita kena kurangnya
0: betul
1: kita kenyam eh yang tadi
0: ya kemasnya mau thinking orang lebat tua tadi
1: bukan baca lebat ngenang ke dirimu semua ala langka belanja tu jadi nak umah mak ujung nak abak ngomaknya ujung jadi ke pendapat
0: amat siapa lagi yang buka ini tidak pahindai dirimpu oke lama aja
1: nyamai ketawa kenapa ngenang ke sobat nanti kemudian dia tu udah usia anak puh kenyam aku miak ngepahindai ke sobat dia tu anak apa abak pama abak hanya panjang nemu cak bisik tak kepintaan
0: oke itu rekan kita mulai dua pagi-pagi itu bercerita pasal perkara atau kutai kepatut dikembuan penemu kita siku-siku sebedau kita ukus bedau kita lebih banyak umur kita nyawa mangga 60
1: sih nyawa kena semak cak bukan aku berapa tahun gini belas ke pihak
0: oke
1: cuma kalau kita pergi lah anak ingat bukan yang kau kemudian yang kau sikut lagi akim ya kedekat ngari balas dah indo pagi hari 4 SSL semua salah laki pergi lah
0: telagu hari Dexter Leo Gau Andy Banglo 3 Ringkat
1: terus meniang ke YFM nangkan ketuk lagi Y 912.

0: Bergerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM.
3: Yeah. Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadaan penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sumarang maya. Kes mina ulih ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta dari kereta temeka ulih merang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansur dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tisama balan depan menuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: 3 ekor kerajaan madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Utama 9 Pagi. Kerajaan menggariskan 3 ikrar kepada lebih 10 juta pendeposit tabung haji TH. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberitahu, ikrar pertama berkaitan pembentangan laporan RCI kepada Parlimen dan orang awam secara telus tanpa menyembunyikan sebarang fakta atau data yang pahit. Kedua, memastikan accountability ditegakkan tanpa pilih kasih selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong supaya siasatan menyeluruh dan tindakan tegas di ambil terhadap pesalah, dan ketiga, memperkukuh tabung haji dengan meminda Akta 1995 bagi melarang ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarah pelaburan. Berkenaan penubuhan gerakan siasatan super agensi yang akan melibatkan pelbagai badan penguatkuasaan undang-undang, Datuk Seri Amir Hamzah berkata, kerajaan bersikap terbuka untuk menerima cadangan yang bernas dan akan mencari pendekatan terbaik dalam melaksana serta mengukuh sistem sedia ada. Penambahbaikan tadbir urus sedia dilaksana agar kelemahan serupa tidak berulang dalam menjaga amanah serta kepentingan 10 juta pendeposit tabung haji TH terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ketika menyatakan komitmen itu berkata, kerajaan juga memberi jaminan tindakan siasatan akan terus dilaksanakan.
1: Ini memberi sinar baru kepada tabung haji untuk terus maju ke hadapan. Ingatlah, tabung haji bukan sekadar institusi kewangan. Di sinilah tersimpannya peluh air mata dan simpanan jutaan umat Islam. Setiap ringgit adalah harapan. Setiap sen adalah niat untuk menjejakkan kaki ke tanah suci, ke Baitullah.
0: Dalam perkara berkaitan penangguhan pendedahan RCI berhubung TH, Dr. Zulkifli Hassan berkata ia bertujuan memberi ruang kepada institusi itu melaksanakan syur yang dikemukakan selain memulihkan kedudukan kewangan organisasi. Menurut beliau, meskipun TH telah melaksanakan pelan pemulihan sejak 2018, institusi itu masih bertepan cabaran menguruskan aset legasi yang kurang berdaya saing dan bermasalah.
1: Dalam hal ini, kerajaan Madani memilih untuk memberikan ruang kepada tabung haji untuk memulihkan institusi ini terlebih dahulu. Hari ini, apabila kedudukan tabung haji telah jauh lebih kukuh, kita memilih untuk membuka laporan ini kepada rakyat. Dan Alhamdulillah, kerajaan ingin menzahirkan setinggi penghargaan kepada pengurusan tabung haji yang baru dan semua pihak yang terlibat yang telah berjaya memulihkan tabung haji dengan cemerlang.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Masih berkaitan perbahasan RCI Tabung Haji, tindakan sebahagian besar ahli parlimen pembangkang keluar Dewan Rakyat sebagai tanda memboikot perbahasan tersebut disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab. Ahli Parlimen Muar Syed Abdul Rahman berkata, urusan parlimen tidak seharusnya terhenti hanya kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam keadaan tidak sihat.
2: Yang sakit Perdana Menteri, tetapi yang tidak buat kerja, kita pula yang dibayar puluhan ribu ringgit gaji, pencen confirm dapat dan dapat pada masa sama all kinds of allowances hanya untuk memainkan peranan semak dan imbang, tetapi kita gagal untuk memainkan peranan tersebut. Jelas RCI Tabung Haji ini bukan milik mana-mana Perdana Menteri dan ia juga bukan milik mana-mana parti. Realitinya ia adalah milik lebih 10 juta pendeposit umat Islam yang mengharapkan kita sebagai ahli parlimen memainkan peranan semak dan imbang, mencari solusi yang tuntas supaya nasib dan maruah mereka terbela.
0: Sementara itu, Ahli Parlimen Paguh Tan Sri Muhyiddin Yassin juga membidas tindakan sebahagian besar Ahli Parlimen pembangkang itu selain menyifatkan perbahasan itu merupakan sesuatu yang sangat penting kepada masyarakat.
3: Nak menegaskan di sini, walaupun ada yang kritik tadi, pihak pembangkang mengambil langkah untuk keluar dan tidak mengambil bahagian dalam perbahasan. Kami juga pembangkang, tapi pembangkang kami ini bertanggungjawab daripada bersatu. 6 orang wakil rakyat kita mengambil bahagian untuk membahaskan suatu isu yang paling penting berhubung kait dengan hampir 10 juta penyimpan dalam tabung haji ini.
0: berita seterusnya. Kemajuan teknologi AI perlu dimanfaat bagi memperkasa kualiti insan dan bakat tempatan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat bin Ismail berkata, perkembangan pesat AI menuntut peranan manusia sebagai penggerak utama teknologi. Menurut beliau, penggunaan AI perlu berlandaskan hala tuju yang jelas, bukan sekadar mengikut perkembangan semasa. Katanya AI juga wajar dimanfaat untuk tingkatkan mutu kandungan, produk dan perkhidmatan demi manfaat rakyat. Kawalan keselamatan yang diperketat di KLIA dipercayai mendorong sindiket dadah antarabangsa menggunakan lapangan terbang lain sebagai laluan alternatif, antaranya lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas Pulau Pinang yang dikesan digunakan bagi cubaan menyeludup dadah ke pasaran Eropah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omahan berkata, perkara itu dikenal pasti menerusi Op Lejo Gangster yang menggagalkan cubaan menyeludup kira-kira 270 kilogram bunga ganja bernilai 21.62 juta ringgit. 9 suspek ditahan termasuk 8 lelaki warga asing dan seorang lelaki tempatan.
4: Bila KLIA ini hangat digunakan lapangan terbang yang lain, seperti mana saya selalu sebut, sindiket-sindiket ini selalu melihat ruang, menggunakan semua ruang yang ada, sama ada jalan darat, jalan laut maupun jalan udara.
0: Datuk Husin Omarhan. Mengenai siasatan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia berkaitan dadah baru-baru ini, Datuk Husin Omar memberitahu polis sedang menyiasat kemungkinan kewujudan orang dalam yang dipercayai mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menurut beliau, individu yang dikenal pasti mempunyai kaitan dengan kes itu telah dipanggil dan disoal siasat, namun polis masih memerlukan keterangan lanjut sebelum sebarang kesimpulan dibuat.
4: Kita sedang menjejaki individu-individu yang terlibat dalam sindiket ini. Dia tidak semudah yang disangka lah. Kalau kita dapat nombor telefon, kita trace siapa pemilik itu untuk pergi tangkap. No. Sindiket ini menggunakan nombor identiti palsu untuk daftar nombor telefon ini. So, bila identiti palsu ataupun identiti yang tidak tepat, memang kita akan dapat individu. But we got other means to trace. But we are still doing that.
0: Polis menahan seorang lelaki tempatan kerana disyaki terlibat dalam kes samun bersenjata terhadap seorang wanita di sebuah rumah di Langkap, Teluk Intan. Perkara berkenaan disahkan Ketua Polis Daerah Hilir Perak, Assistant Komisioner Chua Kok Lian. Menurut beliau, mangsa berusia 69 tahun itu didatangi suspek yang bersenjatakan parang bertindak merampas seutas gelang tangan emas yang dipakainya. Suspek ditahan bahagian siasatan jenayah ibu pejabat polis daerah Hilir Perak hasil siasatan lanjut susulan laporan yang dibuat mangsa. Lebanon menjadi negara Arab pertama memansuhkan hukuman mati selepas parlimennya meluluskan undang-undang berkenaan semalam. Undang-undang itu menggantikan hukuman mati dengan penjara seumur hidup dan kerja berat. Menteri Kehakiman Adel Nasser menyifatkan keputusan itu sebagai langkah bersejarah. Pembahasan itu susulan kempen bertahun-tahun pertubuhan hak asasi manusia selain moratorium tidak rasmi terhadap pelaksanaan hukuman mati sejak 2004. Sementara itu, konflik Iran-Amerika Syarikat kembali memuncak selepas serangan berasingan terhadap perkapalan di rantau itu semalam. Pegawai Kanan Keselamatan Iran, Mohsen Razai berkata, Selat Hormuz akan kekal ditutup kepada perkapalan selagi Washington tidak menerima syarat Tehran bagi menamatkan konflik. Dalam perkembangan sama, 4 kru kapal kargo milik Mesir dilaporkan terbunuh dalam serangan disyaki dilakukan kumpulan Houthi di Selat Bab al-Mandeb. Sukan, tekanan dan kecaman yang diterima tidak mematahkan semangat pemain muda Harimau Malaya Muhammad Alif Ahmad untuk memberikan aksi terbaik pada Piala ASEAN 2026. Pemain JDT 2 berusia 23 tahun itu mengakui peralihan daripada saingan Liga A1 ke pentas antarabangsa bersama skuad senior bukan sesuatu yang mudah. Namun pengalaman itu membantunya membina keyakinan untuk tampil lebih baik dalam perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga ikrar kerajaan madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sejalai YFM.
1: Cakup ransang kita kesar itu, nginang tinggi, tajapan di pangkal kekudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji, kabut ngau kudi, timai penusah ngau pengirau, tetap bisi mangkau dalam penghidup kita. Bayar kenyap mati orang kedesayau ke kita, menyakit tindak nemu gerai-gerai, tau ke kita lenyau penatai misi, kabut tetap bisi mangkau. Tang lebo yang mangkau, kita tau milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi, tau ke burung layang timu dah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul ndak mudah layar, ndak mudah jayar, balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang ngindang, yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkau ndak lama ajak, yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi, tibisi mangkau tu dia rela. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers, bisi nyebut jaku timu nyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke bajaku iban, penggerian kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Hang hari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kenda uliah tapi. Albert Einstein, siku saintis ti terbilang, bisi mga kala nyebut jaku ti menyitu. In the middle of every difficulty lies opportunity. Bah setiap bengkah penanggul ti nuntung kita, bisi megak peluang dikenak kita. Bisi kenak kita medak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita ndak boleh bergerak, ndak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai ti terbuka telengok. Lengkok kemeh perkara ti lama, titih kejalai ti baru, anang meh kita jampat lenyau pengadang. Terus ke hidup kita, bisi utai ti mana hagi dekat nyadi baari tika datai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita lambannya ndak boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok me Tuhan dalam sampi, loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Bersetiap rembang ting lindung ting ayung, bisi senawah penampak ti manca terang. Pemanjai hidup kebembang semina 14 hari aja, tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu, tang kati cara kita ngenok hidup kita, nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam, nadai lebih, nadai kurang. Kenok mea ngau jalai ti betul, setiap saat, setiap minit dalam hidup kita bergaul anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat dengan orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik jaganya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar ido berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tau ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantu Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 12/8 dalam tahun 2001. Pengerami Nasihat Tanah ke projek Jalalun Ulu Bayut ngau nangau ulai bisi diatur ngerimbai ngau rumah panjai Wilfred Abid di Ulu Rimbas. Pengawanya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Afri Jabu temegak menjadi projek mengajak Jalalun bungkus RM15 juta lalu disedang temu gagak dalam tempoh 2 tahun. Udah bekal temu gagak, Jalalunnya dekat bersambung ke Kerendur di Ulu Rimbas ngau sekedar tumpuk pediau ke bukai ngelinginya lalu tu dekat menyamai ke pemindah orang kin gitu. Berjaku dulu agi hari itu, dia sapit Menteri Baupis Menteri Psai Dato' Douglas Sugi Ambas madakatur pemansang Malaysia lumpar ketiga dekat dibejalai ke dalam tempoh 10 tahun ianya nyentuk ngagai tahun 2010 terkena ngansak menotu nuju ngagai pemujur Julati Wawasan 2020. Ia megah berterima kasih ngagai orang kediau bandurnya Timruan nyukung perintah kemujung ke perintah membenar kagai duit RM15 juta dikena nentu ke Jalalunnya mujur di gagal.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Berita mana kami kena taika. Kalau nuan berunian kepalan kemana-mana tahu nuan nemuai. Nemuai meh ke gua nia, ngau gua mulu. Palan pesakadunya kengemuan macam-macam cerita lama. Nuan oleh medak pemanah rampak menua. Ayu uang tianyu trust. Serta ngemai macam otai tumbuh. Taman negara lampir. Ngau mulu nganti nuan. Nanti nuan rindu piknik. Mandi. Tentasnya kecukupan rampak. Baketusan. Bungai. Tanah selera. Tanyu batu. Semila jauh. Serta mayu lagi. Ngau penatai nuan. Taman tumbina megak nganti penatai nuan. Ngau ulah main macam jenuh-jenuh siga. Bakamayas. Rimbau. Menang, burung, serta jelu-jelu siga kebukai. Agi mengepalan kemana tau ditapat ke. Bakalogan bunut, siti danau ke pengaruh besar. Museum Sain Petroleum, merina pak. Palan nebu beli kutai ke cukup mana. Taman no ngelantang kati, serta rumah nebu malam ngebayal ti cukup murah. Semua tau, bisi dipilih menua miri ngau bintu lo. Nemuai kita, nuan tetap rindu. Kami ngelalu ke penatai kita.

0: Radak nyawa merdeka, trais nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kebendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ongki Hui, dan Sri Kalung, Tun juga, kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamanan. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat, kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
4: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngenak jaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawak.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua, di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu, liuk lepa, celap ada, lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut enggau raban semut.
2: Aram, kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara, bertal kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagah, diri ke panji, menira bangsa, lambang menua. Perak ke bereta, semesainya,
5: merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
4: Sapa keberani, ngiring ya ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ya kelembut. Ati papas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebedengki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingki yang juk segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
1: Tudah kejai anang dikemelik. Tudah kebagu anang dikemeluk. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai. Merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba, siru di pedua.
3: Aram sungai kita terus tanda.

0: Ngambil kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
1: Kayu terus kita limbu intu siru. Ngambil kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
0: Tanah terus kita simah. Ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka. Merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi. Ngambil ke seruran beseri. Merik penyangat ngasuh sihat ngering ke semangat.
0: Pancar bulan terus kita pinan. Ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita besar.
1: Kijap bintang terus kita tentang. Ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
0: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyokong perua, pengelikun penungkat dunia.
0: Pelasar merdeka,
2: pak menua.
0: Penanda bangsa, merdeka.
2: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

0: Senyora Pagi, Y 9-12, Nela Tengah Hari, Lentak Nali Hari, Sada Lemai, Pemerindang Malam.
1: Y FM, Segulai Kejalan.
2: Y FM 101.3.

Lagu ke di Bai Imbu Joy ke pagi tu peninggal senang nyati lantang nyati. Lagu ke nangepun ke Y9.12 kita ya pagi hari 3 hari tu. 12/8/2026 jalan ya sama pagi lalu ke semua bala peninggal kita lebih lagi kita kenang ya udah bergulai ngau kami kenyau tumu pagi tu tadi bak penggerak pagi YFM bergulai ngau Ken Michael ngau Stuntun James jadi ke dia tu bergulai ngau aku melati badi bak Y9.12 kita hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai 12 tengah hari itu lagi nyalai bersampai ke semua bala peninggal kita yang buat berita ke mana tajak pantik kita berhati ke gayari kita jam ke dia tu tadi kita sama nemu bersebun nyalai sama nyaga penggerai drempu laban da penggerai tu utai ke pemaduk yang berguna di ibun kita ini tiang hari ya. Jadi nanti kita berhati ke mega baikas pengamah angin nakak jam ke pukul 8 pagi tu tadi untuk hari 3 12/8/2026 dia serian ngerikut ke 194 lalu diintudi ke Kuching 172 Semarahan 170 Serikai 161 Bintulu 157 Seri Aman 157 lalu buat Samelaju 152 Sibu 151 lalu di Mukah 154 di Miri 133 jadi di Kapit 70 Ngau Limbang 76 jadi sama-sama kita berhati ke perkara tu peninggal lalu sama megak kita yang tadi berhati ke penggerai drempu nanti kita yang tadi asai bisik nak nyamai isik tabian kini nadai salah kita yang tadi ngatai ke diri ngagai klinik ngagai hospital ke semak dur kita yang tadi diau lebih lagi bawa orang kendang ya bisik asma kok kita atau kesengak nyalai hari ke berketuknya tadi tahun benar ngeruga penglikun bawa orang ke bisik ngembuan asma atau kesengak ingat so ya jadi hari itu 12/8/2026 jadi buat tusun program kita menggap peninggal bakal selama kali ini hari 3 pukul 10 pagi andur kita ingat ke tandu program peniau penghidup aku dan kita sama kunci ke atur pengawak atau ke aktiviti ia ke bisa dipejalai ke buat benua kita lebih lagi ia ke dikat diatur buat kandang bulan 8 buat tahun 2026 ya. Jadi lagi kita ngelansak nama bagi aktiviti

0: Sapa ganuno tai maya jam dia tok neh? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balan amai gak tepu asap nuan tok.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, to benong betuno ke sampah tu mai mana ke sampah tok hari kemari kanono. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nau tu ayak. Begau orang gasak ke tok lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, nemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku teh pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Laban nama kebah ku suah. Ngadu ngadu ke teh tisi rumah bertebah ku teh di tu betunu ku teh di tu. Mode
0: bukan pihak ayah perintah udah ngeluar kata nagam orang betunu ke utai seneka hati tuju ya nang dikenak agak rampak menua jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak miat orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap
1: ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu nua jelu nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras begitu orang bukai bisa mega nyaku tu dia licah dia kelemahin tu nyatuk cangku ambil nuan te nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan ayah itu nak kucah kucah dia nganuk aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayah takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai di senakut ke nuan pada aja sigi buruak ngan nulung aku kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kena. Udah ke hukum mata duit, jil gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemauk tu. Jempat, jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik-maiuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadareti, pesan tu di by YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Maya hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe. .gov.my YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
4: Y 912
5: Y 912

lagu ke di baik Florence Low pagi tu peningan peminat Nuan yang Siti lagu megak ke dipilih aku merindang kita kaget terus mendiang ke YFM segulas jalan engkau kami buat Y9.12 kita ke pagi tu jadi 9 minit lagi jam kita dekat pukul 10 pagi jadi 10 pagi tu lagi Nur kita ini ke tandu program peniau penghidup aku dan sebelumnya lagi merindang kita engkau lagu ke sekali tu lagu ke di baik Gabriel Virus Lewis ke sekali tu aku termalu.

Maya aku duduk keririk, ngingat kesika orang tidak kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebisi nuan gembiang batisi. Taya aku udah besai, teng aku bakal kena min besai di anai nuan. Neto inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sinu naka mempunyai hati, cukup nanyamai ku inai. Uang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisi peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngendua. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nanyamai aku inai. Bersampai ajak me aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai. Bukulah sejalai ngu Tuhan di menua serka. Mula kita buat program peniat hidup aku, nanti hari 1, jam 2 ngelari, seminar di YFM Sibu.

bertemu baru kita peningat dalam program Peniau Penghidup Aku. Kami ngutuk bakal selama tiap hari satu dia aku dekat datai dalam program Peniau Penghidup Aku. Nur aku maca sada kenang tau ke cerita jalai penghidup. Ya ke bisik di anjung bala peningat ngakai kami ba UIFM ya. Kedulu merit terima kasih ngakai bala kita keseluruhan nganjung kenang diri. Ngambil ke bisik dibaca atau ke dikenatai ke aku pada dalam program Peniau Penghidup Aku. Bakal selama pada dalam program tu dia aku dekat ngepun ke PPA kita yang ngau sitik lagu. Jadi lagu ke diputar atau ke dipasang aku pada dalam program tu nang lagu ke dipinta sidak ke bempu kenang.

Ya, terima kasih ngagai pengeluar program. Laban Wan udah ngenatai ke kenang aku ke sekalik tok dalam program peniau penghidup aku. Tok meh keterubah ku nguji berkongsi ke cerita penghidup diri. Ngau bala mayu. Sebedau tok semua utai ke berserangan dalam hati aku. Semua utai ke ngacau runding aku. Semua utai ke negok pikir aku dan sikit dipelalai ke aku hari semua orang. Dan sebedaunya, sebedau aku ngemanyai ke cerita aku. Dulu aku minta ampun laban nak landi ngerintai ke sada kenang bakal nge orang bukai. Minta ampun semua peningang. Kenang aku tu semina berkongsi ke kisah penghidup aku sebagai sikok lelaki ke bergelau duda. Dan sebenarnya aku dekat madah ngagai bala peninga. Kebenar aku tu subah udah kalak niri ke rumah tangga. Aku tu udah kalak niri ke meligai. Ngau sikok induk ke cukup diksayau aku. Sikok induk ke dipilih aku mpo. Nyadi ke tangkai hati aku. Nyadi ke tali seput aku. Baru 4 tahun, diri ke rumah tangga. Saya omeh, lain utai ke disampi, lain utai ke dikingin hati, lain megak utai kenyadi dalam cerita rumah tangga kami duai. Lain megak penguji kenuntung cerita penghidup kami. Dia ame bini aku lesi tegau nak dapat. Ia ditemu bisik riman tusu 4 tahun ketiga. Kami duai keudah jadi. Ngudah ya ngada kesiko anak induk kecukup mana amat gama. Sayau udu penyayang aku kaya. Baka kita megah. Lebuah kita jadi. Lebuah kita milih induk kengau kita bersaum seput berkunci hati. Kena ya say. Ditinggal ngonakak penglengkas. Bekenyak megah aku. Terduduk. Lalu aku ngumai penghidup aku. Udah datai bak pengujung dunia. Maya kami duai peninga nerima beritanya subak. Udah kalak bawum. Sampai kami duai bertelai ke diri empu. Bawum kak sama parai. Kak makai tubai. Dan lebuah medak mua anak ke diasi. Mua anak ke seleka di kesayawati. Kati kengau. Panek singkeng medak gama umeng. Ya ke diasi. Anak ke disayau kunci hati. Ukai kaku reti. Kerok bak pengharap. Ukai aku nak ulih nerima cerita penghidup. Tau ke takdir. Ku dah ditulis Tuhan bak dalam penghidup aku. Tayang runding data dia. Nyak meh peninga. Ketegau kelalu sayau ku pangan diri. Sampai aku sanggup kak ngambil nyawa kumpu tuk pulai. Biau kuati aku din parai sama. Tayang peninga puji Tuhan. Pemuas ke bersampi. Dia meh ngau aik mata nguji nyabar hati diri. Nguji nyerah ke penghidup tu bulat-bulat ngagai Tuhan. Ngagai apa itu berkuasa. Harinya mupuk meh berubat kiak-kiak kelimpah hari ke berubat bak spital. Macam cara kedi kena aku nguji nyuman ketudah ni yang bini. Teng atur Tuhan lain. Pengharap hati aku lain. Setahun membini aku udah bertahan ngelaban penyakit ya. Dia mia madam kesput baru mentua aku. Kami dua yang sige nyemilik entua aku. Laban aku kenguai ngugi ke bilik ya subak. Sebedau tu bak melayam kami dua din. Diau laban aku kegawak din subak. Tengah pengudah ni yang kesakit dia deh aku minta transfer mulai ke direk ke Sarawak. Lalu minda gawak di tu datai ke dia tu. Seninjak agak peninga, rumah tua aku semai amat gak. Arindur aku gawak. Ulih aku berundang, lalu bisik megak nyawam aku ngibun bini aku. Lebuah tinggal aku gawak. Biar megak bisik gantua aku, nyawam aku, beribun kane aku. Mas nantinya, aku muji. Laban balan tua ngipar aku sanggup. Sanggup ngau aku, ngesan penusah aku. Biar megak sanggup guleng aku. Lebuh maya tu sehingga senang aku. Nyu pulai ngagai kenang kedekat dikunci kaku peninga berdalam program peniau penghidup aku. Kira 10 tahun maudah. Niang ningal kaku ngelekak kanak kami duai. Ningal ke ruang bilik kami duai. Pia meka udah ngelekak ke tali janji.
lapan tu dah aku dah lesi. Nak berasai anak aku dia tahu udah buat pun dua. Dia meh. Aku bertemu ngosi ku inok kulih muka pintu hati aku. Pengudah bertahun. Sepuluh tahun ditambit aku rapit. Aku nak ke uliah. Nguji nutup pintu hati aku sebenar tu. Lama penyayang aku ngaga niang lebih hari semua. Tang sampai ke maya. Aku nanya kita peninga sampai ke maya aku ngukum diri empu. Sebenar aku milih bini aku ke dia tu. Bini aku ke nganti penuduk niang dalam penghidup aku. Tang aku reti niang dilekat dibuai nak dikingat kaget nak. Aku udah dulu bertanya ngagai apa inai. Aku udah dulu bertanya ngagai balantua aku. Nanya inai ngapai niang. Betul kena jalai ke pilih aku. Sampai aku bertanya ngagai kabam belayan. Bertanya ngagai orang tuai. Kati kesingkang aku tu. Milih niri ke rumah tangga bakalik kedua atau betul kini. Ambil seorang ditanya. Saud semua nasikik madah nadai salah. Niang gudah nadai. Hidup aku pun patut diteruskan. Mayanya umur aku mangai 32 tahun. Aku nemu, aku pabok penemu. Nya alai sebedau aku ngamik pemutus baka kesar itu. Dulu aku bertanya sebedau aku nerus ke pemutus aku. Sebedau pemutus akunya nelih ke ati mayuh orang. Nyeng kaum anak ino aku mpu. Mula aku niri kemeligai. Bak kali kedua ukai nyamai ngau air mata. Mayuh orang nanya antek kelalu tu seh tau ni ibu. Antek nyu ngau air mata tau nak nyak jakut sida. Tang atu Tuhan lain. Ati aku megak lain. Harinya aku ngamik pemutus. Niti hari sampai aku. Aku niri ke rumah tangga. Semua berjalan ngau mana. Bak tahun ke terubah. Pengudahnya antek nak salah silap aku. Lebih hari setahunnya. Dia ada bala niang bini aku. Lebih lagi bala ipar. Semampai nyerirai aku. Minta tu, mintanya. Minta klaim pemati niang. Semua utainya udah diperanau ke Subak. 10 tahun lebih aku udah lalu. Tang utainya diungkit, dibangkit, dibantai, dikusai. Dibuka, ditelengak ke baru ke sarito. Sampai aneh aku nak diasuh lagi bukuleng aku. Macam cara dikena ngenyaik kereta aku. Sampai ngacau bini aku. Lalu bersebut ke ruang bilik aku ke sarito. Ruang bilik ke diri aku dia tu. Kan nanya kita peningah badalam kenang tu. Kita keningah cerita penghidup aku. Nak aku milih kita semang aku. Nak aku ngumai aku betul. Nyangka aku silap. Dia tu aku kan nanya. Dini penyilap aku. Dini penyalah aku. Entah tegau aku berbini nyak silap aku bak mua mata si daya. Aku minta ampun. Aku berbini ukai reti aku nak ingat keniang menyadik si da. Nak sekali. Nyak mesuba. Ambil seorang dua aku bertanya. Entah si da ingat. Nadai nak dua orang. Aku ngigak penemu hari si da. Betul kena pemutus aku. Suba peningah. 10 tahun ku dah lalu ukai kesar itu. Padam seput aku jemah hilak semak jakok. Aku tetap nak tebuai ke nama niang. Siko inok ku dah nyadi indai ngaga anak aku kesar itu. Siko inok ku dah ngada ke anak ke cukup mana. Anak ke cukup pintar. Anak ke cukup pandai. Dan kati kengau. Niang udah ninggal ke aku. Angka ku mai kita nyamai hati ku ngelama tu. Angka ku mai kita lantang. Ku mai kita senang aku. Ku mai kita nak ingat ke niang. Kekak hati aku. Di sengumpai yang aku pendam. Dia nak ku diau bukulah ngoyak. Kau kita bula jakoknya. Nanti nuan jakoknya nak nuan berbini kasar itu. Aho, dia tahu aku ngaku bermua mayuah badalam program itu. Salah aku. Aku nerima salah aku. Subah aku bertanya. Aku nak melakang ke kita. Aku nak melakang ke semua orang. Ukai pemutus kesenang. Ukai pemutus kesari dua. Aku kemilih dirembu ke berbini baru. Ana ngumai hati aku nyamai. Ana ngumai hati aku lantang. Tang engkau patut gak endur aku ke sarito bertemu ngau orang ke baru. Jodoh ke baru diberi Tuhan.
nyadi ketahui yang berdalam penghidup aku. Nanti kita semua nak puas hati dengan aku. Aku minta ampun. Udah mayu cara dikena aku bertahun-tahun tu. Sampai aku nyukur ke diri. Ngagai bilik kita minta ampun. Sampai aku ngigak kita minta ampun. Sampai aku ngemaruah ke diri. Ngelih nyau ke meruah aku sebagai lelaki. Sebagai apai. Sebagai sikok orang ku dah kalak jadi menantu. Sebagai sikok laki. Ngagai bala menyadai aku. Sikok anak lelaki. Ngagai apai nai aku. Ambis meruah aku. Kena aku nyukur ke diri empuh minta ampun. Ngamik kita nak pedia sate. Dan puji Tuhan. Bak dalam kena aku tu. Sebeda aku nulis, sebeda aku ngerintai ke kenang tu, aku dah dulu minta pemenang hari bini aku ke dia tu. Ia nadai sekali masuk campur tentang perkara tu. Dia ia milih dia diri, lalu ngai ngambil peduli jahalai cerita aku ke udah. Ia merek perangsang, ngasuh aku ngatur tetok ngau mana. Ngatur tetok ngau nadai layak. Aku ngai meh peningah. Ngambil ketemu kita, engkau kita bisik ningah, kabar belayan, menyadik senik. Aku ngai parai bini. Tanya kita, siapa orang badunya tu kak parai bini? Lebih lagi, orangnya cukup diksayau. Lebih lagi, orangnya kediasi ke kita. Dan kati ku ngau, siapa aku? Aku pun bakal kita, nadai uli ngelaban kuasa Tuhan. Berserah aja maku dia tau. Nanti aku salah. Nanti aku berdosa. Dosa aku nanggung. Utai kecukup ngasuh hati ku sinuk mengkak peningah. Anak aku lamanya udah nadai bertemu dengan aku. Dan tajak pihak belanya aku meruan merik bakal selama. Tajak ia jauh bak mata. Dan dalam hati aku semayak. Pekinya megak ni yang inai ya. Subak ia diau di buntu aku. Ukai aku ngelepas ketanggungjawab. Nak laban yang ku udah nadai subak. Tameh megak aku kegawa. Kak benak entuh aku kinok menghibur dan subak. Nyungai belayak meh. Berebut kane, laba aku kasih ke niang, laba aku sayang ke niang. Tentu ya dien kuati aku ngai meda utai macam. Nemu gaya ila udah besai, nemu gaya ngika apai. Nak bakal ke ngai aku degiga, nak bakal ke ngai aku ngau ya begulai. Tang kati ku ngau dia tau, mayu utai ke ngai nyadi antara kami dua menyane. Ukai aku ngai begulai ngoya, tang laba aku nguji ngalah ke diri. Hari betalat ku teh mayu macam. Hari kebelayak munyik aku hari pun. Pikir aku bayi dia ubah bilik penanya. Dia ubah ruang panggang inai yang po. Nada yang ngeluwe harinya. Ya dia lalu nganti penuduk inai ya. Ku dah lesi. Jako aku kemunyi tau. Ukai aku nak sayau. Ukai reti aku ngai bergolai dengan anak. No. Teh mayu peningah. Sayau mati tau. Sayau mutai berdalam dia nak boleh dibaca kita. Saya mutai nak ulih dibelah di kerebak dada tu. Kami kita belak meda. Pengelurus hati aku. Pengikhlas hati aku. Lebuh aku kengenang. Lebuh aku kenulis cerita tu. Nama utai ke dalam hati. Nama utai ke dasai. Nama utai ke respek aku. Nyap utai ke kunci aku kengalih hari tu. Baka ulih. Peningah kak ngasuh kita meda lalu nelak. Nemu kita. Hati aku cukup merinsak. Bersampai berlama aku sebagai lelaki, nguji ngering kati dirempu, serta ngibun wang bilik aku. Ya aku dah lesi, aku ngelepas ke ngawati ke penghabis tuci. Lalu meruang bersampai ke penglantang yang bergulai dengan Tuhan bak menua seroga. Ya kedudi ke dia tau di sampai, ngicak kuliah bergulai sejalai datai ke mati. Cukup meh penguji ke sebedau tau nancum berdalam mati. Jadi berdalam kenang aku tu peningah, nak ngai ke aku, dihukum kita ngolaka jako nak ngai gaku nerima macam empas jako kena mana hari kita amat kita puas hati dan pinta aku awek kaku ngau hati aku ketenang awek kaku ngau penglantang bati aku mpu baduk ngacau aku baduk negok penghidup aku aku kenulis tu ukai aku nganu kita minta ampun angka jako aku kelalu kelalu renyat ngau kita. Angka kita nak nyamai dengan utai kerkunci aku. Nak. Udah tu, udah cerita tu dikenatai. Udah utai kerkunci kaku. Ayah nariati. Tu melaka aku nyebut utai kurang nyadi.
Engkak ya, dikiga kita nadai aku nyebut, nadai aku nyangkut, nadai aku kak ngeluak kakek. Minta ampun semua, peningal kita kemendian program tu. Nyangka jako aku cangka, renjan di dinga kita, minta ampun. Bekeni pun asai hati ku dia tu, percaya meh. Aku nadai dendang ngos apa-apa. Hati aku tuci minta ampun kakek semua. Lalu megak aku bersamping, ngarap keniang bini, ku dah nadai. Meruah lantang, bab menua syurga. Pihak megak ngagaya kedatai baru berdalam penghidup aku. Ngarap ke kawa, ngarap ke rumah tangga. Ulih diri, bukulai sama, datai ke lesi.

0: Kayaknya nak aku mai kita mending ke program Paniau Penghidup Aku. Terima kasih ke kita aku dah berkulai dengan aku dalam program tu. Lalu ngarap ke kita bertemu baru bak maya ke dekat datang. Ngotok mumpuk dulu aku. Bye-bye.
1: Wai seberai.
2: WAIFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAIYFM.
2: Y
1: 12.
3: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jako bak radio. Siti pengawa kena tahu nak kemai kita bak radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi, oh nuan kena boleh tiket dan nuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM seretoknya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi nama tu disaman orangnya cerita pula megang. Artinya nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya nanti ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh dah kena tipu orang, labah kena skema.
4: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.
5: Nama perkara kepatut digagak, henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut mesej tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah dikumpul nuan, bawa ke sidak di berkuasa, rengkah jalai ke pansiat di patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat balik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari
4: YFM. YFM, segulai sejalai.

Ya, di baik raban kelemayang ya pagi tu peninggal pengerinduk putus di tengah jalan ya Siti lagu ke di pinta antis bisa bergulai dengan kita pagi tu. Terima kasih ya menuju ke lagu dengan semua orang ke ngelalai ya aku ya jalan sama pagi. Terima kasih kepada kita ke agi terus mendiang ke YFM kati kita yang tadi baru dah mendiang ke tanduk program Pediau Penghidup Aku jadi tu nampung awak kita bergulai nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari itu lagi. Jadi itu berkenan ke Siti Arya tu pengawak ke bisik dekat di Perjalai ke nyak Borneo Animation and Game Festival tau ke Vegfest 2026 ke dekat diatur di Kuching ni tu berengkah hari 19 nyentuk ngagai 23 hari bulan 8 2026 jadi pengerami tu disadang oleh Mansud ke hasil 150 juta ringgit ngagai ekonomi ianya dengah peluang gawak eksport meranak ke pokok pengawak numbuh ke studio ngau pengawak tengah mansang ke hub pemati ya. Jadi tu dekat ngaga pengeraminya jadi ke pelasar ke pemadu mana dia kena ngubah potensi industri kreatif benua kita di Sarawak itu jadi hasil ke ulih di pedagang ke ya. Jadi pengeraminya ke terubah kali diatur UPS Ekonomi Digital Malaysia dengan UPS Ekonomi Digital Sarawak dekat sama dipasuk pemekuh industri film animation antarabangsa. Hanya ke Siti Arya tu pengawak ke dekat di penyalai ke di Kuching di tu berengkah hari 19 ngagai 23 hari bulan 8 2026. Nyalai sama pagi ngagai bala kita ke baru datai baru sangkai bak Sarawak ditok nanggi ramah bawah bandaraya Kuching di Biri, Limbang, ya, Sibu, Bintulu, di Seri Aman kini tau ke kita ke nyangka baru amat datai di Kuching ditok nemuai ngelantang kati kini tau ke bisik pengawak ke nak tau nak di kerja ke kitanya saritok peninggal ngujuang ke kita yang terimindah jauh lah ambil ke bandiang mah hari Miri ke Kuching hari Kuching tau ke Bintulu kini harap ke semua tau pengawak ke di penyalai ke kita yang tadi mujur magang di kereja kita. Nanti kita berarti ke gaya hari tu peninggal kadang-kadang lebih kita ke deriba kita yang ngusuk mata asai ke mata kita hanya tadi ke kelabur dan ke bendaria sebun ke namanya tadi nanggul rampak utai ke dipedak kita hanya tadi nyalai sama berjimat lebih kita ke berbaik ke perengkap pengangkut tajapan pemindah kita yang tadi nak jauh harap ke kita lantang dikun datai bak palan ke dekat di tuju kita ungkup sarito. Jalai ke pagi tu agi terus merindang bala kita tu lagu hari Ricky Anderson begulai endak sejalai merindang kita bak Y912 YFM.

0: Ngadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Segulai sejalai
2: YFM.
3: Jadi aku bisa nyusun 5 itik bengkah ke buah. Kuasa karan tau ngepun ke penusah hangus rumah ianya ke nombor 1 lah. Nombor 1 ianya overloading. Tau kelebih kuasa karan dikena berpusat bas itik sukit. Tau kelebih kuasa karan ngagai extension cord tu lah. Okay, ia ke dikena kita nyambung perengkal elektrik abang rumah tu. Jadi ke contoh yang maka tu lah. Okay, sigit sukit berumah ni sampai 4 ke 5 igit lah. 3 pin plug tu dia cuak ke bas itik sukit. Jadi ngambil ke contoh ya, sigit sukitnya dah, sidak TV, sidak kipas, periwak asik, peti air, kendi letriak. Nyo sama belak berkunsinya bas sigit sukitnya tadi. Jadi utainya dah boleh ngasuh kuasa karan tu terip atau kemadam ke direk dah. Ya nyo nyo bertinggang dia megang semuanya. Okey, jadi nanti nyemak kena siap nak berapa mana dah. Ia tak boleh merik percik atau ke percik api dah.
4: Mercik.
3: Mercik. Jadi, nyak kulihnya di ngujuang ke angus rumah tu lah nyadi. Nyak kesatunya tadi. Jadi, kedua, ia nyak perengkah titok nyaga overloading tu dah. Ke kumpai orang bebanan elektrik tu nyadi. Di kedengkah kita ibar rumah bak dalam distribution board tu dah. Rusak tau ke nak mana. Nak berfungsi minyak tadi. Jadi perengkah tu
4: kira patut ganti minyak tadi.
3: Ya, segi patut berganti. Ya. Jadi nanti perengkah tu rusak dah. Ia nak berfungsi, nyak ke bahaya dah. Jadi barangnya tadi dikumpai kita RCD atau dalam bahasa reputiah ya residual current device ah. Ngau MCB, miniature circuit breaker atau kengau kurang pemutus litar kecil minyak tadi. Jadi barang 2 gig tu ya bisik ba dalam distribution board. Kita berumah dia. Okey, jadi pama ya rusak ya nak berfungsi. Jadi kuasa karannya tadi nada uliah otomatik kena kita nemu nutup ke diri. Laban utainya ya ke mutus ke kuasa karannya tadi. Jadi nya kedua, jadi ketiga ianya berkena ke perengkal elektrik tinada dikebenarka. Jadi reti ku aku tu tadi ianya mengetuk dah. Perengkal elektrik tinada nitiah ke atur sirium tau ke JBE ya, Jabatan Bekalan Elektrik. Ia kena ada bisik ngundan cap sirium tu ke JBE tu lah. Jadinya penyebab ketiga ya yang tadi. Jadi yang keempat, ngambil tau ke ngaji orang tinada ngembuan pengelandia lah. Tau ke sertifikat kena nyambung tali karan tu. Jadi enti kita berarti ke sekedak orang ke bisik nangkir rumah, ngagak rumah, tau ke orang ti nampung rumah panjai. Bak sesekedak kes ti pedak kita manyuh bala ti ngambil orang tau ke ngaji orang sesengapak dah. Cak ke bayarin tadi murah menjara. Jadi ngonya kita itu tadi nyona dia peduli. Amai kena sidaknya landia. Amai kena sidak yang tadi ngembuan sertifikat ke benarkan yang tadi nyambung tali karan tu. Jadi ngambil ke contoh yang tadi orang ke bisik ngembuan sertifikat ngorang ke bisi pengelandia ya, maka kita akan ambil lesen kereta agak. Jadi nanti kita akan milih taksi itu dah. Orang ke bisi ngembuan sertifikat atau ke lesen itu tadi dah. Nggak orang ke nemu deriba, tahu ke orang ke nada yang ngembuan sertifikat tang nemu deriba, ni kepilih kita. Jadi mana tak kita milih orang ke bisi ngembuan sertifikat atau ke lesen, hari kita ke milih orang ke nada bisi ngembuan lesennya tadi. Jadi pengawal orang yang kelima, ianya orang pengawal orang kencuri karando. Okay. Jadi tali karanto udah diputung dari meter lalu disambung sambung baru dah kumpai orang illegal connection tu dah boleh nganguas ke rumah serta bebadi nyawa. Jadi ketegal ya laban pamau teh tu disambung baru. Jadi sambung terus. Jadi ya stindet nyo lari dah. Nare bisi tapi ya. Jadi nyak kengangat ke karannya tadi. Jadi pengawal mencuri karan tu maka kita semua nemu yang nang segi salah batisi undang-undang lah. Jadi bak sekedak kes tu dah kalak nyadi dah. Pengawal mencuri karan tu meh ke pengabias yang manyuh ngasuh nyawa babadi. Jadi laban kemedak dirimpu bisi pengelan dia. Jadi nyawa nadai peduli lagi nanya dah. Nyak tadi 5 iti bengkah ke buah kuasa karan tu leh ngepun ke penusah hangus rumah tu dah. Ngau serta mek nyawa babadi untuk tadi.
5: Berkongsi ke info berita. Randau ngau temuai. Biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi Tiukai Y912 YFM Segulai Sejalai.

106.9 FM. Hashtag Nenia.

0: 4 lemai. Spy FM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai,
2: hai,
1: hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan
1: hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mari orang nanya, berkedi macam berita dan sebenar ada bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
3: Hai Larry.
5: Monica.

0: budget. Okay. Tak ke budget?
1: Nah, tak ke mana kita tak ke.
0: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

Ya, Siti lagu ini ustaz ke dipilih kena merindang ya balap ninggal kita ibu Y912 kita jam ke penudi ba segmen Y912 kita pagi hari 3 Sarito 12/8/2026. Jadi kita kebisa gitu hari pengada Sarito sebagai pengada hari kami buat YFM. Jadi sampai ke kitanya tadi seluruhan gerai ambil ke semua utai ke dijuluk hati kita ulih di Japai Bagang ya bertuah berlimpah. Jadi mujur buat semua tu pengawak ke di pejalai ke kita ya. Jadi tu ngendang berkawu ngau kes berjamah buat dalam ruang bilik. Jadi bisik 298 titik kes. Bisik diriput ke nyadi kenyari bulan 1 nyentuk ngagai bulan 6 tahun 2026 tu. Jadi penyampau kes tu dah majak ngirau kati kalai kes ia ke diriput ke nyadi dalam sepemanjai tahun sitik tu kemarin ianya bertahun 2020 bisik 552 itik kes saja. Jadi Menteri Pemansang Indo Ruang Bilik Engkau Komuniti ianya Datuk Sri Nancy Shukri madah ke kes berjamah dalam ruang biliknya anda ulih dikumai kita yang tadi isu orang diri sebilik aja tangtuknya tadi dikumai kita yang tadi isu sosial ia keguna ke atur bersepadu ya. Jadi statistiknya ngayan ke pemerhati hati mensemayuh ndak boleh ndak dikelati ke yang kaum pemerhati hati sidak pasal hak orang ke kena jamah berkeni ke jalai kitanya tadi minta bantu serta megak ungkup pengawak orang mayuh jadi amadah ke jalai dikena mutar ke isu tu berguna ke kerjasama atau ke sawup antara perintah NGO agensi ke berkawul pihak megak ngau mensemayuh. Jadi nyak Siti hari utai ke patut diperhati ke kita alaban kadang-kadang kita nak nemu utai ke nyadi ba ruang bilik siku-siku orang ya. Jadi nanti kita bisa medak kes berjamah beruang bilik tu kadang-kadang kita yang tadi ngai masuk campur ko kita alaban nyak hal tau ke isu rumah tangga orang atau nanti kita yang tadi medak utainya nyadi ba mua mata kita pelabak kakun ada kesalah kita yang tadi sama bersawup ngelara kini tau ke nama kini atur ke patut nama utai ke patut di kerja kita lebuh kita yang tadi bedak ngebuah mata kita kes ke berjamah lebih lagi baruan bilik ke berkata ya. Jadi nyak Siti berita kini berkongsi ke aku gulai ngau balap ni kita buat YFM ke pagi tu. Jadi selamat pagi kaki balap kita ke lagi berketugau buat pasar tamu jam ke dia tu 7 minit lepas pukul 11 pagi. Jadi jam ke dia tu mereka lagi mengkang nyual barang mereka buat pasar tamu nangira badini harap ke semua utai ke hadir jual kitanya tadi mai hasil ke mana mega ngagai penatai pemisik ruang bilik kita ya laban aku temu tiap ikut kita ya lebih agak kita kenang ya bercalai ke pengawal berjual ke nama-nama jautai ke pasar tamu dia lauk kini sayur kini tahu ke hasil dari pengeladik jari atau ke terbukai mengharap ke utainya tadi laku kalau banyak Siti Arutai ke dia sampai kita ambil ke bandiang masa hari itu kita yang tadi bisik bergigak ke sayur midi yang kini bisik 20 ikat baik tua pagi itu nah tumu habis laban mayuh orang beli sayur tua jadi tumu habis tumu ke tua pulai boleh megak tuan tadi bergigak ke baru hasil dari kampung pergilah nurun baru ke tua berjual jadi kira berkenyak meh atau pengawak ke nang jadi pejalai ke kita ini tiang hari lebih lagi kena kitanya tadi nambah ke penatai pemisi ungkup ruang bilik kita nak malu leban nak malu tu kadang-kadang ya nak mai penguntung ngakai tiap ikut kita jadi lebas gantung kita malu ne jadi nanti bautai ke kenyaknya anak malu kita leban ya cara ke mana nyak cara ke patut juga ya ke tahu dikena kitanya tadi nambah ke penatai pemisik baruan bilik kitanya jadi buat kita ke bisik pengelandik jari beranyam kini tahu ke kitanya tadi landik bergagak ke baju landik bergagak ke
banyak macam utai hari pengelandik cari kita. Jadi hasilnya jual kita pulai ke penguntung mega ngagai ruang bilik kita. Jadi nyak siti hari utai ke patut di rundiang kita. Lebih lagi jam ke dia tu nyak utai ke dijual kita. Tadi ulih kena cara online. Dari buah kita yang tadi berkedugau sebelah pasar untuk berjual ke utai nyak. Ia kemuntang kita yang agak utainya tadi lu dijual kita yang nak cara online. Ya, siti moga utai ke patut diperhati ke lebih lagi kita ke ngemeran ke pengawak bak ruang bilik aja ya. Nyala lagi terus merindam bala peninggal kita ke pagi tu lagu kita ke sekali tu siti lagu ke di Bai Linda nama kebuah aku di lengkap. Kuya lagu kena merindam kita bak Y912 YFM.

0: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita linga ke kami YFM segulai sejalai.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggan lala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

Ya, lagu ke di bayi Angela Latajua pagi tu peninggang kau. Lagu siapa ngergau wati sulu kena ku merindang. Bila kita ke benung kiruah jam ke dia tu. Gawak kini tau ke berbelah ke pemakai kali-kali sumai kita ungkup tengah hari tu. Nama kini kita sumai kita ne. Ya, aku ngarap ke nama-nama jatuh pengawak ke bisik di pejalan ke kita sari tu pan sama tuliah ke pemujur magang. Ya, jadi bakal selama peninggal pukul 12 tengah hari itu lagi kita tinggal ke berita tengah hari hari YFM lalu untuk dia kenyal lagi dekat bergulai dengan YFM di Sri Aman bawa ngelah tengah hari sebedau ke Pulau Baru ngagai Kuching bawa ngelah bawa rentak ngalih hari pukul 3 ngagai 6 lemai ditampung sada lemai pemerintah malam mudahnya terima kerbat tawa selalu pergilah nampung baru awak kita merindang kita 24 jam sehari nama-nama program lagu ke dikeluar ke kami kami harap ke semua kita yang tadi terperindang milih YFM jadi ke stesen pemerindang kita ninting hari ya, jadi lagu kita ke sekali tu Siti lagu ke di by Watrock ke pagi top dinga kaban sampai mati lagu ke bisa dipinta peninggal kita ke benar-benar ke YFM buat Y9 12 kita ke pagi tu.

0: Y 19.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
2: Amat tu mana nak? No, tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisi julua. Pemujur ruang bilik bergantung ba ketuaya. Julua tu derkumai aku bisi-bisi. Ya, bis ertinya tinjau ti jauh. Jaku Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jauh, kita dekat mati. Erti leka jaku dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai ti mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiarila. Lalu tadi mengaku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak ti bisik-bisik, peranan ia megak ti nyadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah, mic yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya, enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau ti kena bisik bak ruang biliknya, Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begedik ngopengan diri megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindau, Roh pemayak datang ke ruang biliknya. Laki nuan jadi pastor ruang bilik au, lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemahila, lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Nah, laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik, coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih lebih agak lebih bisik anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya, bedau matang ya. Lalu pengeranan apa itu tadi, anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngematakana, nadai hari ngebetulkana, salah depedak ya salah ngai nyadi bekenya. So apa nuan nyadi jurulatih ngebetulkana nuan. So bini dah nama peranan ya bak ruang bilik bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak julu ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi ianya pengaperanan yang tinjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka bini yang mesti mantu madah ngegaya ngai kaya lagi nyau teruna runa ni tiah kebakiah ya lagi ni yang lepak di luar di DNK lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya bak ruang bilik ya.
3: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Aram ngerangkai ke ngeli bak program Leman Berita.
6: Di menua Kongo dia peninga, bisi siko ngembia, bengal, agu, nak boleh berjangku, tang ya boleh berlagu rap.
5: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
6: Jadi ulah terduung untuk peninga, di ni no ya belalai. Di ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
5: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
6: Ya, udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tapi dengar, ada tempiak kena duku.
5: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bak YFM.
7: YFM. Sibu 87.6.

0: Kucing
1: 101.3 FM
0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: berkongsi ke info berita Randau Ngau Temuai Pia Mega lagu-lagu ting rindu kati Diniagi Tiukai Y912 YFM Segulai Sejalai.
1: Kini ni agak betai tu ni. Habis itu dah dia tu. Jeng jeng jeng.
2: Nama kakak adung nyau?
1: Capi ngelepuat. Dia nyapi aja. Kenyit kolaban dia jap.
2: Gak. Tanya lalu lah teh gitu.
1: Tanya di nyana ngasuh kulah teh jap. Tang beliwam nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Pak head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nomor dek, membunuh tanpa niat.
2: Nyau. Umur aku tuh bejako nyau. Mpai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Mpai kala sedap parai biaku ngaku. Umur aku tuh biaku ngau sedap ketegal nyawa aku tuh aja.
1: Nanti salah ri kakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
2: Salah betul. Hah? Nama tuh jelu gagal itu, hah?
1: Nih tuh kode.
2: Artinya nih?
1: Terima meh jap. Innovation terbaru wariahku. Tada!
3: Kerungan manua portable.
2: Hah? Kerungan manu portable?
1: Ya, jap.
3: Kerungan manu portable. Kerungan manu kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manu kita maya mindah. Ngau kerungan manu portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manu kita. Ni buah rawan ke manu kita kena curi. Nak takut lagi ke manu kita telan sawah. Laban kita bisik kerungan manu portable.
2: Ngudik kari itu. Nadeh kalau mesti adunya kedebab langit itu nemu jeluh ketepadan itu. Mereka malu iban itu tadi gagal itu. Nemu di nyau.
1: Ketawa kaku di jap.
2: Ya kata kaku enggak ketawa. Nyau. Nyau dengar di mana jaku ketawa nyau. Tau jaku peran siapa dah begitu itu. Isa gamal kita kembali. Nyau. Tang, enang ngapun dia, pun dia kita sekali. Sekapa kita digagal bakal itu. Nipa kagak malimpu kerungan manual.
1: You jam, ah, you don't forget to remember you jam. Ila dia muda jam. Nanti utai ku tu udah nyadi.
2: Yang kata ni repeat udah nyadi. Cici lagi. Ente nyemanya jelu table apa baru tetegagaan itu bisa beli orang ila ukai bola aku ila aku ngerjuan diri tunsang hari puninya ke pemadu tinggi bak menua itu timpu milih ni bagi puninya ngila apa tiba-tiba lah.
4: 6 months later 3:28 AM.
2: Wih Tekenyau. Lawa mai de dia tona. Sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai de pulang ke rumah kuda aku. Yang pada mai ga de boy batu nyau.
1: Ukai lawa aku tu jap. Tang, nyame. Kelalu mayuah orang kuda kerungan manu portable aku tu. Pada lama tu kemarin nemu de. Si dari Filipin, bala Pinoy kuda 48,000 IG kerungan manu portable.
2: 48,000 ringgit. Wow, amazing.
1: Nyak, baru si dari Filipin. Kedau gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbising udah portable manual aku tu jam.
2: Wow, sampun tebun. Amai mayuanya. Ente anak uleh dikerja di siku nyau. Akhirnya bakal tu meh. Nanti bahkan boleh dikerja di siko nyaw. Aku pandai tau nadai gantung bisik pengawal. Kira tau sabkun mimit meh ngagetku. Aku pandai kekak meh ngasai pampai bakadi.
1: Bakal ketemu-temu gede ni jap. Baru aja nanti ku tau madah kuntak kembali di projek ku tau jap.
2: Apa nyaw? Nama projek yang keterubah kan di sabkun ngagetku nyaw.
1: Nah tu ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku agak dejap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemadu tinggi.

0: terjun tunsang deh. Balak di ke bawah, kaki di ke atas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah di rimpo. Ada sekali-kali mantah tingkah, laban ya ndang tebiang. Anda muji sarang burung kanji, tajak ya tuci kapas magang. Anda ketawa ke sarang burung puna, tajak ya sarak seminak rangkam. Numu-numu sama kita, understood?
1: Maya kita suntua, nadai salah kat kita ingin jawab kaban tau ke diri sendiri.
2: Tang maya orang ngaga diri, nak nemu. Henti utang-utang.
3: Henti betul wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
4: Orang ke diri jawab kita nyak, sigi lembah kau nagi ya. Laban nak nyamai hati ngagai ke kita ringan. Pesan bayar utang kaban tu dari kami.
5: Sway, gau, wajah.
6: Merik pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyabi Ari Masterpiece Lekang Audio Depan.

Selama tengahari dia tu kena borka berita tengahari 12/8/2026. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki madah ke integriti tau ke pengurus sati patut nyadi ke pelasar batur pengawal upis perintah. Perkara tu berguna amat bak maya Sarawak kedia tu benung atur mayu bengkia projek pemansang. Yang madah ke orang ti kerja perintah ukai seminat nakak ke bekerja ajak tang atur setang mujur ke semua polisi serta projek pemansang ngambil ke diatur ngau lurus. Harinya semua tuai bopis perintah dipinta nampak pengerja pengawak ke dipegai sidak ngemeran ke integriti bak semua pengawak. Tu nyeng kau menentu ke bisi sistem dur meresa, ngabas, ngurang ke penanggul serta bisi turan telikun dur bala pengerja pengawak oleh mantah pengurang ngau merip nerang salah guna kuasa bak pengawak. Yang maksud kerja ketut lebuh nutup awam negap ke integriti tata kelola ngau naga makai suap menua Sarawak di Kuching. Bela bisi berjaku orang batu, sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Integriti ngau Ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya, madah ke pekerja pengawak Baupis Perintah, patut ngemeran ke integriti pengelurus, accountability ngau tata kelola ke mana bak semua pengawak kena kerja. Tu dikenal tentu ke semua projek pemansang di Sarawak oleh diatur ngau mujur serta negap ke pengharap rakyat bak sistem atur pengawak perintah. Yang madah ke perkara tu berguna benar bak maya Sarawak ke diatur benung ngatur mau bengkah projek pemansang. Labang projek ke benung diatur, mendang projek ke bungkus besai serta ngenak polisi ekonomi baru tibuna ke pengelandia ngau tanggung pengawak keberat bak semua atur pengawak. Polis sudah nangkap siku lelaki keumur 31 tahun di pelabak ke Tamak lalu nyerungkai sebuah apartmen bak jalai Patingan Kuching hari 1 tu tadi. Kepala Pemusai Upis Polis Peliling Kuching SCP Alexson Naga Cabuk madah ke lelakinya ditangkap tengah hari kemari di Kuching. Bak pansir keterubah suspek nadai rekod bisi penyalah lama bak polis dan diperasa ditemu positif dadah. Polis megap bisi ngerampas barang kedibun suspek dikena negap ke pansir. Kes tu di pansir bak baru Seksyen 447 Kanun Keseksaan. Sembilan bengkian dur di Sarawak ndak berpengerai bak tikas pengamah angin IPU naga pukul 10 pagi tu tadi. Nitya ke menerang bak sistem pengatur indeks pengamah angin sekedar dur tu enyak bak Serian 196, Kuching 173, Semerahan 172, Serikai 161, Ngau Seriaman 158. Belak dan mana tikas pengemangin IPU ianya Bintulu 157, Semelaju 153, Sibu 151 serta Miri 132. Lalu empat mengkian dua kebukai jalan tikas pengemangin ianya Mukah, Kapit, ILP Miri ngau Limbang bak baru 100 IPU. Ingatkan berita kita ke tengah hari itu 12/8/2026. Beritanya tadi ditusun Rosita Ampung lalu disalin Edwin Nangga hari Seksyen Berita Awal Semasa Artem Kuching. Salam Malaysia Badani serta selamat tengah hari.

0: Segulai sejalai.
1: Selamat nyari dengan terus kawan ngelati hari kita gulai ngau YFM Sri Aman.
2: Okay, terima kasih bos Rajis Booking di YFM Kuching.
3: Ngelap tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai sejalai.

0: Pegulang kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

Ya, selamat tiga hari kepada semua balap ninga yang kena saya ke magang. Nama berita tanya kami hari bagi Menos Sri Aman. Ungkup kita yang baru mendiang ke YFM Sri Aman jam dia to. Jadi dia nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari to lagi. Ungkup 12 hari bulan 8 2026 Ibin tau ke Steven Tapasi lain ngau kita nyentuh ngagai penghujung program bagi Iban YFM Sri Aman pukul 3 ngali hari to lagi. Ya, dikharap ke kita semua penuh hingga pengelantang sehari itu tajapan gaya hari kita ya, di Selampur, Menua Sarawak. Ya, bisa hingga menua bukai ngasai ke gaya hari ya, ke bensatu bakal kita di Sri Aman di itu. Mangkang bersebuah dari pagi, nyentuk kelemai, nyentuk ke malam. Dikharap kemoga kita ya kebal luar jam dia itu, nak milih dini nur kita, kelebih lagi kita ya kebal kebun, baumai. Kita sama belaknya mau jam dia tu benuang dalam pengawak yang dia kediri dekat Bumai Baru ungkup tahun 2026. Mayuah kita di menua pesisir yang kagi ngemeran ke pengawak Bumai udah berengkah bak umai bak kebun jam dia tu mega lagi mengkang di kebun di umai tajapan pihak kami merangsang kita nanti uliah. Akati ku ngau de laban gaya hari ya ke bensatu nak entu manah nur kita di luar, kerja pengawak ba luar. Kita ya ke agi uliah nape gaya hari ya ke bensatu arab ke semampai mujur dalam semua pengawak, puji Tuhan dalam pengelantang belama. Lalu kita ya ke nak uliah baka ke dikumbai golongan bersiko arab ke betati ke pengelikuan di Riau. Lalu pihak mega di ya karap ke mega kita cukup menghirup air, air bersih, air amat. Sekumang kita ya kenapi gaya hari ya ke bansato. Jadi karap ke kami mega ya ke pemaduk ya guna. Kita nada berpenanggul mendiang ke kami hari YFM Sri Aman jam dia to. Jadi bekas selama hari pukul 12.30 tengah hari nur berkongsi ke pesan-pesan berat di diterima hari balap ninga pukul 1 dalam program Ruai Kitai nur mai temuai ia kebisik ke ngau kami ngagai konti kita. Lalu pukul 2 nur berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program saluran dikenang dan dengan nyentuh ngagai 2.30 ngal hari. Setengah jam ke penodi 2.30 ngali hari nur berkongsi ke pesan rindu hati dikenatai ke kita balap ninga di Facebook YFM Sri Aman, Sri Aman FM. Nyaku gaya tusun program mungkup serito nak berubah. Jadi kami megak nyendia ke mayu macam lagu ungkup kita baru sekali kenyal lama pihak megak lagu-lagu yang kesuai di dinga kita. Dikharap kami tahu ngelantang kati semua kita yang kena kerindu kemagang peninga-peninga YFM Sri Aman, YFM Iban. Kita berengkah ngau lagu hari Hanijay kena kumbay cimit-cimit.

Ya, yeah, seluar apa ngerindu cimin-cimin, dia tu udah nyengala. Bunyi ke lagu, sekedar hari leka lagu cimin-cimin hari Hanice. Ya, nama berita kita yang kebisi mendak kami live jam dia tu ada pengemegak lantang mendak kami live hari Facebook Suriaman FM, YFM Suriaman. Terima kasih alaban semampai nyukung program YFM. Ya, nama berita kita sekumbang tahu ke pengudah 18 minit dah mendiang ke YFM Suriaman. Harap kena dan apik sebarang penanggul. Tapi yang agak mujur nyentuk ke tembok program dedinga kita lagi. Kita dia tu nak tu nyengala ke bukai untuk kena kenang. Lebih lagi berkawal ngau gayari ya ke kita. Ya kena tapi kita jam dia tu sebun. Jerebu menyeku jakuk bahasa Melayu. Jadi ni tiap ke info yang kena berkongsi ke upis orang empat menua Malaysia. Tikas pengamah angin sore itu nakak pukul 8 pagi tadi 12/8/2026. Surian sudah data di 1,194. Nah, bagi menu Serian, lalu Bak Kucing 172, Semerahan 170, Serikai 161, Bintulu 157, lalu Piam Begak Seriaman sama Belak Kenyap 157, Semelajau 152, Sibu 151, Mokah 154, Miri 133, lalu Kapit Ngolimbang sedangnya pemanah 70 kapit, Limbang 76. Jadi nyat tadi tikas pengamah angin sorito diriput ke upis Rampak Menua Malaysia nakak pukul 8 pagi tadi 12/8/2026. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bagi menua bak tikas ndak mana ke pengerai oleh ngerugak pengerai Mensia Mayuh. Kelebih lagi kita ia ke nyadi disebut mega Mensia Mayuh ia ke bersiko bisa berpenyakit. Hanya ko gaya indeks pencemaran udara tikas pengamat angin. Ungkup sariti tadi di report ke dikeluar ke hari 8 pagi tadi 12/8/2026. Harap ke gaya hari kita itu nak majak semajak ngambil ke sebarang pengawak ya ke Deprambu kita kelebih lagi kita jam dia tu dalam bulan Bari Bangsa. Nyokatnya Bari Bangsa, bulan Bangsa, mayuh ya program sudah di Deprambu dekat dia tu dalam bulan tu, enggak bulan ke dekat datai. Nanti semua gaya hari kita itu nyomaja. Tapi amuka kita sama bulan nemu di tikas sekolah. Ko kurikulum kelebih lagi pengawak baluar pihak mega udah ditetapkan ndak diatur ba luar sekolah. Ni tiap ke penderang hari KKM, Opis Perkara Pelajar Menua Kita Malaysia. Ya ko dah madah ke genap sekolah di menua kita dito, ndak lagi ngatur pengawak di luar sekolah. Semua pengawak diatur ba dalam sekolah. Lalu bala nembiak ya kebisik bersiko di perangsang ngenak sengkabuh mua. Yang ni tiap ke penderang hari KKM Menua Kita Malaysia. Okey, kita nampung pemerintah mendiang ke lagu hari Duna. Lagu kerekumai tetemu ke surat lama.

Yang kita kenal Siti hari penerang. Dibayar aku berarti ke sebengkah hari penerang bala peningak kita ia kebisa ngau kami jam dia tu ia kedatai hari upis pengerara api ngau penyah penusah bagi menua Seriaman. Upis tu agak mengkang ngemata ke sebengkah kena menua. Ia kebisa udah nyadi penusah angus babas di pelilih Seriaman itu sampai lama tungak ke sebengkah ladang bertanam ke sawit bertanam besai ilik pasal Seriaman ilik batang lupar. Tau ke penusah angus kampung bak jalai kejatau lingga. Api yang jalai kejatau jalai lingga. Tinyang kawam 60 hektar. Agi mukang angus lalu meruan dijaga. Di kemata ke dipadam. Benuang dipadam ke mega upis bomba. Upis pengendara api ngau punya penusah bagi menua Seriaman. Lalu direport kenyadi berengkai hari hari satu tu tadi. Jadi to ungkup sarito 9 iko pegawai hari upis to benuang berjalai ke tengah pengawa nyaga piam gamadam kapi to ngambil kena nyerai jauh hage te nyadi baala itu 60 hektar pemesai lalu kena sebuah jentera FRT jadi to perengkap pengangkut bomba lalu piam ke sebuah 4x4 piam ke sebuah lori tangki ngundan naik. Jadi mengkang madam kapi tiagi bisa nyadi baala itu lalu agi ulia dikawal agi ulia dikemata ke dijaga tajak nape penanggul baka ribut ya kengasuh api menjak mau pihak mega serta ndak mayuah sumber air pihak mega jalai ya kena likun di tengah jentera-jentera upis to jadi mesti mayuah anak irau. Nang irau nar laban upis tu mengkang nyaga mekang madam ke penusah tu penusah angus babas angus kampung penusah tu mengkang di kemata ke upis pengendara api ngau punya penusah bagi menua Seriaman jadi mengkang sidak tu nyaga nur tu tadi lalu pihak mega harap ke penusah tu nak nyadi balat lalu pihak mega harap ke sidak di sidak upis pengendara api ngau punya penusah bagi menua Seriaman ada napik sebarang penangguh mutar ke penusah tu babas ia kebisi angus kampung ia kebisi angus tungak ke ilik pasar Seriaman jadi ngarap ke mega kita meruan likun dalam semua pengawa dijaga Tuhan ngambil ke mujur tembok ngatai ke tangguh pengawa ia ke di pegai sidak ia jam dia tu benung ngemata ke penusah angus kampung di ilik pasar Seriaman. Nah lama dah lagi aku berengkah berkongsi ke pesan-pesan berat yang diterima hari bala peninga. Setang sebedaunya kita mendiang ke setiap lagu hari Lucy M. Kedekumbai Tulang Besi Urat Dawai.

Okey, berengkah berkongsi ke pesan-pesan berat yang akan diterima hari Balap Ningal. Jadi pesan keterubah itu ianya pesan pemati. Pesan itu datang dari Mikal anak Bungkung, Madah Kehindaya ianya Regina Dewi anak Bantian. Udah nadai 8/8/2026 bak hospital Serdang Selangor. Jadi ni yang Regina Dewi anak Bantian itu dekat di Senggai Babala Mayuah bak rumah Panjai. Rumah William juga lemai 13/8/2026 lalu dekat dikubur pagi 14/8/2026 hari 5. Jadi pesan tu dituju ke semua kabang belayan

Mamagal lubot Tanjung Sungai Ngemah, Skim Gempuro nangan jagau Sungai Ngemah, pihak mega kaban belayan di nangan niro Sungai Ngemah, ngau semua kaban belayan bukai, tinglala Regina Dwi anak Bantian. Jadi pesan tu madah ke pemati Regina Dwi anak Bantian tu dah nadai 8/8/2026. Niang dekat di Sengai, lemai 12/13/8/2026. Dekat Danjuang ke Pendam pagi hari 5/14/2026. Kaban belayan ti dituju ke pesan kita dipinta datang ngagai rumah William juga. Nya pesan ke terubah, jadi pesan ke sekali itu pesan kita sulit ditangkan ke pengawak berantu ya kedatai dari ahiang anak Sinda. Madah ke pengawak kita sulit ngau berantu niang Indaya, niang Sinda anak Rimba tau ke Indai ahiang. Dekat diatur berengkah hari 14/8. Kalau 14/8 diatur pengawak ngertua berengkah hari jam 7:30 pagi. Nangkan kenyak ngewan ulit dekat diatur 14/8/2026 berengkah hari 6 lemai. Lalu pihak megang ngetah sulit diatur 15/8/2026 berengkah hari 6 pagi. Lalu nangkan kenyak pengawak berantu 15/8/2026 berengkah hari 8 lemai. Diatur kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ke rumah Jimbun Sungai Keliak Nanga Tamin Batang Oyak Selangau. Nyalai pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan ke diau di rumah Luli, rumah Arun, rumah Seruni, rumah Alicia, rumah Ujum, rumah Bayang, rumah Deli Pasir Terabai, rumah Elis, rumah Pang, rumah Anggia Ulu Bawah, rumah Rampai Ulu Bawah Mega, rumah Rantai Ulu Bawah, rumah Birai Ulu Bawah, rumah Lawai Nanga Junan, rumah Buan Nanga Langan, Linggi serta Bala Bak Siwang, pihak mega kaban belayan di rumah Jimbau Batang Oya Ansurai, gau semua kaban belayan bukai Tinglala niang Sinda anak Rimba tau ke Indai Ahing. Pesan tu madahkan ke ngatur pengawak nyetah sulit lalu berantu dekat diatur berengkah hari 14/8. Kalau 14/8 diatur pengawak ngeretuk berengkah hari 7:30 pagi. Lalu nguan ulit dekat diatur 14/8/2026 berengkah hari pukul 6 lemai. Pihak mega pengawak ngetah sulit diatur 15/8/2026 berengkah hari pukul 6 pagi. Lalu pengawak berantu diatur 15/8/2026 berengkah hari pukul 8 lemai. Kaban belayan kediri tuju ke pesan tu kita diminta datang ke rumah Jimbun Sungai Keliak Nanga Tamin Batang Oya Selangau Sibu. Lalu ke sekali itu pesan yang kedatang dari Mr. Peter Juman dari Rumah Penguang Silat 1 Skim Sekerang. Madah ke pengawak ngetah sulit niang Indaya, niang Teresa Jinam anak kasih. Dekat diatur pagi hari 6 to 15/8/2026 berengkah di pukul 10 pagi Berumah Penguang Silat 1 Skim Sekerang yang kelili. Nyalai pesan tu nuju semua kaban belayan kenglala niang Teresa Jinam anak kasih tau ke Indai Mr. Peter Juman. Kita dipinta datai ngulo pengawak ngetah sulit niang Indaya, niang Teresa Jinam anak kasih diatur pagi hari 6 15/8/2026 pukul 10 pagi berengkah di pukul 10 pagi. Kaban belayan kedi tujuh pesan kita dipinta datai ngagai rumah penguang Siliak 1 Sekerang Skim Ang Kelili. Penterang ke Siliak berkawal ngawa pengawak tu kita tak bertanya ngagai lumur telefon tu 01462. Aku nano baru 01463468700 01463468700. Untuk di kepesannya tadi itu pesan ngetah sulit ngau ngelombong. Jadi pesan tu pesan ngetah sulit ngau ngelombong niang Bibiana Rimbo anak Juriang. Pengawak nguan ulit diatur lemai hari 5 14/8/2026 bak TST Funeral Palo di Kapit Rumah Satu Malaysia R3
Lalu pengawang kata sulit.

Bibiana Rimbo anak Juring diatur pagi hari 6/15/2026 berengkar pukul 8.30 pagi. Lemai hari 6/15/2026 pengawak Lumbung lalu nyuak Kentebalu. Pagi hari Minggu 16/08/2026 pengawak Nganjung Bungai ngege pendam Niang Tok Niang Bibiana Rimbo anak Juring Bak Nirvana Sibu. Pesan tu dituju ngagai ke pembelayan kediau di Rumah Klemen, Manap Batu Suang, Bawan Kenawit, Bejayat Kenawit, Tadak Kenawit, Sungai Tuah Bawan, ke pembelayan di Rumah Kalum Sengayan, Rumah Jampi Ulu Bawan, Rumah Rama Penyangkai Kenawit, Rumah Pagau Rantau Sukat Ruban, Kedua Ruban Rayah Ulu Julau, Rumah Jenatan Gangga Rantau Ugiang, Rumah Janting Lemujan Pakan, Rumah Michael Jalak Kenawit, Rumah John Ramba Sungai Sibau, Rumah Nuang Kapit, Rumah Ilis Babo, Rumah Pengulu Madang Pelajau, Rumah Luat Pelajau Megak, Rumah Bunduang Ulu Kapit, Rumah William Uncat Sungai Ulu Yuang, Pihak Megak Rumah Biluang Sungai Engkatit, Rumah Shelley Wong Nanga Engkatit Megak, Rumah Untang Ulu Yuang, Rumah Binar Nanga Yuang, Rumah Kilau Nanga Lijau, Ulu Lijau, Manap Tanah, Rumah John, Nanga Mbuau, Rumah Sylvester, Panau, Nanga Suang, Pihak Muka Ramba, Bapukit Awup, Sibu, Ngau semua, Kaban Belayan Bukai, Tinglala, Niang Rimbo, Anak Juring, Tau Kebini, Pengajar Jelani, Anak Jimbon. Penderang kesilia kita tahu telefon ngagai Suzy, Anak Jelani, Anak Tuai Niang Tok. Lumut teleponnya 013-572-9357 013-572-9357. Tu tadi pesan ia kebekawal ngau pengawang ngetah sulit ngau ngelumbuang Niang Bibiana Rimbo anak Juring diatur berengkah hari lemai hari 5 atau 14/08 14/08 lemai hari 5 nguan ulit Niang tu Niang Bibiana Rimbo anak Juring ba TST Funeral Follow Kapit Rumah Satu Malaysia R3. Lalu kita sulit pagi hari 6/15/08/2026 berengkari pukul 8.30 pagi. Lemai hari 6/15/08/2026 ngelumbung ditangkan ke pengawak nyuak Kentebalu. Lalu pagi hari Minggu 16/08/2026 pengawak Nganjung Bungai ngagai pendam Niang Tok Bak Nirvana Sibu. Lalu pesan si Tok, pesan berkawal ngau pengawal ngeta sulit dituju ngagai kabar melayan ya kediau bak rumah badan dengan talung, rumah tinggau lubuk panto, rumah ngindang rantau kemayu manis, rumah Joni nengas tameng, rumah David Ujan dengan sepaya, rumah Guyu dengan hukum, rumah Simon tutung ulu, rumah Sambau dengan mengkak, rumah Birai dengan mengiliang, rumah Brown dengan setapang, rumah Bundan Sekunyit, rumah Anthony Kacung, rumah Lingga Lepung Mawang, rumah Tila Lepung Mawang Ulu, rumah Nanang Ngkeranjik. Pihak Megak Kaban Belayan kediau di rumah Jawa Kapu rumah Jawa Kapu Ulu, rumah Julius Kapu Ilek, rumah Tebang Sebandek Ulu, rumah Sanggung Sebandek Ilek, rumah Nunung Jelak Lambir Miri, rumah Tan Engkari. Pihak Megak Nanga Miau Ketiba Suang, rumah Ring dan rumah Tungkat di Sungai Keruah, rumah Meluda Ibul, rumah Sayen menyebat skim penempatan semula fasa 1 dan fasa 2 Betang Air. Pihak Megak Kaban Belayan Bukai Ting Lala Niang Nyawa Anak Badak. Jadi pesan tu madah ke pengawak muai ulit Niang Nyawa Anak Badak diatur 15/08/2026 berengkah hari 10 pagi diatur berumah Entawi nangan jelak lubu antu. Penterang kesilia atau telefon ngagai Tukiang Anak Nyegang. Nombor teleponnya 013-483-1435 013-843-1435. Tau Kengali Anak Nyegang 011-251-18246 011-251-18246. Tu tadi pesan timadah ke pengawak muai ulit Niang Nyawa Anak Badak diatur 15/08/2026 berengkah hari pukul 10 pagi. Kaban belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ke rumah Endawi.
nang ajala lo buat antau. Jadi ngarap ke semua pesan tok tadi terang didinga. Terang didinga kelebih lagi nuju ke Bamlayan. Tidak tuju ke pesan-pesan tok tadi.

0: Iyo sendro nga ulaguya kada ko may manggay kati.
1: Eh, kano? Sinang iba bendera ka?
2: Ay, mesti lah mau. Jalog kami lang to lamang naga kita. Si boleh di pandang kami.
1: Kami nang suka nangga bendera pigiba to. Asa bangga jadi rakyat Malaysia.
2: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
1: Oh, ya abah. Mun kita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
2: Benar ya Ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
1: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
2: Bajulah Ji. Jom kita sama-sama kibar.
1: Jom.
2: Marilah kibar jalur gemilang.
0: Ya, terus kita anuat ke tambai menua kita, sekali kena tambai menua Sarawak dengan menua kita Malaysia, nyerumak kita dalam bulan bangsa. Api yang akan nyerumak kita ke dekat nyambut hari bangsa bulan 8 to. Jadi kena merindang bala peninga yang kebisik mendiang kita, nyedia kesti lagu hari Andrusan Ngalai, lagu to megah dikena merindang, ika musien ngawa endo yang kebisik bak kanto asam jam dia to, harap kesetuai dian bak perbatasan terperindang pihak mega semampai gerai belama, lalu pihak mega mujur dalam semua pengawa, lagu kedikumbai Nuan Ambai Aku. Ungkup balap ninga ya kesemampai rindu ke YFM Sri Aman, tom gak lagu ungkup kita.

0: Sukulai ngau kami, Bawak Ngela Tengah Hari, YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Segulai Sejalan.

0: Terima kasih ya. Laban lagi mengkang ba awak ngelah tengah hari ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ya, selamat ngelari balap ningam temu baru kita dalam program YFM Sri Aman ba awak ruai kita kemenar ya. Ngau program ngau kita di YFM Sri Aman. 12 hari bulan 8 2026, kami mai ke kita temuai kita hari PKB tau ke opis pengerai bagi menua Siaman. Di bala peninga kita ya ke dekat nemu siapa kena baik kami sari itu dalam program buai kita dengan opis pengerai temuai yang kena baik kami bisa datang ke konti pedak main live di Facebook YFM Siaman Siaman FM. Kita mantai ke temuai kita dia tau ya ya. Ya, Encik Jaya Anak Edward, pelatih di pelatih penolong pegawai kesihatan persekitaran opis PKB, opis pengerai di bagi Menua Sri Aman. Nama berita Encik Jaya bertemu baru.
2: Mana?
1: Semak keging agai sitiknya nak ijaz tua tadi nah. Okey, tarik ke agai mua. Okey, ya. Yeah. Nya Encik Jaya Anak Edward, ya sikok di pelatih di pejabat kesihatan bahagian Sri Aman ti dekat mai sebengkah hari topik ti berkait terapi ngau ubah gaya hari kita jam dia tu. Nah, Encik Jaya. Agak jauh non Encik Jaya. Semak kaki ngagai.
3: Okeylah.
1: Okey. Nya berpenang nyawa orang bujang bujang siapa tu? Bujang ulun luan orang Seratua.
3: Orang Seratua.
1: Sekali lagi terima kasih yang gaya Nuan Encik Jaya laban udah datang ngagai konti berkunci ke penerang berkawal ngau topik kekak di baik Nuan ke sekali itu. Okey, terus ngagai Nuan Encik Jaya Anak Edward, pelatih penolong pegawai kesihatan persekitaran opis pengerai bagi Menua Sri Aman terdekat mai topik berkawal ngau gaya hari kita ya kebenung sebun jam dia tu tetap ke pengerai lebuah musin sebun. Jadi tu Encik Jaya Nuan dekat berjakuk ke pasal gaya hari kita dia tu ubah gaya hari ke dekumai sebun. Oleh kita ngau semua bala peningan nama nama utai ke disebut sebun ni tiah ke penerang kita hari upis pengerai.
3: Sebun tu tau ke dikumbai kita jerbau. Ianya ke alai kualiti angin ke ndak mana ngau bisi partikel tau ke ti ndak uliah dipedak ngena mata kasar bawa atmosfera ke uliah ngurang ke penampak kita. Partikel tu engkau asal lari utai asal tau ke empas sampingan dari pengawak mensia. Lebuh partikel tu bisi dalam penyampau tik mayuah serta berumpun ia uliah nyekat pancar mata panas datai bawa dunia kita. Nya alai gaya tu ngurang ke penampak engkau mata kasar balon mensia mayuah.
1: Nya lah kita jam dia tu na Encik Jaya penampak nama tu mata kita tu pan nyau nak tu medak tak jauh-jauh lagi laban gaya hari kita dia tu nyau napi penusah sebuah nasab ne. Pihak mega sebuah tu dalam angin tu tadi bisi utai kotor takamah.
3: Takamah
1: kalau. Ya, kena kumain wan tadi partikel.
3: Partikel. Ya nak pedak ngau mata kasar kita ya.
1: Nyak de kumain kita partikel.
3: Bila yang main-main wah nyak lah pedak utai mako pedak burak deh. Kamah tanya
1: mana? Nyo datai batikas ngerugak pengerai. Okey, katiko nama utai kengasuh sebun tu nyadi Encik Jaya.
3: Okey, batang ke buah sebun tu nyadi inyo laban pembakaran terbuka. Tau ke dikumbai kita nuno tes barang. Beko contoh nuan nuno balodo ura-uras ke tayo ngau tebukai lah bukanya. Pasnya asap ari kilang. Ngau asap ari perengkau pengangkut tau ke dikumbai kita kereta.
1: Nyapan uliah ngasuh penusah tu nyadi nah. Tiga bengkah ke buah tadi nono tai di ndor ya ke terbuka pia megasap ari kilang pia megasap ari pengkap pengangkut. Katiko kita nemu status kualiti pengamah angin jam dia tu pia mega tikas pengamah angin berkeni bisik kini cara hari kita opis pengerai tau ko opis bukai katiko kita nemu ni ko tikas pengamah angin nanti baka menua kita jam dia tu ni tiak ke penerang hari opis rampak menua tadi dibagi Menua Sri Aman datai ba 157 batikas nak manah ke pengerai ungkup sida ya ke golongan bersiko.
3: Oh.
1: Katiko kita tahu nemunya.
3: Okay. Status kualiti udara disukat ngeno indeks pengamah udara. Tau ke dikumbai kita IPU.
1: Mm-mm.
3: Ianya tinggi agi nilai IPU-nya, jai agi status kualiti udara bok kendang durnya. Jadi bisi 5 itik renggat yang po IPU-nya. Bako ke terubah ianya IPU ke kusung agai 50. Nya status kualiti agi pada kadar manah lah kurang ada.
1: Nanti ya kusung agai 50.
3: Kusung agai 50.
1: Manah?
3: Lepasnya nilai ke 51 ngagai 100 nya sedahno tau ke sedang-sedang.
1: Sedang-sedang. Maka ke ditapi menua kapit ngolimbang ya ke kapit 70 sarito limbang 76 sedang-sedang.
3: Sedang-sedang tau tak terlalu manah go nya ndak
1: terlalu
3: kamah. Lepasnya adalah nilai ke 101 ngagai 200. Nya amat nentu manah nya. Tapanya oleh ngeraban ke resiko meri empas ngagai pengerai kita
1: ya. Ya, sida ya ke berisiko. Golongan kebisik penyakit ya ke balat neh. Okey, terus ke?
3: Udahnya adalah nilai ya ke IPU 201 ngagai 300. Tu kelalu ndak manah tu lawan mayo agi empas ngagai pengerai kita mugaknya.
1: Ya.
3: Pasnya ya ke penudi nya lebih hari 300. Tu paling bahaya lah. Tu kita medok lah tidak 300 tu memang tak burak menuh nano oleh pedok kita.
1: Ya.
3: Buku kita ikut dribo kereta pun pedih segalanya.
1: Kita pun lawak aku nak boleh support buat luar dia. Laban nak boleh disirut lagi manginnya.
3: Tak bau bawa asap.
1: Bekerti jakuk kena komai bertoksik.
3: Bertoksik.
1: Nya bisa racun menya. Nyalainya di komai bahaya ne. Lebih hari 300. Kita jam dia tu pun nyo bisa ngasai ke penanggul hal buah kita yang sebut dan luar dian tajak pentikas jam dia tu agi mengkang kurang yang 150 lebih nanti bakal kita ngasai ke diri di menua kita bagi menua Seriaman. Tajak pun pia banyu bisik sekedar balanya madah ke diri gatal mua bisik sengak lalu bisik ngasai ke kresik-kresik bertubuh. Nyak dekat diterang kenuannya lagi na Encik Jaya. Lalu siapa ya ke madok ya raban tebisi risiko tinggi kena penyakit maya penusah sebuah nasab tu tau ke gaya hari ti benung sebun baka ke dasai kita jam dia tu Encik Jaya.
3: Okay. Sembun ti majak nyadi dekat meri empas negatif ngagai semua orang. Tang raban ti berisiko tinggi ianya balon nembiak orang tuai ngau sidok ke bisi penyakit bako asma penyakit bronkitis penyakit paru-paru atau keding kumbuai kita lempuang, penyakit lempuang. Ngau ati, ngau allergic. Bako kepada tadi sudah gatal-gatal tadi.
1: Nya allergic nah.
3: Allergic dia ngau.
1: Sudah nuang insert ngagai ya kebuka itu tadi. Nyau nanya bahas tentang penyakit bronkitisnya. Tentang ni angka tubuh ke.
3: Nya dalam paru-paru kita deh. Yang yang macam ari tiup kita nyok. Dalam paru-paru nyok. Penyakitnya nuang batuk deh, ngau nuang bekahak ya.
1: Bekerti salur sebelum datang
3: buat separuh. Sebelum datang, kenyak lah.
1: Piak-piak. Ingat-ingat mimin.
3: Lamuk gue.
1: Aku ingat-ingat mimin. Kita anak semampai ingat ke semua kejaku pengawal pengerai. Siapa kini silap bukai ke bisik risiko tinggi kena penyakit maya sebuah itu Encik Jaya?
3: Bukainya aja orang ke nginsap megok oleh kena penyakit leban sembun tu engkau sidok ke seruran gawok bok low pace tau ke rumah kau kita ke gawok bertani ya gini
1: ya
3: gawok bumai ya
1: nyak meh kita jam dia tu mayuh meh kerah ya ke madah ke kita itu tadi nanti uliah ndak entu balat di luar jam dia tu ngemimit kaget pengawak di luar jam dia tu leban gaya hari ya ke beketuk tu boleh ngacau ngerugak kita nanti kita lama di luar di luar ia ketebuka imbaraman ketebuka menyikun Cik Jaya tadi nah. Okey nama kini tanda ngau simptom empas sebuah tu ngagai pengerai dah Cik Jaya
3: kesan ti dekok dia saika sepengudah kena sembuh tu ianya kita akan berasa gatal buat tekak ngau batuak lepasnya berasa tusah dekok seput tau ke sendak seput. Pasnya mata berasa pedis serta beraik. Hidung beraik engkau suah bersin.
1: Engkasi.
3: Pasnya kulit megok asai gatal apa
1: gatal.
3: Tadi engkau ngasai ke dadanya pedis, pedis dadau. Nya lah tadi sinta-sinta mea ti kenal sebon tu tadi.
1: Oh, nah. Nya kira ke simptom ke terubahnya nak yang kawam atau kira ke kita ya ke mensia mayuah ya ke kira ya gerai gih meh hari sidak golongan ni kau dah ada sebut nuan tadi ti bersiko tinggi. Bisa ngah saya ketau entik tu di tapi kita gayari tu majak semajak bisik beratai gatal jarang nak tusah dekat sebut lalu pia mega mata bisik pedias berai pia mega hidung ngau kulit bisik gatal pia mega dada dekat pedias katiko kita itu tadi bisik kini cara nyeliah ke penyakit tegal sebon tu Encik Jaya
3: dikena ke nyeliah ke penyakit ke tegal sebon tu inya ya ke terubah ya sidak ke napi penyakit bako batuk flu, asma, pedias mata, pedias jantung, tau ke penyakit lempuang kronik, patut datang ngagai klinik anti penyakitnya majak balat.
1: Betul.
3: Lepasnya, ya kedua, enyak, sidak ke dalam raban bersiko tinggi, patut seruran ngambil ubat, sidak bako ke dilalau. Lepasnya, ya ketiga, ngenak penutup mua ti engkeman lebuah pansut dari rumah. Lepasnya, ngurang ke pengawak berluar. Anak tu kelalu tanyak lah bertani kurang ada.
1: Banyak sebut kita jam dia tu tajapan kita itu tadi ngah jadi ngelengkap ke pengawal tangga hari ke ngah suah kita itu tadi tak boleh lama di luar jam dia tu. Okay, terus kah?
3: Udahnya kelima nya mensia mayuah dilalau ngambil ke seruran nuci mua enggak untuk kulit tik kena sebun ngena air tik bersih. Pasnya keenam nya irup air biasa tik cukup dikena nyeliah ke diri ari dehidrasi atau ke kalau bala awas ni dah tu cukup air buat tubuh tai. Pasnya ketujuh hanya seliah ke pun penatai pengamal angin dalam bilik bako nginsap. Ya ke penudi hanya sidok ke bisik risiko tinggi dilalau ngambil cuti enti sembun banyak nyadi buat tikas ke tau mai penusa buat kendang dor sidok. Hanya me cara-cara kita nyeliah ke penyakit ketiga hari sebun tau ke jerbau tu tadi.
1: Ya penusa ya ke datai hari gayari ya ke sebun. Mesin sebun, mesin angin ya ke kamah jam dia tu deh Encik Jaya anak Edward. Okey, nama penerang bukai kini dekat dikenatai kenuan Encik Jaya seberau tua ngujung kerandau agi ke berandau ngau nama tu orang bujang tu tadi amat ini udara sepiak nyuan tadi nyak kabannya kabannya ulah merik nama
4: kenal hello
1: oh.
4: Nama saya Aidi Jaslina anak Joseph Mazul dari Bau.
1: Oh, dari Bau. Sama pelatih juga ya?
4: Sama.
1: Nyau ke ambil serandau. Baru nanya tu dah ya. Ama Encik Jaya tu. Tak ke madah kaku tadi. Jadi itu kaban Encik Jaya sama pelatih ngau ya. Nyau tadi pengawak ya ngulu ke Encik Jaya sama ngau ku berandau dalam konti kita di YFM Sri Hamanto. Dia dekat berjaku. Dia udah berjaku. Berkawal ngau info. Tapi kok kita nyaga pengerai lebuah napik. Musim sebuan ya ke bangsa tu. Nyepulai baru ngagai Encik Jaya tu penerang bukai ke dekat dipungsi kenuan sebedau tua ngujung ke randau ke sekali tu.
3: Jadi ngai-ngai belu peningau leban ke benung sebuan tu keluar balat. Jadi pesan aku anang tu kelalu bisi aktiviti berluar lah. Nyako diri ti macam kita ke pansuat ke ti boleh berkenak ke maksnya ke
1: segabung mua
3: segedung mua segabung mua
1: segabung mua
3: segabung mua tadi jadi nanti bakal kepada aku tadi ti menemuk kita bisi sintam-sintam kepada aku nya kita tahu ngagai klinik ke semak ngau hospital lah ke berdekatan ngau kita
1: ya nanti kita ngasai ke dirimpu nya tusah pedias sepuat semua nang jauh hospital lah ubat ya ke meruan dia bari diambil kita di hospital tadi anak ninggal ke ya kelebih ke sidak ya ke dikumbai golongan berisiko nak tahu kena utai mimit lalu ngasai ke penanggul. Okey, nya dulu hari ya kami di YFM Sri Aman ngau kita dalam program Ruai Kita. Terima kasih ya ke sekali lagi ngagai Encik Jaya anak Edward penolong pelatih ya ke dekatnya di penolong betul ila nadai nanggul nadai nada yang nak patut sedak tu nak mujur jadi penolong pegawai ya. Dalam nyongenang kita ya kena di pelatih nya tadi Encik Jaya sebelum tua ngujung ke program udah berapa bulan di bagi Menteri Aman ba upis pengerai bagi Menteri Aman.
3: Jadi kami ke dah praktikal berita dah 8 bulan dah.
1: 8 bulan.
3: Masuk ke 8 bulan.
1: Lagi lama kini praktikal kita.
3: Nada yang tu lama ke bulan 12 tu lah habis lah.
1: Berita kami. Nak berasa ya.
3: Nyok meh.
1: Nuan kita berandau ngau Encik Jaya tu kemarin tidak silap aku pun tahun bulan berapa mayanya nuan ngau bala nuan nikik ngagai konti kita.
3: Oh, bulan 4.
1: Bulan 4. Nah berasa dia tu dah bulan 8. Sidak apanya ka temu dalam pengawal latihan sidak ya ke dekatnya di penolong pegawai kesihatan persekitaran. Jadi nyak tadi Encik Jaya nak Edward terima kasih baru ngai nuan. Ya ke jadi pelatih penolong pegawai kesihatan persekitaran opis pengerai bagi menua Suraman tunggujung ke program ruai kita ke sekali itu. Terima kasih ya bertemu baru dalam awak kebukai program itu.

0: Merdeka di hati, perpaduan di jiwa. Malaysia kita kebanggaan bersama. Biar berbeza budaya dan bangsa, kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta.
1: Kita

Okay, lagu kini kembali bersuara hati hari ya currently bau sebenarnya kita mendiang ke lagu hari ya Nick Revensi ngau Sila King Adan Pengurindau agi mengkang ngau YFM Suryaman. Lalu mengkang mega aku ibian ngau kita nyentuh ke program untuk di keluar ke pukul 3 ngali hari telage. Ya berasai anak nyamai mega konti sore itu. Gatal batar kuang. Anak tahu jawah ayaman. Saya harap ke semua pengawal kita diatur kita jam diatur mujur mega di pejalai kah. Lalu dikarap ke mega semua kita dalam pengelantang tajapan napik gayari ya ke beketok balat sebun. Lalu ngarap ke lalau ke dipekunsi ke Encik Jaya anak Irwet tadi pelatih kita di pejabat kesihatan bahagian Suryaman jadi kelalau jadi ketengau kita semanjai kita nape ubah gaya hari ke pensato jadi temu kita nanggul pengawak kita bak luar boleh ngatai ke penanggul batang tubuh sekali kenyap pengerai kelebih agak kita ya kebisik berpenyakit. Nyeding natai ke sebengkah gerah ia kedatai dari Persatuan Veteran Tentera Corps Ranger. Menjadi persatuan tau ke Persatuan Veteran Tentera Corps Ranger hingga kerjasama pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran Sarawak pihak mega Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia. Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia Cawangan Suryaman adakah ngatur kaunter minahkan kita diatur bak pasar lacau kena hari lima ke dekat data itu 14/8/2026 dijalai ke berengkah hari 9 pagi nyentuk ngagai 1 ngali hari nyalai kita bala veteran yang keba bagi menua Suryaman dan dikelalu ke data ngagai program ngulu kaunter bergerak upa persatuan to nyangka deka berkunci ke sebarang penerang ia ke pemaduk baru engau kita hari kita ia menjadi veteran ATM ia ke bisa masuk dalam persatuan veteran tentera Corps Ranger pihak mega persatuan veteran angkatan tentera Malaysia Pampang Suryaman kita semua dikelalu kedatai ngagai program to kaunter bergerak persatuan to lalu kita ya ke nyadi kaban persatuan to ya ke bisi perambu dekat nguluk program tu ila di perangsang mai dokumen kita baka buku merah IC pian megak kad persatuan to jadi penterang kesilia kita tahu telefon ngagai Lieutenant Colonel Melintang. Nombor teleponnya 019-3500-890, 019-3500-890, tau ke Encik Valentine, 017-8012-315, 017-8012-315. Ya tadi penerang, ya kedatai dari Persatuan Veteran, Tentera Corps Ranger yang kedekat ngatur program ngau kerjasama sida ari Jabatan Hal Ehwal Veteran Sarawak pihak mega ngau Persatuan Veteran Angkatan Tentera Pampang Suryaman tidak ngatur kaunter bergerak persatuan to ba lacau ba pasar lacau hari 5 to 14/8/2026 berangkat pukul 9 pagi nyentuh ke ngagai 1 ngali hari. Bala veteran kita ya kenyadi ahli nyadi kaban persatuan to na di perangsang ngolo program to diatur hari 5 dekat datai 14/8 berengkai pukul 9 pagi nyentuk ngegas 1 ngali hari ba pasar lacau semak kedai DIY lacau jadi site to sebengkah pesan berat ya kebaru diterima kami di to untuk pesan pemati data dari James Jimmy anak Linggi dari rumah Empera Sungai Wong atas Ulu Mukah. Madah ke Linggi anak Lakum
Linggi anak lakum udah nadai 11/8/2026 ba hospital hospital Sibu. Niang deka di Senggai 12/8/2026 lemai to lemai tiga di Anjung pagi 13/8/2026 sari pengila pagi hari 4. Pesanto dituju ngagai kabam belayan kediau di Tamin Igu Baruah, Tamin Igu Atas, Tamin Batu 36, Menyan Rumah Sebeli, Rumah Seli, Rumah Jabu, Rumah Jinggang, Rumah Jamban, Rumah Dinggai, Nanga Duat, Rantau Urau, Nanga Kalai, Rumah Senabung, Rumah Sampai, Rumah Jantang, Rumah Judan, pihak Megak Kabam Belayan, kediau di Ulus Bawah, Bintulu, Sibu, Sebakung, Rumah Medan di Batang Oyak, Rumah Das Tapang, Ngau Semua, Kaban Belayan Bukai, Tinglala, Linggi Anak Lakum. Jadi pesan tu madah kemati, Linggi Anak Lakum, Udah Nadai, 11/8/2026, Bah Hospital Sibu. Niang dekat Desenggai, 12/8/2026, Dianjung pagi hari 4, 13/8/2026, di Senggai lemai to lemai tiga 12/8/2026. Jadi kita akan melayan ke di tujuh pesan dipinta ngesah penusah tu ngagai rumah empera Sungai Wong Atas Ulu Mukah. Jadi penerang kesilia berkawan ngagai penusah tu kita tahu telefon ngagai lumur tu 013-3027-481 013-302-7481. Jadi ngarap ke penerangnya tadi kelebih lagi pesan berat yang dikenatai kakunya tadi terang magang penerangnya lebih lagi didinga kaban belayan tidak tuju ke pesan tu.

0: ke-9. Bertemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ke-9.
1: Yang natai ke sitik pesan berat ia ke baru diterima ari balap ninga ba awak ke sekali itu natai ke pesan ia ke pekawal ngau pengawak ngata sulit ngau muai ente balu datai ari Mr. Simon David Matan. Madah ke pengawak kita sulit ngau muai ente balu niang apai sidak ya ianya niang David Matan anak ambang. Niang David Matan anak ambang tau ke apai Simon dekat diatur ngucara sembiang 15.08.2026 hari 6 di dekat data itu jam 10 pagi barumah niang tumpu rumah ya kebelumur 67 Taman Lucky Garden Jalai Belimbing di Sri Aman itu. Pesan itu dituju ngagai kaban belayan kediau di Jukun Pakus Pawah Skrak Sri Aman Miri, Bintulu, Sibu, Betung, Sri Aman, Kucing ngau semua kaban belayan bukai tik ngelala niang David Matan anak ambang. Jadi pesan tu minta kita datai ngulok pengawak ngetah sulit ngau muai terbalu niang David Matan anak ambang taukah Pai Simon dekat diatur ngucara sembiang 15.08.2026 hari 6 berengkari pukul 10 pagi kaban belayan ke dituju pesan. Kita dipinta datai ngagai rumah niang tu. Rumah ia kebelumur 67 Taman Lucky Garden Jalai Belimbing Sri Aman. Jadi ngarap ke pesannya tadi terang didinga, kelebih lagi terang didinga kaban belayan ti dituju ke pesan-pesannya. Kita berkongsi ke merinang kita ngau lagu datai dari Rosie Usua. Sebengkah mengga lagu baru kedikumbai lenyau dibalut sebon. Terus ke pengenindok mending ke

Okay, anda ngelak ke pengenino kita di Balok Sebun, lenyau di Balok Sebun, tajapan gayari kita. Sebun jam dia tu di menua kita dibagi menua Suriaman, piam ke menua-menua bukai di mana kita di Sarawak di tu. Terus ke pengenino kita, mendiang ke YFM. Maya macam berita dekat dikunci ke ngau kita nangkan. Kita piam ke lagu-lagu, dikharap ke tau merindang hati kita jam dia tu. Harap ke semua pengawal kita diatur ngau nakaya pemujur. Kita berkongsi ke info yang kedatai dari upis dagang dalam menua ngau kos penghidup Malaysia bagi menua Sri Aman. Tiba kawal ngau jualan Rahmah Madani Sri Aman ngau bagi menua betuang. Jadi hari itu 12 hari bulan 8 2026, jualan Rahmah Madani bisa diatur ungkup Parlimen P205 Seratuk Dun N38 Kalaka diatur ba Dewan Lakin Nyabur perengkah hari 9 pagi nyentuk ngagai 3 ngaliah hari itu. Lalu pihak muka sari pergila jualan Rahmah Madani dekat diatur ungkup Parlimen P205 Seratuk muka 13 hari bulan 8 ungkup Dun N40 Kabung berengkah hari 9 pagi nyentuk 3 ngalih hari diatur bab pusat penjaja Kabung. Pihak Megat 15 hari bulan 8 2026, jualan Rahmah Madani bisik diatur ungkup Parlimen P204 Betul ungkup Dun N37 Bukit Saban 15 hari bulan 8 2026, diatur 11 pagi nyentuk ngagai 4 ngalih hari bab tamu lama di Sepawah. Pihak Mega 16 hari bulan 8 2026, hari Minggu, jualan Rahmah Madani bisa diatur ungkup Parlimen P205 Seratuk ungkup Dun N40 Kabung 16 hari bulan 8 9 pagi nyentuk 3 ngali hari bak pusat penjaja Kabung Mega. Nangkan kenyat 14 ngau 15 hari bulan 8 2026, hari 5 ngau hari 6, jualan Rahmah Madani bisa diatur ungkup Parlimen P201 Batang Lopar ungkup Dun N29 Beting Maro 9 pagi nyentup 3 ngali hari bak pasar Serbaneka Keluarga di pusat. Jadinya ungkup Parlimen P201 Batang Lopar Dun N29 Beting Maro. Lalu 14 ngau 15 hari bulan 8, hari 5 ngori 6 mega bisik diatur jualan Rahmah Madani ungkup N33 Engkelili Dun N33 Engkelili 8 pagi nyentuk ngagai 3 ngalai hari bak ya heng. Pihak mega 15 ngau 16 hari bulan 8 2026, hari 6 ngori Minggu 8 pagi nyentuk ngagai 3 ngalai hari diatur jualan Rahmah ungkup Dun N31 Bukit Bangunan bak lacau minimat. Dan tadi kenyak 15 hari bulan 6 hari 15 ngau 16 hari bulan 8 15 ngau 16 hari bulan 8 hari 6 ngau hari Minggu ungkup Parlimen ungkup Dun N32 Semanggang diatur jualan Rahmah 8.30 pagi nyentuk 8.30 malam bak Ibuwin di Suriaman dia. Untuk di kenyak 15 ngau 16 hari bulan 8 2026, hari 6 ngau hari Minggu ungkup Dun N35 Seribas jualan Rahmah dekat diatur 8 pagi nyentuk 3 ngali hari bak Lim Kim Seng. Lalu pihak Mega 15 ngau 16 hari bulan 8 2026, hari 6 ngau Minggu hujung minggu tu ungkup Dun N36 Layar jualan Rahmah Madani diatur bak 6 liong betung 9 pagi nyentuk 6 lemai. Lalu ke penudi ya 15 hingga 16 hari bulan 8 2026, hari 6 ngari Minggu utok ungkup Dun N34 Batangai jualan Rahmah Madani dekat diatur bak Lik Sing Marketing Sendirian Berhad 8 pagi nyentuk ngagai 5 lemai. Nyata dek sebengkak info diperkunci ke upis dagang dalam menua ngau ke kos penghidup Malaysia bagi menua Sri Aman bekawal ngau jualan Rahmah Madani ungkup bagi menua Sri Aman ngau dibagi menua betuang. Atau lagu dari Florent Low klik kumai peminat nuan. Terima kasih lepas sampai mendiang ke YFM.
terus ke pengindok kita mendiang ke YFM Suriaman.

Ya, sebelum kita nyingkan ngagai jam ke penuli pukul 2 nor berkongsi ke lagu-lagu lama dalam program Saruran Dikenang, kita nyedia ke siti lagu dari Ricky Ujan ngau Jacinta Olivia, lagu kedikumbai Amperuji Ati.

0: Mengakap program seruan dikenang Pak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Nadai ke lama, tentu nadai ke baru. Dengan program seruan dikenang Pak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
2: Nengah hari malam-malam ke rindu dengar dia orang. Orang penyanyi merindu ngobrita nak. Orang penyanyi orang lama kelam mana. Nya peminat bagai sidam kejemat sidanya keliapur rindu nengah puati nengah. Ya. Sidang alai sidak. Anu namanya tidak bunyi jam orang lama mana magang. Orang keliak baru rindu nengah.

Okay, kita ngepun ke program Saruran Dikenang ke sekali tunggu lagu hari makal jemaat kedekumbai biar mati di tangan solo. Kelebih lagi dituju ngake kita ya kesuah minta lagu hari Michael jemaat bekasida Alec Delta Bina Watabarau ya tadi bisa minta lagu hari Michael jemaat. Teniti aku ya kak minta lagu hari Michael jemaat kedekumbai pengrindu di Labun Sebon aku ya. Tanah dengar wak kita yang enggak bisa nyadia ke lagu-lagu bukai diharap ke tahu ngelantang hati kita. Lagu Michael jemaatnya tadi biar mati di tangan sulu mega. Dikenal merindang siku ya ke bempu akaun Boniface IP ya. Ya bisa mega minta lagu dari Michael jemaat. Kena yang merindang. Semua kabarnya bakal sida Renga, Sengga, Franius, Dennis Lani, Bulan Pegari, pihak mega James Tanding, pihak mega Solomon Pagang. Nggak semua ya ngelala tuai sekali punya pihak ngelala aku Boniface IP ya. Nah tadi sida ya ke bisa minta lagu dari Michael jemaat. Nyendia ke lagu hari Lina Kidang ke sekali itu lagu kedikumbai pengrindu udah nyata ditangkan ke lagu hari Christopher Kelly Landuang kedikumbai terima kasih ke surat nuan ya kita menyang ke lagu-lagu tau.

Okey, selamat Hari Bangsa 2026. Monya ikut pesan dari Raban Nembia di SK Abang Aing Sri Aman. Ya, bisa udah mantai ke kita tadi. Pesan selamat hari kebangsaan ke-69. Jadi malam ni ingat kita bisa nyindia kemegak lagu Hari Penilili kedai kumbai saya semaya balang. Nangkan kenyal lagi kita meliang ke lagu Hari Wesley Belajar. Hati dua, nyadi satu.

Okey, jaga meh mana pengerai kita pian menggadiris bilik ngau bala anak lebih agi jam dia to laban kita benong nape gayari ya ke bala taman bersebun jam dia to. Anang ndak ngirup air cukup air dalam tubuh ndak ngasuh kita mayuh penanggul bak batang tubuh. Kita ke sekali teman yang ke lagu hari Polen Linang lagu kepenudi dalam program seluruh dikenang kita ke sekali itu. Lagu Polen Linang itu namanya Lapa Nuan Nyaba. Terus menyangka lagu kepenudi ungkap sarik ke sekali itu kita bertemu baru dalam program seluruh dikenang bawa kebukai bak minggu kedekat datang.

Ya, terus saya ke menua Tanah Kitai Taluak, ke menua Kitai Malaysia, pihak Megah Sarawak, Bumi Kenyalang. Okey, dalam program berkongsi ke pesan-pesan Rino Hati Adi Bola Peninga, setengah jam ke penudi. 3 minit dah pukul 2.30 kali hari. Oh, nak berasa. Adik harap ke agi sampai lantang mendiang ke YFM Seri Aman jam dia tu. Kami dekat berengka berkongsi ke pesan-pesan Rino Hati, pesan minta lagu kita. Ya, kedanyuan kita di Facebook Seri Aman FM, YFM Seri Aman. Okey, 1, 2, 3, kita terus berengkah. Berkongsi ke pesan Rino Hati hari kita bila peninggal. Keterubah datang hari Betarina Natasha. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawak panas kami bak lubuak antau. Minta main ke lagu hari Remjana pulai ke sarang dituju ngekai semua yang ngelala. Kelebih lagi kawan Facebook. Lalu Sinon Idi, Sino Amat dengan lagu lama kenang bak tahun 72-74. Lagu sida baka niang peni Lili, biar mega Roslin Jati Biang, biar mega Michael Jemat. Labu hai mata ninga ke lagu-lagu lama kok Sindon Eddy. Tok peminat setia program seluruhan dikenang. Selamat ngalih hari ngagai Puan Sindon Eddy. Lalu apai lambai ke sekali tong natai ke pesan hari apai lambai. Selamat berjalan ke pengawal. Hari kami bak bintang wardi tok. Minta tebah ke lagu utai orang hari Eddy. Dia kena merindang kawan Facebook, grup WhatsApp, semua orang ngelala apai lambai. Harap ke semua kita lantang berjalan ke pengawal. Ko apai lambai. Emily Kelvin. Ari Gemas Johor. Minta main ke lagu hari Florence High. Kawal antara tua. Dikena merindang peningau YFM. Ngali hari to. Nujunuan. Tucum-tucum selalu. Terima kasih ya. Ko Emily Kelvin. Lalu to Joshua Peter minta main ke lagu hari Florence High megak kuya. Selamat bekerja di konti dia, selamat ngali hari. Lalu ke sekali to Azrin Hairi kini Hyree, Hairi. Selamat berjalan ke pengawal hari kota Samarahan, minta ke natai ke besar Rino Hati ya ke dituju kiang agai semua ngelala. Minta sebarang lagu. Siti itu datang dari Lily Anthony. Selamat berjalan ke pengawal panas hari kami di Limbang. Minta tebah ke lagu ya kedebai Winnie Albert Bisik Ganti Nuan. Kena merinang Lia Ancur Bada Isa Rashid Kaban Anthony Stang Mambang Jack Ngau Sina Limian. Terima kasih ya kok pesan dari Lily Anthony. Lalu Siti itu Ari Morgan Gol, Ari Lubanto minta main ke sebarang lagu. Dia kena merenang semua peninga sidak ya sekaban belayan di rantau Kemayau Manis. Ari Lubanto. Lalu to pesan ya kedatai dari Michael Johnny. Panas menua kami di Serian di to koya IPU majak nike jerbu nyopetang. Minta tebah ke lagu. Hari Alex Wan midang belalai kena yang merindang balam adik ya baka Simon Johnny Basibu Gabriel Lauren Dimos Sebastian Pauline Morin kabar melayan di sebarang luar sidak tu diau pihak muka sidak serumah di rumah Paulus Yan Sungai Bawan Kenawit. Jakob pesan harap kita semampai lantang dalam semua pengawak pihak muka gerai belama. Lalu ke Siti tu ianya Mary Antayan. Selamat berjalan ke pengawal Genuan Bakonti dia. Gaya hari kami bak miri panas jam dia tu. Minta tebah ke lagu hari Winnie Albert megak kuya. Dituju ngagai balam nyade. Tidak serumah basungai rebuah. Batu lintang undup. Ngejakup pesan. Sama belak lantang kita harap ke teperindang mendiang ke YFM. Mujur-mujur meh dalam semua pengawal. Lalu tu Lemuk Randi. Balat bersebun kami bak kenawet dia tu. Kok Lemuk Randi. Ia minta lagu dari Ricky Anderson ngalai Bungai Pinang. Dikena merindang semua yakeng lala Lemuk Randi. Lalu sebenarnya kita mendiang ke lagu kena pinta balap ninga setiap lagu bisa disedia ke dito.
Lina Bugis, selamat berjalan ke pengawak gain Wan Bak Konti di Suriamandia, panas kami Bak Johor, minta Wan nebah ke sebarang lagu Ari Itamdin, dia kena merindang kaban belayan di Sarawak din. Ya kenglala menantu ngocok, ya kebak Sibu Jaya, Indok Nawit, Dawa Tenggoleng, pihak makasidak sebilik di Johor, lalu nujuan Wan Bak Konti dia. Terima kasih sudah merindang kami. Terima kasih ya guys semua. Ya Kang Lala, Lina Bugis, Golina Bugis. Kita bisa nyendia ke Siti lagu dari Ricky Anderson Ngalai. Lagu baru dari Ricky Anderson, lagu kedekumai Bungai Pinang.

Okey, siang hari gila bayang kau ya, ngasuh nyawa nak masuk makai. Monyi kau sekedar lagu ba lagu kedai kombai Bungai Pinang, Ricky Anderson. Nak pedih berkenyap peningah. Siang hari gila bayang. Ngasuh nyawa nak masuk makai. Uliahnya, uliah dayat. Dagang dari hari ke suah kemakai. Tak nak nyamai ke gila bayang kau, dek? Okey, terus kita ngenatai ke pesan-pesan yang kebisik diterima hari balap ninga. Dikenatai ngagai Facebook YFM Seri Aman, pesan rindu hati. Tau pesan yang kedatai dari Emilia Amy. Emilia Amy Richard dari USM Pulau Pinang, sebengkah palan yang ke Nur Nampung Pelajar di terbilang di Pulau Pinang USM, yang minta lagu Meligai Pengerindu. Meligai Pengerindu hari Igu Anthony dituju kia kena yang merindang endun di seratu.

pihak muka kaban-kaban di Facebook naklah dibaca tu mayuh kaban ya ke bakar sidak Peter Tingkau, Kujam, Emilia Sam, Sasha Amanda, Catherine Robin, Sinun Eddy, Stamos Devi Still Love. Ah, mayuh ke. Nyungku jaku pesan ku ya. Harap ke semampai terperindang. Dituju kia megang agai sidak sebilia. Indai ya, apai ya, menyadek ya, ke ngoine. Aka ngau jaku pesan, aku lelengau kita semua di Sarawak dian. Misi emoji orang niti air mata. Emoji niti air mata. Sehingga ya, orang lelengau di menua sepiak nian, lelengau kita di Sarawak dito. Di Semenanjung Malaysia. Tu pesan dari Sindun, pesan dari Sendi N. Okay, Sindun N. Sendi N. Selamat ngalai hari ku ya. Selamat berjalan ke pengawal. Minta sebarang lagu dari Winnie Albert dikena berindang bala kaban Facebook. Ia kengelala harap kemujur dalam semua pengawal. Terima kasih sudah berindang kami. Kok Sendi N. Tu tadi pesan dari Sendi N. Dublin ke baja minat merek selamat ngalih hari ngau selamat berjalan ke pengawal. Pesan selamat ngalih hari merek selamat ngalih hari selamat berjalan ke pengawal aja ia ke bempu akaun Dublin ke baja. Lalu to Stamos Stevi Still Love, selamat ngalih hari, selamat ngatur pengawal jam dia to ungkup sari to ngagai semua minta main ke lagu Sulu Sapa Aku Ari Frankie Will dikena berindang semua kaban ya keng lala. Terima kasih ya ko Stamos Stevi Still Love. Lalu to Juni Ben, selamat berjalan ke pengawal guys semua ya keng lala kelebihan ke genuan ya ke bakunti dia cukup angat kami bak miri jam dia to minta pasang ke lagu Ari Juliana Ambu nama Rita Sulu dikena berindang dari info kaban Facebook kaban belayan ya keng lala. Ngajak ko pesan Erop Aik Mayuah Angat Ari Bansoto Erop Aik Mayuah Maya Ari Angat Bansoto ko pesan Ari Juni Ben. Jadi setiap pesan sebelum kita yang natai ke lagu yang kena pinta si ko peningat kita Mayuah yang minta lagu tapi si empat iko bisa udah di pelabak kaku di pesan Rino Ati itu bisa minta lagu ya kena pasang kita itu lagi. Sebenarnya ngenatai ke pesan dari Serina Sendai Janang, selamat ngelih hari, selamat berjalan ke pengawak, salam hari suratu, nuju semua orang kenglala, bakal induk kenawit, Miri Ubon Matin, Sinun Edi, Syasya Ambanda, Ibra, Mat Akib, James Anyau, Tony Uluba, Roni Engkabi, Minggu Min, Michael Serit, Kaban Belayan Bukaya kenglala, Serina Sendai Janang, Yaakob Hassan, harap ke semua semampai gerai, jaga pengerai selalu. Nyata ada pesan dari Serina Sendai Janang, kita bisa nyedia ke lagu dari Winnie Albert, lagu kedekumai Bisik Ganti Nuan.

Okey, lagu hari ini Albert kena kumpai bisik ganti Noan. Lagu kedua ke penuli dalam program Noor berkongsi ke pesan Noor hati. Terima kasih pesan dari kita bela peningah. Maka selama hari pukul 3, kita dekat ngagai YFM Kuching baru nyuak ke penuh dua to ditampung sedak di YFM Kuching. Nah, YFM Kuching ga YFM Kuching yang terus ke program dalam program kedekumbai rentak ngalih hari. Jadi sedak di YFM Miri dekat babalik nyawa ngagai perkhidmatan kayan Kenyah. Jadi ngah kita hari pukul 3 nyentuh ngagai pengujung program hari kayan Kenyah lagi di dinga hari YFM Miri berangkat pukul 3 ngalih hari atau lagi. Terima kasih walaupun ingatnya kesempatan mendiang ke kami. Saya pengudah mendiang ke berita tengah hari tadi nyentuh ke pukul 3. Kita bertemu baru ngaku Ibin atau ke Steven atau pasilai ngaku kami di YFM Suriaman. Ngelah tengah hari ninti yang tengah hari hari 3 nyentuh ke pukul 3. Jadi kita bersuara mendiang ke lagu dari Igo Anthony kedai kumbai menikai pengurindau. Jadi pesan bakal selama membala peninga pesan ungkap kita ya ke benua nape gaya hari ya ke pensato. Anang kelalu lama baluar rumah jam dia tu laban tu uliang ngerugak pengerai kita semua gaya hari tu majak-semajak. Jadi dikarap kemega gaya hari kita di luar dian tau berinsur mana ngambil kena dan nanggul semua pengawak kreatur kita bak luar rumah. Anang ndak ngirup air mayuah siang hari kelebih lagi. Lalu pihak mega anang nak ngetu, anang ngetu ngenatai ke pengelantang ngagai orang bukai kelebih lagi ia ke TC kita jam dia tu kelebih lagi orang kelik sayau deres biliak pihak mega bala pangan bala kaban tek suah ngau kita. Ukai semina dalam penyenang pihak mega dalam penanggul ngau kita. Anak-anak ingat kurangnya ia kemeruan bak TC kita. Terima kasih hari Igu Anthony kerekumbai meligai pengurindau. Temu baru dalam awak kebukai.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan. G-Mix for Kings Only.

0: WiFi 1.1 Wetita Megahertz.
1: Rentang Ngawi Hari WiFi 1.1.3.

Ya, dua minit pas pukul 3 ngalahari. Semua ngalahari ngagai bala peningat kita. Terima kasih ngagai Steven. Kau udah mulai ngok kita 3 jam. Bawa ngelah tengah hari. Nyadi datai bawa aku. Dekat gulai kita nyentuk ngagai pukul 6 tu lagi ya. Ya, nama pengawak bala peningat kita. Jam ke dia tu. Nyangkanya sekedar hari kita. Benung berlelak kini ya. Lalu sekedar benung berjalan ke pengawak kebiagi kita ke gawak upi-upi perintah atau ke ukai di kuasa perintah eh, ya. Jadi kaya hari agi bersebun ngarap ke bala peninga kita anang udu berambun bak luar ya. Kelebih agi baik ke bala nemit ngai ke tabin lagi bala peninga ya. Lalu pihak mereka gayari kangat tau tentu ke bala peninga kita yang nang kurang ngirup air. Air amat kakunya ya. Lalu kurang mai bala anak pansut dari rumah berjalai. Ya kena muka lawak rentak ngalih hari kita ini. So lagu kedibaik Zavia meringai sulam pengerindu.

Atau berkawa ngau gayari. Kita belak nemu gayari angat ngau kurang hujan di pelabak ke dekat Muntung yang kak Selampur kanang Muna Bonyo yang kawam Sarawak nyentuk ngagai 14 hari bulan 8 tau ya. Kita ke penerang Direktur Besar UPIS Meteorologi Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Arif. Ya, bersemangat ke gaya hari Tungak Selatan ngau penyampau tumpu angat di pelabak ke dekat Majak nambah bak menua sepiak. Lalu tu ngujung ke bisik Jalai Besai ke potensial penanggul sebun merakak garis antara menua tertanggurang ketika penyawah penampak kelebih lagi bak selatan Sarawak. Jadi kita peningan dilalau ngambil keseluruhan meresa website ngau media rama rasmi MET atau Kemet Malaysia kelimpah atau download application My Cuaca dikena nguliah ke penerang ke pemadu baru serta betul ya.

Ia berkawal ngau aum antarabangsa novel Melayu Keterubah ditemu di dunia hikayat Panglima Nikosa dekat diatua kena 25 ngau 26 hari bulan 11 tu. Ianya abak Wisma Melayu Sarawak Jalai Bako Kuching. Piako General Manager Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak Datu Dr. Sanit Said madah ke awamnya diatur berserimai ngau ulang tahun ke 150 pengawak ngeluar ke buapnya. Yang ambil ke bala peninga nemu ngosili agi buap ke ditulis Ahmad Syawal Abdul Hamidnya. Udah diakut sejana nyadi antara buap pemungkal kesusastraan Melayu ti sama ngau novel modern. Kami ada 300 ikut orang hari menua temu ngau masuk ngau menua luar ditagak ngulau awam sediatu bergulai ngau kursi Nusantara. Universiti Malaysia Sarawak Unimas serta Pustaka Negeri Sarawak. Jadi awamnya disadang di penyadi subjek premier Dato' Amawan Tengah Ali Hassan. Hanya sekedar pengawak ke dekat di Atul ya di Menua kita. Lagi merindang kita ngau lagu. Sebelum kita ningah ke berita ke dekat di kongsi ke Menti Sigi ya. Bak awak berita Batar Rajang. Yang jak berita hari kapi ya. Kena pukul 3:30 lagi.

0: Siapa gunung no time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nal tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai maya tau.
1: Yeay, nemu ke diri genuan tau. Ni kurang main berjakuk, pandai-pandai ya main berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung jeruang ni dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai, pedak dia ku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunuh ku tai di tau. Mau dek?
0: Bukan pihak ayak. Perintah udah ngeluar kata nagam orang betunuh ke utai senekak hati. Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak miat. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
1: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunuh ku tai uras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nanai pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit, jil gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagak, nolong ku ikat. Jempat nolong kungun saya api kemauk tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadareti, pesan tuk dibaik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Style.
3: Ya, nak rasa jam kita 3 minit lagi nyoka pukul 3:30. Kita dekat dengar ke berita ke dekat di pansut kementi sigih lagi bawa berita macam rajang tang tau lagu ke dibai
4: nuan bujang
3: si bujang miri dituju ke Teresa Batu ngagai bujang ya.

0: Ya mereka selamat ngale hari sahabat tahun baru mulai ngaku hari kapit berita batara raja yang kita ke sekali itu. Jadi ya peningkat mayu karena ya sehari itu aku berasa itu mega hati lapan bisi temui ke dekat mulai ngaku kita menu kita beranau ke siti topik ke cukup mana ke dekat dia baik suaya lebih lagi program ke bisi dia tu bagi menua kita di kapit. Jadi ya tu lalu ke penatai hanya ketua penolong pengarah Tuan Freddy ngau mega pegawai hari upis tanian mega hanya Muhammad Aidil tau ke Inggo jadi peninggal mayu ngambil kena masa awak tau ke jam kita kita nemu awak ujung minggu tu dia pengawal agropis bagi menua kita di kapit ke dekat dia tu bawa pilih menua kami di kapit jadi ya terbayar baik selamat ngali hari sama bertemu guys the wine eh
1: ya selamat ngali hari.
0: Ya. Oh, jadi tentu ya peningkat mayu tu muka ukai keterubah sida agropes bagi menua kita di kapit. Berkunci ngau kita iba peningal ngau peningal di radio bakau ngau program ke bisik dia tu sida kaitlah penyakah sida ya kerja pengawak tu nyak ke dibaik di pantai sida ya ujung minggu tu. Jadi ya aku terus dulu ngakai nuan tu Tuan Freddy ngambil ke nuan berkunci ngau peningal mayu. Nama kini tema serta objektif kapit agrofest bakal ke tahun tu nah.
2: Okey, terima kasih DJ. Jadi keterubah sekali aku ngari ke upis tanam Nua Sarawak. Ada kami besar mengagati serta terima kasih ngagai ATM, kelebih lagi ngagai YFM Kapit. Labau dah meri peluang serta ngangau kami sebuat berandau ngau promote ke pengawak kapit agrofest ke dika diatur kena 14 nyentuh ke 16 Ogos tahun 2026 tu ianya ba tahun sekuai kapit. Jadi bakal sebut kita ramai jaku kapit agropes bakal ketahuan tu ianya kita jiko nyebut kena jaku orang putih innovating agriculture for food security tau ke dia lihat aku ngagai jaku kita ngeransang inovasi dalam pengawak petanam topi menuju pengelantang pemakai tilestari jadi ramai jaku tu begak dekat dikena maya Sarawak agropes ke dekat digagak 25 hari bulan September ngagai 4 hari bulan 10 2026 di Padang Biluan Lamak Bintulu tekan kumbai orang Lasar Penyalang. Okey. Jadi rambai jakuk kami itu bisi objektifnya bisi satu kami ya narit minat bala belia serta bala indu bab ngawak petanam tupi itu. Kedua ngemansang ke sektor petanam tupi ngau agrobisnes. Ketiga negap ke cara ngenak teroji bertanam tupi secara modern. Keempat, negap ke jaringan ngau peluang ekonomi serta nyukung sekuriti pemakai ngau kelestarian. Nya objektif ke besaya. Jadi nama impak pengawa kapit agropes tu bak menua kapit tu. Jadi kita medak ya. Jadi pengelansa program kapit agropes tu agropes tu meri manyuah bengkah impak ti positif. Ngagai bala orang ke bertanam, bumai, serta usahawan bak menua kapit tu serta sudah ke nembiak ngau bala komuniti bak menua kapit tu jadi antara impak positif ke di andal kami sigi ningkat ke penemu serta pengelandiak sedaya ya. Jadi pengawak tu bisi pengawak talimat, bisi demonstrasi, bisi berisida khusus 2 hari jadi dia tu ya ke nerang ke pasal teknologi pertanian moden serta amalan pertanian timanah ngau inovasi agro makanan. Kedua ianya nambah hasil pengusaha tani bab menua kapit. Jadi sidak yang diberi peluang berjual, berdagang, serta promosi produk di menua kapit laban manyo temuai datai dari luar kapit. Ketiga, ngelak ke penyampau bala belia ngagai sektor tani. Jadi itu narit ati orang biak ngambil ke bisik perindu bab ngawak bertanam tupi laban dia tu kita yang menyebut pasal pertanian modern. Jadi manyo ngena teknologi, manyo ngena sistem bakal ngena arian pon. IoT, precision farming sebut orang. Lalu muka peluang dagang ngau pelaburan, jadi narit pelabur serta muka peluang kerjasama antara agensi perintah, agensi swasta ngau ningkat ke sekuriti pemakai negeri. Jadi itu nyumbang pemakai peningkatan peluaran pemakai tempatan serta ngurang ke pengharap ngagai import pemakai. Ngau ngidup peluang ekonomi bala bab menua kapit. Aunya jadi penatai bala mayu ngagai menua kapit ngusung pengok tu ila diharap boleh nungkak ke hasil bala urak kengau berdagang maya kapit agropes ila. Jadinya antara Rambai Jaku ngau impak ya ke Bomno Kapitu ilah.
0: Oh, terima kasih Tuan Pridi. Aku namanya Rino Nati ninga empas ya atau ke impak ngai pengawak ke dia tu kita sebut cukup manah pada aku. Lebih bagi ngai kita di Kapim pu ke ngau ba pengawak kita sebut tu. Udah tu kita yang uji nguyang ngai Nuan Tuan Muhammad Aidil nanya Nuan eh. Berkini ke program atau ke aktiviti di Atus Pemanyai 3 hari itu lama kita nemu 3 hari itu lalu berapa kini penyampau temuai atau ke target kita ne bahawa hasil dagang tidak ditagak ke lebuh maya Agrofest atau ilah.
1: Okay, terima kasih DJ. Jadi aku ngari ke Pulau Channel Bahagian Encik Wipoh Leong. Ini program atau ke target kami berkapit lah sebakal ngau Agrofest yang sudah diadu di pilihan menu Bukai Megah. Jadi kita di kapit tu target kami hanya pernah type temuai yang ke bisik datai atau ke pengunjung ke Jakob Melayu ya. Yang ke di target kami datai maya tu ilak hanya lebih kurang dalam 5,000 ikut. Kurang ke datai lah dalam 3 hari berungu pengawak tu di atua ilak. Jadi hasil jualan atau hasil dagang yang ke uliah di di nama nama ko kita mandah ya ke diuliah bala orang ya ke bisa berjual mayanya ilak lebih kurang dalam 150,000 rupiah lah hasil utai ke dijual mayanya ilak. Jadi kita ge aku kangenan sok mengga tentang pameran to ke nama utai ke bisa ya ke dipandang ke mayanya ilak yang bisa upi-upi perintah banyaknya di baruh perintah menua Sarawak to ke perintah persekutuan lah perintah besar kita serta company-company swasta ngau mengga bala usahawan atau ke orang ke sigi ngau bersemekiah dalam pengawak nama-nama berdagang ke produk atau ke utai ke berkaul ngau bertanam bertupik lah lebih pian mengga di maya Kapit Agrofest to ila kita di Kapit bisa muka Kapit Kitchen au Kapit Kitchen jadi Kapit Kitchen tu yang dekat berjual utai pemakai lebih lagi utai ke lauk ke meruan atau ke bisik di menua kita di kapit dan nadai di menua bukai au mainnya elok bisik dijual lah jadi tu antara atau ke utai ke nadiat penatai temuai lah jadi pengudahnya mengga kami hari upi tanam bisik muka konta atau ke bisik ngeregister ungkup kita ke ngemeran ke pengawak bertanam bertupai au ianya sistem itani jadi sistem itani itu sudah diadu ke kita bisa sudah didaftar ke kita bisa sudah diregister kita jadi maya tu berpeluang untuk ilang mengga kita buka konta ngambil balai ke bedau ngeregister atau ke ia ke baru nemu nama untuk itani itu mayanya ila bala kita di kapit tu uliah bertanya lah laban bala hari ibu pejabat kami pehino besai kami di Kuching bisa nurun mayanya ila dah. Ini pengundahnya mengga semua kita di kapit banyak ya biak atau ketuai ya ke rindu atau ke ingin nanti bersemekiah ngau ngerja atau ke ngadu ke bisnis berkawal ngau bertanam bertupik tu tau datai maya tu ilak laban bisa demonstrasi ngaga sos cili undahnya tadi bisa terlibat pembangunan tanaman dabai tau ke makni kita nyaga atau ke ngintu kebun dabai kita lah. Udah nyemga bisa pemprosesan pelbagai ikan sungai masin. Au nanti di menua Kuching atau ke menua luar lah kita di Sarawak itu. Dulu cuba kita itu menggah ngau terubuat masin. Jadi kita di kapit itu laban kita itu enggak bisa air ke mana, bisa ikan ke berga. Jadi bisa usahawan kita yang kita kapit ditumpu yang peranak hari Bukit Mabuang ya tu udah lama ngadu ke ikan semah premium masin. Au. Jadi amanya tu ia bisa dijemput kami hari Bukit Tanam merek talimat dok merek ceramah bekaul ngau bekeni yang memproses bekeni yang agak ikan semah premium masin tu bakal terubuaknya lah ya. Jadi utai tu aku harap bala kita bukai ya ke diau di Menulu atau ke ya ke diau di rumah panyai tau ninga tau meniang tau datai maya tu ilak deh laban kunci penemu tu tusah dibeli nadai dijual utai tu peri aja kita sebuat tau ke kita di kapit tau sampah datai meniang ketuk bisik diberi makai ngungirup maya talimat tau ke maya ke berceramah 2 hari berungunya ilak jadi nadai salah lah hari kedua berkedai Cina pihak dia dulu duduk meniang ke orang ceramah tu dulu lah mainnya lah oh pergi deh undangnya mereka bisa pekit-pekit bukai baka pekit tua paling nyamai undangnya tadi bisa pekit nama kurang nyebut neka berapa pemayu ikan ni ke dalam balangnya ilah undangnya bisa pekit baka ni kurang nyebut jakut nekaknya ni pekit
3: meramu
1: meramu berapa pemerat tanam pisang undangnya berapa pemerat ikan undangnya berapa ulas atau berapa igi pisang dalam setanamnya ngau bisa mega the boys of kapit. Jadi the boys of kapit tu pakai belagu. Dan pengawak pakai belagu tu digagak kita memang ke malam lah pengawaknya. Jadi udahnya untuk bala anak-anak ik ngau apa inai ke datai mega bisa mega pakai di tu ke main ke dia tu ngai bala anak-anak kita inya baka pertandingan pakaian berhias anamit ngau pertandingan ngecuak mewarna ko jako Melayu ya dah ngecuak menyeko kita. Udah nyata deh, bakal selama

0: si ayak tanam belas kok. Ricky Anderson bisa bulai ngupitai. Mudahnya tadi malam 15 hari bulan, ianya bisa pobek low, ngau bisa muka penampilan khas. Maya hari penutupan, hari minggunya, ianya inilah lata jual lah, the legend tu. Orang nalan kisit, inilah lata jual tu. Oh iya, bisa muka datang berperinah. Reti ya, kita ada kapit, maya tu ilah. Bisa tiga ikut artis kita iban ke pupila. Merenang kita di menua kapit. Jadi, piam enggak, aku ngai nak narit hati bala kita di menua kapit, ya kuliah datai menyela, bisa dijual tiket benasir. Jadi tiket benasir tu setiap hari ya bisa ngagak cebutan, tapi utai kekak baik aku di pedak kita sebuat, ya kekak baik aku ambil kita sebuat dia lah. Ianya hari, hari kepenuh dirinya, cabutan bisa price ianya tak cukup. Lain enggak hari ngurang lain tu tuan, oh. Ya ku dah agrofest, ya ku dah bawa menua bukai. Bisa gol bal. Oh, gol bal tu nama kurang nyebab. Kepian mau. Kepian mau punya jago kita dah. Udah nyata dek bisa peti ais, bisa TB, bisa cinsau, pemancit, ngau barang-barang kebukai mah. Oh. Ini aku harap kita ada kepiat tu anang anang turunor no ngai kebaik ro pulai ke menua bukai gol balnya lah. Cinsau.
1: Okey, au maneh-maneh utai ke di bantai ke kita sebuah sepamanya 3 hari berunggu hari siang nyentuk ke malam tu ni tuan. Tu mekak ke nemu ne alai pengawak kita tu dia tu. Kemaya kini ne majlis penangguhan Agrofest kita tu lalu siapa kini temuai ke dekat berjadi ke pengawak kita sebuah tu.
0: Okey, jadi majlis penangguhan kita maya tu ila ianya dekat dia tu ke 16 hari bulan, ianya hari Minggu kena pukul 10 pagi pihak. Lalu dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Menteri Infaikot atau ke Menteri Tanam Tupai Empu, ianya Dato' Sri Dr. Stebaruni Anak Utum mah. Ngau bala tumai-tumai bukai, ngau bala lokal-lokal webi bukai lah, ia kebisa datai mainnya lah.
1: Ya. Au, terima kasih tuan. Udah nyak tok mekak ne. Ngambil kaku terus ngau ranau tau ke tanya kita ke sekali tok. Pulai baru ngen wan tuan Freddy ne. Kelimpari pengawak kita ke di kapit tok ke bising atau Agrofest tok. Bising kini pengawak tok dia tu seberau ba kapit tok ke dekat datai ba menua bukai nangkan kapit tok tuan.
2: Okey, terima kasih. Sebelum aku nyebut dini gele bukai ke dekat dia tok pengawak Agrofest tok. Jadi aku kan nyebut nyentuk lagi tentang itani. Oh. Jadi aku ngena mansal baro orang kepengok bumai ba menua kapit tu datai ngalu ngeregister diri ba itani laban nukai nama. Sigi semak jaku ila peminta bantuan ila manyuah ngena online. Dau kena sistem itani. Jadi mensia manyuah itu ila da bisi register dalam itani ulih minta bantu ngau nama tak ke bisi servis kami ba jabatan oleh temus dah badia ila. Oh, jadi nya penting ya bala ke bedau kalau register ba itani datai kalau register ba babo tidak upis bertanam menua kapiat. Oh, jadi nyentuk nyebut nyebut pasal Agrofest ke dekat diatur gitu datu ila. Jadi kapiat bahagian atau ke menua ke 5 udah diatur pengawal Agrofest terubah sekali ya berpun hari Limbang sebab. Oh. Limbang Agrofest bulan 4. Udahnya ya lu kepakan. Kepakan Agrofest bulan 6. Sebawah Agrofest bulan Julai. Serian Agrofest tu sebab ujung bulan Julai 24-26 Julai. Udahnya kapit Agrofest dekat dia di 14 ngagai 16 bulan 8 tu. Jadi nak lama ya 2 hari. Ya, 2 hari. Ya. Oh. Udah kapit pengawal Agrofest tu lalu berjalan ngagai dalat. Dalat Agrofest 21 ngagai 23 bulan 8. Lalu ke bau Agrofest 11 ngagai 13 hari bulan 9. Udahnya baru ya ngagai Sarawak Agrofest kayak sebut ku tadi ke dekat dia tu ba Laskar Kenyalang Bintulu. Banyak program Agrofest kayak dekat dia tu tahun tu.
1: Au mayuh pejalan kita sebuat besai empo awak no kita sebuat tu neh ngermai ke Agrofest 2026 ke Skeleto ni tuan. Lalu ke Skeleto mega nanya tuan tuan Muhammad Adil bak pengawak tu nama kini pengawak tu ke produk pertanian popular bak bagi menua kita di kafe neh ngamai kurang peninga di luar nemu pihak kaku neh. Okey.
0: Okey, terima kasih sekali lagi DJ. Jadi kita di kafe tu ti ya musim buah lah dia tu.

0: terus arek suba lah. Antara buah atau keutai ke paling-paling popular bak kita di kapit inya buah dabai. Lebih hage ndek dabainya datai dari menua suang. Au nya bak buah, nyani bak ikan, kita itu popular atau ke dikelala orang ngau ikan ke berga. Inya bak ikan purau, kita sama nemu merga ya. Nya ikan semah ngau balik ikan kebukai lah. Jadi nya antara utai ke bisik bak kita engkau nadai bak bagian toko menua bukai. Udah nya mga dari segi pemakai canai goreng sige terima kita kan dari orang datai di kapit mesti kak makai canai gorengnya serta ngau baka buah-buah bukai nya baka sidak buah isau ngau mayuh ge lah utai bukai ke lain nadai bak menua bukai bisik bak menua kita
1: anan supaya nah. Oke, okay, terima kasih tuan ngawen tadi jadi ke penudi di kena nutup ranau kita tiga awak ke sedewa itu natai ke Jakob Tesau Jakob Pengalu nama kini pengarah artis sedewa bawa pengawak Agrofest tu ne nuan dulu tuan Freddy nah.
2: Okey, jadi aku ngau ke bala bab menua kapit sama kita datai ngagai program kapit Agrofest kedeka de gagak kami hari 14 nyentuh ke 16 hari bulan 8 tu. Jadi kita boleh bertanya laban manyuah buh pameran dekat dibuka. Ya. Namo tepsi teka temu kita boleh temu ngabala sida ke Singapura pamirnya. Nya mega ukai semena sida menua kapit urang ke semak sida kenawit sida hari menua sibu sama tau datai nadai salah. Laba kita sama ramai ke pengok tu. Laban manyuah teka dekat dipandang kami maya tu ila. Nya hari aku jadi ngarap ke kita sama-sama berjalan ke pengawal tunggu manah lah. Jadi kalau kita hari kapit kalau ke cuma ideal mesti tekan sebut beri peluang ya.
0: Oke, ke penundi hari aku ngari ke kami sebut hari kapit tim gak bala tim kami sebut ke hari ibu pejabat terima kasih abu dan mantu kami sebut beramu lalu ngatu lalu teto jadi dua hari tak kak datai lalu kita sama ngarap ke utai tu mujual serta nitih ke utai ku dah dirancang kita ngambil ke dulu hati kita hanya muka mina, muka pikir kita di menua kapit tu ngau pengamuk ke berceramah merita limat dari segi pemansang bertanam bertupik serta ngagai bala-bala yang ke segi aktif atau ke yang ke ngemeran ke pengamuk berdagang berkawal ngau produk-produk utai jual berkawal bertanam bertupik tu jadi itu mentara platform atau ke pelasal nu alai sidak ya ngeremai ke agi bisnis dagang sidak ya menyatu ilok seraya ke berjual lalu ngeremai kage laban mayanya bisik sida fama gak entek sida ya nak mau bekni kak berdagang bukan minat orang ke ya ke bisik ngau pameran aja tam gak bala kita bukai di menua kapiat tau nanya dini no aku berjual utai tau ila sida fama ulih nuluang kita hari segi berjual ke ya muka market ngage kita bukan minat di kapiat tam gak di seluruh menua Sarawak tau aja takit kita dulu udah cukup bagi aku bawa ke kita utai di tanam utai di tupik kita nya nyadi ke hasil, nyadi ke duit, ngatai ke penatai pemisik ngai ruang bilik kita siku-siku.
1: Okey, terima kasih ngai Nuan, Tuan Muhammad Edil, atau ke Ingo, ke penudi ke Lemai tu. Nyak yang peningan mayu, ranau aku bergulai ngau pengari-ari upis bertanam bertupik berkau ngau kapit Agrofest 2026. Terima kasih ngai Nuan, ketua penolong pengarah hanya Tuan Freddy, pihak menggawat ngai pengawai kita, Tuan Muhammad Edil, atau ke Ingo, ke udah berkongsi ngatai kerimpung ngai kunti kita ke sekali tu. Nyak hari kami di Kapit Keskeleto bawa berita Mata Rajang. Terima kasih ya.
3: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

0: Radio YFM 101.3 YFM.
1: Ya udah, lagu ke di baik Ricky Anderson, Durek Dalam Daging. Kita dekat mulai apa program Aram Berpantun.

0: program Arang Berpantun YFM.
1: Manyo amai burung acang nyagak sarang bak pun kucai. Masih mengerindu teguh tancang anak ngasuh putus teberusai.
2: Jalai malam nadai bulan, bulan keman masih di sisi. Tapi dalam tanggup penyelam, laban ku tanggup jadi keganti.
3: Tiang tumbang patah tungkas, rarat atap labuh tersesai. Seribu kereta lanang nak berjiman, jaga sebut nadai penyukat umur kita.
4: YFM 101.3 MHz.

0: mau pagi ngisap tuku yuang salah hari si urang dicapi doang
1: hapui dicap ai ciro di naga seribas ukai aku nak malas
0: yes pecah kaca belah gelah tau ya tuas prir 16 ya
1: Nyamai amai buah pedalai. Oh, main tu buah belalai dia ne.
2: Agi belalak dekat berpantun, aram main dengar ke program Aram Berpantun bawa rentak nali hari di YFM.
3: Ya, pelingga mayu kita buat program Aram Berpantun. Jadi, bukan bisa orang. Telepon ke konti sabar-sabar lah. Nanti aku narik spot lock. Ambil ke bala pelinga kita di serata. Menua ke bisik mendiang ke kita bakal ke ngali hari tu. Sama-sama kita berpantun. Wow, bertima pantun lah kita. Kena ngerindang hati diri. Agak bala peninga kita, kagip gulainga kita, jam ke dia tu. Terima kasih lah memilih YFM session kemerinan kita. Ajapan kita dituntung gaya hari kebersembuan. Mak nyamanan ala kita berjalan ya. Akak penengai, milih dia buat rumah dulu sama kita ya. Burung dulu. Bah, berengkeh kita. Kita nyawut kangau peninga kita ke terubah. Hello.
4: Hello, Akik Wan tu.
3: Okey, Akik Wan. Nama berita.
4: Mana? Saya di Jerbau.
3: Balat ni, Ana?
4: Balat, ah.
3: Balat, ya. Sama-sama jaga pengerai. Hello.
4: Hello.
3: Nama agak bunyi tu. Radio jauh ke dari hari radio bukan yang nangkap. Hello.
4: Hello.
3: Telepon mana nangkap radio nya nya ya bukan bunyi. Jauh ke mimi hari. Okey. Teruskan dia bantuan hari Nuan.
4: Okey.
3: Okey.
4: Hello.
3: Kau terus ke pantunan.
4: Aku waktu minta bantah arti ke nama arti minta bayar. Mimpi bayar tu aku malah bantah arti ke ya. Alah ke sini ya.
3: Jawab ke mimpi ada radio nan. Nak emu menye ke? Hello.
4: Hello.
3: Okay, terus ke dia.
4: Okay. Hello.
3: Ulan ingat aku. Terus ke dia.
4: Itu bunyi ke sini ingat. Itu minta pada arti ya. Maka aku aci kata menua Cina. Dan kalau alarah buah getah. Buah getah rangkai labodan mimpi mendak bayar nyak madah ke kaban bisi kak ditanya orang nanya aja lo
3: okey nyak
4: salah saya sini nyak
3: okey nyak tadi peninggal kita minggu je tadi nanya arti mimpi digagai bayar. Sawut peninga kita yang tadi yang kak dekat ditanya orang ya ngarap ke malah peninga ini kita dia tahu nombor meh nampak semua mimpi gagai bayar hanya sejak mimpi mana mimpi dekat ditanya orang ya nak tujuh-tujuh mana. Kita nyawut kangau. Hello.
5: Hari muka.
3: Okey, hari muka. Jangan terus kena.
5: Okey. Okey. Tak ada. Nombor lagi dah.
3: Au.
5: Mana boleh dengar?
3: Boleh, boleh, boleh.
5: Ah, tahu hak dia. Apa bisa masalah dia ni?
3: Au.
5: Ya mai udu mudia kulu menua kapiat udah bisi jalai. Ame aku rebika saya ukamia udah di hati ente nak nyadi rogi ya mai.
3: Mhm.
5: Nya, nejo sedoyan.
3: Okey.
5: Okey, mendiang
3: saja. Ya, nyak tadi janang. Ya, ge, nyawut kangau hari ini bala peningah kita ke bisi telefon ngagai konti jam ke dia tu. Hello.
6: Hello.
3: Ya, siapa ngau ku beranau?
6: Ego, selamat pagi
3: ya. Okey, selamat lemai. Okey, nuju pantun ke siapa?
6: Ya, dah dengar.
3: Okey, terus ke dia.
6: Projek. Projek semangka kanadi. Ada teman tak? Dua belah. Pun panggil. Pembayar murid kami di. Ada teman tak? Tunggu pula. Tunggu mana?
3: Mhm. Monica Mili Fuji ya. Buset ni ngam Monica. Bau pes ada tu. Mhm.
6: Ya.
3: Bisa.
6: Oh, tu salam ya.
3: Oh. Hmm, bak belakang ya dia. Hmm.
6: Okey, okey, okey.
3: Iya.
6: Terima kasih
3: dia. Okey, sama-sama. Ah, pantun Fuji ngagai Monica ya. Ah, bisa ya ni ngap lah aku.

0: ya, kita mulai ngopening kita. Hello.
1: Halo, selamat kali hari DJ kesayangan.
0: Halo, Mbak Jessica.
1: Ya.
0: Oke, Bapak Ite bantuan.
1: Ite jo.
0: Terus ke dia, Jessica.
1: Oke, menito. Jalan ketemu meli air tebu, lalu metu tapau salai. Menua kita dia tu musim jerbu. Sama metua dia nyata pengerai.
0: Oh.
1: Oke,
0: okay,
1: ngadolo. Bye.
0: Ya, cukup mana munyi pantunnya ya. Pantun nyaga pengerai. Lalu kita dituntung sebun jam ke dia tu ya. Jadi kita lagi nanti pala peningat kita. Kita terus mulai ngau peningat kita ke sekali tu. Pak Arus telefon. Hello.
2: Hello, Dara. Selamat lemai.
0: Selamat lemai. Nama tu terunggu amat tu, Robina.
2: Baru dah kali. Tadi kangkat negrasi.
0: Okey, pantun
2: nyantik
0: kita.
2: Nyantik tu.
0: Amat. Pantun kita, Robina.
2: Tuh pantun perangsang dulu tuh Dara. Lagi kedua pantun tunik.
0: Oke.
2: Sama ke bilik muda kita katun ngegai kedai melihinga. Harap ke mana semua lega pantun ke dipansut bala peninga. Terbaik tinggi burung bangau melamari mulam rumput. Ya meh tanah selang nuan sakit anyau. Nanti terpedak, nanti bukan saya lalu luput.
0: Punai.
2: Oh, darah. Ya, selalu saya anggau dah pansa. Selalu kesalati luput nih ya.
0: Nampi ya.
2: Oh, iya nih.
0: Oh, kayaknya tadi Robina. Ya, kita lagi nganti bala peninggal kita ya. Telepon lagi konti. Dua ya, kita harus telepon 082258634 082258633. Kita ya nguyang ngagai kangau kita ke sekali tu. Siapa kini? Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
3: Tu Acan tak? Hari Kucing.
0: Okey, Chan. Pantun kita ya.
3: Nanti padi padah ke padi, ndak aku tetampi-tampi. Nanti baik jadi padah ke jadi, ndak aku tenganti-nganti.
0: Ya, jadi je. Oh, iya, nyak tadi peningat kita.

0: Lagu ke di baik Juanas Joni Aman Nuan Bisa Intan di Kembuan. Jadi kita lagi ya, nyawut tangau hari apa ni kita ya. Hello.
1: Hello, selamat ramai baru dara lagi.
0: Iya.
1: Kita berjalan itu karena ke lagi pada berjalan. Kanton Medelo.
0: Okey, terus ke dia.
1: Di tengah nama Nusa Kajian Jawat. Jadi atau hati ku berasa bingung. Asa tidak luput berpangsa dengan bujang. Laban tubuh nuan selalu bau cengung. Atau ke darah sisi lagi. Bisa si lima nira ay tebu berjalan ke kampung boleh lar pai. Itu musim jerebu wanang kurang kita ngiru ay.
0: Ada
1: yang saya
0: dah lah. Yeah.
1: Itu
0: masih
1: dah
0: masa
1: lagi
0: ngode baru kan? Okay, nyat tadi apa ni ya? Robina. Ya, apa ni ya kita ke sekali itu? Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
2: Sekali mari kali kampus Sungai Pinang lama Semunjan.
0: Oh, baru ni ngau ras Semunjan ku kuat toh.
2: Ya, dulu di sibule lain.
0: Ketubah ya bapantun wei.
2: Selalu ke ngam atau tepi di tu. Sudah lama sana dainya.
0: Ada lain
2: ke
0: Amat ya, ya. Amat tu saya kira dia
2: nak balik lagi. Balik sekarang ada kerja mai.
0: Amatnya, kak betul naik begitu pun tu saya kan?
2: Ya, kau bisa pasok dulu ah.
0: Okey.
2: Aku jual ngai semua peningan buat YSM. Okey, pantau nama itu. Buang terkait dari merimai, ambil siti sumai kalau wah. Okey, ngai bambai kau retuai. Retuai kak memang mudah sih dua. Ainya
0: jauh. Jauh eh. Lagi bala peninggal kita nyawat ya. Ini non Jessica, Robina, sawatnya. Tahu kaya aina peng nak tu nyamai sek kau ya. Apa kilat kini? Apa kilat? Tahu tangkupnya nak cuan. Lurin lama nak bantuan. Ya, 08-2258-634, 08-2258-633. Arus telefon benar-benar dibuka ngegai bala peringat kita di Serata Menua. Kau lihat mendiang ke kami, banyaknya kita mendiang ke kami ngena radio, RTM Klik atau ke Astro. Ya, peningat kita di Bintulu, orang Bintulu. Ini kari bakal lalankah suspek kuarnya, ya. Orang dari Indonesia. Ini Nuan Petrus. Nah, peningat-peningat kita ke buka, ya. Kita nyawut kangau peningat kita ke sekali itu. Hello. Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
3: Hai Jessica.
0: Jessica. Okey Jessica, malas bantuan dari siapa?
3: Janang.
0: Okey Janang, di mana-mana.
3: Menitu au. Ibu cantik berjual sirih ngau Pinang. Duduk mana ba tengah kamu saya ngiru kupi. Akai tusan nuan tu Janang, kada ka kan dua ulih nuan tupi. Udah.

0: Yagi, mendiang ke aram bepantun ya. Kita terus nyawut kangau peninga kita ke sekali tu. Hello, oh nak muju. Jam kita baru aja 21 minit lepas pukul 4 ya. Agi tu bah jam kita. Kita terus nyawut kangau. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa kau ke berandau?
1: Selim mandi tadi tak?
0: Okey, terus ke dia.
1: Okey, okey. Pantai menyita. Tujuh orang lain tidak dah meninggal. Okey, buah langir, buah kelia. Boleh dipakai kena bersabun. Lapan, nuan sulu, udu, nima. Bedak aku tu orang miskin.
0: Mm-hmm.
1: Okey, nyajak.
0: Okey. Nyak tadi pantai tanya. Okey.

0: Ya kita nguyang aga akan ngau ke sekali tu. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ke Berandau?
1: Ya, Mekah tadi, betul.
0: Orang Mekah, terus ke dia.
1: Tu. Malah pantun tanya kapan ke hari limbang ke nama mimpi tu ke payah aku ya.
0: Oh.
1: Oh, tu madah ya. Subah itu mimpinya deh. Kasih aku tu lain ni je.
0: Oh, amatnya.
1: Makai kopi, gulai gula. Makai roti, gulai kaya. Dek mimpi wai menjadi tangkap bayar. Ngayau kedai. Kak belaki udah mansau cinta. Ah, oh, nyawa. Kasih aku dah ni.
0: Okay.
1: Bye bye.
0: Ya, nyak tadi sama megak. Sawut hari sikap peningat kita ya. Okay, kita ini pantun ke sekali tu. Hello. Iya nak mujung uji baru nuan au. Laman aku nak ninga nyawa nuan.

0: Ya, lagu akan dibai Heli pelakon. Jadi kita terus nyawat ke Kangau peningat kita. Ya, hello.
1: Hey, juga saya dengan Jess baru hari bau.
0: Oh, Jess, pantun kita.
1: Oh, menitu. Baru bah berjalan niti pendai. Pendai bikin baru udah hujan. Nama me nasib aku tuk jai. Suah bertemu suruh udu berduan. Okay.
0: Okay. Ya, nyak salah Jessica.

0: Ya 0822 58634, ke 0822 58633. Kita mulai ngopeninga kita. Hello.
1: Halo.
0: Ya. Siapa ngau ku meranau?
1: Om Ujang tu.
0: Okey, hari ini.
1: Au.
0: Hari ini non?
1: Hari kucing.
0: Okey, terus ke dia.
1: Au. Aku kan menuju pantu tu. Gai Mia.
0: Nah, Mia. Okey.
1: Au, pantun aku menyetuk Mia. Wah. Untimun bah pauh. Tiga dengan wataga. Wah, timun. Di atas meja. Nanti aku bisi jodoh. Lalu nuan Mia. Nuan baik pergi honeymoon di Amerika. Ah, ni aja.
0: Okey. Nyak tadi peninggal kita.

0: Ya, kita mulai opening kita ke sekali tu. Hello. Ya, nak muncul. Muci baru gak ya? Hello.
1: Memang oh, lebih nak tak naik.
0: Okey, terus ke dia.
1: Oh ya, aku ngomak ya, lepas tengok orang. Ini tahu ya. Terima kasih awak, wah, lebih nak. Nah, main gagal ya, aku tak tahu.
0: Oh.
1: Eh, gagal nak pada amai. Ambil baju kena betul tu orang. Ambil salai ikan suntuang. Dia ngumai orang bau tengok. Nyangka kerak itu orang tak bisa lekat bak mua lubang itu orang. Nyajah, wai.
0: Ya.

0: Ya peningat kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa yang aku beranau?
1: Okay, aku Cikgu Ben dari Kuching.
0: Okay, Cik, baru ya pelabak aku ngau berpantun eh.
1: Dari Kalak Warung tau.
0: Okay, nanti ngawaknya mananya? Nambah ke kami di tok kan? Okay.
1: Okay, pantun ke to berkaitan kau cuaca kita besok lah.
0: Okay.
1: Berkaitan dengan jual buah.
0: Oh, terus ke dia.
1: Okay, pantun yang ini meli dapai di tamu sibu. Lalu dibai ke uyu sekarang. Menua kita dituntun jerbu nyerup air anang kurang. Kayaknya aja.
0: Iya. Ya kita bisa pemantun ke baru berpantun dengan kita. Ya kita hubungan lain dengan peningat kita ke sekali tu. Bapak Kuari Indonesia kini kita ingat. Hello.
2: Hello DJ.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
2: Mia to.
0: Mia. Okay Mia, terus okay. Dengan pantun.
2: Aku akan balas siapa tadi yang bisa ngirim ke aku pantun ke mai aku ke Amerika.
0: Tidak sebenarnya
2: Mia. Oh. Ketuk balas nama balas pengajar ya. Mhm. Ninga dewa ya. Siap bisa ninga ya to. Dia to musim buah petai. Beli aku di market Terabai. Dia tahu umur aku nyo udah tuai. Nada lagi hati aku tak bambai.
0: Aman.
2: Tu si teh gini je. Kena aku malas janang tadi.
0: Oh.
2: Terlalu bisik lain tu. Oh.
0: Oh.
2: Dia tadi. Oh tu. Dia ada janang. Buah tekai berintai-rintai. Ambil sige pandu aku ngau musang. Umur kita nyo maja tuai. Nanti bejako anang mes. Semarang. Ya, ya, me DJ.
0: Yeah.
2: Harap kau ya bisa ninga me. Okay, kasih.
0: Yeah.

0: Ya kita nguji nyawut kangau peninga kita. Hello. Hello. Nak mujul megak ya, nguji baru. Hello.
1: Hello, Dara. Selamat lemai.
0: Ya, Lobina. Terus ke ngap pantun, mana?
1: Kata itu lekat pantun apa itu yang kita dah kumalah, saudara. Nantu dah dengar. Laban berjalai. Yang ngepi, pemain ngurat tuai. Laba ngurat udah tinu aku ya?
0: Udah tinu aku ya.
1: Oh. Nunus, nunus selukai dari. Duduk di ruai nunus selukai. Nama tadi. Nah ingat saudara, bagai waktu orang yang ngangau kaku gaila aku malah
0: ya. Okey, ya. Engkanya bandua gawak kini Robina tu.

0: tadi lagu Dia. Ya kita ingin yang ngagai kangau peninga kita. Hello.
1: Halo.
0: Ya, siapa ngau ku beranau?
1: Oh, hari Bintulu. Kami dalam waktu tiga papan jalan tu miri.
0: Amat. Ah, orang Bintulu. Okey, Bintulu.
1: Amat nak boleh layan tadi. Ah.
0: Amat. Berbuat pada aku. Nyo berkijap. Balak mah berkijap.
1: Dengar anak tu pada siang-siang tawa. Jangan kau tadi.
0: Amatnya. Okey, terus ngau pantun.
1: Nama aku ke bisa. Nama empat lama pada aku kita ada. Oh, tak pantunnya.
0: Oh, okey deh. Terus ke dia.
1: Buat semuda antar kupak. Buat yang umbang. Buat ke lubang. Orang kebiak tiap-tiap pegawai salah tu. Buat semedak kupak buai ke lubang. Buat binjai simpan baru. Orang kebiak tiap gaya pekit jadi gelar kumang. Ni kita kini naik bisa kena ambil bergelar yang buat tahun baru. Nari nak dengar je.
0: Nak.
1: Buat pedada tepi kulam. Buat berangan di atas peti. Lebuah gaya ambil ni alah tidak lepas tidak alah tidak ke dalam. Nyok ke depan kelisa bertemu nyawanya sudah bisa laki deh. Tuh hendak lagi gua nih.
0: Okay.
1: Hari miri kita ke Bintulu. Ngetu lama apa simpan jawa. Aku minta main ke kami lagu. Makin tuai makin bergaya.

0: Iya, peninggal kita ya. Hello.
1: Hello DJ, itu Mia baru tuh ke tuh kantor nanti dire tuh DJ.
0: Oke.
1: Oke, ketemunya ya. Buah ada banyak main di empat. Nama ya giga buah kemayau. Lama amat nuan nak aku pada. Kada ke nuan. Agi ingat kaku sayau.
0: Wapun.
1: Dan DJ, oke.
0: Iya, Pama Mia tuh. Oke, nyak tadi Mia. Ari kapit, eh. Jadi kita agi nyawut kangau. Hello.
2: Hello.
0: Iya, siapa yang aku beranau?
2: Seminari Miri, ta.
0: Orang Miri, oke, orang Miri. Pantun kita.
2: Malas. Ngepucah semalam minggu kemarin.
0: Oh, bikin munyi ya?
2: Munyi tau ko ya bujang semalam di mana ko lenuan. Burung pitu terbang lapu-lapu, hingga berperugu pun bungai. Dia tu aku lagi masuk iu, nada jalai tua uli apa gulai.
0: Amat, bersekua dulu ne, belajar dulu.
2: Tu si TA, tu kedua ya. Tumuh pagi ku nanam padi, datai di rumah ku nanam liat. Nadai pengrugi tua nak jadi, berpedak pun tua nak kalak. Sunak ninga nyawa aja. Jajak nujung ngegai pujang semalam tu. Terima kasih ya DJ.
0: Sama-sama. Banyak tadi Epnia. Kita terus ngagai peninggal kita ke sekali tu. Hello.
3: Hello, selamat lemai Dara.
0: Okey, Rumina terus ngau pantun dari Nuan.
3: Oh, tu ya. Tuduh di ruai serumpuk makai. Mai asik berlawak ke pelanduak. Kati kura tuai nak kelalu tinuak. Laban udah pedes isik. Oh, iya, lelak sama pedes isik kalau.
0: Ya, kalau tino wak ya, aneh.
3: Oh, iya. Tu pegawat kemalas ke Solo, nada di rumah ke tu berjalai.
0: Oh, berjalai, okey.
3: Oh, malam tiga saya terkena hari 6.
0: Oh, okey. Bertemu hari 6.
3: Terima kasih.
0: Nah, ya, tadi Robina. Peninggal kita, hello. Hello.
4: Hello.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
4: Hello.
0: Ya, boleh ningat nak, Nuan aku. Boleh aku ningat, Nuan. Siapa ngau ke beranau?
4: Boleh ningat, DJ.
0: Boleh, ya, boleh. Penyak tu, apa kilat tu, ne?
4: Iya.
0: Apa kilat?
4: Baru sangkai kerja tu.
0: Okey, au. Bisa ningat pantun okay. Tadi, ne? Okey, balas
4: ni. Untuk tujuh kurang ni tu kah. Timbak jak tu nah, uliah nah timbak nah.
0: Nah timbak dia meh.
4: Ha?
0: Au, terus ke dia. Eh, pergi lah.
4: Halo.
0: Terus ke dia, terus ke dia.
4: Okey, okey, okey. Bakat telanjang nan kajo nyimpan cincin sebarang alai. Aku bakal papung rokok habis batang papung dibuai. Nan bubu tungak kulo arili nan sengak. Aji bulan beri kaku isi pamok ndak dipeduak. Hidup ngegai rubi.
0: Okey.
4: Tuk nuju orang muka tu ngegai nendok tu. Ngegai nendok. Batang lingga terbilang nama Wan Baya Bunso Jago. Sinuk ninga udu semaya. Bayam lunggak bolu duku. Kemali layuk tambahin kerabun. Magar buyuk nunang orang. Rebah punggok ndak berdaun, cundung tungkuk, pesuak berdilang. Dode tu nuju mia, dengar ni mia. Dose sebarang ni mia. Ndak belah depan tu. Ku dengar kau, tabar raik, nangar di tasiak, tajak kemarau nadai hujan. Diniati bayar ndak bergiliak, gintik tan numpan lintan. Untuk pipit padi semadang, nadai isi tinggal semeli. Ndak empit nuan ini orang, dah jadi ini sanggup ku ambil. Nurun mandi salah kelala hari sari pancarap antu lari pancarapi pentun pendek nujo mia nanti bisi hati kira dude lah. Terima kasih DJ, selamat lemai.
0: Iya, selamat lemai. Okey, nyat tadi apa kilat?

0: Iya, kita terus ngagai peninggal kita. Hello.
1: Halo DJ.
0: Iya, siapa enggak aku merana?
1: Bujang semalam tuh.
0: Oke, bujang semalam bantu kita.
1: Malam kita hari miri tadi. Duduk dari wai ngirup kopi. Aku belagu nebah gitu. Siu kuda tayak miri itu bersabi jari. Baru tebu selamat berkelalo.
0: Oke.
1: Berjalan malam nadai lampu. Duduk dari wai pengirup kopi. Keng manuan milih aku. Tua rawun ngelantang kati. Atau nuju miau dulu. Nanam selangkau tingkat biang. Lebuh tanah dempok jelu. Harap kemiau bi ngau cukruke cacau kenyalang. Cukup landia miau belagu. Ngajau di je.
0: Ya, pantu pujinya. Ya, rindu puji ulan ya. Aku hai belagu cacau kenyalang miau. Peninggal kita, hello. Ya nak nguji baru gak? Hello. Hello.
2: Hello.
0: Ya siapa ngaku beranau?
2: Bujang lagi tu.
0: Okay, terus ke dia.
2: Aku kan nguji pantun tu agai mia. Tinggal mana tu mia? Buah semangka. Buah kelapa, tiga dengan daun sirih. Nanti hatiku dah suka, orang tua pun aku kak milih. Nyak aja.
0: Okay. Hanya tadi peninggal kita. Tinggal 11 minit lagi ya. Kalau kita mulai buat program Maram Berpantun. Ngarap ke bala peninggal kita terus berpantulan ya. Ya, peninggal kita ke sekali tu. Hello.
3: Hello.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
3: Andrew.
0: Hari ni nan Andrew.
3: Rita tahu.
0: Orang tak tahu apa ni. Okey. Andrew terus ke ngau pantun kita Andrew.
3: Okey, tu pantun tuju ngai bala sakin tu.
0: Oh, kita. Kita
3: ya. Pantun tu ni jalah. Okey, lepas hari nunu selukai, lukai ditunu kena muru nyamuk, kengai ke jenah tua, tinduk malam, malah tinduk, udah buku ruah. Thank you.
0: Ya, nyak tadi peninggal kita hari, tak tahu ya, nyadi yang harap ke, agak bisa ya peninggal kita kini. Tak kena ingat lagu kini tu ya. Kita berpantun ya.

0: Ya, aku nyawat kangau ke penudi hari peningat kita sebelum kita ingat ke berita, ya. Jadi, hello.
1: DJ, hello DJ.
0: Ya.
1: Mia, Mia tu malam pantun siapa bujang semalam tadi.
0: Okey, terus kerja.
1: Ketok bukannya, ketok bunyinya bujang semalam. Daun selasi gagak air irup ku malam. Gulai aku ngomadu. Terima kasih ngajar bujang semalam. Di sini ngar aku belagu. Ya jadi je. Terima kasih.
0: Ya, yeah, sama-sama. Okey. Jadi peningat mayu jam kita tinggal 5 minit lagi. Nyalka pukul 5. Jadi nak tu aja aku bergulain kita. Bapak gulain marah berpantun. Lagi belalak menemu aku. Dan jam minat ditatak nangka pukul 5 aja kita boleh berpantun. 5:30 kita dekat ninga ke tanduk randau rurai. Sudah kita bergulai ngau. DJ bajiak kita, Pinky. Bawa sadar main. Tengah sepedau ninga ke berita. Aku dulu menendang kita ngau lagu kedibaik Pelitin Nina. Agak kita ke tabian jam kedatuk. Lebih agak tabian pengerindu, ya.

0: Mi chitauto. Gai chitauto. Nangi chita no maka jabuat. Nah. Nau nang kita jabuat kari bayi kita minok kasih tadi na kita ucau. Alam ketemu me penyakit jabuat na legenda ucau. Tah. Alam kita sama nina ketampuan kita lana uai minggu yang kemalai. Pesa pengelai. Tentu kita lekat nemu nama kini penyakit jabuatnya. Napi ya ucau. Alam nina ke radio kita.
1: Di dalam bilik hospital kanyuk juga.
2: Aram tu ini belawa-belawa. Terlalak tu ini kasih kinuk misi ni ke berseri. Dan degi nanti tua. Kata mak ke biliknya. Jaga aku. Majia induk misi tu banyak lagi. Nanti pakainya kutuk. Nanti tanah kutuk.
3: Eh, anak kemai ulah deh mai aku belanak jabut. Dah deh patuang kutuk kemai. Patuang kutuk rumah tetap kaku. Nak dapat. Aku kutuk baik deh belanak. Ujung-ujung, legek, buka hari ya. Lu aku sama kita, bukai deh. Lu nganyu aku tu berubah.
2: Jam 4 gini, biar lain ini. Sitap, tak pegang, nanti ini berjalannya bakal berubah. Nanti lama, nanti tua lagi. Berarti apa tuh ini misinya? Kamu bajaknya lagi, nanti tua. Nanti ya ringan lagi, aku susah hati ikut lagi.
3: Irau-irau deh ke ini misinya. Nak gak deh irau kaku tau ini deh. Kau berkecingkak berjalan itu, akai pedih amat patuang itu. Asal dia campak berjalan ke tu dah inik dia, asal dia berlanak ke tu dah inik dia tahu.
2: Aram tamak tua ini. Alo. Aram tamak tua. Tamak. Alo. Selamat ngari ari. Salam satu Malaysia Madani Lutur.
4: Selamat lemai Jackson Jabur. Kap amat di lemai itu Jabur.
2: Apo Lutur Cambiang. Nama di kiri aja di Topia. Nanti bisi induk misi kebo bajak kan kau jadi tau. Iya, dari kata dugai diajak itu oleh tutur. Ini buat dik yang ngecik aku di bisik. Indomisi yang tadi kerain aku.
4: Bisi, Indomisi itu nyin berbelakang din lagi ngambil file dah lama. Dan lama di kediri, ini di sangau, ada ngau.
2: Bisi, ini aku biasa lah, tutur. Ini akunya bangsa ingin sepit junsun keliak ketika kuda segi slow ya segi gaya ingin lama empu luah bialai ketut tersipak ganuang besai kaki mit katina tersipak nya ini kau. Ini suah kalau tu cembirnya dokumen persakunya.
5: Agai ngelajunya gabut jalan kai. Aduh, musa sepuat aku tu jalan ni tiak kia. Nak susah malah aku tu kap ngasuah jambut cuma kelasah. Agai tu lah. Kasih tanya lu tu. Atau my kid ya. Okay.
4: Ya mana ya jabut. Selalu ya nembiak takut amai ke hospital. Bisis kedaknya orang rawuh tamak ke bilik utur. Jarang mendak nembiak kak ke hospital bakal jabut.
2: Biasalah lutur. Aku tu kan aku tu nembiak di pematuk pintar. Nembiak di pematuk smart. Nembiak di pematuk sikat. Bak temawai kanyong tu. Nya Nak tahu takut ke hospital. Anang ke hospital aku tu nak takut. Terjun dari pucuk gawang aku tu berani. Ya. Nak tahu memberi malu kumpulan kita, kumpulan orang-orang kandiak baru dia tahu.
3: Ye, mau teh kembali malu kumpulan, lagi sakit ngelamaknya. Nyau muni nama, jadi muni kena jayau gede kau jabut.
4: Oh, amat ganya. Kati lalu berdau gerai di pihak jabut. Harinya udah ke di masuk hospital 2 malam, mulai hari hospital lagi, teh perut. Eh? Nanti bakal jabut boleh maka ya, ini jabut.
5: Nemu di lutul. Ubah hospital ke debrek kita apa lama, udah biar empat ya. Kita ngasih lalu, nak yang empat, nyak ngasih kui lau. Air yang ngai ngilur. Kuya, asal ditelan, asal durek. Kuya, apa mau, tai. Nanti asal dureknya. Haa. Hidup kita mencantik sebelum nak makan ubat sekitar saja. Kena ikut, eh? Ya, agak gegari yang besar, yari. Makai ngai, ke mana ngai, ke rumah yang ngai, ke ngeliat bukai. Semua ngai. Gamanya bakal orang kuda. Mati bini. Nya aku nak lumui. Hidup kaya tau. Ucuk ku tau, lutua. Siapa sadik? Lutua. Mama kini bak nyakit. Mama tai ke banget bisik dalam perut ya. Tau ke perasa dek hati ya. Atau ya tungkus ngayuah ya. Perasa mama kan. Irau lagi bisik tinggal racun kini dalam tubuhnya.
4: Apa? Lapa sebabnya jabut? Sakit bangsa nama nyebabnya? Hati boleh birak dijabut. Sekumpulan kudah sangsut dari hospital.
2: Kaku kabira kak berjaran beriji tutur nama tika dikimira kaku nama tika berjaran kaku nya entah aku tu nanti bisik makaya sis leka sekumbang ti udah pansut hari hospital tu tak lalai nak saya tak nyinyar magang utai dipakai tu. Nya, engkau laban induk misi hospital tu ngintu aku. Nemu ngintu aku kini. Nanti di rumah dia. Nyampau misi ngintu ini. Punya. Beberang maya diberi makai ubat. Dia ingat dia meri aku. Nya. Pengawak ianya main tituak. Main pasbuk. Main watabab. Nanti pancut keruai lagi. Bajaku ke orang. Nganu orang nya mati kuliah ini kunyo ini jadi kuliah ini kujak jauh pawi akan ibu aku tu jangka aku mana kita masuk aku tu hospital baru ngamik menigari meniga minggu meniga bulan itu tahu ma detan itu terus tahu maku misi gak itu misi minta aku itu lutur camiak.
4: Ya, dia tu aku bersa seput ngau tikas peninggi darah di dulu jabut. Bersa darah di terus sau. Susah kena biar dia tu tumu amai sekedak kudah kemik manis. Lapan pemakai ke tempat sedak eh. Nganti misi datai sekedak kau yang ambil darah di jabut. Tak takut dek ambil darah jabut?
2: Nanti aku takut ambil darah. Kami rejantung, kami ratai, ada yang aku tu takut. Asal minuk misinya ketika bajaknya ngambil darahku. Anang aja induk misi ke ketuainya ngambil darah. Nya, ya ketuainya, kan nama dutur. Peti hamai dami sidahnya. Ke dalam jarum lecuk sedak utanya, ke kerinau sidah. Jarumnya, dini ikutan ke kasar mimit. Di iya ke bawah jiap dia nanti temu dasur sidak ya kenyak nanti induk misi ke bawah jiapnya nanti berasa ya darah ambil sidaknya tutur temu lenyau darah kutuk makanya mah maka ini kunyak mah enggak enak lutur sigat merasa ya baru ya kak berpersa penggerai. Yeah, maka di tu ngayis ke kali itu tu udahlah tuai. Kaya dah ikut mu. Ini kunya umay agaknya. Kak bebedus ini kunya.
4: Ya, hana irau dia jabut. Induk misi baru kawa ngambil arah dia.
2: Okay, ini doktor. Okay, zaman ada jauh hari tau kan doktor. Okay, ni teka kemai aku tu. Ni teka, tak sedetua mati itu. Teka kemai aku tu lagi doktor.
3: Eh, apa yang ulah yang dia buat? Orang kak merasa detik tu macam kak kemai, kak kemai. Tadi ni macam nak takut. Nyong, ada yang kak kemai, ane mulai malu kumpulan dek.
1: Selesai sudah pemeriksaan kesihatan jabut. Selepas itu.
4: Okey, dijabut. Tak sal dek. Ya, tu pemutus baru dah bansur.
2: Okey, aku tu doktor. Si bansur sendiri impuran aku tu. Nasib jembatnya jauh hari tu. Irau kaku terkemai bas luar. Ya agak bajak kemai. Nuk misinya pada aku dengan bedara aku tadi. Nanti nunak ke tutur. Sili kasuh kemum biar memegang darah aku tu. Awak ku nyamai. Mati bat jari ya. Kena kelagu ke jembatnya. Biar mati di tangan solo. Namun di tutur.
3: Kaki bakal pemutus pengelai untuk aku nyak lutur macam yang kata bisa penyakit ya kini
4: nanti nitih ke ringkut persatu nadai darah tinggi tika sekolah dalam tubuh pemana pengelaju sebut ya tadi pemaya aku merasa pemana
3: ya perut tumpu hati semua ya gimana ya
4: ya kak ngam

0: Okey, tahu me perasa ajak betul. Aku kan lama lama penyakit biasa, me bisa bukai alis bisa entek jabut tu bisa penyakit. Aku tahu banget irau ke kami semua bisa ngacun jabut tahu. Kau kena pok ubat bab pemakaian entek perasa siliak. Kau lihat temu penyakit ya.
1: Entek makanya doktor, aso malam bas hospital aja aku tu doktor. Nyamai kita merasa penyakit aku tu. Ya ke ngamik ke dalam-dalam lagi penyakit tu perasa kita. Begari bisi ke ino bisi ngari aku. Makai bisi ke ino bisi ngenah aku. Ya nanti cerita pembedihnya doktor.
2: Oh, tiba kerja lagi aku ngadu ke report kau surat siti. Udah yang seduai lagi main tu ngakai di kaunter, aku ngambil ke sidak main seduai ke tip. Tip pemutus sudah palsuan kita, sidak ngakau seduai baru. Lain telefon rumah panjai kita, sikit bisik pelama, irau ke hospital telefon. Tak boleh ngikak seduai lah.
0: Anang irau dek pasal lain telefonnya, butuh cambi yang. Nyau kat tujuh, J kami bin. Ha, gini dek. Ira, dia telefon kami hari inti ke sungai. Ketahian nyawa dek, mu dek, kumai dek, kemawe mak kanyuaknya. Kumai dek nak mansiang menua kami dien.
1: Ketika aku tu doktor, aku tu nade dipasuk ke kita hospital ka, doktor.
2: Ketik niti ke persa tu nade nama-nama ke nuannya jabut. Sebina aku meriti ubat vitamin ngasih nyawa kak makai ila seminggu lebih ya udah pemutus ubat dan sing baru nyamai ngatur kau
1: ati antu lagi lama menganti seminggu tak ibu yang menganya ni kaya lebih seminggu lebih hanya lutur lamanya kadang kaya nyawa aku tu datai seminggu aja sesebut asal aku tu. Aku tu di datai pas seminggu lagi. Di majak ngai makai begitu. Sakit mai asal aku tu. Nak medak di agi aku. Di jangka kulutur. Jangka kau nyasai ku sepot ketuknya ke membiak nyokeng ngangai nangarai ya saya itu lutur
2: lagi aku nambah ke ubat batuk buat senarai ubat di jabut dah tahu lagi Indomisi mai sedoai di ngangai kaunter ok jabut
1: mananya lutur aku tu ukai nemu tai hospital tu. Ini aku nya raya kege ya. Maca sain buat hospital tu. Ya nanti nemu. Ba iya ngelan IBC ngelantak kena yang dia ada tu nemu. Ya ga aku tu nak nemu. Nak tu tegar sekumbang kena. Nyawa tu ngai makai udah pansut. Hari hospitalnya subah. Minta tolong Indomisi ngirim jari aku bialai ngambil ubat ngambil darah labnya lagi lutur ngambil ke aku tu bisa ke gerai mimit kira-kira seminggu selepas pemeriksaan doktor.

0: Hello, siapa tau?
1: Halo Sabrina Sangau, aku tu Lutur Cami yang telefon dari Hospital Kanyu. Kak madah ke pemutus perasa pengerai jabut. Udah datang hari makmal di Kuala Lumpur. Jadi kak ngasuh seduai ke hospital kita.
0: Akah hei Lutur, nasi ya kak pemutusnya udah pansuan lah Lutur. Ilah amat aku kejabutnya.
1: Kati kak makai ya sekumpulan udah pulai hari perasa pengerai harinya ini jabut.
0: Semina makan secepat aja ya Lutur. Dua vitamin ke diberi kitanya sikit laju yang makai. Alik lagi aku mula ucuk aku nak tahu gila makan ubat.
1: Nanti uli ya seduai nurun ke hospital pergilah. Laban...

0: seksi dekat dengan Soh Jabut bertemu dengan Luthor. Resiko lagi pergi lah.
1: Oh, Luthor Cambing pergi lah kami dua. Musuk ke hospital. Eh? Ni Jabut tu tarik. Oh, Jabut. Galik di pihak Ucau. Pakai kasih yang muncul aku tu sakit berlama deh. Apa eh, deh, baik. Oh, jambu lah lucu aku. Gerai deh lah lucu. Lucu. Gila ke si kata lucu cami yang baru. Dah terlipu pada aku memuncak penggerai deh. Udah rata yang di Kuala Lumpur.
2: Yahoo, yahoo. Nye, nye, nye, nye, nye, nye, nye, nye. Amainya ini. Yahoo. Hospital baru. Bisi lawak ini. Kak memakai nyawa tau. Yang bergeriok perut aku tau.
1: Nama membangsa penyakit dia tu jabut, jabut. Nak mai hati kualit amat. Semua hospital lalu lukas. Semua hospital lalu lukas. Lalu masuk kak makai. Seminggu tau dek kak makai. Si jeput madah ke nyawa ngai makai. Akai, akai.

Ngau cowok. Tapi kerundian kita, ini mana yang kita tuh nak menemukan nama bangsa penyakit jabutnya? Ini kita tuh, semua hidup dunia tuh, kalau ubat orang, nadai kalau ketemu ke penyakit maka jabut dan nyai sama nyari. Nah, minggu baru kita sama nina ke penyakit jabutnya. Sabar, ucok, sabar. Jadi orang ke ngeluluk ke diri nyari sangau nensi nanggai. Jabut melini, lalu lutut kambing sama ipat. Jadi program lalau ruai itu dikeluarkan munika midi. Anak kesal, ucok.

0: hidup di dunia kemayar itu mesti berjaga-jaga.
1: Tajak pia, anang malas penyai orang ke jai ngau kitai.
2: Jaga ulah, lebuh begulai ngau orang, jaga mulut mayang randa orang bukai.
3: Laban ulah ngau jako, tidak pansut ke kitai nyak meh, ngayan ke sapa kitai.
4: Kelala buah ari langguk, kelala bangsa ari jako, kelala basa ari penyiro, pesantu ari kami, raban tajo remau, begulai

0: sekulai sejalai.
1: 7 kebuah, lapang kita patut mendiang ke YFM.
2: Kita gaujan ke
1: Tanggwari, Pemadu Baru, Serta Keaman,
2: Timulak.
1: Merindang kita ngaula.

0: Sunyi. Silu ilu kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
1: Bergerak pagi.
0: Y 9-12.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak gale hari.
1: Sadar lemai.
0: Pemberindang malam.
1: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lama sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.

Radio YFM. The 101.3 YFM. YFM.

0: Pergulan Sejalan.
1: Aku minta lengkap kami.
2: YFM boleh jadi pernian ke kita mengenal frekuensi 87.6 MHz di Sibu Engau di Culau. Teruskan pengeriru kita bergulai sejalan dengan YFM. Hari aku, I miss you.
1: Antara tua, gak bintang mitua.
3: Beri sama lemai, sama pergulai baru bah. Hello, I Sibu ke lemai jo, berita ke terubah. Ianya ngena pengawak menjadi ke program terdekombai World Breastfeeding Week atau ke Minggu Meri Anak Tusu Indai Renggat Dunia. Pengawak tu diatur 15/6/2026 hari nanto berpalan ba Dewan Rajang Hospital Sibu berkara pukul 8 pagi untuk kengagam 12:30 tengah hari. Jadi berprogram tu dihabisi 5 itik topik hari 5 ikut sidak tindai yang landi yang berjakut senentang pemanah air tusu indai ungkup anemit piamka berkeni cara ting teman dikenal beri sukuk awak tahu ke bekerja kelimpah di berkongsi ke senentang pengawak sukung merik sukung hari hospital ngegaraban komuniti lalu apa pengawak merik tusuh ngegai anak miat tu juga bisa pengawak atau korandau tanya saut senentang berkini meri anak air tusu indai ukup balarapan apai ngau indai sekali lapan tentu ya pengawak tu berguna ke sukung hari apai ngau indai kelimpah harinya kelimpah hari pengawak meri lica ngenang perkara pemanah air tusu indai misi mega buf tau ke pansar berjuara ngau mega senentang pemanah tusu indai. Ianya apa program kecoba lalu yang kedua tu ianya berserimbai ngau hari bujang berani tau ke hari pahlawan dia gerempuan veteran sedadu Malaysia menua Sarawak PVTMS bergulai ngau pis mengintu pengelantang veteran ATM Sarawak Jeff bisik ngatu program merik darah kena 15/8/2026 hari 6 tu pukul 9.15 pagi berpalan ber zone orange di sebengkah palan berbeli barang di besar di Sibu nangkan kenyak kena hari siti ianya 16/8/2026 bisik program atau ke kuantar bergerak ngakai zon menua di Culau lalu dekat diatur berpalan bak kompleks sukan Culau berengkar pukul 9 pagi nyentuh angkai pukul 1 tengah ngalih, tengah hari jadi nyalai ngau berita tu kira kenesau mihraban veteran sedadu ngobak balu sedadu di bagi pelilih menua kita di Culau ngambil ke ngambil sama belak ngambil awak datai ngagai konter luar bertanya ngambil ke sida tau nemu sili ake senentang bantu ngamaga perkara ke ulih di sukung ke hari harapan kerempuang veteran tu ngamaga hari opis pengintu pelantang veteran ATM Sarawak tu. Laban tentu ya, 7 program tu diatur dan yang dikenal mantu bala veteran sedadu ngau balu sidaya di menur sisir ngambil kulih nermak bantu kepatut serta lengkas ambil kebanding hari sukut pengidup berubat ngamaga sekolah balanya hanya dua itu berita ke dipaik bahawa hello why kita ke lemai itu boleh baru ngagai program kita di YFM Kuching.
4: Ya, terima kasih ngagai Margaret Remang hari RTM YFM di Sibu tidak berkongsi ke sekedar hari program KBC diatur tunggak ke tengah menua Sarawak di Sibu. Lalu nak bekas lama Hello Y di ulih dipendiang ke kita ba awak sada lemai ninteng hari. Lalu ninteng lemai hari tiga endang kita ningak ke Hello Y Sibu. Okey, lalu jam kita peningat 19 minit dah lepas pukul 6 lemai. Terima kasih yang bela kita kagi mendiang ke YFM. Terima kasih yang bela kita ke milia YFM ke lemai tu. Lalu yang bela kita ke udah boleh ngau kami tadi ba awak rentak ngalih hari kita dah begulai ngau nin sinangai tau ke ibu sanggau kita berperindang berpantun lemai ngalih hari tadi. Lalu ke lemai tu kita begulai ngau aku di tampung awak sada lemai hari pukul 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi begulai ngau aku muni kami di ke lemai tu. Lalu nak bekas lama megak nadai bertukar segmen program aktiviti kita ke lemai tu ba awak sada lemai segmen sada lemai yang nak bekas lama megak kita dekat kita dekat berarti ke sekedar hari program sekedar hari info ke dikunci ke kami enggak bala kita nyentuk ke pukul kurang lebih 6.45 minit tu lagi sebedau nampung enggak pesan berat nyentuk ke pukul 7.30 laban 7.30 lemai tu kita kita dekat mendiang ke berita lemai hari YFM. Jadi kita tirindu ke main asal nintiang malam hari 3 kita nang bisik main asal pantun dungai sanggai anak kedai tu seminak pantun ajak ke bisik bak sistem kami di tu ke tahu di pendiang ke kita pukul 8 malam tu lagi nyentuk ke 8.30 malam lalu kita ya dekat dengar ke sekedar hari info bukai di tampung gau info bukai serta lagu-lagu nyentuk ke pukul 9 malam sebedau kita bergulai gau pengeluar program kami 9 malam mudah mudahan ke berita hari angkas sapuri di Kuala Lumpur. Jadinya info rintai program kita ke Sarito. Terima kasih ya ngagai bala kita ke Selampur Menua Sarawak oleh mendiang ke YFM Ari Lawas nyentuk ke Kuching jam ke Diato.

0: Ya, lagu Kadi by What Rock. Lagu Kadi beri nama Kaban Sampai Mati. Terima kasih laban kita lagi berkaban gau YFM kalau mai tu ba awak sada lemai. Jadi lagunya tadi kemarin dipinta peringat kita mere selama lemai ngagi aki muam sikut peningan setia YFM. Lagu ke di by What Rocknya dikena ia merindang semua ke ngelala lebih lagi. Ya bala ke bisik. Mendiang ke YFM kaban bala pangan ya tidak sih mendiang ke YFM ke lemai tu. Kuyanya di bintu lu ia berkunci ke gayari panas nyentuh ke lemai sari tu ku ya. Jadi ngarap ke pengawak kita di bintu lu mega mujur lebih lagi ke bala kita ke ngemeran ke pengawak di luar maya hari ke bersebuan jam ke dia tu. Tajap pantu ngak kata semenua Sarawak gayari tau ke tikas sebuahnya berdau untuk namanya tadi besai tau ke tau ngemedia sekitai ngemedia tau ke merik pangkak ke pengerai kita tajap ya sama meh kita berjimat au lebuah maya kita ke ngerja pengawak di luar laban sekedar pengawak kita lebih lagi batang pengawak tindang di kemeran ke di luar tu tadi nang tusah mimiat kita kat ngelari labanya ke prio asik kita deh lalu nanti berarti kemegak ba opis stigmata ke gayari Sarawak madah ke gayari di Serian Kuching Semanggang Misriaman Semarahan Betuang Serikai si bumukah kapit bintulu miri ngau limbang enti nitiah kendang bersebun enti nitiah kegayari sari tu 12 hari bulan 8 hari pesting mata kegayari jadi nyentuh ke malam dini hari pagila hari malam tu nyentuh ke dini hari pagila megak agi mengkang bersebun di Kuching Serian Semarahan Seriaman Betuang Serikai sibu muka kapit bintulu miri ngau limbang nanti disebut itu kak selampur menua Sarawak kita ke bersebun jadi gaya tasik peninggi tasik 0.5 ngagai 1 meter angin berpuput dari barat laut ngau pengelaju 10 ngagai 20 kilometer sejam tikas pengangat gayari 24 darjah Celsius ngagai 36 darjah Celsius lalu nanti kita ke berarti ke megak gayari ke bersebun tu enang merik pangkak ke ndak mana ngagai sekedar hari pengawak ke bisik dia atur kita lalu nanti kita berarti ke megak sarito ke bisik bala kita nya tadi meda Facebook tau ke page Upis pelajar menua Sarawak nanti kita berarti ke Upis pelajar menua Sarawak laban kita meda tungak ke Serian gayari bersebun datai bak tikas 200 lebih gaya tikas jerbu tau ke sebun ke di kumbai kita terinti 200 katanya sigi yang ndak mana tau nyeruga penggerai tau nyeruga penggerai nya laya 6 buah sekolah di Serian udah di asuh ditutup dulu hari ke dibuka lalu sekolah ke ditutupnya tadi ianya SK Sejijak SK Sungai Semeran SK Tepui SK Entubuh SK Temuang SK Tema jadinya 6 buah sekolah ke bisik udah di asuh tadi ditutup ke Tegal hari gayari kena mana ke bersebuan ke Kelalu Balat tunggak ke Serian jadi ngarap ke bala pinai megat aja pas sekolah ditutup enang mai bala anak demiak tu pansut keluar kelebih lagi mayuh balan miak jam ke dia tu ke bisi pengerai kendak mana ba sengak namanya ke nan tu mana ba support sedak ya tau ke sigi bisi maknya ba asma ke orang bisi penyakit ke nan tu tau namanya menyedut lah menyedut jaku Melayu menyedut namanya ngirup tikas pengamah angin kena mana tau ngujuang ke sekedar hari pengerai dalam tubuh nak semua menemiak tu ya tanau nyalai berarti ke Arab ke bala pindai berarti ke perkaranya megak atau japan sekolah tutup namai bala nak pazut keluar lebih lagi tu ngak ke menua di Serian ngau megak di Kuching kita berarti ke tikas gayari tau ke pengamah gayari kena mana lagi kita berarti ke berapa baca IPU atau ketika pengemah angin di menua kita Sarawak ke baru dikeluar ke orang pukul 4 lemai tu tadi. Kita ingat aku dulu setiap lagu. Jadi iaitu sebelum ingat ke lagu Kedibai Mawat, kita ingat aku dulu tok lagu tok Siti Ari Jangkut Tangkan Berkaul Engau Sebun Asap.
1: Mai hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

Ianya lagu hari ni yang Michael Jemat lagu ke di beri nama Penggerinduk di Lamun Sebun. Okey, okey, nyamai awak. Nanti Penggerinduk di Lamun Sebun. Berdau lagi nanti gayari kita ke di Lamun Sebun jam ke dia tu. Dua-dua tadi ulih ngujuang ke kita itu pedias. Okey, semina pedias sebab Penggerinduk tambah ke pedias sebab penghidup. Nanti nyamak ke bersebun. Okey, jadi jam kita peningan 45 minit dah lepas pukul 6. Udah tu lagi aku dekat mic kita. Berarti ke sekedar hari ya pesan agak aku gerah ngau megap pesan berat dekat bukai ya tak sebedaunya sekali lagi aku mai kita berkunci ke sekedar hari info berkawal ngau sebun di menua kita Sarawak jadi nanti ni tiah ke OPS rampak menua berkawal ngau tika sepengamah angin di menua kita Sarawak di tu naka pukul 4 lemai tu tadi tu record naka pukul 4 lemai tu tadi sehari tu 12 hari belah 8 nanti berarti ke Kuching di tu 177 hanya tikas ke nadai entu mana Semarahan megak sebakar 178 kelebih lagi kemari kita meda sekedar hari info megak bisik kampung kangus sedia Semarahan lalu haka pemadut tinggi tungak ke menua Serian 201 nakak pukul 4 lemai tadi sigi endak berpengerai tau ngujuang ke sekedar hari pengawak di luarnya ditutup tau kendak ulih dikerja munyi ke dipadah kaku ripun program tadi megak 6 buah sekolah udah diasuh ditutup di menua Serian. Lalu nangkan kenyamakan kita berhati ke Serikai megak tikas sepengamah angin ke endak manah megak ianya 160 lalu Sri Aman 157. Nanti kita meda tikas pengamah angin ke Pemadu ia besar tinggi endak manah ianya di Tebeduk 214 jadi Tebeduk tu kemenaria tungak ke pegai bagi menua Serian. Ianya ndak jauh hari garis antara menua Kitai Enggau Kalimantan. Sekedar hari bagi menua, pilih menua ya ke bisi ngerikut ke tikas pengamah angin kena manah megak ianya lubuk antu 165 Miri 151 Bintulu 153. Lalu Serikai Mega gerikut ketikas pengamah angin 160. Lawa 102 lalu Lunduk 111. Jadinya tikas pengamah angin ke bisik direkod ke UPS Rampak Menua nakak pukul 4 lemai tu tadi. Lalu dalam kandang 2-3 hari tu megak nanti kita meda sekedar hari berita ke bisik diperhati ke kita mayuh bisik di dibantai ke sekedar hari penusah angus ke bisik nyadi di menua kita kelebih lagi tungak kesemerahan Sri Aman lalu ke pemadu besar ya angus di kampung tungak ke Kalimantan Indonesia lalu pemegang nangkan bala kita berkawal ngau pengawak ti nunu tau ke pengawak

Nunu kampung, Nunu umai, lebih lagi Nunu kan kau besar-besar, bukan Nunu Nunu bukan kita barbecue baru rumah kau. Jadi ya nana berarti ke begak berkaul ngau atur ke bisik dah dikeluar ke upis rampak menua, nanti kita ditemu Nunu terbuka atau kelarangan pembakaran terbuka, kita tahu dihukum nyentuk ke ngagai RM1,000, tahu mereka di jail nyentuk ke ngagai 5 tahun lalu compound 50% penalti maksimum 50%. Jadinya sekedar hari atur ke bisik dia keluar ke berkaul ngau Nunu kampung, Nunu sampah ke mayuah, tak tahu ngujuang ke rampak menua kita itu nyadi bakato, tak tahu ngujuang ke angus mega angka kita nya ndak berasai Nunu baalai ke lebih lagi jam ke dia tu sigi rangkai gaya hari kita kemarau ya sekedar hari ya pengawak kita ke Nunu tahu ngujuang ke utai kedai tunung rampit ngagai babas TCTC ngujuang ke utainya tadi tahu besai majak sebesai. Jadi sekedar hari atur ke disebut aku yang tadi nang de baru section atau ke akta kualiti alam sekeliling 1974 section 29A. Kayaknya ngambil ke kita sama bela nangkan diri sebilik nangkan diri serumah panjai ngambil ke utai tu ndak digagak out ngambil ke kita nak ngambil dia sekedar impu diukum maya jam ke dia tu. Okey, jadi sebedau aku maca pesan berat pesan batang, kita dengar dulu lagu tu dipinta cikgu kita tu ahok siku pengajar cikgu Roy ngau lagu ke dipinta ya Erilang berpadu nyawa ngau Natala lagu ke diberi nama Sumpah Tua.

0: lagi rumah yang tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ianya cara andul kita dekat nak taik pesan berat ke lemah itu. Jadi pesan yang ke terubah akan dibaca abang awak ke sekali itu. Pesan pemati. Jadi pesan tu datang dari Umin anak busang madah ke anak ya. Jennifer anak Umin tak ke Linda udah narai kemarik 11 hari bulan 8. Jadi ia pesan tu ditujung ke semua kawan melayan di Madur, Asan, Sungai Jampak, Belungai, Pasin, Nansang, Lemayung, Gemuan, Bakung, Bawang Asan, Muara Bunut, Ila, Sungai Sian, Rumah Mawa, Ngau Megat Rumah Pius, di Kapit, Ngau Bala Kena Allah dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngintu niang Jennifer anak Umin tau ke Linda dekat diatur Lemai Arimpat 13.8 bak Sungai Kawi di Bintangur. Lalu ia tu dekat dikubur ke kena hari 5 14 hari bulan 8. Yang lain penerang kesilia berkawal ngau pemati Jennifer Umin tau ke Linda tu kita tau bertelefon gelumur Christina Subang anak Umin 011-299-66778 tau ke Lisa Jani Ugiman 011-849-7728. Jadi pesan ti ke dua ke sekali tu ianya pesan diterima kami Ari Sinorita Ari Seratua. Jadi pesan tu datai Ari ngari kesulah anak empat atau ke Indai Gawar Ari rumah jemat Nanga Malung Awik Seratua. Jadi pesan tu madah ke anak ya ke bernama Balula anak empawi atau ke Ale udah nadai. Lalu pesan tu minta semua kawan melayan kelebih lagi ke ngelala Balula anak empawi atau ke Ale kediau di Berayang Ringkat Ruban, Metung, Licuak Ruban, Kerapa, Selalang, Kerubung, Selalang, Tanjung Awiak, Belawang Awiak, Lubuak ke Payang, Ngkala, Wong, Itap, Semurin Krian, Sebetan, Kemidan, Kemelayan di Lubuak Renit, Ulat Nancy di Tapang Ujan, Pelat di Sebubu, Niah di Igan, Ngau semua kawan Melayan, ke ngelala niang belula anak empali empawi tau ke Ale. Ia kudah nadai ke marik 11 hari bulan 8. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngintu empawi belula anak empawi tau ke Ale tu dekat diatur kena 13 hari bulan 8 hari 4 lalu kan dikubur ke bak pendam Ulu Maluang kena hari 5 14 hari bulan 8. Jadi pesan ti nangkan ketuk inya pesan ngetas ulit. Jadi pesan tu datang dari Merni anak Ambi madah ke pengawak ngetas ulit ni yang Utin anak Rengut tau ke Indai Meni. Jadi pesan tu minta ke melayan di Jingkat Luban, Ulu Ruban, Sibu Bintulu, Niah Suai, Sayah Miri. Ngau semua bala ke ngelala niang Utin anak Rengut tau ke Indai Merni tu dipinta datai ke nak malam 22 hari bulan 8 Wan ulit lalu pagi 23 hari bulan 8 ulit dekat di kertas. Jadi minta semua kaban ke dipesan datai ke rumah Maxwell Sungai Libai di Niah. Pesan ke sekali tu pesan ke dia terima kami hari Sharon anak Tungkoi. Pesan Cari Sharon anak Tungkoi madah ke akik ya ke bernama Lindek anak Betung tau ke Minil udah nadai Sarito 12 hari bulan 8 udah nadai Sarito 12 hari bulan 8. Awalnya dia minta ke pembelayan ke ngelala Lindek anak Betung tau ke Minil tu kelebih lagi ke diau di Pantung Iban Semunjan, Tebun Semunjan, Sungai Juak, Sungai Buluh Sadung Jaya, Senangi ya Sebuyaun Sengai, Sabang, Seteman, Semunjan, gau semua kita. Kena lah dirintai ke nama ditok ke ngelala. Lindek anak Betuang tau ke Minil tau ke Akik Sharon. Jadi madah ke pengawak nyengai iaitu dekat diatur malam hari 4, 13 hari bulan 8. Lalu dekat dikubur ke kena hari 5. Jadi semua kita dipesan tadi dipinta datai ke lot 6460 Lorong 12, Kampung Sungai Apuang Baru. Jadi atuk dekat dikubur ke bak pendam SD New Kampung Siul Kandis Kuching. Sebarang tanya berkawal ngau pemati lindek anak betung tau ke minial tu kita tau telefon gel umur terumah lunta anak lindek 0183940403 tau ke anak lakia Andy anak lindek 0198746923. Jadinya pesan pemati ke adik terima. Kami terus dengan pesan ya ke sekali tu. Pesan ngetas uliat datai hari bila setak anak sujang. Engau gini anak sapit hari rumah rangga sungai tengah. Sungai tengang atas. Jadi apa pesan tu madah ke pengawak ngetas uliat. Anak ya ke bernama Fredelina Milda anak Bilista atau ke Ucuk Sapit anak Angkum. Jadi pengawak ngetas uliat Fredelina Milda anak Bilista tu ingat kena hari 6 tu 15.08 pukul 10 pagi bak rumah Rangga Sungai Tengah Sungai Tengah atas Kelasin Undup Sri Aman. Yang lain minta sama kebelayan ke dia di Undup kebelayan di Entawa Radau Indonesia Merakai Indonesia Sebujuk Batu Lintang Sebangkui Pakit ngau kena lah disebut nama ditok ya ke Ngelala ke Ngelala Niang Fredelina atau ke anak Belister Sujang tu kita di pinta datai ke ngagai kita dipinta datai ke rumah Rangga Sungai Tengah atas B. Sebab tanya kita tahu bertelefon ke Lumur Belister Sujang 0105815377 tahu ke gini anak sapit 0194538779. Jadi pesan bukai ke ABC diterima kami megak ke sekali itu inya pesan pemati pesan tu datai Ari Matthew Guang anak datuk madah ke Indai ke bernama Embuah anak Alang atau ke bini niang datuk Manan anak Mujah. Jadi ya tu dah nadai kemari 11 hari bulan 8 lalu pesan tu minta semua kebelayan di seratuk kelebih lagi di Sungai Rusak Sungai Pauh Bintulu Serudi Betung ngau seratuk kebuka serta kenalah disebut dirintai ke nama dito semua kebelayan di pinta datai ngau pengawak ngintu pengawak ngintu Embuah anak Alang to ke bini niang Datuk Elias Manan anak Mujah to kita dipinta datai kena 13 hari bulan 8 hari 4 jadi niang tu dekat dikubur ke kena pagi hari 5 14 hari bulan 8 jadi sekali lagi minta semua kebelayan ke dia di seratuk Bintulu di Betung pemegang kebelayan bukai di Serikai Belawai Ibus ngau semua kita ke Ngelala semua kita ke Ngelala niang Embuah anak Alang di pinta datai magang sebenarnya tanya kita tahu bertelefon ngagai lumur anak ya duau 011-299-5575 tau ke yud 011-248-3639 nyelinya pesan pemati ke BCD terima kami lalu ke sekali itu pesan pesan ke BCD terima kami sebab kita ya menggal segmen gau lagu atau pesan ke diterima kami hari Ranti anak Sabai madah ke pengawak ngetas ulit niang Jana anak Ujai lalu dekat di tanggan ngau pengawak muai terbalu jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 tu 15 hari 8 pukul 10 pagi bak rumah Siti Tisak Ulu Sekerang jadi semua kebelayan ke diau di Sekerang kebelayan ke diau di Engkelili di Lubuk Antu Sabu Sri Aman Undup untuk ulang tawak nyakai ngau semua kita kena lah disebut nama dituk Kang Lala niang Jana anak Ujai dipinta datai magang. Jadinya sekedar hari pesan ke diterima kami kita ya menggasik mendulur lagu ke sekali itu kena ngasan semina bertemu dalam mimpi.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak pan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh. Kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Berserimai ngau ari kebangsaan tu, aram meh. Kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua Malaysia. Selamat ari kebangsaan.

Ya, terus bergulangan kami bawa sadar lemai 8 minit dan lepas pukul 7 lemai ke sekali tu terus macam pesan berat ke bisik diterima kami. Pesan ya ke sekali tu. Jadi pesan ya ke sekali tu pesan datai Ari Malun anak Martin Ari tambah elek tu pesan pemati. Jadi pesan pemati tu madah ke apa ya ke bernama Martin anak Jos tau ke apa Martin udah nadai kena hari 2 kemari 11 hari bulan 8 pukul 3 ngali hari bak spital besai di Kuching. Jadi pengawak ngintu tau ke nyengai ke pengawak nyengai ni yang matiin anak Jos dekat di intu bak lorong lot lorong 8 lot 2545 RPR Desa Ilmu Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Samarahan. Jadi pengawal tu dekat diatur kena 13 hari bulan 8 ianya hari 4 lalu dekat dikubur ke pagi hari 5 14 hari bulan 8 bak pendam Perutan Anglican. Jadi pesan ditujuan ke semua kebelayan kelebih lagi di Setambak Bengang Pok Nangeban Lempawong Selulap Seruai Serian ngau semua kita Kelaban Belayan, Kediau di Kuching, Lunduk, Sibu Miri, Bintulu, Betung, Semanggang, Seratuk. Engkau semua kita kena Allah dirintai. Kena Maditok, Kenglala, Aniang, Martin, anak Jos. Kita akan mesti tanya berkawan engkau pemati itu. Tak bertelefon ke Lumur, Malon Martin, 019-8646-402. Merlin Martin, 014-582-0388. Jadinya pesan pemati. Lalu pesan yang ke sekali itu megak diterima kami dari jawan anak jarau madah ke pengawal ngetas ulit niang indaya ke bernama niang dumi anak senabung. Jadi pengawal ngetas ulit dekat diatur kena hari 6 tu 15 8 7 setengah lemai buat rumah jembu sungai kerubung jalai selalang serikai. Jadi semua kebelayan ke dipesan dipinta datai lalu kita ke bisik tanya tau telefon ke Lumur Jawan Jarau 011-140-40992 tau ke Inyang Anak Jarau 013-8097-465. Jadi pesan ya ke sekali tu pesan ke sekali tu pesan di terima kami pesan ngetas ulit datai ari girang anak ugap girang anak ugap sebilik ari rumah Bastin Pengkalan Sekarak Sungai Bawang Balingian. Jadi tu pengawak ngetas ulit keniang Nicholas anak girang tau kelas kena 15 hari bulan 8 hari 6. Jadi pesan tu minta semua kebelayan di Pengkalan Tudak Jalai Kemena kebelayan di Bedengan Kelabai Tubau, Kemelayan di Tanjung Taruh. Ngau megak semua kita kenalah disebut nama dito. Minta kita datang ngau pengawak ngetas ulit niang tu bak rumah Bastin Sawan Pengkalan Sekarak Sungai Bawang Balingian. Jadi kita tahu bertanya bak Lumur ke nganjung pesan tu 019-309-9602. Jadi ke sekali tu pesan ke diterima kami. Jadi tu pesan ngetas ulit. Jadi pesan ngetas ulit tu datai Ari Josephine Dujung tau ke Indai Jeluak. Madah ke pengawak ngetas ulit. Lalu berantu ke niang Indaya ke bernama niang Jerabak Anak Sambang tau ke Indai Jeluak. Pengawak tu dekat diatur bak rumah Semen Bom Ulu Dijah Selangau kena hari 6, 15 hari bulan 8, 15 hari bulan 8. Jadi ya pesan tu minta semua kawan belayan ke diau di Abata Diji ya, bau tamin muka pemekah belayan di Nanga Wuah, Nanga Wuah, Nanga Duat, Sungai Wong, Nanga Lebai, Kenawit, Uya, Batu 8 Bintulu, Batu 15 pemegah di Sibu, Julau, Pemanjai Jalai, Jalai Ulu di Jias Langau ngau semua kita kena Allah disebut nama di tu. Dipinta datai kena hari 6 tu ke rumah Bom Ulu di Jias Selangau ngau pengawak ngetas ulit serta berantu keniang Jerabak Anak Sambang. Ya kita tahu bertanya bak Lumur Josephine tau ke Indai Jeluak 011-2993-3770 tau kerunai
011-1986-2611 atau ke telefon ngagai apai nyai atau ke jalung 013-961-1210. Jadi pesan bukai ke bisik diterima kami bawa ke sekali itu ianya pesan ngetas ulit. Ngau muai terbalu ke keniang David Matan anak ambang. Jadi pesan tu madah ke pesan tu datai ari Simon David Matan madah ke pengawak ngetas ulit serta muai terbalu keniang apai sidak ke bernama niang David Matan anak ambang tau ke apai Simon. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 15 hari bulan 8 pukul 10 pagi. Bak rumah sidak empu di Lumur 67 Taman Lucky Garden Jalai Belimbing di Sri Aman. Jadi pesan minta semua pembelayan di Jukun Pakus Pawah Skrak Sri Aman. Pembelayan di Miri Bintulu Sibu Betung Sri Aman Kuching gau semua kita ke ngelala niang David Matan anak ambang. Jadi kita dipinta datai gau pengawak ngetas ulit serta muai entabalu. Pesan tika nangkan ketuk datai ari James Jimmy anak Linggi ari rumah Ampera Sungai Buang atas Ulu Mukah madah ke Linggi anak Lakum udah nadai kemari 11.8 ba Spital Sibu nyadi atu dekat di Sungai Balamayu kena 12 hari bulan 8 inyak malam tu luka dikubur ke pagila 13 hari bulan 8 nyak alai yang minta sama kumpulayan di Atamin, belayan di Menyan sebeli, rumah sebeli, kemudian bukai di Nanga Duat, Rantau Urau, Nanga Kalai, Senabuang, kemudian di Sebawah Bintulu, Sibu, Sebakuang, Rumah Medan, Batang Uyak, Rumah Dastapang, kau semua kita ke Ngelala, semua kita ke Ngelala Linggi Anak Lakum di Pintak Datai Magang. Sabar tanya ngau berkawal ngau pemati atau kita tahu bertelefon ngagai lumur 013-3027-481. Jadinya pesan pemati lalu setiap mega pesan ke diterima kami ke sekali itu pesan ngetas ulit. Jadi pesan ngetas ulit tu datai area pesan ngetas ulit datai ari Peter Juman tok ke Peter J. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit kena 15 hari bulan 8 15 bulan 8 pukul 10 pagi ke Niang Teresa Jinam anak kasih. Jadi minta semua ke pembelayan jauh tau ke Semak di Pintak Datai ngau pengawak ngetas ulit keniang Teresa Jinam anak kasih kena 15 hari bulan 8 bak rumah penguang Siliak 1 skim sekarang di Engkelili. Jadi kita ke bisik tanya berkawal dengan pesan ngetas ulit tu tak bertelefon gel umur 014-634-6870. Jadinya sekali hari pesan lagi kita nampung baru. Menggak segmen dulu ngau lagu ke sekali tu. Kita dengar ke lagu lama ke sekali tu. Siti lagu ya ke dibai Zamri Merah ngau lina kidang udah nasib nadai ku ngau.

0: Begulai Sejalai.
1: Ya, gi Begulai Sejalai ngau kami pesan ke sekali tu ke bisi diterima kami pesan ngetas ulit serta berantu. Jadi pesan tu nuju ke bemelayan ke lebih hagi ia ke ngelala niang sinda anarimba atau ke indai ahiang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit serta berantu ke niang sinda anak rimba atau ke indai ahiang dekat diatur 14.08 nyak ri 5 tu pukul 7.30 pagi nguan ulit 14.08 hari 5 tu hari pukul 6 nyentuk ke dini hari. Lalu ulit dekat di kertas kena 15 hari bulan 8 hari 6 pukul 8 pagi. Ditangkan kenyak pengawak berantu malam hari 6, 15, 18, pukul 8 malam nyentuk ke pukul 7 pagi hari siti. Jadi minta semua kita ke pemelayan kelebih lagi datai tumu lagi 14, 18, ni nyari 5 tu ngagai rumah Jimbun, Kampung Sungai Kelik, Lorong 6, Jalan Nangatamin, Batang Uyak, Selangau. Jadi minta semua ke pemelayan kelebih lagi tunggak ke Selangau, ke pemelayan Bukai, kendaklah dirintai ke dito, dipinta datai magang. Jadi itu pesan ke diterima hari Ahing anak Sinda. Jadi pesan ke sekali itu inya pesan ngetah sulit dituju ke semua ke pemelayan ke naklah disebut nama dito. Semua ke pemelayan ti dipada dito pesan tu nuju bala kelebih lagi tunggak ke lubuk antu. Kemelayan di Betuang, Seri Aman, ngau megak kemelayan Bukai ke ngelala niang nyawa anak badak. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas ulit niang nyawa anak badak kena hari 6, 15, 18, pukul 10 pagi barumah Endawi, Nanga, Jelak, Lubu Antu. Jadi kita ke pesan dipinta datang magang. Lalu sebarang tanya kita tahu bertelefon ngagai ya tinganjuang pesan tu ianya tukiang anak jegang anggap megak ngalir anak jegang bak lumur 011-25-182406. Jadi nyak pesan ngetas ulit. Lalu ke sekali itu pesan ngetas ulit ngau ngelumbung keniang rimbo anak juriang. Jadi ya pengawak tu dekat diatur malam hari 5 nguan ulit ba TST Funeral Palo Kapit. Ianya berumah satu Malaysia di R3 di rumah satu Malaysia di Kapit pukul 10 pagi. Lalu ngetas ulit dekat diatur paginya megak pukul 8.30 hingga pukul 9.30 pagi hari 6. Ngetas ulit dekat diatur hari 6, 8.30 pagi nyentuk pukul 9.30 pagi 15.08. Lalu malamnya pengawak lumbung dekat diatur serta terus ditampung ngau pengawak berandau ke Antabalu. Jadi pagi hari Minggu pengawak nganjung bungai ke pendam pendam Nirvana Sibu bisik megak diatur. Nyalai minta semua ke pemelayan kelebih lagi kediau di Song, Kenawit, kemelayan Bukai di Ruban, Pakan, Kapit ngau megak di Sibu. Kenalah disebut nama dito. Lebih lagi kita kengelala niang rimbo anak juriang tok ke bini cigu jelani anak Jimbun dipinta datai magang. Sebarang tanya kita tahu bertelefon ke lumur Zuzi jelani 013-572-9357. Jadi pesan ke sekali tu nangkan ketuk ke bisik diterima kami. Jadi tu pesan pemati datai hari Mikal anak bungkung madah ke Indaya ke bernama Regina Dwi anak Bantin. Regina Dwi anak Bantin tau ke Dwi anak Bantin udah nadai kena 8 hari bulan 8 bak hospital Serdang di Selangor. Lalu tubuh ni yang tu dibaik pulai ke menua sehari tu 12 hari bulan 8 pagi tadi ke Sibu. Lalu niang Regina Dwi nak Bantin dekat di Intu Balamayuh bak rumah Panjai William juga Sarito 12 hari bulan 8 engau. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 5 14 hari bulan 8. Nyalai minta semua ke pembelayan ya kenglala niang Regina Dwi nak Bantin tu dipinta datai kelebih kita ke diau di Miri Sibu Kapit kemelayan di Sungai Ngemah ngau semua kita kenglala niang Regina Dwi anak Bantin tok kedui anak Bantin dipinta datai magang. Jadinya pesan pemati ia ke bisik di terima kami. Jadi terima kasih yang kebelah kita ke bising anjo pesan kelebih lagi bak sekedar hari cara ke bising sudah di sebut kami ngelamat tu bak YFM Iban. Lalu sebedau aku nutup awak kita bak pesan berat ke sekali itu pesan ke penudi kesempat dibaca untuk pesan pemati ke diterima kami. Jadi pesan pemati tu datai hari rumah tu rumah sambau nangan tulang madah ke indai Lucy atau kemuni anak nanang tau ke piri udah nadai kena 10.28 jadi atuk dekat di intu bala mayuh malam tu 12.28 dikubur ke pagila hari 4 13 hari bala 8 yang alai minta semua kaban belayan ke dipesan dipinta datai ke rumah sambau nangan tulang Sri Aman. Jadi kita ke dekat nemu engkau siliat atau bertelefon ke lumur Lucy 011-1403-1366 atau ke Sika 011-2999-3343. Jadi nyap pesan ke penudi di sempat dia baca abak awak ke sekali itu. Jadi jam kita peningat kurang lebih 4 minit dekat pukul 7.30 lemai. Tentu ya 7.30 lemai itu kita dekat mendiang ke berita kereta Botros hari YFM Iban. Sebenarnya itu lagu kebisik dipinta siku peningat kita jauh hari Kuala Lumpur merik selamat lemai ngagai lemambang beliang ti bisik minta lagu tu lagu Aria Niang Jeffrey Nyaloi kampar di pelepak dikenak yang merindang sedapai ngindai di tingkat lecuk ruban sedap serumah ngau bala tinglala di menua Sarawak ngarap ke bala kita gerai sama terperindang ko ya ke lemai tu nyedi madah ke gaya radio Kuala Lumpur sari tu megak bisik bersebun tau ke berjerebu tajak pun endak balat bakar di Sarawak. Jadi terima kasih atas penjauh. Bisa ninggal ke YFM.

Pada itu kami nak buat ke berita lemai RUY FM ke Terubah Tu Batang Berita. 6 sekolah di Tepeduk ditutup, baca IPO ngelui hari 200. 447 projek reformation birokratik RKB dah tembuk nyawab ngelimat belanja RM2.95 bilion. Projek pemansang bakandang menua Orda, 23 projek sudah tembuk. Ianya batang berita lalu tu, isi berita 12/8/2026. Berita sebun asap di Sarawak. Dua kandang menua di Sarawak ngerikut ketikas pengamal angin atau ke IPU bat ikas kebalat nak manah ke pengerai. Baca IPU Ariupis pengeraja asal ngerampak menua NRIB nak pukul 12 tengah hari tadi. Ngayan ke Tepeduk ngerikut ke IPU 212. Berbangaunya penerang kebaru dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS Opis rampak menua nak pukul 3 ngali hari tadi. Ngayan keserian ngerikut ke IPU kebalat nak manah ke pengerai ianya 204. Kelimparinya IPU bak 8 agi kandang menua megak ngerikut ke IPU kena manah ke pengerai lalu kandang menua tu inyak Kuching, Semarahan, Sri Aman, Serikai, Sibu, Bintulu, Semalaju, Enggau, Miri. 4 agi kandang menua sama ngerikut ke IPU ke Jalan Pemersi ianya di Kapit, Muka, ILP Miri, Enggau di Limbang. Berbangaunya 6 buah sekolah di Tepeduk, serian sudah ditutup sementara berduduk hari ikas pengamal angin tau ke IPU bak kandang menuanya kau dah ngelui hari 200. Bak post Facebook sida, upis pelajar menua Sarawak JPNS madaka pengawak tinutup sekolahnya di Pejalai berplasar ke lalau hari upis Menteri Pelajar tinggemeran ke pengelikun, pengerai, enggau pengelantang balan miak ngaurang ke gawak bak sekolahnya. 6 buah sekolah tu inya SK Sejijak, SK Sungai Semberan, SK Tepui, SK Entubuh, SK Temuang, Enggau, SK Temal. Tajak pun sekolah tu ditutup sementara tang pengawak ngajar ngau belajar hari rumah tau ke PDPR cara online endang agi dipajak ke ngambil kenal ruga pelajar balan miak bak sepemanja timpuh sekolahnya ke ditutup. Berbangaunya penanggul menua ke Besebun bakal kenyadi bak sekedak ndur yang kaum Kelang, Selangor, endak ngeruga Sarawak hari tinyedia kediri nangkup lomba ngomain Malaysia Sukma Selangor 2026. Tajak pihak Menteri Nemiak Lomba Ngomain serta pemansang urat dagang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah ngelalau balak atlet ngambil ke semampai berjaga yang kaum berkena ke sengkabung hidung ngau nyawa maya bisik aktiviti di luar. Yang marah kesebun asap ke dia tu berdau tentu ngirau kati tang ngarap ke menua tu megak. Ndak majak bersebun lebuh pengeraminya ke diaturila. Yang maksud ke jaku tu ngangkai pengeram berita di Kuching. 447 projek reformation birokratik RKB udah mujur diputar nakak ke dia tu. Tua SK3 Menua Sarawak Tan Sri Syamsul Azri Abdul Bakar madaka perkara tu udah nyawab ngelimat belanja ke buliah RM2.95 juta. RM2.95 bilion. Perkara ti dekat ke mujur ku dah tu inya nambah ke RKB ke uliah tembuk ngagai 500 itik projek. Ti uliah ngelimat belanja RM2.5 bilion. Ia maksud ke jaku tu berpengawak ndur ngerami ari integriti Sarawak di Kuching. Tan Sri Syamsul madaka Malaysia megak udah buliah sekedak bermujur ti belalau keriput penduduk daya semakin menua semakin dunia 2026 kalai Malaysia ngelangkah 8 gigi tangga ngagi penduduk ti ke 15 hari 70 bengkah menua ti tegak bak sektor ekonomi bak perkara indeks persepsi makai suap hari Transparency International score keulih Malaysia megak udah nginsit ngagai penduduk ke 54 hari 182 bengkak menua nanti dibanding kagau penduduk ke 57 sebedau tu. 23 hari 41 projek tidak berjalan ke hari baru agensi pemansang lurjang URDA ditetap kudah tembuk
Lalu 14 projek agi benung di Pejalai ke serta ditangkan ke 4 agi projek ke benung di tender. Nitih ke infografik dalam Facebook Kaban Parlimen Sita Kapit, Datuk Sri Alexander Nantalinggi, Ulda diberi agi belanja RM1.5 bilion Kenyau hari tahun 2019 subak dikena Pejalai ke Mayu Bengkah projek pemansang. Kena agi belanja tu duit RM57.5 juta Sudah dikemendar ke kena ngadu ke Jalai Baru nangga belawai ngage SK nangga terusak lalu udahnya ngage rumah Jabang. Pengawak ting mansang ke infrastruktur barunya oleh nyawa muka akses baru ngage ulu belawai. Batang komponen projek tu ning kaum pengawak ngage Jalai Besai ke panjai 8 km. Kelimpah hari pengawak ngagak jalai penamak 8 km pemanjai ngau 3 jambatan baru ke Merakak Sungai Belawai. Semua projeknya dekat nguntung ke lebih 1,600 ikut orang hari 16 buah rumah panjai. Kita dia tu berdepan ke berita Riwayat FM Iban Kuching. Perintah Sarawak dia tu benung berarti ke pengulih pengawak tinggal mansang ke tanah temudak bangsa asal NCR di Ulu Paku Sepawah hingga Ulu Rimbas di Debak dilalu bedau di kemansang ke. Tu dikedah tentu ke tanah NCR nya oleh nulung nambah ke penatai pemisik rakyat. Sapit Menteri Dato' Amar Douglas Ugambas dan pihak madah ke pengawak tu patut dikerja nitih ke perambu serta ngirah hak engau pengelantang orang ke bempu tanah. Pengawak ngemansang ke sektor bertanah bertupiknya sebengkah hari atur ti uliah di perundian kekena nambah keguna tanah NCR. Datuk Ahmad Douglas juga mansut ke Jakutu di Sepawah bak program randau pemansang tanah NCR kena menua Ulu Paku Sepawah enggau Ulu Rimbas Debak. Berbanggaunya Datuk Ahmad Douglas juga sari tu tadi ngulu program Nujah Menua 3.0 ke Ulu Sekerang, Ulu Kota enggau Ulu Entabai. Ia madakah programnya diatur kena berarti kegaya infrastruktur enggau accessibility bak kandang menuanya kelebih lagi jalai kem batang ke dulu subak ke patut diadu manah ke agi. Tubapun dari pemutus penemu perintah Sarawak terdekat ngambil semua jalai kem batang ke dulu subak ke bisik di menua tu. Program dua harinya megak sama bisik di sempulang ke Direktur Upis Kerja Raya Sarawak, Datuk Kasidi Morris. Innovation tidak kemansang ke nengah pengawak pemansia patut digagak nyadi hasil ke praktikal serta oleh merik pangkak tinyata ngagai penghidup rakyat. Sampai Premier Datuk Amar Dr. Sim Kuhian marah ke teknologi bakal peminta tiru AI, hidrogen, robotik ngau transformation digital udah majak berguna bak pemansang menua ke Jemahilak. Tajak pihak, pemesai guna information kebenarnya endang berpanggai bak pengulih teknologinya merik penyenang ngagai rakyat. Nyalai palan pelajar industri, perintah engkau komuniti patut sawum nyukung pemansang innovation. Datuk Ahmad Dr. Sim mansut ke perkara tu lebuh ya kebejadi Industry University Community IUC Summit 2026 di Kuching. Bala Graduate Institut Pengelanda Islam Malaysia Sarawak, IKMAS, berpeluang nampung pelajar serta tau mudah agi ngigak pengawak, pengudah sidak ketembuk belajar. Kebualai pihak laban semua program pelajar baik IKMAS endang diaku agensi kelayakan Malaysia. Sampai Direktur IKMAS, Datuk Tuan Asmawi Tuan Ukmar, madahkarinya bala graduate IKMAS berpeluang nampung pelajar ngagi tikas bachelor degree baik universiti di menua tumpu tau ke di menua luar. Hari sukut penyamai ngigak pengawak, bala graduate IKMAS megak endak kelalu ngarap ke sitik bidang ajak tang udah megai mayu macam ungkut pengawak ke berguna. Tunjang kaum sektor bagi pengarap Islam enggau undang-undang, sektor pelajar enggau penglikun, sektor luar enggau pengawat dagang. Ia mansut ke Jakutu ba program randau begulai enggau Sarawak FM ba RTM Kuching. Di kedang ujung ke berita lemai tu nyerito batang berita dibaca baru. 6 sekolah di Tebeduk ditutup, baca IPU ngelui hari 200. 447 projek reformation birokratik RKB sudah tembuk, nyawab ngelimat belanja RM2.95 bilion.
Projek pemansang bakandang menua Orda, 23 projek udah tembok. Jadi berita kebaru di pendiangga kita nyata adik ditusun Rosita Ampuang serta disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Berani, salam segulai sejalai.

0: sejalan.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 12/8 dalam tahun 2001. Pengerami nasihat tanah ke projek Jalalun Ulu Bayut ngau nangau ulai bisi diatur ngerimbai ngau rumah panjai Wilfred Abid di Ulu Rimbas. Pengawanya dipenyadi sapit Kepala Menteri Sarawak Tan Sri Dato' Amar Afrin Cabu temegak menjadi projek ngajak Jalalun bungkus RM15 juta lalu disedang temu gagak dalam tempoh 2 tahun. Udah bekau temu gagak, Jalalunya dekat bersambung ke kerendur di Ulu Rimbas ngau sekedar tumpuk pediau ke bukai ngelinginya lalu tu dekat menyamai ke pemindah orang kian gitu. Berjaku dulu agi hari tu, dia sapit Menteri Baupis Menteri Psai Dato' Douglas Sugiambas madakatur pemansang Malaysia Lumpar ketiga dekat dipercalai ke dalam tempoh 10 tahun ianya nyentuk ke agai tahun 2010 terkena ngansak menutup nuju ngagai pemujur Julati Wawasan 2020. Ia megah berterima kasih ngagai orang kediau bandurnya timruan nyukung perintah kengujung ke perintah ngemenar kagai duit RM15 juta dikena nentu ke Jalalunya mujur di gagal.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: aku mesan ngagai bala kita bayak ketuai bayak kebiak. Jadi kita dia tu anang berdiri badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngai alah pengandiri. Jadi tiap ngerja pengawal, bakal kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padahal kesidak ya, nanti bakal ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjang lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu, bakal ke bangsa baru tu kita perang ngigak penemu, lalu ngigak penyaman.
1: IJ Kananang Anak-anak Langkau, Panglima Warna Satu Besara, Sri Pahlawan Panglima Gagah Berani.

Ya, lagu ke dia baik Raban Tanah Bernyang. Lagu ke dia beri nama Arisa, nujuk induk ke bernama Arisa. Setiap lagu ke mujur masuk ngagai final ACSJ 39. Jadi bila kita tindang rindu medak program tu, kita tahu ninga ke berita ke pemadu baru berkawal ngau ACSJ final ke dekat diatur di Sepawah Betuang bak YFME ban. Kelebih lagi bak program carta siapa juara. Jadi kita ke suah dengan program tu carta siapa juara di ungkup ke tau kendang dikeluarkan nintiang hari 5 pukul 1 ngali hari ya, sekedar hari berita berkaul ngau SSJ mega andang dia padah ke ba program carta siapa juara nintiang hari 5. Okey, jadi jam kita pukul 8 malam. Tentu ya, malam tu kita bisa main asal kedekat didinga kita. Malam hari 3 kita bisa main asal pantun dungai sanggai ngau buka wak. Atang nak kat kereta wak agi dalam piring namanya pita kebebeletnya bedau ditukar ngagai sistem kami kita. Jadi ngarap kailak uliah kita ninga angka mayo bala kita kena kala ninga bekeni menasal ke wa. Pe megak sangai ngudungai tu tungak ke benua kami Semanggang. Tungak ke benua ke Samarahan bisik di dinga main asal dungai ngau sangai. Lalu ketebal lagi main asal tengah benua Sarawak. Bakal di Batar Rajang nang terbilang ngau pantun. Lalu ke malam tu 9 pantun aja kagi bisik udah bisik bas sistem kami di tu. Kita kada dengar ke pantun lagi. Jadi pantun ke dekat di dengar kita malam tu inya di bayi jalang anak kam ari rumah ayum ngungun ngemah kenawit. Lalu ditangkan kenya pantun ke di bayi merinasit pantun sayau. Ditangkan ke pantun ari niang nyuang anak aji pantun sebana udah sarak. Jadinya tiga pantun main asal ke dekat didinga kita tajap pihak sebedau kita ninga ke pantun terbisi lagu nuju semua kita ke bisi anak. Mayuh bala ke bisi anak tak nak semua kita bisi nuju ke lagu ngagai anak kita. Terima kasih ngagai tok peningal kita ke sekali tok. Ianya Jessica Itan ke minta lagu anak ko ya Ari Raban masterpiece kena merindang anak ya ke dalam pejalai pulai ke bintu do. Ngarap ke terperindang dalam kereta lagi nak dipadah ke siapa nama anak Jessica Itan tu. Tajap pihak ngarap ke anak ya bisik ninga radio dalam kereta dalam perjalanan pulai ngarap ke berjimat di jalan alun ni boh bertelepon. Terima kasih Gindai Nuan dulu au nanti nyemak penuh driba nanti kak ngetu dulu tisi jalai madah ke beri. Terima kasih ngagai Indai Anang main telepon sambil kita berbaik ke kereta ketemu lagi maya malam jam ke dia tu. Terima kasih maga anggil bala bukai ke bisik ayan baka sida sindon idi pemega Anita Siti Pan Salih Empian Jessica Maria Laun Carang megak merik selamat lemai ngagai Chris Sam ini tinggi tau ke ini eng ini peng ini eng ngagai Valentino Paul megak Juni Ben Nanang engau idut segi kebisik mendiang ke YFM. Jadi sebedau kita dengar ke pantun tinggi-tinggi pantun menyi kepada kaku. Jadi itu ia lagu yang kena pinta Jessica Itan tadi ngau bala bukai ke bisik namanya benuang menyapi anak makai kini jam kereta ngintu hari pengada anak megak jam kereta ngau pengawak bukai ya kedigagak kita ngau bala anak kita di rumah benuang ngajar anak sekolah kini jam kereta lagu hari Raban masterpiece anak.

0: Begulan sejalan.
1: Amlan sila awak nanga cina batangan tiap hari yang genap malam mungkin kena rindiang tampangan nani ngadi naik orang

Ya kurang siang sah sedan. Hei mata angin badu naya silka dua labuah. Berah penyan bang rami aku nak betati kemimpi ketinduak dalam di papan depan. Galai dati kai janiat dia nyam dalam bang besai aku ninga diwai mimpi bijalai. Ngilampai tatai tanah tambran dalam bang pipau aku meyang. Tati nyauk basi bau mangat menjauh kena rau lebat. Berah binan mayanya subak ninga denuk jertik. Ngobade besi bajan ku pelepak ngena-ngena. Aku lukan man-man malam cite aku menyade mimpi nike. Mai salah biat maku ngemak salah dan datai aku depuan ninga denuan. Malia ke pucuak ketubuh liwak kebeda ke pucuak mengalenuak-lenuak. Dan namanya sekali-kali tersendam nak sekali aku jadai yang ambil di lampian juga. Jelu abi aruang dari ngat jati jalan uang luri ketubuh rempam pulai gakuai gadai-gadai pulai penyakai penyai rumah nyapanyang lantayang bariran datai di penai aku menyadek nak gaku nike baguai ngaruman kini yang kejalai lembang besai aku darah jawai. Pada aku jalai, amin adai, meskali-kali dibaluat kalambai, nyemadang resam, kini yang tulang perabuang, ketubuh lempuang, kukumang luluang. Pada aku rabu, perabuang, meskali kepuang, karuang, berabungan, darat, aku nuk diatap, jawang singkawan, nyau dago sadau. Aku patah dikasau, naban keja ampayan, kini yang gegal, ketulak, betungal, pada gergal, meskali-kali berkedebal. Rarat pengerat petah ditunggat ku tiang tebalian nadai ku nyadayang tadai inai urang

Kawan suara keruai lembang bersaya kudara jawai antai kudatai nadai kepulai kudu sikang pinama sangkalan kini yang gilangang kuinai orang gantuang kita nyau seligau jagau mano tasau jibiriang sangayan nurun kai hingga kita ne kita no bersaya dai anyuat ke perahu ngkorai no buang kemso Timuku lano nyepanya ayah samilan mengenal alamat kutubah wae kepuan zat naskali tubuh jimat kunyadai mengarwat naban ketaman.

ngarita lang ay bunga ay kita huay murai semam mawang aku subai na urang bunga ay magang magang buah kita lang mesai lengan na mukai mukai hari jae buah menyade kude berung wala hujan ay besai dara jawai ngam buah ketambran numbang kemawang aku subai na urang ngerbah karian kelebat berabinan nungkil di batang Dina pihak menua kudek sebab menyadek memurek nyebekayan burek ngena sirat kangan yang harita kekura cukup mantak biga-iga tidak bilaya ngelaban pamak timbasan berkedal kelengan pandam papan berbuat kemberan yang ainai orang madang yang Bamaya de mai ning ada da jawai batu bunga aku mang bunga ba pindah batu rumah gagak kedampak benda pelamahan tu rempam aku sidan kengangguan nintangan ning hari ni aku mang oh wang mawang dia semua aku mang bunga beteraya bilang weng ka ngaban timburau beterindau sebelah kaki karangan Mayal mai dara jawai beguai guai pansur keruai menya tidak tuai tuai beranau deruai bawa menubai malu di sungai nyempang kanyan kengau elengau tubuh pipau panggil uri ketubuh rempam ngalis melawi urat tubai ditanam dan puk perahu kurang ino buang kemso buku lano panyai samilan nasir tiak sua kermun tiak numpu kersiak batu kerangan pola judu ayu perahu aku kapu kapu ngujung jamu nga entapu abuban datai dulu langu langu gua kuai pika emteran ni nga bagau memang kile wai menyadek nyau gulumpal me kumut unua kile ngelelak dede ngemediah kebuah lengan datai aku dilek dah camang-camang inai orang masa ngemalang ikan mengalan berguai-guai kengimna mingga ikan saya ku matap nawan dekat lamai kak kutikam yang pada mat ikan mengalan berguai tenggelam udah ada tumo orang Dah ada bau niang tu bau nampiang pula ke tebiang bersukung dago kurai no payok lengan namai ku tau tahu yang depuan no mandiang di tok mumpu buyang naikan ni ke rian nyapa mah mo yang isak di sekasam tu bau empam pro sari semalam kengese pelawan tak jauh labang Dia pula ke kuai penyakai panjai rumah panjang lantang bariran ni mai ni nyau ku mai angku mau kepala rendau. Budak ku masih bau age budak merau lebat bre binan ka ku nike nyuai menyade tulang ku leme debua lengan. Ka ku ni apa eh dan jurai nala japa eh na tai lengan ka pna tu bon pam aku pernan de baruah puan dan. Rio aja maku menyade datlan Mata aku kenyang, kasih puang, ninga kita ini orang. Perwat ngaku.

Dalam paham tu baru ri aku gila maruni ranziang nanya mai. Ai mata kami urai nok darang ai badok nyaya selka dua la buah kabrae lapa berdiri aku dia tor laki bangal lanyur tadegi degi duduk aku remi-remi. Dubal me aku ai manya de manati kadire nambiat ngau kita mane di penai mangkile bangat kemeran kerne nyebaya ngaradai. Dua jam puluh kami urai no ingin udu ke ngau kita mane di penai mangkulu bangat kemeran ke batu galang dadingai. Dua rembam aku dato dian kanyelam ngapuah ketanan balakang ayah halanai. Dini dia kami urai no tepedak ikan semah bangat berayah di nanga sungai tepedak kio nyaro ikan saluai dia ada beruman baban ketua rempam kelunang ayam ngempuang kia sambuang ulok kia sengkuluang ratan atu bai palok kami urai no ngau gerugo batu kecanai wan aku setengah jam nak ketua rempam kuwait parai keinan.

Iran siang nak nyamai dini ay mata kemerino darah nal mau nak nyaya salka dua labuah kebrai. Dia kami uraino maliak ni nyau kakaki rantau terpedak kebuah sibau bangat mansau setangkai-tangkai. Ada beruman baban gatu warempam aku belanda nunyan kerangan niti pantai dia aku tike asi menyadek tulang ku bangal lemek na dapat bapegai. Kaku pakau mata aku silau ngainya di mangkini yang utai kakami urino tebang nyapai orang kurang kaku kabang beliwang amakai. Tuan kami urino tinzo nyau kaputu asrantai kenapa nak lelak metu babia aku nengkadah. Kupak di buaya tupai. Kasih audu majalan dia mipi aku wahai tu buah besai banget ni tiak di luar.

pabing luang nyimpai. Terlebak ngasam belayan kita yu sidan belakang tatai terlebak nyungkuar dulu serada sungai ente aku teku mayang darah jawai. Bakal luluang darah sabai nyau maku ngajiah kadire nyadi udah penama pulai ngicak kesalak kami orino ada teteka nyerada kelebak uluwa sungai. Ngicak dangenan di manasan belakang tatai tangan suah nyau cecapu serenting kita orang laki babi ngelampai mimiat nadai mebeduli keruri aku tubuh besai. Ngasuh nyau malaliang tintiang tanah seberai kasiau du mentelan diah mipiah kuai atau buah pangai bangat nampiat ngau kita makai karigai tungkur belakangnya sawak lunang.

Voy a hablar con una niña de luna en hueca anda sayao du mapanya yao pipao kutuan bambada makirian nagian ikita urang laki tinjian gilima bimata indan kibatarga nyemangana-ngana-ngana 2,8,000 malaya anda kasemati kami urai nona lihat di labu jang sigat dalam aku nakudat rensiang sas dan singian aku kamai baradai naik ku begadaik bab naik tawa sebaluan baliluang karumuang guang ajilan ngicak kalembang tua bunga kami urai no kamai naik ku bajual tanah getah ku madang rian ngaliluang hari tangku perutuan saga jual ngau jaragan ragan ngicak kebise ngau kami urang indah.

0: Paya hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM segulai sejalai.
2: Ya, terima kasih lah bang kita gina tap kati kita bergelar sejalan dengan kami bak YFM. Apa ni ngah, kurang lebih 23 minit lagi indoor kita bergulai bak awak sada lemai ke malam tu. Lalu ngangkai bala kita ya ke benuang dalam kereta berbaik ke kerban pengangkut ngarap ke berjimat. Lalu terima kasih lah bang sekedak bala kita deriba atau ke megai istirahat kereta sambil berperindak dengan kami bak YFM Iban. Ngarap ke bala kita sama gerai ngembuan tulang besi urat dawai bunyikan lagu Lucy M ke sekali tu.

0: Ianya Siti lagu ke dia by Jonas Juni Yaman ke dekat di Sabung ba panggau SSJ final bulan 10 tu ila. Okey jadi sebenarnya meninggal ke kita terus bergulai jalan ngau kami laban dah tu lagi. Udah berita pukul 9 malam kita dekat bergulai ngau Sam ba program ngenggam semangat. Si program ti mayuh di kerinduk ke bala kita kelebih lagi mayuh cerita ke cukup mana dikunci ke bala ba program. Okey, jadi sekedar hari berita kepenuhi dikunci kenggau kita. Anak ingat 15 hari bulan 8 tu ilak. Berpalan Siti Palan terbilang Nur Meli Barang terbilang di Sibu dekat diatur pengawak yang merik darah ke diatur berserimbai ngau Ari Bujang Berani Renggat bagi menua Sibu. Lalu berita bukai ke pemadu baru di Kunci Kemegak pukul 3 ngelirik tadi bisik pai pecah tunggak ke Jalai Tun Jugah di Kuching tingujuang ke Mayuh sekedak kandang endur ia ke Semak lebih lagi 840 ml ia ke berkawal ngau payep ke pecah ke berdiameter atau ke pemesai berap ya 840 mm bajalai tun juga pukul 3 geliat hari tu tadi ngujuang ke Mayuh palan ke Semak engau nya bisi penanggul air. Akhirnya sekedar berita ke pemadu baru lalu berita baru ke bisi dikunci ke Megak to bekaul engau bisi angus Megak tungak ke Samalaju Niah simpang sama laju Niah adi Niah tunggak ke Miri lemai tu tadi. Okeynya sekedar hari berita ke bisi dikunci ke penudi ni lagu ke penudi sebelum kita dengar ke lagu Embujo kita dengar ke dulu tu bekal ngepromo ngenggam semangat sebedau kita ninggal ke berita Embu Joy ngambil ke kita ngeriang semangat udah ninggal ke program ngenggam semangat begulai ngau Sam siapa ndak begulai ngau Sam lembah itu lagi malam tu lagi lagi kita ninggal terus begulai ngau kami YFM
1: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu
2: ya ya halai mancar lembaga Indo ya Indo
1: ninting malam hari tiga
3: tapi ku tentan siwet masak belakang ku lalu berdua
1: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita
2: aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia
1: bak ngenggau semangat tentu ya bak YFM

0: Kaki Jerbu Rentas Sempadan. Ia juga didorong kebakaran di tapak pelupusan sampah bawah selian Maltis Perbandaran Sibu dan kebakaran hutan serta belukar di Sri Aman. Operasi pemadaman masih giat dijalankan di kedua-dua lokasi. Susulan keadaan tersebut, sebanyak 108 sekolah di bahagian Serian Sarawak ditutup sementara bermula esok. Susulan bacaan IPU di kawasan berkenaan melebihi paras 200. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Dato' Amar Douglas Unggah Empas berkata, penutupan itu dilaksanakan sebagai langkah pencegahan bagi melindungi keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta warga sekolah. Sehubungan itu, pengajaran dan pembelajaran di rumah dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan. Berita seterusnya. Penglibatan wanita perlu diberi perhatian dalam menangani isu perubahan iklim, memandangkan peranan mereka dalam institusi keluarga turut memberi kesan kepada pembentukan masyarakat. Demikian menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri.
1: Sebab wanita ni biasa mereka memainkan peranan sebagai ketua keluarga juga untuk membimbing keluarga dia. Di samping itu, dari keluarga yang dibimbing ini akan menjadi rakyat yang harus terlibat dalam pembangunan negara.
0: Dato' Sri Nancy juga berkata, wanita turut memainkan peranan penting dalam memupuk minat generasi muda terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Dalam pada itu, Dato' Sri Nancy juga berkata wanita perlu mengambil bahagian secara aktif dalam menerajui peralihan tenaga negara dan bukannya kekal sekadar penerima manfaat. Ia ketika Malaysia berusaha memanfaatkan potensi tenaga kerja wanita yang masih kurang digunakan bagi membangunkan ekonomi hijau yang inklusif. Tambahnya, walaupun wanita terus mencatat kejayaan tinggi dalam pendidikan, cabaran struktur masih menghalang penyertaan penuh mereka dalam tenaga kerja. Bagi melahirkan bakat yang mampu mencipta teknologi serta menerajui inovasi masa depan, pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional perlu terus diperkasa. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Aminuddin Hasim berkata, langkah itu penting berikutan perkembangan pesat teknologi termasuk kecerdasan buatan, robotik, internet benda, automasi pintar, pengkomputeran awan dan keselamatan siber. Ke perkembangan luar negara, angka korban susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitud yang melanda Colombia kini menjejah 250 orang. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan, susulan masih ramai mangsa terperangkap. Antara bandar yang terjejas teruk ialah Cali, Pereira dan Quibdó. Presiden Colombia, Abelardo de la Estrella meninjau kawasan terjejas di Pereira, bertemu pasukan penyelamat dan penduduk. Peru dalam pada itu menghantar 12 tan bantuan kemanusiaan ke Colombia bagi membantu mangsa gempa di negara itu. Presiden Peru, Keiko Fujimori berkata, kerajaan turut menyelaras penghantaran pasukan penyelamat terlatih ke Colombia hari ini bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Gempa yang melanda Colombia pada Isnin lalu, antara yang terkuat pernah berlaku dalam beberapa dekad lalu. Sementara itu, di Mesir, 17 orang dilaporkan maut, manakala 31 lagi cedera selepas dua bas membawa pekerja bertembung di wilayah Ismailia. Menurut Kementerian Kesihatan Mesir, mangsa mengalami kecederaan termasuk patah tulang, luka dan pendarahan dalaman. Seramai 10 mangsa dibenarkan keluar hospital, manakala yang lain masih menerima rawatan, termasuk 7 individu berada dalam keadaan kritikal. United Kingdom mulakan langkah drastik bagi mengatasi kesan akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Perdana Menteri Andy Burnham akan mengadakan mesyuarat tergempar bagi membincangkan tindak balas berterusan terhadap cuaca panas ekstrim, kebakaran hutan dan kemarau. Tindakan itu juga diambil bagi membantu anggota bomba, petani dan kaki tangan perkhidmatan kesihatan kebangsaan berdepan cabaran berkaitan cuaca. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia, Datuk Muhammad Sumali Ridwan mengharapkan skuad negara mampu menyumbang sekurang-kurangnya satu pingat emas dari 19 September hingga 4 Oktober ini. Kejayaan meraih dua pingat emas pula dianggap sebagai bonus besar buat pasukan sepak takraw negara. Namun, sasaran rasmi bagi skuad sepak takraw masih belum dimuktamad dan akan diputuskan dalam tempoh terdekat. Sementara itu, kecederaan lutut yang belum pulih sepenuhnya tidak mematahkan tekad gimnas artistik negara Muhammad Syarul Aimi Kamaru Hisham untuk beraksi pada sukan tersebut.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

0: Ketua Keliah Ahli Ricky Anderson ya. Lagu dikenal pun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam untuk meninggal. Dan maka selama malam hari tiga kita bergulai dengan waku Sam apa awak pemerintah malam. Jadi kaban aku ke malam tu aku nak kediri ya. Selamat malam masih.
1: Ya, selamat malam Sam kau peninggal kita ya. Malam tu pukul 9:21 minit dah lepas. Pukul 9 Sam 21 minit dah lepas pukul 9.
0: 9 malam ya.
1: Ya.
0: Tu keterubah tu pukul lain ni si.
1: Ya, keterubah ya tu pukul lain program Genggam Semangat. Harap ke Genggam Semangat malam tu.
0: Mayuhar ke dekat bercerita nanti nuan ninggal sebentar tu nasi macam-macam cerita bala peninggal kita cerita sidak ya ke babadi pak jalan alun benung ngasu bagi ke lebuh ke gawa maya gi keliak subak ngau macam-macam agi meh bisiknya ke di runtuan orang ba pasar si ngau mayuh agi cerita ke bukai meh
1: ya jadi harap ke bala peninggal mega ke bisik cerita si dempo peta ke penelpo si dempo atau betelipun lagi tua malam tu Sam lepas harus telepon kita dibuka nyentuk ngagai tengah malam tu
0: ya, 12 tengah malam tu lagi
1: ya pengalaman 3 jam
0: ya lalu pihak mega kita huliah didingar kena media kebukaan ni sih.
1: Ya, namat kelimpah hari kita boleh mendiang ke kami kena radio frekuensi semak nur kita. Kita boleh mendiang ke program mengenai semangat tu. Facebook YFM Iban dengan YouTube YFM Iban Official. Jadi kita kebedau lagi subscribe YouTube YFM Iban. Subscribe dia tu lepas berkah hari dia tu. Dia mayuh program-program ba YFM deka adi keluar ke kita ya ba YouTube kita YFM Iban awak ke mayuh agi meh media ramah ke bukai ke boleh endur kita berkongsi ke program nama utai ke bisik nyadi ba YFM
0: ya tahu giga kita YFM Iban.
1: Ya, yeah, YFM ne. Iban official.
0: Official.
1: Ya, yeah, ikut dia tu subscriber ya. Padahal mayuh Sam. Tak harap ke udah tu ilah program genggam semangat oleh mayuh subscriber.
0: Ya. Yeah.
1: Lalu malam tu mega mua tu nak ayan apa ngai ke bala peninggal lagi.
0: Yeah.
1: Mendiang ketua, tinggal ketua meda ni gamal tu ikutnya tadi.
0: Ngai ke nyuda tua lagi ni.
1: Ya.
0: Kita ninggal orang ke bercerita jam eh ke malam. Okay, semina program genggam semangat. Kau dah tahu lah program-program kabukai.
1: Namat.
0: Ke dekat di keluar atau ke ditabur ke hari YouTube. Bakas ramah hari Facebook ke YFM.
1: Namat,
0: maka. Boleh dengar kita ke malam tu ni.
1: Ya.
0: Okay, udah dulu kita nyawut kagau ribala peninggal si. Sida ya ke dekat bercerita ke malam tu. Tau lagu hari Saung Van, Kemaya Bertemu Baru. Jadi kita akan bercerita atau telefon udah atau lagi ya.

0: Okey, pelabak aku tua berengkah nyawat kangau hari peningau sini.
1: Ya.
0: Bisik peningau dah baru selipun kita itu. Siapa nak peningau ke terubah tu ya? Halo, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
2: Halo, Sim.
0: Selamat malam. Halo, siapa tu dah?
2: Imrus tu, Imrus.
0: Oh, Imrus. Selamat malam, Imrus.
2: Halo, sama-sama, Sim.
0: Halo, kami dua isi malam tu. Okay, Imrus. Bekeni gaya kita di Nadeb sebuah kini?
2: Balat kami di kenangan di tau
0: Sim. Awak bersebuan ke kita dia ni?
2: Lebih hari bersebuan wai. Dia mau piri dia ada Sim. Dan pedak piri ke ngelayang pasal kenangan dia Sim.
1: Apa balatnya sebuan dia ni?
2: Pasal kenangan nak pedak wai.
0: Apa balatnya ni?
1: Pengangan ni bos seperti.
2: Ya. Nan mu tunga aku. Aman. Aku sari tau pelabak aku. Nan mu tunga aku hidup berempu sari tau.
0: Oh, lapa leh?
2: Oh, nyame aku ka nyetat program tau ga Sam.
0: Okey, Imrus. Okey, mana nya okey. Nama cerita nuan minggu tau?
2: Cerita aku tau pada pasal pasal Nunu kak Nunu bermainnya Sam.
0: Nunu main musim Nunu ni, Nunu main.
2: Musim Nunu dia tau. Hari tau Nunu aku tau. Ibu maya aku ke Nunu nya tadi. Laban aku tadi Nunu umai kak no made aku nya namanya bermain. Asuhan Nunu aku. Nada salahnya aku nuluang dia made. Aku ngulai ya. Udah nya tadi sem yuka ka tadi aku nucul yang tadi tucul kiba tucul kanan menya. Udah nya tadi dek nemu kita iba nanti nono deh kenya sem. Bukan nak lu ngangau kari buat kita. Nya biu ribuat muka ku gagak meda api. Udah nya nak lama udah nya meda sedua deh sem. Aku perlu nama satu jenis mati kutuku dengnya.
0: Nama kebuah deh.
2: Api nyonya ngelabuang kata pun kayo ken sem.
0: Nih.
2: Makai tanya deh. Makai namanya daun kem matinya baka daun midi yang daun tanya punya.
0: Ini nyerarai punya. Nyerarai.
2: Nyerarai sem. Udahnya tadi kudai. Aku begini kecah aku tau kekudian. Dia nada daya aku nanti ke melawan utai orang aku jago nada uliah rara SM.
0: Nama besi kena buah tanah buah orang langkau orang nadai.
2: Nadai. Tapi kasut aku tadi dia nemu aku kena kasut buat cukainya deh. Kena kasut buat cukainya aku. Ni cerita yang nguat cerita. Ketiak aku apinya masuk abah kasut aku dia. Ketiak aku cerita. Cerita berapa sem?
0: Getahnya?
2: Getah ya kaya. Dia nya tadi mediak sedua ada sem. Dia nya tadi nyu begini megaya aku tol ke mati aku tol gembaya ke tanya orang ko kati kudian. Tadi daya ke aku tol. Ia gak aku tol nade kerja. Ia gak aku tol. Lama muda anak kerja anak semua tadi awal rumah aja kati kudian. Nanti jembayak tanya awalnya buaya awalnya lagi. Nak kau kodan dijel awalnya aku mudah sedua ada sih. Banyak tadi gitu. Yuk kata sekian makur kata. Yuk balat balat sekian.
0: Okay. Ia nama besar yang okay oleh larang.
2: Ada oleh larangnya sih.
0: Ni angin ribut semua.
2: Nyam ribut angin kepak dah nyebut. Udahnya tadi aku kena pemancit aku sem. Pemancit ke keting tenyebut kena kemencasnya deh sem.
0: Pemancit kemencasnya.
2: Mencasnya ngemade aku nya. Udahnya tadi dadu pihak ngapa meh lah leh dari tu apinya. Udahnya tadi ujung tadi benua aku tanya tadi. Ini akan lubang aku dengan sim. Apa tanya hanya bisa lubang kebuangnya. Terpuruk dia kaki aku tu. Terlalu Membelat aku tarik siam.
0: Pakai.
2: Laban api, nyamadang api saya berdaun nusuk tanya namanya. Nusuk resamnya deh.
0: Au, kau makai makai resamnya kia me.
2: Au, makai resamnya.
0: Au.
2: Angus makai aku siam, baju aku angus.
0: Oh.
2: Kasut aku siam angus.
0: Pakai. Au tang kaki no aja ke tepuruak tadi ya. Kaki no aja ke tepuruak.
2: Kaki ku mau ke tiba tepuruak.
0: Ah tubuh no anda menya.
2: Au labannya tadi beli made aku tanahnya.
0: Hmm.
2: Udah orang nanam getah kawin kita nya.
0: Au. Au ah.
2: Au ah. Bisa lupa yang tadi apa pakai tutulak. Tak
0: cakap kuahnya kerja. Nada, murang kau nyawab di madam kapi di nyut kurwa.
2: Nada SM. Jika si kau kerja mungkin lama atau begitu, maku kau tanya SM.
0: Ah, udahnya kene deh, apinya deh.
2: Udahnya tadi nyari menya aku tadi lu belat bahu tadi baju aku angus, baju berisan kena aku nya angus.
0: Aw, nih. Aw
2: kaki aku tu berdau senyata SM. Aku kerja kau kedua itu.
0: Oh,
1: ni Maya nak kerja.
2: Berdau. Tanya angan kaki tu.
0: Aw ah, oh baru dia tahu tu ne.
2: Baru dia tahu tu siam tadi siam.
0: Aw tadi, okay.
2: Aw kemudian dia kedua dia tadi nya.
0: Aw, oh aw.
2: Ku merasa aman aku siam tu kaki aku tu agak pila. Engkau aku ngajai tak kita kenangir kaya aku pila.
0: Awan anda nganjur ni rek me.
1: Yeah.
0: Hmm.
2: Kaya.
0: Hmm.
2: Yang merasa mengharap semangat aku siam dan mu tuang. Tu pemancetnya deh. Beberat bahawa kira banyak hanyanya no dia kengaga kita kawinnya kliar deh.
0: Oh.
2: Renyan tentunya dan motor dia tu so api mereka yang resam tu deh. Nyuw bakap pada yang ada. Aku beberat kukin. Dekat kapi tu betul mereka yang belakang tu.
0: Nama nak anjung diri lemah itu deh.
2: Dah lihat sem, lepas tu malam deh sem.
0: Oh, aman. Oh.
2: Oh, dah nak ke? Kena nyumah tu, nak agak kebiangan, belakang aku tu.
0: Oh. Kena uru ya.
2: Pukul aku ngotnya, pukul aku ngotai.
0: Oh.
2: Belakang aku, kaki aku tu beraum, duitik tu.
0: Oh.
2: Lepas kasut aku nya kena empat api deh.
0: Oh. Okay.
2: Ya, meh.
0: Okay, Bros.
2: Nengap semangat, teman bersanya, Sim. Nengap mengukul.
0: Ya.
2: Nanti kebuan orang ngot. Nama jadi aku.
0: Oh.
1: Ya.
0: Aau,
2: terima kasih ya, keseruai deh SM.
0: Okay. Nyangka pergi lah, anda nak nganjur direk meh ke hospital, aau, Imros.
2: Aau, nganjur deh, tetap pergi lah SM.
0: Aau, okay, ya, okay.
2: Terima kasih ya, keseruai deh SM.
0: Okay, selamat malam, Imros.
2: Selamat malam, Don.
0: Ya, okay.
1: Ya, tadi peninggal kita, Imros.
0: Ria Kenawit tadi sih.
1: Ya.
0: Jadi, kita kenang ke Betuno tu tadi. Nanti uliah tadi Maya kita ke Benong.
1: Bersebun, berketu, angat, berketu. Nanti uliah, seliah ke dulu mah. Apa ngawak ke Betuno, Sam.
0: Betul, hari kita ke Rangkai, Nuno, nama tu Uras, Nuno sampah kini ni sih. Laban hari kemitnya ya tau nyerarai.
1: Nyerarai, amat.
0: Tusah kita ke Madam kaya lagi ni.
1: Ya, nyamah baka ke ditusui Ambrose tadi. Nyenggam semangat ya, madah utanya yang di bekanya deh. Laban gaya hari itu sikit hangat.
0: Ya,
1: betul nu gage. Angkanya angka nda tahu nda nunu mah ba ya pedak ya tadi. Nda ulih seliah ya tadi.
0: Urang ke bumain tadi nasi.
1: Ya, angka
0: nda ulih seliah. Atau nanti ulih seliah. Baka kita ke nunu kita ke nunu babas ke kebunnya tadi nasi.
1: Tau
0: ke nunu sampai tadi. Tau seliah ke dulu meh.
1: Yeah.
0: Jam ke dia tahu. Okey. Bisik peninggal kedua tu si ni.
1: Hello, selamat malam. Hello.
0: Hello, selamat malam. Ya, hello, selamat malam. Okey, engkau kak ninga nyawa tu aja ni si. Harap ke nanti penanggol meh ke malam tu.
1: Yeah.
0: Sekali lagi kelimpah kita keninga radio malam tu ya kita uli mendiang ke program kita itu live hari Facebook YFM, kau buka YouTube YFM
1: official.
0: YFM Iban official. Tahu ngakai YouTube nih si.
1: Tahu ngakai YouTube. Nyamah tadi hanya siti duit itu cara kena kita aninga ke program dengan semangat malam tu tak jawapan mua tu nak ayat Sam.
0: Ya, boleh meda gambar tu.
1: Gambar tu ke tanya sekali.
0: Takut nengok gambar tu benar takut
1: nengok cerita orang malam tu.
0: Okay tu si
1: hello selamat malam.
2: Hello malam
1: siapa tu?
2: Naluang tu.
1: Naluang hari ni Naluang
2: hari Bakuang Miri.
0: Oh hari Bakuang Miri selamat malam Naluang ne. Jadi kita di Miri pelapa ke sebuan main eh nak luang.
2: Kena gitu.
0: Okey, nyaga pengerai meh nak luang.
2: Iyalah.
0: Okey nak luang.
2: Sama-sama nyaga pengerai
0: ka. Betul, aman aman. Okey nak luang. Ya, nama ka kongsi dengan peninggal malam tu.
2: Bisik je cerita. Kami dua yang mandi ke suba, tak pening mayak.
0: Oh, awak pergi ka?
2: Awak pergi ka, ke luang. Sama katanya dah tahu mana nyo. Mangai 40 aku dah.
0: Oh, aw ne. Aw. Mana lagi? Nabi ya coba.
2: Lagi kemayanya umur Korea yang lebih. Oh. Oh, enggak lah aku jawab telepon.
0: Aw, jawab ini hari radio. Yeah.
2: Halo?
1: Udah? Udah jawab halo?
2: Okay. Ah, Maya nya suba. Maya ge kami di to ke kampung menya. Ya lai ke lai made suba. Nya. Lawa kuno orang.
0: Au ne. Kampung tunggal ke menua orang.
2: Kampung ge kampung ne.
0: Tunggal ke menua orang.
2: Aw, dua jalan, bayar kuat kuat dan mui.
0: Aw, terbaik jalan jam ni. Aw,
2: nitiah kia. Aw, nitiah kemarin terbaik kia. Nitiah jalan jalan
0: kia. Tama, ni
2: orang suang. Aw, orang
1: suang belakang. Aw, ne. Aw. Tas dua jam.
2: Hari belakang kami dua nya bising, kau baca bising orang. Bisa goreng demi orang sama menua lah jauh kami tu kau. Jadi kedua itu tadi jalan atas, jalan baru lah. Tidak jalan atas.
0: Orang.
2: Petiti ya banyak.
0: Petiti ya.
2: Tidak ini tiak. Nyak muni orangnya ini tiak tidak yang kedua yang lambat baru. Belum semuanya. Ini lah temu kau jago. Aku saja dah temu. Tapi mana kau ketua aja, bangga karena temu tay ga.
0: Ne.
2: Ya ketua aja kerana aku, bala dah temu gak. Tap jalai, jalai jam.
0: Tap jalai jam punya.
2: Pajak. Pajak ketua ya. Dia nyak. Angka. Bertemu orang tidak ingin rek musir tidaknya rek.
0: Bertemu orangnya.
2: Bertemu orang tidaknya aman. Belar biayanya rek. Aneh ni utanya tadi ni tiada tidak ya.
1: Tetapi kemudian.
2: Tengah suang hari atasnya. Lalu kebaru wakil ni tiada kebaru wakil ni tiada kedua ya. Ini nyer goil pukul.
0: Ni tiada orang ke bertemu orang kedua dia.
1: Nama seduai. Seduai. Bisi beda ayah saya tanya.
2: Okay. Yang ala berada tanya. Dia tertinggi makan. Yang ala lagi cerita ya deh.
0: Okay.
2: Dia nyang tadi. Bertemu kami dia. Lepas yang sini dah yang balam lagi. Tanya. Ini bisa tay. Nah, dah ya. Tidak, boleh dulu. Kira saja setengah jam lah. Utanya, mana aje ngetu? Ngetu ya nama. Ya mudahnya nitiah kedua belakang.
0: Okay.
2: Datai bau lakang. Ite niti ahya ge ke munyi. Au bisi. Tegau. Senyanya.

0: Kubu orang atas ni. Kau ingat kubu orang kian aku?
1: Oh, kubu orang?
0: Eh? Oh, kubu orang. Kubu orang muat kita tanya.
1: Aw, ah.
0: Kubu orang atas ni kan?
1: Oh?
0: Simbak ni kian.
1: Aw.
0: Aw. Temak kaki.
1: Hmm.
0: Nama kaki ni.
1: Hmm.
0: Tahu kubu orang kubu orang atas. Udah, mana orang kaya ni tiar ni?
1: Ni. Kena atas ni?
0: Kemudiannya. Tes nak pergi, mas. Antai belalang, mau belalang.
1: Aau.
0: Antai ke belalang, nak belalang.
1: Aau. Aau kena timbak tadi.
0: Kena lah buah kubuang.
1: Aau kena ne.
0: Aau. Kubuangnya lah buah. Ya apa nanti bunyi ya ke?
1: Ne.
0: Ya.
1: Hmm.
0: Ya kaku.
1: Aau.
0: Antau segini tiak kita. Emang kita segi. Kalau semua antu.
1: Hmm.
0: Antu panggang.
1: Aau.
0: Maiwa cerita aku. Tanya tuan.
1: Aau ah. Tahu tu sinya?
2: Aau.
1: Aau. Aau, lintang ada 3.
0: Berau ke.
1: Aau.
0: Cerita aku ke apa boleh bayar berau.
1: Apo, manehnya?
2: Hmm.
1: Maneh ama aau. Minggu baru lah ngantai ah.
2: Galau ke minggu baru.
0: Boleh bisa boleh lain. Lihat ke nusi baru tuan.
1: Aau ko lah ja.
0: Okey.
1: Kau ninggal deh. Nangkap bayar.
0: Malam kedua ya kak.
1: Okey. Selamat malam Naluang.
0: Okey. Malam.
1: Okey. Nyak cerita Naluang tadi sini atau cerita kak gelisai ni kan tadi.
2: Ya, nama.
1: Hmm.
2: Lebihnya buat kampung punya kuih desem. Nasi gigi mayu hutai ke di tinggal, tak kenyadi.
1: Ya.
2: Dengari orang ke Nusu kau aku tu tadi.
1: Nuan pan tahu Nusi lagi sih.
2: Engkau
1: kalau kini ketemu ke utai kenyai nyelai kini abah upis kini aw. Kapan tu aja sudah. Nanti ketemu kita abah upis ni.
2: Nasi amat. Ia nyat tahu asal Nusu. Mayu cerita ya.
1: Ya, maka melatih minggu yang kemarin sih. Bisi utai kenyai lagi meh nyadi bayar. Yang ke Nuan bisi kah cerita ngau peninggal kita malam tu. Seraya tua ke nganti peninggal ke bisi betelipun lagi tua ne si. Nakak ke dia tu entari dua ikut dah peninggal kita Imbrus ngau Naluang.
2: Ya.
1: Ngarap ke mayuh hakik meh kita ke dekat Nusi cerita. Okey semina cerita ke nyelai aja. Nya meh bunyi ke aku tadi engka bakal Imbrus tadi.
2: Ya.
1: Bakal
2: ke ngasuh ngenggam semangat.
1: Betul.
2: Bakal semina nya tadi cerita ke bunyi ke ditusui Nalong tadi. Tahu mega ditusui mega ke ceritanya.
1: Nya
2: bunyi ke tu tadi tai ke ngasuh ngenggam semangat tadi desem. Ya, jadi buat Facebook kita YFM Iban tu bisi 57 ikurang ke mendiang ke dia nama dak tua ya poster tu aja.
1: Poster tu.
2: Ninga mendiang ke cerita mendiang ke tua malam tu. Terima kasih ngagi kita. Engkanya kita bisi cerita mega atau mega dikunci ke ba live Facebook ngau live YouTube YFM Iban official mega. Tadi nak nanya aku na Sam. Tu cerita kumpul.
1: Aku cerita Nuan tu ni si.
2: Cerita kumpul.
1: Seraya tu nanti peninggal ni.
2: Ya, nanti nyamak bisa orang telefon lagi. Awak akan jelepak aja lah ni.
1: Sambung dulu.
2: Sambung?
1: Bukan ni tu.
2: Ni. Tenang.
1: Sikit bukannya ya si.
2: Ya.
1: Nama akan cerita lu bisa. Ya.
2: Lagi
1: lah. Galau.
2: Galau ke malam lagi. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
2: Siapa tu?
3: Hayak kita merjuak tu.
1: Oh, hayak merjuak. Datai baru malam tu. Ya.
2: Bisa cerita.
3: Banyak cuai itu dah punya.
1: Amat, ya. Mayu hati aku dah di...
3: Dah tempuh.
1: Amat, amat. Tau, ya. Au, jadi pelabak aku. Datai aku dah hantik lagi. Engkau tusi dia ni, hayak. Au.
3: Cerita. Mengigak keliak tu kan.
1: Oh, mengigak ke tau ni?
3: Mengigak kampung. Lu waik ke min, lu yan. Ke min tu lu yan. Lu yan mujuang.
1: Lu yan kan. Tunggak kapit kan banyak.
3: Kapit tu.
1: Kami
3: mengigak dia. Empat ikut, kami masai aku. Sama, tu dia.
1: Ni.
3: Perjawi, bukan beri, bukan Jepun, beri yang jawi. Dia lama ni dia nak dia lawak ke aja kau. Matu lok ke cepo. Ana ya ni rengau. Mereka tu kelawak. Ya, dia lahir tu. Okey ya.

0: Wow.
1: Cầm chỉ rau. Tên là nè, cú chỉ man. Tên là dạ, nghe là ngâu và cú không biết gì cả.
0: Wow.
1: Giờ lại cầm xe đi. Bu được kỳ giang thì cổ. Nọc xài kỳ giang như vậy.
0: Wow, bu được kỳ giang nè.
1: Ừ, wow, được cầm kỳ giang.
0: Wow.
1: Mù nhỏ, nên là xài kỳ giang hay bọ mù nhỏ. Nó bảo kỳ giang, nên tu xài kỳ giang là lưu liêu, thì con kỳ giang không biết.
0: Wow.
1: Pulai, nukon sebuat tu yang jadi main hari kira kompak sih.
0: Aw.
1: Pulai, kamu ini segentok, nama semuanya, patelian.
0: Oh, aw.
1: Kami tiga, berubah segentok ni kan, semuanya.
0: Aw, nih.
1: Mau luai.
0: Aw.
1: Ditanya, dua kali kamu semuanya kena ditanya, kamu tiga nya, tanya lewat berdiri lah.
0: Aw. Tak ke air wi yang punya ya nya airnya
1: boleh kong yang ini gendoknya kan ya punya kami ni boleh nak rentu kira ni kau tai dia mai pula ni pula dia mandu lo sana nak punya
0: au
1: ni untuk dia dah ngau tengah aku dulu dia nak mai kijang kami
0: au
1: ada kali ni mak aku kijang dia Ini aja wah ini tengah. Kira 30 minit dia mari tengahnya. Kita tengah. Kita tengah. Kau menengah betul.
0: Aw.
1: Untuk itu dia kami jeman. Kita daya ikatnya.
0: Aw.
1: Jadi ada tengah. Belum kata gaya aku. Belum kata gaya. Nah aku tu belum tinggal berant.
0: Aw.
1: Itu biang semuanya dia juga. Semuanya lain kata kuat betul.
0: Aw. Nee.
1: Tiga tu berbeda juga.
0: Oh.
1: Kurman saya korja, korja kau nak mahu ni. Ayah dah ngau tengah dari ni, nyak rumah ke?
0: Aku ah.
1: Tetap ya ni kan. Ayah dah ngau lalu mui dekai, luka dekah dari tempat tua yang lama tinggal, bisa dua pau ayah dia mui dekai.
0: Aku ah.
1: Tengah lanjut mui tempat tua yang sudah sama ke?
0: Namanya tadi ya?
1: Orang Sawah.
0: Oh Sawah. Oh, ne.
1: Saya gaya apa aku tu? Saya ripah aku tu.
0: Apa?
1: Oh?
0: Diman
1: dulu ni kau gaya keduli tengahnya demal
0: ya. Oh, nama ya, pak pun kayu.
1: Sawa ini mungkin ni pun nama dah dia kan? Ikan demal sendiri. Kami ini tim minta ni kan turun kayu.
0: Oh. Apa?
1: Saya orang awal dah lupa kau tentang dah dia. Dia orang kau ni kan kayu. Isi saya orang awal ni boleh masa bertiak tu. Anak kayu.
0: Aau.
1: Kalau lengkapnya sama, isi rujuk petuai ni. Dia nak guna, ya sudah. Petuai jadi mal ke?
0: Petuai
1: terikat dah, harus pukau dah. Ingat, harus jual. Yang kaki dia kaki kaki
0: kau. Oh sama antara dia.
1: Oh sama antara dia.
0: Ngau kaki kian.
1: Aau kan ngau. Lebat petuai itu sengkap kaki ni.
0: Aau.
1: Kalau kaki dia kaki kian
0: ni. Aau ah. Kaki.
1: Kalai ni. Dia aja kau. Panggilau. Tiga jaman tangan nak. Tiga antara ni nak. Tiga seruan buka air tak terbuat sekarang tu lepas ni dah buka seruan macam apa ni ni pun lah terbuat apa terbuat pernah buat juga
0: apa
1: pernah buat saya kan empat punya
0: juga apa ni kebuat berumban deh
1: kebuat berumban kebuat nama ni yang kata kebuat aja sifat jeman bau kau kenapa lah sawah
0: dah eh kau ni au kena mati sawah
1: mati ke au kalau betul kau dia
0: au nganjung
1: ada eh ni kan nemu kau setengah jam ke patung sawah betul betul kita tahu dia
0: ya au sawah gem besainya kau deh
1: au sawah mati ke tengok nak petuai ni ngalah petuai juga ke
0: mantua ya
1: au mantua masih nasia tiga daya ngau dari tisi kayonya ya lu Membawa kayunya, tisir suap petuanya, suapnya.
0: Aw ah, nasib amat neh.
1: Nasib amat, ten apa ya, udah.
0: Aw, aw nyongan jual dari kelawak masawa, baik kita.
1: Aw nyongan jual kelawak. Sudah ini kami semua nak mati tengah jam, jauh berkuasa tuong.
0: Boleh kijang, boleh kesawa neh.
1: Boleh kijang, boleh kesawa.
2: Boleh lah.
1: Tengah ngowi dia, kiri.
0: Neh. Nudah aku deh.
1: Okay. Aman.
0: Ya. Minat irau ke
1: munya. Ya, ikut habis dia tu baik orang hidup jembu.
0: Ya. Nasib aman nak kena tadi ni. Oh.
1: Nasib dia dia kena. Dah ada lah ya. Ada ke kurang sai.
0: Oh. Nanti pun ni kini ni ya.
1: Oh, tu ni. Kan sama. Ya, nasib pun ni ke.
0: Aman.
1: Pun ni aman.
0: Nasib mah bisi orang. Ti ya siko umpai temu mai tadi.
1: Siko ya udah. Tua ya lama ini dulu dua tengah dah puluh kok.
0: Ya, masa ke tulang.
1: Ada ngau, ada yang say, tua ini tua ye.
0: Ya, aman. Aau.
1: Ya, okay. Ini kasih tahu.
0: Aau, mana dah ceritanya ya? Okay.
1: Ya, ya.
0: Aau, pada minggu baru lah, bertemu baru kah? Aau.
1: Ada bertemu baru kan? Banyak ceritanya bulan saya cerita.
0: Aau kenal merindah orang ke malam tu, meh.
1: Ya, tapi ada balai cuan.
0: Aman, aman.
1: Sudah tak cabang sini kali tahu.
0: Aman, aau, aau. Okay, ya, selamat malam.
2: Ya, selamat malam.
0: Okay, ya. Okey, jadi pukul 10 malam tu lagi, Nesi.
2: Ya, sama mendiang ke YFM.
0: Berita malam.
2: Berita malam. Lagi okay. Ingat tu lah,
0: Tresem. Lagi ingat tu lah, ne. Udah tu lagi kita nampung. Kamu ayuh lagi cerita ke mana-mana malam tu.
2: Ya.
0: Okey, Juni Aman mulai ke peningat.

Selamat malam pendengar. Di atas kami nabur ke berita malam. 107 buah sekolah di Bagi Menua Serian sudah ditutup berindi hari baca indeks pengamah angin API ngeloi 200. Dengah pelin atur pengawal sebun nasional dia sekolah tadika ngau palan nyaka nak mit patut ditutup semak baca API mangkai 200 kalai pemutusnya endang hari baru bidang kuasa Direktur Pelajar Negeri Sarawak. Chairman Raban Komiti Penguasa Penusah Ngiat Negeri Sarawak JPBNS Dato' Amar Douglas Sugah Bas madah katur nutupnya nyadi ke cara nur nyaga pengerai ngau penglikun biak sekolah serta raban sekolah. Pengawal ngajar ngau belajar dari rumah PDPR dekat terus dipejalai sepemanjai timpuh sekolah ke ditutup. Dengah penerang media yang madah ke Sarawak nyangka dekat majak ngasai ke penanggul sebun dalam kandang berapa hari teka datai, nanti pengawal bertunu ke Biojisim hari luar negeri tu majak nambah. Nitih ke report Palan Meteorologi Khas ASEAN, besik 75 itik tumpu angat ditemu di Sarawak, antara 1 nyentuk ke 11 hari bulan 8 dibanding hengau 3,853 tumpu angat di Kalimantan, Indonesia. Perintah terus matau ngau siliak gaya sebuah nasab kan untung sekedar kanan nur di negeri itu berindi hari baca indeks pengamah angin API ngeloi hari 100 kelebih hakik pak pelilih menua tunggak ke selatan. Sapit Menteri Perambu Kanan Negeri Pengatur Tanah ngau rampak menua Sarawak Datuk Lin Talib Saleh madah ke penanggul sebun asapnya di pelabak kari Kalimantan Barat kedibai angin tamak ke Sarawak. Berindi hari perkaranya yang lalau mensia mayuh kelebih hakik nembiak sekolah ngambil ke berjimat serta ngurang ke pengawal pak luar ketegal gaya angin ke ndak manah ke pengerai. Menang pengawal nerenih ke hujan, Datuk Lin Talib madah katur ke bekanya bedau di perambu ke dia tahu, laban-raban tipe kuasa agik berhati ke gayari ngau baca API sepemanjai minggu tahu. Kuya, hujan di pelabak ke dekatnya di dalam timpuh 2 ngakai 3 hari ke dekat ratai, di pelabak kulih mantuk ngurang ke pemalat penanggul sebun. Yang mansut ke jakunya sepunah gulu pengerami ngintu Hari Integriti Sarawak 2026 di Kuching. Atur nagang penusah hangus nuntung tanah kerapa patut ditegap kagi dikenak nyeliah ke penusah ke bangsanya bertandau. Menteri Perengka Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madah ke pengawal nyikap diri agensi ke berkawal ndak boleh ndak ditambah nyengkaum nentu ke infrastruktur bakar telaga tiup ngau blok parit bak kaya ke mana. Kuya pengawal nagangnya atur ke madup guna kelebih hakik bak kandang tanah kerapa Kuala Bram ke sebedau tu kala angus tingujung ke penusah sebun kenyadi di menuanya. Ngakak ke dia tu bisik 11 sebuah telaga tiup udah digagak di bagi menua miri nyengkaum 7 buah bak Kuala Bram. Berbangunnya 21 blok parit megah udah disediakah dikenak mantau nyeliah ke penusah hangus nyadi bak tanah kerapa. Yang madah ke gayari kemarau, ngau kurang hujan ke dia tu, nambah ke risiko penusah hangus taut nyadi. Yang mansut ke jakunya rambau nutup program hands-on procedure operation standard nagang penusah hangus tanah kerapa bagi menua miri. Mensia mayuh megah dipinta nyeliah ke diri hari Gereja Pengawal Nunu cara terbuka serta meri kerja sama ngagi agensi ke berkawal dikenak mantuk ngurang ke risiko penusah hangus ngau sebuah nasab. Raban bomba benuang cakeh madam ke penusah hangus kan untung kandang kampung ba sepemanjai jalai ke jatau lingga di Sri Aman operation kaudah masuk hari ketiga sarito. Nitih ke penerang hari upis bomba ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak, api ngangus ke kanandor kebesai 80 hektar, kalai urung 20 hektar udah mucur dipadamkan.
Operation dia tu benuang fokus ngakai 60 hektar genturung tanah kerapa kaki angus guna cara total flooding. Bisi 12 ikut pemesai Ariupis bomba ngau penyah penusah Sri Aman ngemucur ke operationnya guna sebuah jentera FRT, dua buah hantuka four-wheel drive ngau sebuah lori tangki air. Tajak pihak operationnya napik pemar nyengkaum gaya angin kebalan, kurang penatai air, kurang bungkur sistem communication serta jalai ke sempit, menatai ke penanggul apa jalai jentera. Nyenaka nabur ke berita malam. Berita tu ditusun Monica Giri dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Meteo Abu. Malaysia Madani Kesejahteraan didimati. Selamat malam.

0: Să gulai, săgeala.
1: Să gulai, săgeala.
2: Mai hari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
3: Siapa genunu time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balan amai gak tepu asap nuan tu.
4: Oh, nuan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana gak sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue nya. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
3: Apu, salah nau tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai maya tau.
4: Yeay, ngemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nampak nama kebuah aku suah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Betunuh ku tadi tu. Haa, mau dek?
3: Bukan pihak, ayak. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tadi senekat hati.
4: Haa? Huh?
3: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
4: Ini nyalah ibuan ku magang munyi tekunuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukanya aku ajak ke betunuh ku tayu ras berkata. Orang bukanya bisa mengingatnya aku tu. Dia licah dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu buang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganuk aku.
3: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
4: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
3: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
4: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tonti degagak orang kenyak. Udah kedukuan mata duit. Jil gage, nak ada petan akai.
5: Wopan Gangnam Style.
4: Baik, gage, gage, nulung kui, gage. Jampan, nulung kungun saya api kemauk tu. Jampan, diga, jampan. Puji dengan wak aikin. Jampan.
3: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kita. Kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kita berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nu kita belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

0: Okey, si.
1: Ya, 15 minit dah lepas pukul 10 malam. Lagi buka arus telefon yang kita ke dekat bertelepon.
0: Ya.
1: Berkongsi ke cerita.
0: Pak jam kedua ngau jam ke penuri. Ngengam semangat kita ke malam tau ya. Jadi pak jam ke terubah tadi tiga ikut peninga kita ke nusi cerita ya. Jadi terima kasih kita ke agi mendiang ke YFM dan kiranya pak radio kita.
1: Ya, pak Facebook YFM Iban dan ngau hamaga pak YouTube YFM Iban official. Jadi malam tu Mayuan dur kita boleh mendiang ke ngenggam sangat malam tu. Bisa menyemada madah ke special nar malam tu. Ko sida ya Sam.
0: Laban toke medsos kita nurun. Toke medsos kita nurun.
1: Uji
0: magane. Limpah ranya uliah maka ari RTM klik
1: nasi. Ya RTM klik.
0: Maka channel klik. Estro 871. Okey. Jadi kami doa isi agi nanti kita kebukai meh ke dekat nusi cerita macam-macam cerita tentang kelebihan ki ngasuh bergenggam semangat.
1: Iya.
0: Okey.
1: Kalau isi orang habis telepon tu si. Sam.
0: Galau dulu mencerita dan nyaksi ni.
1: Ini ngamak. Nanti ada kan ingat pulak aku.
0: Bisa. Okey. Halo.
1: Hello, selamat malam.
2: Muka.
0: Okey, Janang ni. Selamat malam, Janang.
1: Janang, maya cerita Janang ni.
0: Ya. Si dengar. Oi.
1: Ni? Ngai ko kan ingat ngin wan.
0: Ningga nga ka cerita lu bisa ikut telepon
1: jangan. Anak tidur dulu jangan.
0: Okey.
2: Mesti kita sudah ada tahu.
0: Okey.
2: Lu apa itu semua? Kita semua punya takut lah. Cerita ular jangan.
0: Cerita ular.
2: Aku aja memangnya boleh lah kabut tahun 80 suka.
0: Apa? Lama tau.
2: Apa? Sudah. Kutik tiga akun. Ada punya bos. Tu sih tak kira aku. Aku dua tadi. Begitu sudah. Mestai kan. Cuma tak kerja. Apa kerja jual tahu. Kerja jual tahu kita. Jadi kedua ya. Kalau tak hari jauh hujan itu mesti dah terima, dah belon, belon nama adik kau yang biar kau.
0: Belon.
2: Belon dia nama ya. Dah jangan dah tiba dari hujan mesti. Apa yang lepas kedua lau? Tepat apa yang sewa dari tukar sekian? Udah bisa, udah dua lau. Dekat sewa, dekat top. Namanya kadang kap ya. Kata bulu antara tergam semua nak kau lepas tak kuat. Dudi kedua pai kau mak kamu jual tuang. Kalau nak kamu kamu tanah kau tuang siang.
0: Nemu.
2: Kalau tidak.
0: Nemu kau nya
2: Jadi tuah suka. Dia katakan semua kita.
0: Ya.
2: Kau dah ya. Tawa apa? Tetap apa? Keluar mentawa yang terlepas. Mana kau keluar yang terlepas. Lalu dikit jangkang yang ketabung untuk angai ke depan. Jadi aku tertarik tertipu kau tak mantan saya kuat me. Dari itu apa itu baru tertipu waktu tertarik terpajat teringat sawa yang kai
0: mantap.
2: Itu apa itu mantap. Saya tak nak nak kuat tergam sungat. Ngaya sampai tak luput saya.
0: Kaluk sah ya.
1: Ya, kaluk sah.
2: Kaluk sah.
0: Out.
2: Kalau tak ada, pergi tak aku kalah.
0: Out, nang lingkang. Sawa antara.
2: Sawa cuma tinggi. Pada apa? Sudah kerja
0: lah. Out, pantai. Bukan
2: itu sawa antara.
0: Out.
1: Ni masai aja nak?
2: Masai, masai. Nama aja. Nama pengulu kami kami nak kita jangan saya pengulu.
0: Saya dengan pengulu ko.
2: Pengulu saya dia jangan dia pengulu.
1: Betis.
0: Pengulu saya betis.
1: Saya yang tu betis.
2: Tak nak mau dah semua pengulu dia pengulu.
0: Bisa ke pengulu mien nak semua saya.
2: Saya nak dia pengulu pengulu kami tomien lah soalnya saya. Dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah Kalau puat saya. Oh,
0: kesal je tadi. Kenyit.
2: Kesal. Kenyit. Jadi mana aku nyai kemuluan je tadi. Macam kat sama yang.
0: Oh.
2: Jadi aku kuat tu nikik. Aku sedikit nak mentah. Saya kuat terpatah. Habis mentah. Ini yang sawah dah hati.
0: Akal.
2: Kuat tu yang sangat.
0: Aman. Nah. Nah. Macam-macam kau deh, jangan.
2: Macam-macam dia takut. Dia akan cuba antara. Lagi atau pagi mesti utawa. Cuba utawa main nak ya. Awalnya aja ngene tu sih isi. Ya nak tawa aja semua
0: ini. Ya tawa kede siapa ketinggalan tawa antara jangan. Tak
2: nak tahu dia ngene.
0: Tawa kena jemak ke betis mulu tadi.
2: Ya aku tanya polis semua ini usah.
1: Maka kalau madak dah.
0: Okey. Jangan kau tidur deh. Jangan tinggal isi lagi nusi cerita. Tapi
2: saya dah kau nusi
0: yang nusi lagi. Okey. Okey jangan. Okey selamat malam jangan.
2: Selamat malam jangan.
0: Okey. Awnya jangan ular ke nasi.
1: Ular.
0: Cerita ular baru. Nasi ular hanya boleh bunuh sida ya deh.
1: Ya.
0: Ular sawah lauknya kok.
1: Sebut ke ular the same. Medak gambar ular dah gelasi.
0: Takut dengan nenek.
1: Takut. Laban kita segi demo ularnya segi tahu ngano kita deh
0: tanya.
1: Tahu mantu.
0: Tu dah ular sawah. Bisa orang ke nama udah mati tadi. Berani orang go ya. Nuan yeah. Sih.
1: Aku. Aku tenang segi
0: nang takut. Nang mati pun takut.
1: Takut.
0: Nang segi orang takut ke ularnya. Geli ke ular.
1: Geli.
0: Okey tu nyawat kangau tu.
1: Hello, okay. Selamat malam. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam.
4: Selamat malam.
0: Siapa tu re? Siapa wei?
4: Siapa wei?
0: Krista.
4: Krista.
0: Nama tu tanda nyawa aku tu.
3: Nama aku terang ingat.
0: Terang mana?
4: Terang
3: mana? Tahu. Tadi mana ini balai aku tahu.
1: Nada tinggal radio.
5: Nada tinggal radio.
3: Nada.
0: Nada ini.
4: Nada ini.
3: Kan mesti cerita untuk buat pesawit.
0: Mana tahu?
4: Mana tahu?
3: Bisa kalau sebab suah kaban tu, bagi kaban tu.
0: Lepas aku jawab mimi hari radio.
4: Radio.
0: Nada.
4: Nada.
0: Nada. Nih nama tu kita.
1: Berapa
0: telefon bang?
1: Ni.
0: Telefon baru lagi ke siapa? Saya nak aneh sih.
1: Ya.
0: Nak boleh dengarnya tadi. Nyo bertanda. Yang pu pan kak cerita apa nganya di?
1: Ya, nyama.
0: Lambatnya dengar nyawa yang pu deh.
1: Harap kaya telepon datang lagi. SM uji telepon. Nusui ke cerita ke kak ditusuinya. Dah nih.
0: Okey.
1: Hello, selamat malam.
6: Selamat malam DJ berdua.
0: Selamat DJ berdua. Malam.
1: Siapa tahu?
6: Jasad Uban anak berantai orang putih.
0: Oh, ayah Jasad Uban. Selamat malam, ayah.
6: Selamat malam.
0: Terang dengan nyawa kami dua. Terang.
1: Ni. Hello, ayah.
0: Lama sebun. Hello. Nyawa nih sih.
1: Ya, kena bisi penanggul baru telefon Sam.
0: Ya, harap kena ada penanggul meh. Telefon baru lagi. Ayah Joseph Uban. Nyo denyau ke tadi nih.
1: Ya, kesiku yang tadi hari sibu kena Sam.
0: Kristopah tadi sih.
1: Asaiku laban nyinga nyawa. Tak sebut nanya bertanda.
0: Nyo bertanda tadi ya.
1: Ya. Jing lah kaya ajak bercerita tadi Sam. Ya, ndak kena nyinga nyawa tu.
0: Tanya. Nani ngah tu ketua tadi sih?
1: Nani ngah tu ketua. Uji nyawa tu neh. Hello, selamat malam.
6: Selamat malam, aku tadi.
0: Okay.
1: Kali sibuk tadi.
0: Ayah Jose Uban tadi.
1: Ayah Jose Uban.
0: Okay.
6: Laban nanti tu bisa lagi ni kadang-kadang putus ya.
0: Okay, nanti pihak terus ke cerita nuan malam tu neh.
6: Aku tu hari bentulu dia tu.
0: Di bentulu. Okay.
6: Aku hari sungai urang rumah tinggi dia nak.
0: Ya.
6: Berlalu bakal. Okay. Okay. Sebab kau gak lain lagi.
0: Okay.
6: Yang minggu tu panjang cerita. Kamu panjang ni. Nanti dia putu putu pun nanti mana dia?
0: Nanti ngawal.
2: Jadi aku matanya tahun berapa aku nak ingat lah.
0: Oh.
2: Aku rumah Jampang, Sungai Pekiang, Tinggal Bram.
0: Wow.
2: Panjang rumah panjang, satu pintu dengan 4/3 pintu.
0: Panjang emang.
2: Aku dah rumah orangnya bermuncung kau bayar. Bermuncung kau bayar saya. Jadi kemudian saya muncung kau bayar. Laban macamnya bising nama anak nama indahnya Agnes. Yang nanti putusan percaya Pak Yesus yang kena berdua. Nama indahnya Agnes.
0: Tahu.
2: Jadi orang dia bermuncung apa? Apa udah apa indahnya? Ya kenyalah percaya ketujuh ikut kok. Ya kemien miennya ni berkiranya nasinya. Ah, udahnya. Tidak ya buat munculnya. Ya macam ini. Ini kan orang Hindu rumah mana? Tidak ya. Rumah kecil harus pintu dengan 4/3 pintu.
0: Oh.
2: Tiga orang Hindu rumahnya. Bisa tersebut ke penglima. Dan ibu pun memang buat penglima. Baru itu pasti ada miridin. Pintu orangnya 7,777 ringgit 77 sen. Jadi tajau tiga, tajau besar. Nyabul sudah kena sudah berengah. Manuak si kau. Enggak saya yang nanya.
0: Ne.
2: Enggak. Namanya acu tamat nang apa? Kasih saya. Yang tu tak tamat yang acu makanya. Karena tajap ya, tidak akan nak pun ada banyak orang baru panjang 4/3 pintu. Udahnya, Niga harus buka baru kita dalam masa 3 tahun ya. Bisa Jawa siko. Dah selesai itu rumahnya ke Jawa nya. Aku dia itu nurang kita ke Jawa lah sudah ya. Yang aku rumahnya 4/3 hari mesti kita buka ya. Kok Jawa nya kena sudah ya. Itu Jawa nya mana? Tidak kena ya. Upa Jawa nya, pinta Jawa nya kita 777 ringgit 77 sen. Kita buka apa? Kita buka kira ni buat sebuah aku punya. Masa jam. Udah ya, pintu Jawa nya. Agak itu punya rumah saya. Kita sebenarnya rumah siap kan berapa puluh buah rumah. Kan rumah panjang jempolan tu 4/3 pintu. Nyoba mimpi tu rumah jempolan. Mimpi. Uji kita negara nama uban. Kuya kurangnya kan sila. Kurangnya burak, buah pirang, buah burak. Ya udah sikit saya udah mereka pintu banyaknya ya kena kut. Mimpi saya berdaun saya nemu. Nah nemunya saya.
0: Mimpi.
2: Dan nemu aku ke siapa. Cuma nemu nama aku uban. Berdaun saya ngambil aku. Mimpi baru sila ya. Diga saya aku ngasih pasal lepo ngasih pasal beluru. Kata pasal beluru bakong ya. Nanya dini rumah saya uban. Kena korak sila nanya lu dia. Kapa kita uban. Kami kabuna ya kena korak. Anjen jalan rumah sila ya. Mata piri jalan semarap. Korak kan sila ya. Kian sila ya. Ngambil aku. Nah, ada di rumah, bapa naik besar, putus jalan di rumah kami, putus. Apa ambil betulin ke telefon?
0: Ambil bateri ku ya. Benua orang ke ngiga ya tadi ni si. Jadi harap ke cas dulu meh bateri telefon nuanya ayak justru ban. Lagi nuan nyambung nak orang ke nyukat datai ba rumah si dah yang ngiga ya. Okay, nak dengar awak gah nama nak cas dulu deh.
1: Saya nak nih cerita ya tadi.
0: Yo mekang.
1: Mbak ya harap ke nyamai cas dulu meh telefon nanti kita ke berkongsi ke cerita kita. Lepas lagi belalak gini kan.
0: Nama tu kredit kita semua meh. Okey. Nya ayah Joseph Uban tua pan agi nganti Christopher tadi ni si.
1: Ya, ke hari Sibu tadi ni
0: Sam. Okay. Christopher hari Sibu.
1: Harap ke ya boleh bertelepon dia tu laban ha telepon ha bagi bagi jap tu Sam.
0: Ya, ya ka anu si bisi tai kenyalai nya di pa kebun sawit ko ya. Okey, harap ke ya boleh bertelepon ke malam tu. Okey. Ya, 10:30 malam dah berasai peninggal. Yeah. Okay, sejam setengah lagi. Okay, jadi, nuan kau berkongsi tadi sih. Saya tu nganti peninggal kita malam tau.
1: Okay, cerita aku yang tadi Sam tu di pandak aku megak mana ngai ke hendak ampir ninggal ke cerita rebukan. Tu jadi bawa aku maya lagi bertahun 90 lebih 90-an kena Sam. Umur aku mayanya betul ke manggai 10 tahun. Saya kepiak.
0: Lagi
1: mietang. Tanya nyentuk ke dia tu lagi ingat ke utainya, nyentuk ke dia tu lagi bertanya nama nak utainya.
0: Dini teh tu nyadi dah.
1: Utainya nyadi berumah panjai, berumah panjai, bermenua kami din seratu. Laban ke rumah panjai, kami bisik rumah panjai ke rumah sebuah. Rumah sebuahnya jauh, ndak gamada jauh ndak. Tamayanya subok laban ke gimit. Asal ke jauh rumah panjainya dia tu pada oleh oleh nur.
0: Datai kangau
1: mak. Datai kangau. Nuan pan kalau medak semua dah. Jadi mulai ngai cerita yang tadi. Mayanya malam. Malamnya dah tinduknya ke dah tinduk bedau tinduknya ke tinduk. Laban ke mayanya subuh sigi nadai medak TV. Nadai pemerindang terbuka ada sem radio pan nadai. Take nang nang kini ke berupai bunyi intinya mau bisi utai ke nyelai-nyelai tinggal dan laban ke gimit sigi nang segi takut, takut. Buya nari mit.
0: Sunyi mana?
1: Sunyi nang kelalu sunyi. Yang tua ke mayo macam teh bunyi laban mayanya segi agi kampung. Bawa belakang rumahnya tadi nang segi bisi jalai air kami dah. Nampak bisi medak subuh. Jadi malamnya tadi dah tinduk dah dah tutup magang api mayanya kami kena enjin rumah panjai
0: generator
1: adanya dah padam generator rumah panjai tadi tinggal berumah kami nya kelito aja kena mayanya Sam. Jadi kelitonya tadi medak jamnya dah lawan malamnya padam ke paiku kelito sekedak kelito tadi minak ba bilik pangkian kami ni tiga indai kami lama kami tiga bilik kunci bilik lama kaki mian lagi tidur ngapain lah. Jadi dah tutup magang semua kenuan api lampu api lampu kuku pintu semua tadi buat pangkian dah pangkian pan dah dikunci ke apa iku megang kenuan tidur apa tak apa iku dah tidur dulu tinggal iku ngindai iku mayanya indai iku kira kagi ngulu kaku ke bedah kat tidur kepada tidur mayanya kenuan berkibung kami dua inai kurang kibung apa iku buat kibung supaya tak boleh bergulai kami dua inai ya buat kat di atas ya kenuan udahnya aku nak nemu mau tanya tang utanya amat nyelai dia saya kaku namat aku nyong ngenggam sungat laban kan nama ada Sam
0: takut amat
1: takut amat laban aku ningau bunyi kaki orang berjalan berumah berumah kami laban rumah kami nya bertingkat bunyi tapak kaki nang bunyi berupai dengar aku
0: laban bunyi berjalan
1: muka nguji muka pintu sepia laban pangkian kami bisi tiga pintu bisi tiga pangkian ku aku yang menguji muka pintu bilik sepia pangkian sepia nguji ke muka tang bunyi pintu besar nak ada dengar hanya kelusih.
0: Nah, dengar mama nak sih. Mayanya kita tiga aja.
1: Kami tiga aja mah. Laban nada rebukai ke. Laban rumah menyadik aku ketuai ke ke hari kedai kemadan dan tu jauh harinya rumah sebuah ke. Laban sidam menyadik mayanya. Sidam menyadik aku ketuai. Bedau dah. Bedau pindah darang ke rumah sidak dia. Jadi tinggal nang segi kami tiga mah. Nang dia kena nang dari rumah bukai dia. Nang segi rumah kami. Tidak pada hari penai air.
0: Keluar. Hari Jumatan gantung.
1: Jumatan gantung ya tadi. Bisa airnya sebab sama sebab kena perahu dah. Lagi kena perahu kena air. Jadi berupai rumah kami yang tadi deh. Hari penai yang tadi. Dia pula yang cerita yang tadi kena dengar bunyi kaki, dengar bunyi pintu yang tadi. Ya agak bunyi, agak burung. Burung hantu ke Sam?
0: Burung puak.
1: Bunyi burung puak. Kenuan nambah kenyagi kenuan. Ati ku nu kenuan ketak-ketak. Inai ku degenggam kaku. Aku nak nemu inai ku ninggal kendak. Laban ke agi miat maya nyandak kaku tak. Lalu nanya namo tem bunyi nyak nadai kaku nanya.
0: Oh, gede madah ke mana sih?
1: Nya pagi baru ku madan. Nak nemu inai ku. Laban inai ku ninggal tu. Tu nak nemu inai ku ingat kenyak ketak kendak. Aman. Tahu tanya sigi dikingat kaku. Agi jadi tanda tanya kenuan. Danyak pagi Siti kenuan. Pagi Siti nadai gau tanya di ke mana. Nadai utai pintu terbuka ke nadai.
0: Nadai tanda orang kemasuk semua ne.
1: Nadai tang bunyi nyalang nyengendau kenuan. Tanya ku ngagai nai ku laban ke ya. Ketika kesawat dia subuh. Aku nyanan tu ingat gini.
0: Laba aku ya bisik ni ngah si ne. Tak yang kau yang ngai mandah kenuan ke kini. Ya, nyak kita takut deh.
1: Ya, laban menua maya nyak kenuan nah sigi. Agi kampung dah sem.
0: Bukan yang maka dia tahu.
1: Bukan dia tahu. Api lampu.
0: Pikaran.
1: Kena out. Subuh kena jenis rumah panjang. Mau padam pukul 8. Pukul 8 tina selaku. Lu petang tegaya mah. Rumah panjang nak datang pergi kenuan.
0: Bukan mayau sih.
1: Kayaknya mayau. Labanya bunyi redup kaki na berupa redup kaki orang berjalan. Kesikonya bakal dua ikut kenyak. Redup berkenyak.
0: Amat.
1: Antanya muka bakal muka pintu yang dah kata buka pintunya bakal yang nguji-nguji muka deh. Ya bakal berbunyi kenyak. Aku nak nemu. Nak apa aku tedaninya aku kali atik. Nak patut gak salah pendiam aku. Laba utanya yang laban ke kita galik. Laba kami dua galik tadi. Uka bertilam ke tebal sem. Tilam ke mipau deh. Dak getebal, dak geni mipau mah, dak getebal mah. Yo utai boleh gi dengar nuan bunyi redup kayu kan ke papan papan yang tadi nyak ngasuh berupa lebar rumah ke lagi nyentuh ke dia tu mah lagi kan ke bergantung ya ya Siti cerita aku bisa duit tinggi tanya lah galau kilo ke ilo
0: ilo ne nanti ada orang lagi tahu kan mesti ne okey nyak mai cerita isi ke malam tu ba program kita ini seraya nyak alu bisa peninggal ne sih engka sida yang ninggal kada cerita tu okey. Okay, tuang uji tau kah? Hello.
1: Hello, selamat malam.
0: Nama tu deh. Harap kena nyalai meh telefon kita malam tu.
1: Sam.
0: Laban tu baru 10:40 tu sih lagi panjai jam kita tu.
1: Ya.
0: Yeah. Okey, tahu uji aja 082258633 gau 258634. Sapa-sapa aja meh ke dekat Nusi cerita ni si.
1: Ya.
0: Okey, semina utai kenyalai aja tang maya kita ke gawa kelia.
1: Ya.
0: Yeah. Bertempuh ngau utai ke ngasuh pegenggam
1: semangat
0: ne.
1: Hello, selamat malam.
4: Hello.
0: Siapa tu?
4: Akilio.
0: Akilio. Selamat malam, Akilio.
4: Selamat malam.
0: Nadai sebuan kita.
4: Nadai tu.
0: Ne. Nadai sebuan.
4: Nadai. Nang dia kau tak sebuan nang kau tak.
0: Sebuan jerapu.
4: Ini saya kemuan ni yang sebenar. Malat ni.
0: Malat ni.
4: Malat, mana pelak utai.
0: Malat, ya.
4: Ini macam mu.
0: Malat, Okay, Leo. Ya, nama cerita kita malam tu deh.
4: Misi. Cerita nama tu. Orangnya yang tu.
0: Orangnya gaya antau ne. Okey.
4: Mula parai minya.
0: Ya.
4: Mula parai.
0: Aman.
4: Mula tengah malamnya. Lama kami mula luri tiga tan ni ne.
0: Luri tiga tan.
4: Bukannya mesti boleh lah nak.
0: Kena ngusung orang ke rabatnya.
4: Aku
0: nak lori.
4: Nak lori. Akhirnya lagi kaki. Nak ni nyawan. Mendak mesti lori. Nak lori.
0: Hari ke darat kau deh.
4: Napa kami? Kami tinggal. Menandung kau. Ipang itu.
0: Oh.
4: Namanya kira buku dua punya tahun jalan maling.
0: Dua lumayan ya?
4: Ano mo po lang ko kuno si?
0: Oh.
4: Dua ya ni. Ini ya mungkin nanti saya kasi dua ya nak ko. Makanya kasi dua. Nanya main kan pedau lah si dua ni.
0: Oh.
4: Nenek dari yang. Namanya oke rumah panjai. Nyo. Udah mati ini.
0: Oh rumah sebuah.
4: Oh, rumahnya ini semua.
0: Oh.
4: Ini ada yang keparahan.
0: Oh.
4: Manja kan? Rumah ini boleh haram. Oke. Pulang kayak kamu. Tinggal dan tani itu yang bisa.
0: Oh.
4: Menyongai manja-manja. Mendah, menyana lah itu yang bisa. Ini tadi.
0: Oh.
4: Boleh kan baru aku?
0: Oh.
4: Kang yang rahmat ini.
0: Oh.
4: Eh. Mau nak kan baru.
0: Hmm.
4: Itu mungkin luar ruang. Mungkin luar ya lo.
0: Oh.
4: Mungkin nak lagi.
0: Oh.
4: Tino, alam luar ini.
0: Tino luar ini dia.
4: Oh.
0: Oh. Ngai menikal.
4: Banyak aku.
0: Oh.
4: Hari ini udah kedua hari ini.
0: Oh.
4: Mungkin mungkinnya kena lagi ke.
0: Oh.
4: Ini yang tadi.
0: Hmm.
4: Iya. Mungkin sekejap pun. Bapak aku. Lepas ke. Nama dah jam.
0: Oh.
4: Ketika aku kumpat punya misi hari ini.
0: Empat dini harinya.
4: Tahun ini hari ini ya.
0: Aau aau aau.
4: Yang kami kenyarinya kedua.
0: Aau ah.
4: Nanya. Inu apa inu? Kaya inu ay, ham? Jangan lagi kita mulai. Kalau kamu itu hilang kami.
0: Aau.
4: Kau jauh kan?
0: Aau.
4: Aku lemah dan tunang terbesaran. Kami itu aku. Mbah, tinggal ini deh. Kedua ini. Nah, yang aku tinggal ke sini. Aku, nak mumpuan.
0: Aau.
4: Nah, ini ke, mungkin namanya. Nuh, ini yang berangkin kan.
0: Aau, ah.
4: Nggak tanya ke rumah kami ini. Ini ya. Ya, saya diam tadi. Tanah dari. Sedua ya kini.
0: Ayo. Eh?
4: Sama aja.
0: Aau.
4: Jadi aku tadi ya aku. Nanya sedua ya.
0: Aau.
4: Ini sedua ya. Udah ambil duri. Aku. Nanda ya sedua ya saya.
0: Aau.
4: Ya, gua pengen naik sedua ya.
0: Aau.
4: Mini sedua ya. Nanda ya. Nanda ya. Nih, ini cepat kalau udah nih. Nah, si luar ya, mau pulang tadi. Aku. Menang dia, luar ya. Mano ni dia, luar ya. Nih. Nampak hari ini. Nih, luar ya, luar ya. Gua udah ngomong nanti ya.
0: Aau, ah.
4: Nih, apa aku ngomong malam ya, aku. Nih, si luar ya, emang aku.
0: Aau,
4: ah. Ya, meh. Aduh, sebayang kan. Nggak kita nyaman mainnya.
0: Ya.
4: Kau jual ya, aku barai aku tu nanti akan tu. Nasi yang kau mana?
0: Nasi yang tu nganjung ke rumah ya, kau deh.
4: Nau, nasi kau rumah, rumah kita yang nganjung. Tapi baik pernah barai barai yang aku.
0: Okay, tak orang tengah tengah orangnya aja main dek nuan.
4: Aku.
0: Bisa berandau ke kita?
4: Nih berandau, seruan. Terma seruai kami, misruai kami sih begini. Aku nandai aku.
0: Aku
4: misruai ya aku ni.
0: Aku.
4: Nih, berandau muda muda aku ni.
0: Oh.
4: Ya mana mana rumah seruai kena nandai.
0: Oh ni.
4: Ini seruai tadi. Aku enggaknya. Udah ni kita pun ada yang kena aku. Aku ni. Ini rumah boleh kami ya aku.
0: Aku.
4: Pagi tanya aku.
0: Aku.
4: Ini juga ya, nah, nah, juga pula ya. Mendau semua ya kan.

0: aku dan tak terbaik andu andu mulai.
1: Nasib orang hanjuang ke rumah panjai ni,
0: dia. Anak dia main ke rumah panjai. Ya, ini dah baik ke pendam. Rumah punya ni aku.
1: Au, dia temu amat yang lain nanya ni.
0: Mak, mak yang lain aku.
1: Oh. Engkau tunik rekodan adainya amanya?
0: Enggak ini.
1: Oh,
0: malah sebayang mungkin kamu.
1: Kita nak kau kunganjuan kau, kau ya?
2: Ya.
1: Tepul, kau tepulai dini hari. Kau,
0: ya, mungkin cerita kau saya.
1: Kau, mana nak cerita ke dia?
0: Dia kandung. Ya, aku ceritanya dia kantung.
1: Apa ni dia kantung punya?
2: Ya.
1: Oh, kau ngomai sedua yang mudai dia tak ke nya?
0: Nah, nak dia nak mai balik rumah.
1: Kau ah.
0: Kami yang dia mai ke pendam ni,
1: tak nak dia ni. Oh. Okey, makai dia. Oh.
0: Okey.
1: Okey. Ya.
0: Ingat cerita baru.
1: Oh, ya. Minggu bukai lah. Nusi cerita bukai ke ke dia ni?
0: Okey.
1: Okey, selamat malam Akil Yo.
0: Sama-sama.
1: Oh, okey, hanya tadi Akil Yo ni si.
2: Ya, cerita kau mana? Utanya bulo. Aman kan nanti bayar? Ya? Bakal ke bulo
1: ya, itu suai. Bisa ke orang? Mayu ke orang utai ke bekerja ada si?
2: Ya, nama bisa.
1: Ya, kau mai orang utainya nyaru jadi kita mesti ya tu deh. Salah pedak kita. Okey, peninggal tau.
2: Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Siapa tu?
3: Aku tu panti yang anak empari tahu ke kumbaya orang Aki Siko deh.
1: Ayah panti yang selamat malam ya.
3: Selamat malam sama.
1: Hari penua ni tu ya.
3: Aku tu datang dari Seratuak ni. Tadi dah suruh kucing dia tu.
1: Betul
3: dengan itu.
2: Siapa ngaduan deh?
3: Kalau ikut aku anak tadi, nama yang belum nantu anak aku ke kucing tu bawa desa lemu itu.
1: Aman. Okey, ya angka nama tegak tu sih meh malam tu.
2: Cerita ini.
3: Jadi itu cerita anak tunggal kudu ikut. Jadi tanya ke jadi kena bulan tujuh tu tadi.
1: Baru lah ni.
3: Baru. Jadi cerita tu, aku lepas bisi ngaji anak tunggal, aku lemak mari nanya ke ceritanya. Jadi seluar yo. Jadi cerita tu betul. Jadi kembali kami ikatan tu kerja sampah ni. Jadi tu si nanam sawit sebiar rumah kami ni. Gino kangau re rumah. Jadi jam seluar yang dah ke namanya membuat sawit atau mengkuat sawit. Ni mau tay bisi bunyi. Orang kroke tau. Nak kau mana musiknya? Dengar seluar. Jadi nanya nak tay tunggal ku siku. Dah serumah ngaku, bimbai biliak ngaku. Jadi tunggal punya utir dan mau anak bagatnya. Nama cakap ni kebun sawit tidak ke atau ke lepas panjua. Angkat kangau ke gat pam kumbai gat sampahnya. Dia pendiang nong tai di sini nong tai bunyi nyok nong ku ya. Angkat nyok pendiang suara buku bunyi nyok ke. Bunyi orang ke kroke.
1: Orang ke belagu.
3: Mana ada musiknya. Jadi leko lagunya nang ladai. Terus dua ya. Nang tanya badu nyok jadi gat sampah tu tadi. Kuai kami gak pan, ya lumbu pun kau angkut sawit. Jadi tunggal kusiku yang utara kena bagat tu. Lalu berjalan. Tapi lama sudah berjalan, kau tak ngapa panjua kini. Bunyi ketiak. Ni kau bunyi baru, bayar lagi kau. Tebah musiknya. Dan orang koke. Lama MD yang kau risi 15 minit MD yang kau ya.
2: Berku
3: kena ngok bayar mai kemari.
2: Dan ada ninggal nyawa orang ya?
3: Nah, dai nak tengok musiknya aja. Dan nyok ah. Kira bisi 15 minit. Anak tunggal ku sikunya kini ngo. Jadi badau ke? Yang mupu ya baru jalai. Bunyi baru lain lagi ke musik. Nyok rancak lagi musiknya ku ya.
1: Ne.

0: Lì a te vi si eroi raulo vanno pegno vi si rumo pangiai menonyo nanno re rumo pangiai da meno sunyiba amat nendo jawari rumo pangiai dei bandang menonyo ni ni vi si rumo pangiai
1: au a
0: jadi bubunyi baru ranca gi mem muni musiknya ko anak tunggal ko nyak ko tiare ni gregle ate ya pun lalu mulai ciri
1: au
0: jadi menua kami ni amatnya semak rumah kadang-kadang siang hari malam orang pindah jalan bagai utai kenyai jalai menunya lawan ku dan yang aki menunya kadang-kadang mesti pendamnya dan seru kliyo ku cerita amat kena tapi penuh nemu
1: pendam lama ne
0: nak ada pendam dia dan mesti alai pendam seru nak nemu di ni ke penungok ni
1: ahu ah
0: yang lain seduai kemari kulmeh mari bandau seduai ngaso aku nusui cerita seduai aku ngai nak nentu kelaban ngai jadi terjebut teng apo
1: au
0: nyau meh
1: narai dambe mimpi ya
0: na dai ko seduai aku nanyo seduai mari
1: au
0: dan mai mari aku nanyo jadi na dai dambe mimpi tanya tanya lai nyau
1: au
0: di tak rumah panjai orang kota mengkawai ku seluai ku ini nan ada rumah naya babas puang menunya dia
1: aman lagunya nak nyengalau kan lagunya
0: musiknya nak tak nyengalau dah lagu dan dua semua ku kita kau nak dai jadi kau lagu
1: au nanti
0: ya tak geli
1: nanti balap kuli Indonesia
0: ni kan cerita seluai cerita nyok ku mek mari
1: au aman yang lainnya ne
0: banyak mah lagi banyak meh nak cerita seduai ya
1: dia
0: tu suai ku ke lemai tu malam tu beri saya terima kasih ya ngege seduai oleh beri ku berita masuk ke suai buat program kenggal semua ku ke lemai tu
1: ok
0: nyari minggu baru bisa cerita bukai ke
1: ok ya bah, hari minggu bukai lah bertemu baru kan kau bisa cerita baru
0: bisi ilok kot nyamuk nampuang baru minggu baru lah.
1: Okey.
0: Sama-sama. Terima kasih.
1: Okey, sama-sama. Ya panti yang kita salari seratu aknya tadi sih.
2: Ya, nak nanya tadi rumah panjang ini tadi.
1: Tang rutinya tadi. Pak seratu dia mau tahu tu kenyali. Tan ada nemu tunggak ke menua ni nenek sih.
2: Ya.
1: Agi bisit tahu ke bukanya kena sih.
2: Agi pelabak kalau banyak. Ningal ceritanya tadi dah. Nanya sem. Nanti ningal cerita. Nasiki dini dur. Nasiki agi bisi cerita tak kebekenya
1: nilai
2: tebekenya
1: buah ke kampung ba mengeri kenya bisi
2: nasi kiamat mina ke nuang ko nusui ta kenda ngai ke beke tua tadi tadi unti tanya nanya di batu dan tua tua ko nusui napa ya ngai ke tanya na amat tak kebekenya meh tanti dinga cerita segi mai mah masem beke tua kami ki unti dinga cerita ri kenika bo tak kenya di bo buke prabu anu tanya mai wah tanya di leban nuang panemu buke prabu nya nasi jalai besai dia tu anggapannya semak engkau ku pendam namanya
1: si pendam ni
2: betul dia ya ya apa tadi
1: tahu ya peninggal kita aya panting peninggal ke tujuh kita ke malam tu ne.
2: Ya, nak berasai. Dia tu pukul 10.54 minit malam.
1: Malam. Datai bak jam ke penudi.
2: Ya, ke datai bak jam ke penudi, Sam.
1: Ya, terima kasih lah kita ke lagi. Mending program kita yang kanya benong gali ni sih.
2: Ya.
1: Nino, ninga cerita orang ke malam tu.
2: Ya, makin malam makin mayuh ke cerita ke nyelai-nyelai, Sam.
1: Ya. Ya. Halo.
3: Halo.
1: Selamat malam.
3: Oi.
1: Nayan tu ne? Nayan tu?
3: Kat musuh cerita mimik nak main.
1: Okey, siapa tu ai?
3: Ini Dom. Lama udah nak telefon.
1: Oh, ini Dom.
3: Cuma dua kali udah dia tu. Lamanya tengok kan dengan kita beranai. Nah, gitu balat cerita mainnya.
2: Hari ini ini Dom.
3: Kami tu baru mau panjai. Kuantan Serikai kita usah rumah panjai.
1: Oh, di Serikai.
3: Ada Serikai. Itu baru dah dua kali.
1: Ini ingat lama kemayu lah ini, Dom.
3: Lama udah enggak deh.
1: Oh.
3: Tang aku tu. tiap hari tiga nak ngantik
1: rindau. Oh, nak tinggal.
3: Rindau dengan kita.
1: Oh, aman. Okey, ni doang.
3: Terus tu cerita memet ajak atau.
1: Nada yang awak, awak.
3: Eh, lebuah sobat. Aku lihat sobat beranam met deh.
1: Oh,
3: tinggal ke diri kami mana. Oh. Dari sering ni ku dah malam kumai.
1: Oh.
3: Lepas rumah pandai sobat. Bergantung nak berkadir tau.
1: Oh, yeah. Aman.
3: Orang kejiran aku taras mintau meh. Ni ngamun ni mana.
1: Oh.
3: Bisa mana ba, baru hindai duriasnya. Ku hindai jelia. Aku tu kan induk kanak ku maya pukul 8 kenyalan induk kanak med ku. Aduh ketusau semua. Nangau bisa mana baru rumah nak dia. Ya. Ada ya ku aku. Mata keruk-keruk deh. Nah, mau ngegelik ku nina ya. Boleh kita ke kita tiga. Dia takut. Ya, jadi ku aku ke. No nangguang ana meat tu da tino ngagat mai tu so lagi
1: aku aman
3: pantu kruguai takut kai baka dia tau suba
1: oh.
3: Nada ngena karat kami suba
1: aman
3: ana api kelita denya ah tak mak kibuang kau
1: oh.
3: Tak pejam mama aku ada aku nyeri-seri siang
1: oh.
3: Tak inau ke mati kami dia udah mesti mati beranak. Gila ketibuang. Kalau mai tulang makunya rawa-rawa. Nyeninga itu ay nyebedau pindu ke laki bininya. Halo ngesah, halo ngambai ke mana kami tiga. Halo tindu dian mah. Barang kot susu kau. Ngalah inau. Kita udah mati beranak. Agak kenyak gamal ya. Tak tak. Lemi tulang nama dah ya.
2: Laban kan
3: dan tawa.
2: Laban kan nuan dah segala nemu yang ada.
3: Nemau ya dulu dah kau beranak.
1: Au nang.
3: Aku rudi ya.
1: Au.
3: Ya saja selalu ngerau ya suba.
1: Tentu
3: ada lagi.
1: Au.
3: Dah lama. Dah berapa tahun.
1: Aman, aman.
3: Anak punya nyong. Sudah beranak.
1: Au.
3: Tentu jauh aku.
1: Tentu pedak nuan aja ini.
3: Mendak akban kalau terdani deh.
1: Aku
3: anak nak sempat dia kangen cak kangen cak aku kini leban dua ikut nyalon ngesah kia.
1: Aku
3: nak nyanyi nyerawah.
1: Aku
3: tak kuat.
1: Aku
3: selalu tay aku baru mau panjai itu lain. Inu tanya aku sedih ni tak jadi ngabatana. Nyawa ya detik kau kia jauh tumbuh apa kita ya.
1: Ya,
3: kita.
1: Nyawa ya ke jauh. Lain
3: itu antunya.
1: Ya semak ya.
3: Ya udah kita tinggal na jauh.
1: Nya
3: jauh mendingan aku. Baladang udah bisik di dalam kibuang ku dia.
1: Ya.
3: Para enak berkacau.
1: Nyung imai nuan dia. Aduh.
3: Au tu udah sama kibuang.
1: Ya.
3: Apa kami mana? Tinduk pekatil kelia subah.
1: Au ah.
3: Aku udah suah terkacau ni kau tanya
1: awak ni
3: jadi naik ke siang hari ya
1: apa
3: umpua berada
1: siang
3: hari naik ke ngui naik kau keruak keruak ke
1: awak
3: ini manua ya ni ni bisa manua berada
2: awak
3: kau berdomit dah usai
1: awak
3: pulai anak belanda dia ngai keterap kau ini gak tau terap terarikan kau aman aku selalu dengar orang cerita bak bagaimana semangat tu pun menyinyak. Mana tahu Belanda teh tanah kau penegar meh. Tapi rumah ban bisik mana? Alu sudai mana ke beban kami nak? Meda bertunggu. Nudah datai berseruai ya indahnya. Seruai ni nganya. Alu muai diri. Pejampat dari kucul ada tadi. Tidak aku beban kebedomian kan. Nah. Jalai dah aku risau. Dia tahu sampai lama. Sudah aku nusui sebab. Tak pisi rumah aku dia segenda.
1: Au ni.
3: Barang nak telefon sebab. Pisi rumah aku.
1: Au.
3: Kali aku nyangkul. Bak. Kepala ada nya ukai no antau ukai no indo kuliah kijang.
1: Kijang ne.
3: Mo acau kita kijang.
1: Oh.
3: Cangkul aku berdarut tanah ku cangkul. Tinggal ku teh no muni cangkul ku nyap pep tanah ga ambil. Darut pendiang ke ku ga. Cangkul ke ku tanah ku. Muni kenyak ke. Mama gitu. Ya tu tumu pagi tu tu. Ketujuh tengah isi ku ba kebun ku. Buat ku mendiang pulai ku takut ku. Kira ke nak lagi nak tahu Belanda gak ku ingat gajar sini ini ku datai ba kaki kebun kami reban ba bukit ingat ta nyerawah nama tengah nyerawah nak gak ku nemu ngelala sebab dia biak tu ba datai ku rumah datai ku dah ada ku pulainya besar besar ku tu ke Belanda takut ku tanya-tanya nyerawah. Bisa tiga kali yang nyerawah.
1: Oh,
3: kijang, kuinai. Di iten siom mutai bau renguat. Anang rara bau tai, ya. Anang ibuat te bau renguat. Lepas itu, laki kijang tau. Ia nemu kap tunang, oh kita enti kita bau renguat. Di iten rara ya bau renguat. Ia lupan tuat. Ibane bedak kita. Tigat, ya. Oh, nasihat aku tu jam 4 pulai tadi. Aku, ya tak nuna aku. Nyalai belajar orang tua eh, matain cium mutai lain bau. Botai, kopitai.
1: Oh, sebut ke bukannya. Anak rara,
3: nak tahu rara bormu. Kijang, habis itu. Bukit, nak jawara jalai kan saruku maikin. Habis itu tunang ya. Tapi orang laki, bajia ya pantuat. Nanti you know
1: sigat ya ne
3: kenyak akan unang kita mau nyari antau kijang
1: berantau
3: berantau mau bisa menua itu orang tuai kami itu coba tunang bagi peda ya nyak kita ini ke mengajar dia tahu bahkan nyak tuai itu nantu minah
1: amat ya. Pak Suba.
2: Ya. Ini nak ning ah.
1: Macam-macam cerita.
3: Aku ingat tengok ada yel ke aku.
1: Ya buat je kau.
3: Rumah tu.
1: Di rumah panjai
3: ni. Rumah panjai, tanah panjai siak jiran kunya. Nada rumah urangnya. Di rumah panjai na jauh hari tu urang dah tindu.
1: Amat ya.
3: Aku tu dah ke tindu. Mada TV ke to.
1: Alo ninggal radio ne.
3: Radio ke bisa nanti malam mari tiga tu. Nana muda tino aku tino dan tino lagi habis kita. Nama kita berdoa berdoa batu tino. Ketua dia berapa nama di kempak lapar perut.
1: Hanya dicit.
3: Tahu tino mana kita.
1: Okay, terima kasih ini dom. Selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Ya, sama-sama.
1: Ya, ini dom tadi ni si.
2: Ya.
1: Nyo gresi ninggal ceritanya ni. Ya, mayu cerita ke nyelai-nyelai. Terima malam tu. Terima.
2: Nyelai.
1: Cerita hantu, cerita hantu. Tersebut kita kena. Okey.
2: Ya, nyameh angka moga kita kebukai. Moga bisa cerita ke kurang lebih banyak kini atau ke angkanya bisa ninga cerita di orang tang entiknya asai-asai ke kene ke asai-asai ke kira kenda dan tu le berkunci kenya. Ya, mah tadi intinya mau bisa cerita ke nyelai-nyelai bagainya. Ada masalah tau telepon berkongsi ke nyak. Lalu, moga Sam, beri terima kasih moga ngagai sedai ke bisa mendiang ketua. Kena Facebook kita, YFM Iban. Lalu, buat YouTube kita, YFM Iban Official. Terima kasih moga. Kita bisa meninggal ke kami dua. Program dengan semangat tadi. Buat YouTube. Ya, mah tadi tiba dau subscribe tak subscribe.
1: Ya, awal, basic. Okay, jadi Tua berperinan dulu pihak sih.
2: Ya, belak dulu. Saya ya. Ke nganti kita ke bertelepon.
1: Bertelepon ke malam tu. Berperinan lah lama kita ya.

0: Ya, mengal program kita ke malam tau neh sih.
1: Ya.
0: Ngau lagu hari Yusmin Jalin. Aku nyau nak diguna. Okey, lagi program ngam semangat kita ke malam tau peninggal.
1: Ya, sebelum ini dah lepas pukul 11 malam.
0: Ya, tau bisa peninggal tau sini. Uji tu peranau ngau peninggal tau.
1: Hello, selamat malam.
0: Ya.
2: Selamat.
0: Oh, hello, selamat malam. Siapa tu dah?
2: Tu apa yang ni?
0: Apa yang ni?
1: Hari ni apa yang ni?
2: Hari tambut sekarang.
0: Oh, ras sekarang. Okey. Okey.
2: Nyo tengok ni ngau orang nusa tadi. Tak ada tu.
0: Hanya au. Ya meh, mana-mana cerita malam tu ni apa yang ni?
2: Cerita hantu.
1: Cerita hantu.
2: Hantunya. Tapi ban lagi hidup.
0: Oh, au ni.
1: Oh.
2: Kurang ambil anak ya, kami dua buah rumah. Pengembang buka WC.
0: Okey.
2: Dan ya, begau orang ke ya. Pelamak dah nikah. Ya, nyok ketawa. Ketawa hidup-hidup. Dapat suang orang ya, menjadi lelaki tiga. Induk itu masuk suang ya. Orangnya penuh ambil ya.
1: Induknya lelaki?
2: Induk-induk.
0: Kita serumahnya?
2: Orang elit rumah kami.
0: Okey.
2: Jadi dua menyen ni lah jadi dua aku. Ya nyu minta anti urusan mati. Nyu ketawa ya.
0: Au ne. Bakar rasu orangnya.
2: Kan yang bakanya aku ni.
0: Au.
2: Mana orang amak ya. Aku dia apa beda. Timbak nah. Senapang berumah.
0: Au.
2: Sudah hanya mari aku menyadari ya, menyadari kita masuk wang. Tolong kami unggal aku ya. Nah, kini gayanya aku yang balai ban dia mucau aku ni ha dia dengar ke pucau saya dah. Sudah hanya. Nyok kasih aku mudah saya masuk wang nyok ya tegar. Nyok ketawa nyok ketok kita ni mau kuat. Mudahnya. Bisi dian kita menyan kita aku ngan ngusi dah. Bisi ke bisi bisi tu aku ngan ngusi dah. Kekiah aku maciahnya. Tunggu aku menyan tadi. Aku tuju aku nak mahu buat ya. Ya alu sedar ya. Ngalah aku di aku ngan ngalah jangan tak buat. Si nulis tak kem. Tak kalau lu kau anak ketawa, kau kan ia kan yang kam tusu induknya masuk orang ya, na. Kau ada yang kam ya, terlepas. Badi lu nya lepas ya. Undahannya. Itu aku dah mulut ya. Kau nak kedua anak aku sih dah dulu. Sekarang tu aku ngadu, aku angkat dari kelang tu, nak mati dari kelang tu. Aku sih dah ya, taban kian aku, taban tak pelabu. Dah hati dia nak duk aku ya. Dah duk aku tadi. Baduk ya. Ketika aku jang aku ya. Nyung Allah ya. Yang ambil anak ya.
0: Nyung ledar.
2: Boleh aku panjat keruai. Ganang di aku. Dalam bilik tu. Ya, anang. Merangkau semetuangnya. Ya ke rumah orang. Metuang. Mesti metuang. Dah hangat. Tau malam tu. Dah. Nyak sikuknya dengar aku lah tu. Aku pucau ya. Dengar aku. Dah aku gaduh kan tadi. Kenapa sudah tembak saya dah berumah. Dah aduh aku tadi. Dah. Aku ngalah aku nak udah. Baru lagi kan bertanya aku kan oh ya. Tapi ini lepas jari ya, menginduk sikuk sikuk jangkam itu semuanya.
0: Awak ni.
2: Ya, minta nanti orang dua ikut dah mati. Orang saya mati, jadi utainya.
0: Di kangau ke ya?
2: Orang yang kangau ke, ya ke terjun ya. Dan ya. Bantuan aku keruai, bantuan orang ambil induk ni nak rami. Dia baik sirak yang nyeruap aku dari.
0: Awak.
2: Baik saya ngeruk. Ngasuh aku mabuk. Jangan kau kesiranya. Kanya nanya aku sudah ya.
0: Oh.
2: Ketika yang adiknya dah. Hmm. Ajarlah kami. Nak ada aku nemu. Oh, no.
0: Oh, minta ajar kau pucau.
2: Hmm. Oh, bumuah kita ini, kapuk kita ini. Yang kau kuti di golong. Saya punya kaki yang kau aku dia.
0: Oh, ah.
2: Sudahnya semalam malam-malam dia tidak akan undi aku baik aku mengam baik aku berlagu tidak.
0: Ah. Oh.
2: Ujung ujung tidak ada itu dia kengku tidak ya. Nyam bukan ngunggah tadi ngunggah yang dengan aku leka tadi aku nganu siku.
0: Ah. Ah.
2: Tu segi main wah nyanya aja.
0: Hmm. Lama otai tu dah nyadi tadi apa kan ni?
2: Tu buah kau tahu.
0: Ah.
2: Tak lalu aku ngadu korangnya. Jadi kami serumah sebab Nikit dah baik kan. Nak ada yang mutai kan.
0: Oh ne.
2: Dah cuak serang ngok kuyat terkena nyurut dah baik. Tak kan. Tak ada yang mutai.
0: Oh.
2: Aku tu juarian dah bertuang kan macam-macam aku.
0: Oh.
2: Mulai kami laban badan besi yang lain sebab ada tu arwah kami.
0: Oh.
2: Angkat enjin nak pun tadi ngai pansur ai. Ya kan nyuku aku pasang. Datai orang madah aku ngambil aku kira kan. Orang bengau rumah dia ni kira nama apa. Kalau kita ke rumah yang besi menama ya. Bapa cuang namanya Karari.
0: Au ah.
2: Dan ya minta tolong awai kurang anu aku. Tadi aku tu belanda terap nengi aku pedih, aku nak sila ya. Ya udahnya, udah hukumnya. Dia aku.
0: Aau.
2: Membuka muda menua terbimbing dia seorang dua buah ruai penuh.
0: Aau ah.
2: Ya mudahnya tadi. Dari kita aku nak sila sila lagi macam ya. Minta berau aku. Dia ambil aku berau dia kau aku anak patah aku sila.
0: Oh.
2: Ya, dia mau menjaga banyak karari. Ikan aku berat dulu. Belum aku agak ya kia. Nah, dia mau malu aku menjadi ya.
0: Oh.
2: Dia ada kerjanya. Lepas nah, dia mau menjaga. Nah, dia madah ke diri ini pedih. Dah hanya ambil aku lagi. Dah aku aduh. Sembur aku semua ya.
0: Oh.
2: Dah sembur aku semua ya. Aku lalu mengerja ya. Aku nak atur resmak ya. Pan ku kaki yang kurang muka ya. Berdiri juga maka mendap benak binti. Dah aku ngadu kain tadi.
0: Au.
2: Tarik aku baju ya. Tarik aku kata ya dan mu malu tidak ya.
0: Au.
2: Tarik aku kata aku baju runtuan aku baru hanga. Tarik aku baru baju runtuan aku baru. Udah aku nganu tidak ya. Ya aku nyam berdiri. Kali dugo nya mando kopi ke kami ya udahnya.
0: Au ne.
2: Mando kopi.
0: Au.
2: Undahnya tidak makan selamat. Aku kang au sirat. Kang sirat dia aku.
0: Au.
2: Tak apa dah tinggi ko ngai nemunya reda, nemunya pada hari betul.
0: Au.
2: Aku nyu kena imu orang lainnya. Tiba kaya benar-benar nyadi kau tiba kenyan. Nua nak tuak ngadu kena, kau tiba kenyan kau ngadu kena.
0: Aau.
2: Nya, kau kena mau. Kau kira laban deh, nya. Kau laban aku, nya. Kau tiba kenyan ke?
0: Aau ah.
2: Nya aja.
0: Aau. Okey, yang pegang ni, mana cerita? Ya. Ba, malam. Malam
2: cerita aku dah. Orang mesti prayer mu, aku ngadu.
0: Oh, aau ne. Aau, nemu tay ke bukannya? Aau, aau.
2: Lepas nanti semua wainya.
0: Tu
2: Hindu.
0: Aau, aau. Ya, okay. Okay, ya, malam. Bertemu baru ke malam hari tiga ila.
2: Aau,
0: aau. Okay, selamat malam. Nya apa gani peninggal kita hari sekarang tadi ne si?
1: Ya.
0: Terima kasih mengau ceritanya. Nya.
1: Duiti cerita dari kunci ke cerita. Malam tu.
0: Cerita keterubahan tadi. Ubaka orang ke kena rasa tadi si ne.
1: Ya.
0: Nyo nyuka mali menya tadi. Nasib ke mainguah si dia nemu ngadu kenyak meh.
1: Ya, munyi ku ya tadi lagi hidup.
0: Lagi hidup apa yang tadi. Tangnyo kena rasuak kena menya tadi. Buka dikacau tai sitai deh.
1: Ya. Jadi beri selamat malam gagai kita ke penuh mendak kami linga ke program gengang semangat apa Facebook YFM si 38 iko mata ke mendak ke linga program tu sem. Jadi bisi sekedar sidai ya komen nanti ke komen sidai ya hari kolien Leong. Mayuh cerita tu malam tu.
0: Ya. Mayuh cerita.
1: Bisi pengamat ya kini ko ya.
0: Ndak bolanya. Orang ke Nusi tadi orang dah ngasai deh sih.
1: Orang ke Medak, orang ke nang segi bisik penelebok baka ke ditinggal kita cerita sidak tadi meh.
0: Ya.
1: Jadi itu sikuk gi ari ara Agata minum adah ke benua benung balat bersebun nanti siang ku ya.
0: Balat bersebun. Amat ya.
1: Di okay. Seratu.
0: Muji tua beranau ngau peninggal tu lesi. Okay. Hello.
1: Hello, selamat malam.
3: Hello.
0: Halo, selamat malam.
1: Siapa tu?
3: Selamat malam, Cok ini.
0: Oh, selamat malam ini.
3: Ngau.
0: Ini Cia, okay?
3: Ini
0: Anil. Ini Anil. Oh, okay. Sorry, ini Anil.
1: Bedau ngantuk gini.
3: Bedau cik yang cerita untuk siam ni. Untuk perumah ni.
0: Untuk terumah pincin.
1: Pincin tumbuh.
0: Pincin. Oh, ila bisa ya madah kini lah.
3: Untuk baruku.
0: Untuk isi tu. Untuk terumah. Ujuk tu rumah ya, betul. Okay ni Anil, datai baru malam tu ne.
3: Ya,
0: Tusi ke dia mengenuan.
1: Nama ceritanya ni.
3: Tu, kau cerita orang jauh ah, tu cerita menjadi punggu nomor dua pungguan, nomor aku kau dia pungguan. Mana yang ke cerita orang ke dia tuneng di luki jangnya itu
0: tu
3: minggu tu kan mana yang urut kain deh
0: aman aman au
3: nyadai punya darah
0: au indo nyadai tu nyane
3: indo darah bung aman ngangkat dire darah mak menuang darah bung
0: au
3: kami mau yang tak labuh puan labuh nyadai kami yang kamu urai. Tak nak buat puan. Madah kurang bang lah buat puan ni atau. Bisa ngau pungau kami sikonya. Ngau ya. Tapi bapa darah kuai madah kurang bang lah
0: buat.
3: Bila buat kayak kuai kuai ha. Tapi bapa mintanya. Nyom tebal kuai ya. Saya bau bermuat tak kuya bau menyangi mangai.
0: Nyom teh bau.
3: Kenapa kuya ke tunggal kamnya? Mali itu kampung saya tu waktu ya. Ideanya ada baik. Pulai pulai ya. Nyom bau menyangi kuya. Alamai. Ya udah manual 10 kira semua am sida sebini ya da minna ya. Semainya ne ya. Mane. Le tunggal kam tiponya sebrai ga penai mu ya belak tunggu dia penai. Ko ya. Nama bom yang minta dai batu to. Lai ko ya ko to. Ni terhala de ko nya anuan. Ndak ngarau tai. Nama tu buk siang bar yang bau tai buk ni pihak kita punya
0: semua.
3: Berau bau tai wife ya. Ya dahnya dia makan main semua. Ya gak nurun ngabuh pun nila pagi. Dahnya tak malam. Ya tai berang berangnya tadi walaki. Murek tipe raya.
0: Ne.
3: Eh, kuih ha, nama dek datang itu. Dan ini ya, kumuretnya. Nih, dia udah nyom bau nyang ya, kuih tadi. Kurenya anu ya.
0: Au ah.
3: Ah. Gak ingat. Eh, kuih ha.
0: Au.
3: Tidak mah, hukumnya dek kunya. Nya, napa tua dengai kaku, ya. Manuk nyadek punya ada nyadek yang kian bantah antu.
0: Aw, ya.
3: Tiga mencikat.
0: Aw,
3: ya. Dah nyak pagi ini berpuan tidak ya kau? Tawari nurun berpuan nabuah. Semua ko tidak ya bulan musim ya gam tidak ya bu pia me. Dah nyak ini ya sekali nyak. Mana lemah ini empunya. Nama kini pe tanu to mangai sudah mai to ku ya
0: au
3: anggang ade bakia engen ku daya napa tu to nyu pukul 9 malam nakala dale malam ku daya
0: au
3: lama nyu sadai nyade kam nyatate nyu ni tiak kura laki ja
0: akoi
3: malamnya ni tiak sadai
0: au
3: ra pun pem. Oh, kuya, nama aku semakau ini, kuya. Nama aku ini tidak tahu, ya. Kuya dek.
0: Aau.
3: Oh, saleh aku, kuya. Saleh. Mulai kediri hari penuh jam mem saya tadi. Kuya lagi ada yang dek.
0: Aau.
3: Dia nyak mulai memang melawan hujan. Mulai kerupnya ada pihak musuh. Datai di tadi nusak dia ini nama dia dah ketuk ini ya kini sudah tadi. Nah ini dia pura laki kengayap aku kita baik aku tayaku ya. Nyonya baik ini nunjang diri nempat ya. Tanya ini ay rekman ku. Nyong tuyo menyadik kami yang suka tuyo tuneng.
0: Nih tang nemu nasib nah ya nemu mulai ke diri nih.
3: Ah, uliah kebannya tadi. Nyu menua kita ini hanya tadi. Nyu pedaya ya dampu nih ya. Pulai ya
0: tadi.
3: Tujuh aman tadi omnya. Dia nyokan di real atau kebuah komputer tau.
0: Au. Nyu tujuh ini. Ya, nyu tak nyu.
3: Kenyaan nyu kan naik kebuah perubahan ngapai kebuah hidup.
0: Au.
3: Anuang ubat. Nah, ya, malah banyak bapak orang hendak namu orangnya nak berhenti dulu punya. Dia nyanyi orang apa? Tanpa. Tahu ah, macam ayu ketua yang tapi mungkin berubat orang tahu orang ya.
0: Baik
3: apa dia?
0: Oh, baik kita berubat mana?
3: Oh, baik ubat dalam dalu. Dia nyak. Nah, dah nama nak yang udah nyuruh bapaga aku semua.
0: Nyuruh tak tuyo okay ya.
3: Nyuruh nara be paga naik tuyo nyat ada. Say, nara nama nyari kamu satu.
0: Nyuruh bapak kita itu nyak baru me ya.
3: Nyuruh bapak kita itu dia tu nyuruh cowok ya.
0: Nyak kau tanya aku tak ada lagi dua pene.
3: Abai tu nara nama labanya. Dek kacau tanya, antai dia tunjang ya. Antai enggak kita jalan kakuang jalan ini ini semua utai ku ukai baru ni antau sebelum lebur muat
0: kayaknya aneh lara ya ne
3: aneh yang
0: aw
3: ente dek nak letak bau matai aku sebila aku tai
0: aw lama mayu harus kena nemu banyak tadi ni deh
3: aw nak nemu banyak tadi aku yang tanya kepada dah biar amat
0: aw ya ente bawa dengeri kau ke kita ndak nama tu nak awak lara tu kenya tu belah belah babah belah kampung
3: nah kampung pada ada muan kurkuak jo ande ada dia pulau resta nak tau semua dah buat muat segan tersebut dalam abak
0: amat
3: ukai ke ya untuk dia tu sangat ya
0: au. Nanti cuma pergi lah rusak. Tapi ni boh laras kan. Tak, dia awal je.
3: Dia awal je. Nanti mulut kalau Bau nak menyukup dulu. Kitai.
0: Kadang nak ingat deh.
1: Baik hati kesal.
3: Nanti kita itu ingat. Nak mungi ya memang saknya.
0: Ya, dia wajah. Mana lagi? Ya, wajah.
3: Ya, kau cerita orang yang cuma dek kemimpu. Ya.
0: Amat amat. Au. Au nyudah bisa ucau ni.
3: Ha?
0: Au nyudah bisa ucau.
3: Au bisa poi empat ucau ya.
0: Ya.
3: Ya ni kerja dan dulu dia ni kuai. Iko ya ni.
0: Au au.
3: Ucau esiko nya. Pun lima ni kuai.
0: Au au nyusai amat.
3: Nyusai nyudah lah bingko.
0: Ya.
3: Tiga.
0: Au. Au.
3: Ya kita kita kedukiari.
0: Au.
3: Saya kita menerima nama tampuang untuk tahu termuat. Kae bau yang kena tangan tua suni tua ni buat.
0: Anang laras sekali.
3: Anang laras sekali. Bukan mat saya bau yang ni kan aneh.
0: Ya. Mana mah cerita ini Anil. Aruh ya kan usi tadi.
3: Nak saya ini nya be nak saya aku ninga de jako ente de jako senang ti
0: jauh. Oh. Ini.
3: Ya kok cok siko nya nan aku tinggal dia ninga kita de pino ku cok lebat anak yang au.
0: Aman aman au. Ya, oke ini.
3: Apa nama cok siko ngautnya?
0: Cok isinya.
1: Aw isi dah.
0: Aw, ya.
3: Ajak cerita ni aw.
0: Okay ni, ya. Minggu baru lah, tahu nusi baru meh.
1: Ya, telefon baru.
0: Ya, giga cerita mana mana dia. Okay.
3: Malam.
0: Okay, okay. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Bye. Okay, ya, bye bye. Ini Anil tadi nih si.
1: Ya.
0: Mana mah cerita?
1: Amat. Ya bercerita ya mana agak namu tak kepatut
0: kalau patut
1: nih.
0: Ya. Okay. Halo.
4: Hello. Selamat malam.
1: Selamat malam. Siapa
4: tahu? Nama malam Pindo.
0: Pindo. Lama dan tak kau kita ini Pindo.
4: Lama.
0: Apa itu Pindo?
4: Pindo ni nggak kerabokai.
0: Aman. Okey. Okey. Apa Pindo? Datai baru malam tu.
4: Datai baru. Pindo. Jadi aku tu mesti cerita gay. Maya aku gay gawak bok. Pasukan uniform sebab tu.
0: Okey. Sudah tahu tu ni.
4: Jadi. Lebih kurang kenyam eh.
0: Okey, Pendo. Okey.
4: Okey. Jadi Pendo tu cerita kita ke dah jadi bak Pendo pun artinya. Jadi tu nang amat genggam semangat kita ke begitu jadi.
0: Okey.
4: Kami sebab besi operasi di kawasan Greek. Kosong kerik dia, kosong kerik dia. Jadi mayanya operasi. Jadi aku tu bok enggak orang bok risikan mayanya, enggak risikan. Jadi kami tu operasi bok kerik. Jadi kami doai kapan aku bisik kapan aku hari Sarawak tu bisik jadi polis bok kerik enggak? Berkula bok. Cuba gurai sekolah bak kelakak dia kelakak ruban deh kelakak sendiri sekolah ruban dia. Pukulai dia sampai ke kemudian pukulai ngake 100 sendiri sekolah cuba. Jadi udah nyak tadi baik ya kau tu ke pasar gerik. Pagi. Pulai tengah hari kemudian ada pasar gerik. Uji nak mayoh. Mayo nak bangsa orang asli bangsa pada negara sekolah deh. Begini nyebut Yakut tu kuyang ngagai orang aslinya. Kami dah nak motosikal ngagai pasal gerian. Buat nenek noy nenek noy. Kenapa nyebut ngagai anak orang asli kuyang nak aku?
0: Nenek noy.
4: Nenoy. Jadi sebut aku kali tak tikau anak orang asli kena batu.
0: Okay.
4: Kena helmet ya. Aku nemu lebaku kemerian yang nama-nama tu anak ni mek kuol ni tadi. Nemu aku ngila nyak kena helmet ya. Lu laju kami dua tadi. Laju yang anjung ke pulai gagai kem Greek din. Ke pulai. No kelama tadi. Datai bala sida UCS UCS to Union Combat Intelligence Squad. UCS tu tadi. Hari kami yang tadi. Jadi tidak kami tu bisi makai buat dewan, makai nana bisi tempat makai kembaran court house ni sebab dia bisi makai dia aku tu buat bilik gerakan. Dah bodoh seorang makai cerak makai semua medak TV sebab lagi dah medak gusti mayangat dah. Gusti mayangat. Kali lebih kurang pukul 8:30. Tam letup mas napa. Bok bok biliak sida pertun UCS tu tadi. Meletup senapang dia. Si dua kali meletup. Apa skin ke paku anu bisi bedayuh. Ngaku ngapa skin ke siko bedayuhnya sama bok biliak gerakan dia ke bedayuh. Jadi ngapa skin. Ningau orang nur hari capu harap hari hari biliak kendol sida dia biliak pertun UCS tadi. Capu hari. Adanya kami dua nama tu niliak niliak dari TCD ni lah baru rumahnya ke nak tinggi kira ke nak tuntun lah dalam rumah dia sedak ke dia mendak sikuknya tadi siapa nyak kau anu sedak ke hari tadi jali nyak kau sedak ya nama yang nyak jali
0: jali
4: nama ya. Ia ingat berdayuh hari Unua Serian. Saya dah masuk Islam, kawin dengan orang di nama dia Sungai Juang dia dah. Jadi yang kami dah berdayuh sikuknya tadi kebak dengan aku bawa bilik gerakan tadi. Niliak-niliak dia tak meletup mesenapang tadi. Mimit daki kena kami dua. Kami sih sejengkal lagi. Aku meletup senapang gaya kemedul ke hidup tu kaku mana yang suhu tu milik ringin kaku mana yang lihat kemedul pedak kemedul kaki nak kejuak nyok baru aku niki kata skin ke dulu nangkap senapangnya dulu deh. Jadi senapangnya tadi kena bunuh diri. Senapangnya engkah ke buat tunjuk kaki namanya triggernya kan ikut kita picu nya no kita ngaciat kena deh trigger senapang itu ringkah buat tunjuk kaki jadi muncul senapang yang tertunggak kengge dago ya
1: nah segi
4: picit kena tadi
1: segi kau bunuh diri
4: lagi kita dengar senapang tadi lu ngaciat kaciat kena kaki ya
0: tunjuk kaki
4: dia nak tunjuk kaki ya dah udahnya tadi udah di India nak tunjuk kaki ya lepaskan kebut ya kasak meletup lah senapang tadi udah nyak tadi nikik kemudian lo tarik ke senapang nyak tadi ya nah udah nadai malau nyak
0: hancur
4: bakal kerubung penyiur palak nyak tadi maksud pecah
0: pambur pun tak
4: tanya lu begau kami muntah hanya dia begau bala dipanggil padah ke kami dua sikit ke megang senapang yang udah di clear ke megang senapang yang tadi yang baru kami aku ngau kapan ku nyat tadi tahu sebut namanya deh angan nama berdayuh ke ngau ku nyat buat bilik gerakannya nama anggota risi ada deh lalu medak nama punca ya nyat tabi lalu taban ke ke hospital nyat maku ngerawup unta yang ke halam plus dia nyat geng kebut unta nya getar unta nya deh di nuan nukup bonyor tuai nyat berkenyak kak pal penebal kulit tolak kita ingat deh
0: kerubuangnya
4: kerubuangnya dia ingat ditaban ke sedak ke hospital Greek kin jadi kemudian kira ke nyasatnya dulu nemunya tadi dia tu udah berbini di Sarawak. Dan berbini di Semenanjung. Masuk Utai City-nya lah. Jadi dia hanya tadi kira ke kumai kata stres hanya tadi.
0: Carut
4: mana? Carut mana? Carut rundi yang kau kita ipas. Carut rundi yang sudah tua, kang lu munuh diri. Ngai bertanya, ngai kepala kita sama kita itu kini kau ngatur rutenya, ngai konseling artinya kau kita.
1: Yang ambil putus kenyang.
4: Nong ambil putus mutus ke diri pur. Nyak tadi nyak makubah kemudian kami dah pulai Anjung tanya di tak ada baik ke Sarawak lah. Tanya di Anjung di
0: tanam ke dia kan
4: eh Anjung dia nak lepas ni sudah masuk Selam dah. Nyak meh jadi cerita ku kami doai ke bak ngenggam semangat ngau kesal hatinya tadi. Kami doai ke lebih kurang sejengkal lekas napang ke mak masuk palok kami doai kenyanguak ya nya tadi.
1: Aduh yang nak ngenggam semangat teh bekerja.
4: Nak tak ngenggam semangat mak nak sengkok kami doai gitu. Suruh baru rumahnya kami doai berani harus pihak nyen medak ya kaki nya kata kaki ya lu ngacit ke senapangnya. Sebab senapangnya diseliat ke buat tunjuk udah tunjuk induk katanya dia tunjuk kemiat ada tunjuk induknya dia nak nyeliat ke triggernya nama aku katanya picuannya deh
0: kenapa
4: ke ya ujung senapangnya ditungak ke hari dagu ke atas kan kakinya kena nekan kena
0: nak bunuh diri emam kan
4: nak bunuh diri emam jalinya tadi
0: jali.
4: Jadi kena kungujuang ke nama-nama tu kita anang ambil ngajar bala kita anang ambil keputusan ke diri empu lah arti
0: betul
4: berandau ngakaban
0: betul
4: kena ke cara kita
0: mutar
4: ke pengawak kita ke tusat rundi yang
0: aman.
4: Jadi ngajar bala-bala dia bala-bala tidak kebukainya. Anak tak bertanya dengan pengen diri.
0: Betul.
4: Dia bisik penanggul, bisik semua. Ngai nak ajar lah.
0: Ya, betul. Bisik nak orang nur kita bertanya.
4: Bisik. Ya, bisik nak orang. Bisik nak punya. Nak tak siku, bisik menemu mutar ke penemu doa.
0: Aman. Ya.
4: Nyam eh.
0: Okay.
4: Cerita pendu.
0: Ngenang ke tanya tadi apa pendu? Nek nui, nama tu nek nui tadi.
4: Nenoyang utara lelaki.
0: Nama makaban aja tak ngajar nundai deh, ya?
4: Okay, lebok ke telebok. Telebok ya selalu mantanya. Ya, noda lama jadi bok polis, bok Greek dien deh.
0: Nenoy.
4: Ini jebut jekut tu, ku ya. Nono aku sebut aku.
0: Nenoy.
4: Aku nyebut manta tidak nembiak kepala sekolah. Nak nombor tinya aku. Tengok kau selamat pagi, selamat pagi. Kenapa? Kami doai ke pagi. Maksudnya yang juang kau ngagai kem krik kan.
0: Nek noy jadi sidak ya punya jaku orangnya ne.
4: Jaku orangnya, jaku orang selai.
0: Anang nyebut elok dia.
4: Anang nyebut tu bensanya. Tahu ke anang anang ngajar bala kaban tu aja ku tu pun senyap
1: mesti dia. Nama. Tahu dah ke sebut Sam tadi.
0: Nama aku tu nak nemu. Baik nak ada orang asli ni ngah kita. Okey pendo.
4: Nama orang asli tu Maya. Maya bangsa Jaku sira ada.
0: Aman.
4: Tang nak noi tu Siti ada bangsa Jaku orang asli di Menua Greek. Perak dia.
0: Okey.
4: Ya nak nyebut-nyebutnya nanti munokian ke.
1: Tika orang ngelatu.
4: Tika orang ngebetul. Dia aku agak berani yang ke belakang aku. Gak dundan ya deh. Ya nyebutnya. Semua kian ke mana ya.
0: Itu sumpiat
4: ya. Kena helmet ya. Aku ngelak.
0: Ramah tau. Okey, apa yang tahu?
4: Ya, main dua kali nganggap semangat.
0: Ya, aman.
4: Kata kali tadi, leban salah jaku. Salah dia sebut.
1: Ya, ya.
4: Keduanya, nukau kena timbak orang dok kami dua angan. Kebo kami angan yang sama anggota risik ngaku lah ya.
0: Oh, tu dah nian jali tadi ini.
4: Nian jali tadi. Okey, kau ni mbaknya leban. Udah ni mbak derimpu.
1: Terkenal.
4: Kenapa tadi lalu kebukai tak lagi terkait.
1: Iya, iya.
4: Nama untuk buat tunjuk kaki edit deh. Lagi terkait. Trigger-nya. Iya, iya. Picu-nya. Terkait dia. Dia kekejut-kejut tadi. Kalau ni mbak. Saya nak nungok lagi kami dua ikhya ke? Iya.
0: Aman, aman. Tahu.
4: Nasib lah, nasib taro lagi bisi yang kuang.
0: Betul.
4: Cerita aku, cerita penduk buka kemalam tu. Terima kasih ya.
0: Okey, selamat malam. Penduk, penduk tu suah. Gulai buat program menggenggam semangat tu si ini.
1: Nyawa mana cerita ya? Laban tadi cerita tadi ABC ga ajar ya. Agai abala kita lebih lagi. Bola nembiak dia tu. Laban kita dah nemu. Orang sikut-sikut pada bahagia ke

0: baru tanya.
1: Betul. Nanti kita ngasai kira tanya berat bah kita ini sih.
0: Yeah, yeah.
1: Tahu minta nama tahu nusu yang guru bukai meh.
0: Nusu yang ke orang ke semak kita. Kira orang ke boleh di Arab ke kita boleh. Ni ngam cerita tadi.
1: Yeah. Nama yang kediri ini.
0: Yeah, yeah.
1: Okay, hello.
0: Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam.
0: Hello, selamat malam.
2: Adik gulau tau.
0: Hari ni?
2: Adik gulau.
1: Oh, Nain.
2: Ah.
1: Oh, Nain hari gulau. Ah, okay, Nain. Ya.
2: Tau, aku tak bercerita ke nama-nama. Mati tunggal aku
1: dengan adik. Tunggal, Nuan.
2: Tau, tunggal aku dengan adik. Ya, tak mau mau aku minum tu bapak hari ya.
1: Tau, ne.
2: Tau. Nyati maya tu suka, ya maya tu desat, maya tu suka, mungkin sedikit suka. Nyati tidak tiga, tiga itu tidak tadi. Bangun kamu pak, tidak lupa lali.
1: Oh.
2: Nanti, nanti bukit.
0: Oh.
2: Buang ke ulung riak tiang dah. Pagi ya tadi tu mungkin tidak tiga ya, nurun lupa. Nurun lupa lali ya tadi. Udah tidak ada tay ke bukit ya tadi kan. Dia tidak agak datai benda dan buat tinggal tidak dulu tani tidak tiga atau pun yang lain tidak tiga nak baik tidak tiga apa apa tidak tiga ada hari ia mari kemari metu tidak tiga makai ayo apa udah dia kan ia muda makai kemari ya dari angkai kita tidak apa atas tunggal betul tadi. Ada kedai kat pulai dulu lah, ada dulu ikut ni. Pulau ke pulai, nah kan ada cerita tibi. Mereka ada yang ada seruai. Lemai ni kan ada cerita tibi. Nak pulai, pulai itu dulu tadi. Ada yang seruai yang ada yang. Udah ingat, nak tanya buat cerita. Kut ya kut ya kat pulai kan ada tibi. Ini tengah itu tadi, ini nak temu ke jalan tidak ya kemasa yang tadi. Ini ke jalan ke buka ini hanya tadi. Nya nak pulai nade jalai kemantai, minuji jalai bukai jalai nade temu jalai ni, terjalai nak apa nade tadi, jauh jalai nak temu sini semua jalai ya, terlihat jalai kaki, dengannya, beriko nya tadi nya lemah pulai dua ya, dia mendatai bertindak tidak tiga tiga berani, dua nya tadi mendatai tangi dia berdau. Aku ni nama itu nama anak nak besar kedua ya. Mak nanya orang mana yang pernah diri dengan dua itu besar kedua ya. Tiga kedua ni kau kedua yang tiga nadai ke kan kamu juga nadai dengan lama dengan nadai dengan takut kedua yang kamu kalau lama bahinya lama.
1: Aau.
2: Kedua yang mulai diri dengan saya mendatangi dengan tinggal nadai. Kalau tadi kau tinggal punya aku tanya nadai datai itu tidak nadai datai nak
1: kerja
2: nadai datai itu begau menggigak itu kepada kami kata itu belak menggigak sedap berjalan yang berumpat belak menggigak memakai yang balai isau kebala anda tinggal belak kau memakai yang berbiak yang ketua itu kena menggigak malam hari ini kisit menggigak agak kita tiga lepak nangau dia nadai dia ninga dia ninga kena kuyau tidak yang nangau tapi tidak yang nak ninga yang nangau tidak yang ninga nyawa yang dia kecil namanya mimpi tuang air yang kena palo yang ambil tidak yang keninga ya nyawa tidak nak mesidak ninga yang kena tidak yang ada nak mesidak ketemu dia yang banyak bisa kita ngelalai ke sini ya tu nak nemu kita benar mengigat malam-malam hari lemai sampai pagi dah mengigat.
1: Oh, nanti temu. Nanti
2: dua orang nanti nanti ulas sini pagi.
1: Nanti
2: ulas besar ini yang awal. Malam-malam mengigat ya. Nanti dia temu yang pagi kita nanti temu. Kau nanti ulas ya pagi. Udah ya. Beratai masalah ulas masalah bumbar di bentang. Tidak, tidak banyak. Tidak banyak, tidak banyak. Malam dia pulih juga. Ada sisi.

0: satu nadai, hari kedua juga nadai
1: penuh.
0: Juga nadai keempat nadai dia penuh juga. Kedua nadai ubit juga ya. Nadai dia penuh. Hari kelima nadai.
1: Hari
0: keenam nadai dia penuh. Macam-macam nadai dia kena juga. Dia tahu ya, hari kedua ke bukit dia kena juga. Nadai dia ni. Dia penuh dia. Dia keenam hari ni, ketujuh hari dia nadai penuh.
1: Itu
0: dulu pun dia juga juga.
1: Kami
0: rumah tangga aja enggak. Saya kok nong saya hati kumbang ya ke sesat.
2: Mungkin
0: hari ini ada hujan banget. Hujan ini malam hari. Ya kami salah tunggal. Nah saya nyatanya mati ya kelihatan. Tidak ada temen. Kumai mati.
2: Tidak
0: ada minggu nada dia. Kemudian ini hatu enggak. Bila balik dan enggak. Kemudian kami rumah tangga ini ada hatu enggak. Macam-macam cara juga. Ini ke main orang di rumah banyak orang namanya orang ustaz banyak juga ada temu.
1: Oh, ne.
0: Bermacam-macam semak juga. Ada temu.
1: Oh.
0: Rumah panjai banyak rumah panjai relik kami tu orang di lat sama ngau juga. Banyak. Sampai ke datai di luang merik luang kena orang juga kena belajar matai orang juga namanya udah minggu lebih yang datai ke temu apa hari ke situ datai baru kulit juga yang datai ke temu kan datai temu lagi ya tu tadi ya soalnya ya mada ya ini jakuk lu pengelapa ya gede ngira ya dia tanya dan seminggu datai makai aku ini nak ngirup air aja ya
2: teman-teman. Air nama apa sih mana?
0: Air sungai bangsa ya nyak-nyak ke tempat ya. Dia malam teman-teman ya. Tidak banyaknya tadi. Bisi ungut ke tempat ya nyak. Lepas lupa lalu ya semuanya udah lupa. Dia buai ya ke ya. Nau lupa air ya. Namanya ini metek. Ini jatuh kemayuan makai ya teman-teman. Nah tak senyap boleh tanjut dari penaanya tu. Untuk lapar kita tetap nak demakai kubur.
2: Karena
0: orang ada yang tidak kubur, orang ada yang tidak kubur, dan tidak semua bila kubur. Kita muncul sendiri penuh kubur. Kami ke bala-bala ya, nanya aku dah nyampe dua lama. Tapi nanti apa ada, temu ke bangkai dia. Pokoknya tidak mau.
1: Oh.
2: Dini ke?
0: Iya tu tadi. Iya tu tadi. Lalu kesan ni yang tu tadi. Udah seminggu ya tanah ni tadi. Jauh-jauh dia tengkeh. Nyinpa ulu merurun tak baik dia ni. Nyinpa bukai dia ni.
1: Jauh sama.
2: Berdin udah nemu ya ni?
0: Aku dengar dia lagi. Iya udah seminggu buat tanah ni tadi. Bisa temu kura, ya kena kuih abatan, ya kejaya ke kura, ya kura. Nanda ikut guna ku maik, dan nanda ikut api kena kunung-unung, ya kura. Lepas dia kena dan maik api. Biasanya, jalan naik jauh, ya udah, temu kura lekat, ya kura nak ya maik. Biasanya, baru yang mendak langkau, ya kura langkau, ya ke berdikak. Berdikak jauh, ya, terhadap ulu sungai, dia, ya kaya semua, ya, ya panjang, ya, lo berdikak, ya. Langkau, ya, tadi. Besar nak kalau saya nak kunci, nak buat pintu, pintu, nak buat
1: kira-kira
0: dah lebih tu lah yang ada nak kai. Kini aku ngau nak lebih kira. Saya nak bisa kunci perahu, buat kunci dan buat mak yang tadinya kena yang
1: tidak
0: cuak dia buat kunci nya, lu buka kunci nya penuh kira nasir amat. Saya nak uli tu, datang dia penuh kira pelantau nya. Main uang tayang dia, sik beras, sik gula, kopi, buat ambil sik bagian dia, api petiak, beli sik, dia sebi sik, kenapa kayu, main uang mas, berau.
1: Oh.
0: Lepas ni aku dah lapar nak pulang, ayah lu makan asik, kenapa ya. Yang agak airnya dulu, kenapa ya. Dia mulai ketemu pulang kau. Main uang lah, kenapa ya. Main uang ke kalau, aku madah beli itu. Gagal kereta mengulang kau. Dah dia penuhnya. Makai namanya hidup airnya dulu. Ini minyak itu lah waktu kita sudah sesat. Lalu dia lalu makai mengulang kita penuh kau. Dan mau dia nasi lah.
1: Oh.
0: Betul kami yang kembali orangnya dia tadi. Pengamak ya, bak langkau nya dia seminggu ya. Ya bak tanah seminggu kan ada dah tai dia. Jadi dia aja dia kan manehnya laban di sik. Boleh ya dia. Mulai ada tai balang tau malamnya bangan aman hujan tu. Nanti ada tanah mati kena tu nak celap. Nah kak ni untuk gigi ya celap tu. Hidup ke api punya tu. Kino malamnya kena tu. Nanti dia udah ada tai dia. Saya nurun tabainya dulu dia nak ngok kena tu. Dia empat mama ayah dia nyong ngetan putat ke dia ayah penuh ke ya duduk ke dia dia meyak nyong ni seminggu cuan dia udah berlantau dia dah dua minggu dia udah kesat dia nyak bisa ya petuai dia datang ke ni meyak dia nyak ni meyak tak ni meyak petuai dia nyak kumai dia pulang kau dia ya tangan aku ya lalu nyawat ya ke ya aku tu kai sung pulang kau tu tu hati sat tu ya
1: madah
0: tu hanya banyak ini dek dek tu ya ngano ngano apa tu wayanya tadi tak ni banyak aku punya ane yang dek ni banyak ngurung aku tu ya anjung aku pulai semua aku tu ya apa tu wayanya nasib apa tu wayanya kak ngurung aku tu anjung tu je jauh hantai dua tiga hari tu ya nak uliah jalan aku ya tak berapa jam ya jalan hari ini kudu apa tu wayanya tak apa dia udah seminggu dia tak pasti ya baik dia maya tanya ayo ketua tentang ketua dia tuan minta nanti ketua nya lemik tu lang dia pun aku dua senarai banyak kena pakai tanya datai tu saya uang dia buat saya uang tak baik di tu kan buat di laut tu ketua nya ayo nak tak ada nya akan buka jalan ke dia lainnya bisa kalau lebih ke lada ke dia dan lebih ke dengan orang yang tak minta nyong dia ngai ke tuai yang buman tak lima ya
1: tahu
0: datai ya dia ya lama dia pun yang ke ngai gede ke saat baru
1: lama kan ya
0: kalau nuju air ya kena ke ya nuju sisi air kalau dia ke kena ke ya datai ya buat sebaik lada oh ke pada kata tuai yang amat bisa orangnya balada sebaik ingin ke ya sebaik air tabai siaknya ai sayuang siaknya aku kan buat tabai sebenarnya benda yang ngangau ya ngangau punya tuainya lu belang tak ini tuan lebar sikit dah bergerak ke sami ya madah ke ya bisik ke saat nemu ya oh yang penemu yang satu saat yang ngangau madah ke satu saat lu belang tak ini tuainya ya ini nyampe ini tuainya merapa
1: ya au
0: tapi ya
1: au temu mana tadi ini
0: aw nak jadi nak tuai punya pelada tadi.
1: Kamai
0: ya kan yo nak tuai.
1: Ya.
0: Tak payung dien ke rumah dek nai.
1: Kamai. Oke, Nayan. 8 jam kita itu nya serkat ne. Nasib kan nyo temu orang tadi.
0: Aw temu mulai me udah nyo
1: ke oke. Oke, Nayan. Oke, okay, terima kasih. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ya, hanya tadi kira ke penudinya tadi nih sih.
2: Ya, dengar ke penudi.
1: 8 jam kita ini ke pukul 12.30 malam. Apa, ya. Mayu apa peninggal
2: maya
1: malam
2: cerita,
1: tau?
2: Mayu mana-mana cerita sudah ya.
1: Ya.
2: Ya meh, harapkan boleh bertemu baru.
1: Ya.
2: Hari kesama, jam kesama. Mereka. Ngatuh, selamat malam.
1: Ya, bertemu baru, minggu baru lah peninggal. Selamat malam semua.

Matang Epinu, macam-macam lagu.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

ninga arap ke kita nya tadi nyukung sida yang benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk katir eh pia mega ngebalau orang kudah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang.

0: Albert Romani, yang Umpang, Ujai. Maya kami bala kaban ku suba ke nas lalu boleh ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba. Tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadagi gawak bo RTM deh. Ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai.
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-mula program ba YFM.

0: Timang Kerbau Tawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Timang Krematawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Bak pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina maya sidak yang ngintu tahun baru. Tang cik kita berarti ka tradisi sidak tu ke benda mega nya ngingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor na. Jadi nak ira sapa nuan ngua aku ke suba tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah di kerja kita suba kita patut tak ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngaman nanti kita medak bala Cina Jacob Sagari tadi ya. Gari ti dikena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belum mati ke bah pelasal jurai tu ya leka Jakob tu Jakob pasal kita ninggal ke gari kita itik lama erti Jakobnya utai ke dikena kita itik lama lalu dibuka kita lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita lalu laban kita dekat bak medak bak musim tik baru bak maya tik baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan bak utai tik baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku tik baru nama arti jakoknya fresh utai tik baru ya tik diterima oleh kita lalu kenyak megak bak penyirup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya tik ke baru buaya ke lama
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi Rewind. Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama kebal laki kita bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin melaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh capa. Ujim dah orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa nak?
1: Ya aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher dah. Ya yang berbasuh capa capa lu tengkah dia pusuan aja. Ya lu tem masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh kalau nak itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup aku sekali jauh lu terpedak ke utai di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngiga jaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya utai ke jelu dishwasher aku.
2: Nanti pihak datun aku menyi kenuan nyebut tetrai dishwasher. Tadi nak laki rupiah tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher dah. Kena ngelempuang ke Walorino tadi.
0: Nah, pernah dicak. Ya dah mantai ke tangai tipikal hidup sudah. Kita nyebut alu ngaso meli terus.
2: Nah, kira kelempuang mimit mai pengawak tu tadi nak ya.
0: Aku selalu di kayak aku tu semua.
2: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalatnya belayak dulu ke basuk pinggai itu tadi deh. Lepas sama lelak.
1: Betul. Oke, bukan kerja apa gitu. Isi pinggai radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di ke sejoran murah deh tau. Udah ketemu habis macam. Tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Ana nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan berdua berlubang, nangi ke kita terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kita. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
5: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.
0: Selamat pagi lalu selamat segulai sejalai. Kami baru bawa Pengerak Pagi YFM yang kedua buka. Bah pagi hari 4 kita ke Sarito. Ianya 13 hari 8 tahun 2026. Kandang sejam ke terubah tu kita dekat segulai sialai ngau. Aku Uncle Stone bawa Pengerak Pagi lalu dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi ya. Dia tindu malam kita semua udah dia timang kami dia suah jenak agi ba awak timang kerba tawas awaknya kenang 6 jam tadi ke alainya tadi kelimpah harian no ngasuh mata kita bertambah lelah no agi kami mega enang ya segala selai kebagi kena merindang balah ya ke gawa syip malam ungkup ya ke pagi tu ada tu nyam sedia mulai kediri sudah saya ku ya ke gawa syip malamnya tangnya agreement tadi dia tu bawa 3 jam ya ke dekat datai awak Pengerak Pagi YFM tentu ya agreement dah berbalik wei kami dekat ngergas ke mata kita laban nitiah ke utai ke disebut ngelama tu mega ya sebedau manu engku kuat dia kami bagi ban YFM ditu dulu engku kuat ngergas ke mata kita semua ba pagi hari ya kelebih lagi pagi hari tu nya pagi hari 4 tang maka sama mega sebedau kita ngingkang ke hamua agi mana kita itu tadi meri terima kasih ngagai petara dulu laban ti udah nampuang sepercitai ba dunia inyau tu lalu hafia mega minta berkat ngau embiang yang ambil kepawa ya ke di perambu dekat di kerja kita sepemanjai hari 4 tu lagi mujur diatur ngau nadai bisi sebarang penanggul lalu ke pagi tu aram kita itu sama dia jenuh nalama belak bersampi kita dalam hati hadiri di ulu ke urang ya ke megai pengarap bahai ba sampi pagi YFM ungkup pagi tu.

Selamat pagi, aram kitai dalam nama Aptara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu begulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh Aptara-Aptaraku, bantu oleh nuan bala pengasuh ti dikarap nuan, ngembuan ati ti rindu serta siru. Tolong sida ngerembai, bak semua menua di bumi, penampak lalau ti datai ari raban ti tinggi. Mama bendar, nuan ti kering, ti berkuasa, ti tegap, ti ngalah semua. Ti seruran meri, amat bendar, nuan ti mentas, ti liut, ti siru, ti pemaduk pemisi. Abdul Baha. Abdul Baha madah ngagai kitai. Bala ti dikerinduk petara, ngabala indai, mesti ngelatih anak sida ngenak penghidup ngau penghabis ati sida, lalu ngajar sida baskula, pemanah perangai ngau pemetul. Sida mesti ndak tahu ndak terit dalam perkara tu, sida mesti ndak tahu ndak landik. Anemit besai benareti batiap komuniti, sida ukai nyadi orang ti semina patut nerima ajar, ari apa indai ajak. Genap iku anamitnya utai tempat petara, disikap ngenak pengelandik ngap pengulih sidampu. Tang anamit bisik pengulih dikenak ngelala seruan petara, taluak ke hukum ya, lalu mansang dalam pengudus. Nadai anamitnya nak ulih diubah, semuanya ulihnya di mana, lalu semua ulih mansang dalam pengudus perangai. Bahaulah ngajar kitai, ianya mensia bakal lumbung tikaya, naban intan gemala tinaka ia berga. Seminak pelajar raja, uliah ngasuh pesaka ia pegari, serta ngasuh mensia buliah penguntung aria. Nyadi, dikenak nyawut tanya ti bekawa ngau kebuah, kitai patut ngajak namit. Aram kitai sama-sama berperagam kejaku Abdul Bahatu. Ia nyebut, ngenang tanya nuan pasal pelajar anamit, ia berpangai benar bak kitai nupik sida ari buah dada pengerindu petara, lalu ngansak sida mansang ngagai utai ti disikap ngenak roh. Awak kesida tau nungak kemua ngadap petara, awak kejalai sida nitiah ke atur perangai ti mana, enggau ulah sida memaduk tinggi. Awak kesida nyikap bak sida empu, semua penelap ngau perangai ti dipuji mensia. Ngulih ke pelajar ti tinggi bak sebarang cabang penemu, ngambik ke berengkah aripun penghidup, sida deka nyadi mensia ti kudus perangai. Orang kediau bak perintah petara, tertarik ngagai pemanis seput berpengudus, lalu tau nerima pelajar pengarap, pengudus, ngau ari dunia serga. Amat benar, aku deka ngangau ke petara, awak kemeri pengujung ti manah bak semua tu. Dalam semiang tu, kita minta petara ngemansang ke penghidup semangat anamit. Oh petara, tupi anamit tu baruang ati pengerinduk nuan, lalu beri ia tusu ari dada penginang nuan. Kemansang ke anak kayu ti tuci tu, dalam kebun bungai ros pengerinduk nuan, lalu itu ia ngenak panjah hujan penyayau nuan. Gagak ia nyadi siku anamit bak perintah petara, serta ulu kia ngagai dunia petara. Nuan ti kering serta mentas, nuan meh ti penyikap, ti nelap, Tuhan keberkat pengasih ti melompak. Oh petara, aja meh sida anamit tu, sida anamit tu utai tumbuh bak kebun buah nuan, bungai bak padang nuan, bungai ros bak kebun nuan, asuh ujan nuan labuh bak sida, asuh matahari pengamat mancar bak sida ngau pengerinduk nuan. Awak keribut nuan timuput begadai-gadai, nyidup ke sida ngambil ke sida tau dipatih, mansang serta besai, lalu ayan ngenakak pemanah. Nuan meh ia ti pemberi, nuan meh ia ti penyinuk. Abdul Baha. Oh anak sada nyawa,
tunga ke muan-muan ngadap aku. Lalu lengkak ke semua utai kelimpah hari aku. Laban kuasa raja aku meruan, lalu perintah aku nan melesap. Enti nuan ngigak kebukai kelimpah hari aku. Tajak pen enti nuan ngigak singka miga, selama-lamaya gigak nuan teka asap. Nya ajak, terima kasih.

Unti naray pangamat sumat.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang buruang, kuntuang mana rimba. Tuk gak bulan tiga, jaku orang kalia. Tahun gak udah nyau, anang kita talengga. Nebang gak anang arindang, ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau waka. Mantap kita jimat, anang kaki kena. Nebang kita ngadang, kunggu kaninggang pala. Nebang kayu serang, mantap kayu kademba. Kayu ga udah sebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang, sarak ke oleh kita. Sungai genadai jalai, gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang, ila umai mata. Gunung ganda angus, jerak tahun subak. Umai ga kitai angus, nyamai kitai gawak. Umai barang alai, bukit tanah payak. Bukit ga dulu mimit, payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku, dinga adi akak. Kulai ga aku uai, kita duduk dia. Baduk ga aku nu, gawa kita pagila.
3: Selka jaku perangsang kesar itu, kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kenadai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkunci ke misi kita ngagi orang ti seranta. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk kejari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, berdaun untuk temu dekat dibalas ngau manah. Engkau orang tidak tolong kita, nak terbayar, tak kena ulian balas manah kita. Anang kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang tak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebuh kita mantu, lebuh kita nulung orang. Nadai ngawak. Nadai buah kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Nya adat tidak diletak taro ke kita minsia. Segitu sah nyadi orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebuh kita ngerjap manah bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawak kita. Lebuh nuan ngemuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak ke uliah, kita utai ti badas. Laban berpujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemulitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak uliah ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit kerja kita ke sariku, boleh mai pangkok bagi orang di diari. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita. Awak kerja mana ngok kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.

0: Bergerak Pagi
1: YFM.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukan hati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: ABC
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Lagu-lagu bangsa kita
4: ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM.
3: Segulai sejalan.

Ya tadi lagu Ya Kedibai May Franklin bawa penggerak pagi kita ke pagi tu kunci hati. Lalu hujung ke jam kita ya di studio ke pagi tu 38 minit udah limpas hari pukul 6 pagi. Ngarap ke kunci hati kita udah ditemu mengambil kesemangatnya anda liar tertutup terkenang dalam mati ya dia ngambil hati kita telengak pagi tu. Nerima semua aja utaya ke dekat diatur ngau pemadaban hati ya ketutup tu kadang-kadang deh ujung kita cari tusah ke nerima dia ku ajar dia ku padah orang kelebih lagi kena kita itu tadi kelebih lagi maya orang ke dekat madah ke nama pengilap penimpang dalam penghidup kita nyamil apa hati kita tutup deh nadi hati ke ningah nadi hati ke merangsang dirimpun dua nyeliah ke pengilapnya nyak meh munyi kurang hati ya ke terbuka atau nangis mudah benar luar kita tarik nyingkang kaki ke mua agi anang nutup hati anang nutup rundiang kita ngambil kia lu lekat makanya aja dari pemansang kita erti hanya tadi okey tanya pada kadang-kadang jaku kena beri orangnya tidak dengar amat terjai bunyi ya huay tanya meh nama ya penghidup semua penghidup tu datai hari pengilap kadang-kadang jaku ya kejai jaku kerenjanya meh merangsang kita itu tadi jadi mesia ya ke menyana agi sekali lagi agi lalu ke peninga timendiang kawa pengerak pagi YFM kelebih lagi ya ke mendiang na application RTM klik ke my klik ya ke boleh di download kita ba telefon binci yang takut didengar kita mega ngena online ba komputer rumah kita lalu pihak mega yang ke peninga ya ke mendiang ke kami ya pagi tu ngena channel Astro 871 ya dia tu YFM nang ya boleh dia pendiang ke kita baru ba channel Astro lalu berkenang ke ba ikas pengamah angin ba menua kita ya Sarawak di tau kita nemu mayuh mager-mager besar di tau nang ya nak tu berapa ketegal ke sebuan asap lalu nak pukul 7 lemai kemari infografik tu mesti dikeluar ke ba Facebook berita RTM Sarawak madah ke ikas pengamah angin dia menua serian udah datang 198 lalu di Kuching rekod ke 179 Semerahan 180 Serikai 159 Sediaman 156 Bintulu 151 Miria 122 lalu Sibu rekod ke 105 lalu semua IPU tak ke indeks pencemaran udara tu tadi enang yang nak mana ke pengerai lalu di menua bukai ke semala jauh ngerikut ke 97 IPU muka 98 limbang 76 kapit 66 lalu bakandang 4 iti luar tu tadi yangnya tadi batika sejalan ya nak tu mana mega ke pengerai kita okey jadi nitiah ke berita mega yang kebisi di keluar ke itu ke alainya tiga kebuah di ngasuh IPU ke indeks pencemaran udara kita tu merosot hanya dari hari angin ti di Sarawak ke satu ya tegal ke sebuah rentas padan kelebih lagi ba rosak hangus ya kebisi jadi ba Indonesia lalu pihak mega sekedar area kebuahnya tinggal penusah angus ba tapak pelupusan sampah di Sibu ba kenang pemesaya 1.5 hektar ngau pia mega bisi kampung ya ke angus ba menua Seri Aman ya ke dipelabak ke ngangus pemesaya kenang menuanya tadinya 100 hektar pemesai jadinya sekedar area kebuah lapa penusah sebuah Sabtu nyari di menua tu diumbak ke mega yang kau fenomena El Nino ngapain mega monsun barat daya serta berapa titik kanan luar menua tu nak yang terima perata hujan ya ke baru hari selama ngarap ke tetu tadi nak terlalu panjai ke laban pedih narga pengawak kita dekat kerja
tegal ke sebun asap tu. Okey, jadi dah tu lagi dia kami di kang natai ke pesemberat ke besi di kirum di anjung peringal ngegai email ngawa via ngga WhatsApp akunti YFM Iban ke pagi tentang sebenarnya agi terus mai kita berperindang ngergas ke mata bah pagi hari empat kita ke sare itu. Terima mai lagu ya ke di bayi Rawing Sheris. Repak semina bawa pengerak pagi terang didinga peningal kita ya di limbang dengan frekuensi 104.9 MHz.

0: Isay? Oh, Isay.
1: Nama hindi?
0: Baka ni kaku ka nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kau suah ku baca ba radio.
1: Oh, namo ku. Laban ku sanya bisingan juang.
0: Ba, madah kaku meh.
1: Oh, begitu. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit, kurang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganju orang kemati. Namunan?
0: Oh, bakenya. Ba, bakenya ku kan nganju orang yaudah nyak dah. Agi ngena fake gak kah?
1: Ih, nah dah agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berat kita awak perak pagi. Pagi tu keterubah ya pesan pemati ke dikiru Mikal Ana Bung Kewang. Jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau di Miri ya Sibu Kapiet ngau piam ga bala ba rumah Ujang Rantau Lungai Sungai Ngemah rumah Jimmy Kerangan Sibau rumah Magala Lubuk Tanjung skiem gempuru nang jagau ngopem ga bala kediau banangani ruwa ngau kam layan ia kenalah di rintai ke ditu tinggala Regina Dui anak Bantian tau ke Dui Bantian. Okey, jadi pesan tu madah ke Regina Dui anak Bantian. Regina Dui anak Bantian tau ke Dui Bantian. Udah nadai kena 8 dari bulan 8.

atau kedui bantian tu deka di senggai balam ayuh malam atau lagi malam hari 4-13 hari 8 ba rumah William juga sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5-14 hari 8 kabar belayan ya ke dia pesan atau ke ngelola di pita data yang ngesah penusah Rabatu nando baru isi pesan pemati ya ke dikirim Mikal ana bungkuang ke pagi tu nyadi pesan tu tadi madah ke Regina Dwi ana Bantian Regina Dwi ana Bantian tau ke Dwi Bantian udah nadai ba hospital sedang Selangor kena 8-8 tu tadi laluan yang Regina Dwi ana Bantian ni yang Regina Dwi ana Bantian tau ke Dwi Bantian tu deka di itu balam maiwah malam tu lagi malam hari 4-13 hari bulan 8 rumah William juga sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5-14 hari bulan 8 bala kamam belayan ia kengelala dipinta sampalah data yang ngesah penusah Rabatu lalu nguyang ngagai pesan yati kedua setiap moga pesan pemati ke datai ari Anthony ana cium tau ke apai damia ke pagi tau nyari pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba sungai Sibau gawis buai melanjan piam ga bala ke dia ba buai nanga keruan sengkabang bungkang kebelayan ya ke diau ba nanga tebat kucuah merutih begiang setapang niah bunu penurian maja ngau piam ga nuju balaraban PGA Battalion 23 kem temuda Seri Aman ngau piam ga rumah ya ke sama semakai maya Rabat ki nyedia pesan tu tadi madah ke Ira Nadiang tau ke Dami Ira Nadiang tau ke Dami tau ke Michelle udah nadai kena 11 area bulan 8 yang area 2 tu tadi laluan yang tra anak Nadiang niang tra anak Nadiang tau ke Dami tau ke Indaya Michelle tu deka diintu balam ayuh malam tu lagi malam hari 4-13 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5-14 hari bulan 8 kabar belayan ke di pesan tau ke ngelala niang dipinta datai ngesah penusah Rabatu ngagai rumah Jensen nyanggau pematuh betuang nando baru isi pesan pemati ke datai ari Anthony ana cuam tau ke apai dami ke pagi tu nyari pesan madahkan nak ya yanya Ira ana Nadiang Ira ana Nadiang tau ke dami tau ke Indaya Michelle udah nadai kena 11 hari bulan 8 tu tadi lalu niang tra ana Nadiang niang tra ana Nadiang tau ke dami tau ke Indaya Michelle tau ke anak niang semua anak manggat ya deka dia senggai kena malam tu lagi malam hari 4-13 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5-14 hari bulan 8 kabar belayan ya ke dipesan takung lala minta datai ngesah penusah Rabatu ngagai rumah Jensen nyanggau pematuh betuang lalu nguyang ngagai pesan kenangkan ketau setiap moga pesan pemati ti adi kirum langan anak upiang tau ke apai lubo ngau Juli anak upiang tau ke awe ok jadi pesan tu tadi nuju kabar melayan ke diau rumah gaduan sungai Rian rumah Lawrence Wong Batang kabar melayan baru rumah Suwana sungai Libau rumah Paliang Sungai Kunang, rumah Meriang Sungai Buluh, rumah Mamas Kentiang Krupuk, rumah Padang Bukit Mas, rumah Tayan Sungai Lepuang, rumah Sibar Lubuk Lemba, rumah Landan Tebuak Muluang, kembalian ke dia rumah Jeman Tebuak Muluang, rumah Libau Tebuak Muluang, piang moga bala ba rumah Panggai Dayat, rumah Gadi Dayat Pakan, rumah Rekan Anak Gatal, kembalian ke ba rumah Rugah Sebangkui, rumah Musyid Garu, rumah Laka Garu, rumah Angi Garu, rumah Jessica Sungai Pawah Garu, ngapai mega kembalian ya ke dia ba Udul Ulu Serikai, Ubuah Ulu Serikai, Andi Nyempal, ngapai mega bala ke dia ba rumah Austin Cali Badal, rumah Lat Gerugu, rumah Antamah Badal, rumah Melina Badal, rumah Seti Anak Ubuang, rumah Janda Sungai Tapang Bayung kebelayan ke dia ba rumah Tracy Anna James ngau bala ke dia ba belah Sungai Rusak Nyeluang Berayang Mudung Uyok Sibu Suang Ketibas serta ia kenalah di Rintai ke

ritau ti ngelala upi yang anak batu. Jadi pesan tu tadi madah ke upi yang anak batu, upi yang anak batu tau ke salua di kangau ngorang ngau nama apai awe, tau ke aki lubo udah nadai kemari hari 3 12 hari bulan 8 lalu hani yang upi yang anak batu, niang upi yang anak batu tu dekat disengai balam mayuah malam pergila malam hari 5 14 hari bulan 8 bermajen anak cimi sungai paku jalai bayuang ulu serikai sebelah ke di anjung pagi hari 6 tu ila ianya 15 hari bulan 8 kita akan nemu silik agib kawal ngau penusah rabatu tahu bertanya ngagai langan anak upiang bernombor 0329888407 tahu ke ngagai Juli anak upiang bernombor 0135643775. Nanda baru isi pesan pemati ke dikirum langan anak upiang tahu ke apa lubo ngau Juli anak upiang tahu ke awe ke pagi tu jadi pesan mereka pais dua ya ianya upiang anak batu. Upi yang anak batu tau ke di kangau ngau nama apai awe tau ke aki lubo udah nadai kemari hari 3 12 hari bulan 8 lalu niang upi yang anak batu niang upi yang anak batu tau deka di senggai balam mayuah kena malam pergila malam hari 5 14 hari bulan 8 barumah jen anak jimi sungai paku jalai bayong ulu serikai sebelah ke di anjung pagi hari 6 tu ilak ya 15 hari bulan 8 kabar belayan ia ke kanmu silih lagi berkawal dengan wapnu sahara batu tau bertanya gelangan anak upiang bernombor 0132988407 tau ke ngagai Juli anak upiang bernombor 0135643775. Lalu pesan ya kenangkan kenya setiap gak pesan pemati ke dikirim umian anak bunsang. Jadi pesan tu nuju bala ke dia ba Madur Ulu Madur Ili asan ngau pia mega bala ke dia ba rumah Jampa Blugai pasien nansang lemayung gemuan bakuang bala ke dia ba bawang asan Muara Bunut Ilas Sungai Sian Rumah Mawa Kapit kelebih lagi bala kedia warumah piwes. Enggau kabar belayan ia ke nak alah di rintai ke ditu tinggala Jennifer anak umian tau ke Linda. Jadi pesan tu tadi madah ke Jennifer anak umian. Jennifer anak umian tau ke Linda. Udah nadai kena 11 hari bulan 8. Ianya hari 2 tu tadi lalu niang Jennifer Anna Umin, niang Jennifer Anna Umin, tau ke Linda tu. Deka diintu bala mayuah, lemai tu lagi, lemai rimpat. 13 hari bulan 8, ba sungai Kawi Bintangur sebelah ke di Anjung Pagila. Pagi hari 5, 14 hari bulan 8. Kita akan nemu sekali lagi. Berkawal dengan Wapnu Sahara Batu, tau bertanya dengan Krishna Subang Anna Umin. Bernombor 0129966778 tau ke ngagai Lisa Jania Giman bernombor 0198497728 lalu baru isi pesan pemati ke dikirum umian anak busang pagi tu nyari pesan madah ke anak ya ianya Jennifer anak umian Jennifer Anna Umin tahu ke Linda udah nadai kena hari 2 tu tadi 11 hari bulan 8 lalu niang Jennifer Anna Umin niang Jennifer Anna Umin tahu ke Linda tahu deka dintu balam mayuah malam tu lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 bah sungai Kawi Bintangur sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 5 14 hari bulan 8 kabar belayani kanemu silih lagi kawal ngepusara batu tahu terus bertanya ngagai Krishna Subang Anna Umin bernombor 0129966778 tau ke ngagai Lisa Jani Giman bernombor 0198497728. Okey, lalu pesan ya kelima ianya pesan pemati ke dikirum Matthew Guang anak Dato jadi ya pesan tu menuju bala ke dia bah sungai rusak sungai Pawah Simpang Kuko Sungai Mas Bintulu, Ulu Ngawili, Kabelayan Kediau Ba, Sungai Kawan Batu, Garu Empat Barumah, Serudiat Bi, Berayang, Piam Ganuju Bala Kediau Ba,
Engkabang Nyabur, Batang Kerubung Selalang, Sungai Nyiar, Sungai Rumput, Haji Lupang Atas, Simpang, Sebawah Kelebagi Nuju Inaci, Balak Kedia Baru Mahlu yang Sungai Pamok Serikai, Rumah Keli Minus Jakar, Rumah Sibar, Lubuk Lembau, Ngopi Mega Balak Kedia Baru Mah Padang, Bukit Mas, Rumah Lidom Belawai, Rumah Siti Bendabai, Balak Kedia Baru Melayang, Nangai Ibus, Jabai Atas, Rumah Sati Kop Ibus, Rumah Dana Kop Ibus Ngau, ia kenalah di Rintai ke Ditu Magang. Jadi pesan madah kembuh anak alang, mbuh anak alang, tau ke bini ini yang datau, dobeli nama manan anak muja, udah nadai kena 11 hari bulan 8 tu tadi, ianya kena hari 2, lalu niang mbuh anak alang, niang mbuh anak alang, tau ke bini ini yang datau, dobeli nama manan anak muja tu, dekau dintu bala mayuh lemai tu lagi, lemai hari 4, 2, 13 hari bulan 8, sebedau ke di Anjung pagilah pagi hari 5, 14 hari bulan 8. Kebelayan ia ke dipesan, dipinta data yang ngesah penusara batu, ngagai rumah Patrick, anak Ipan Muduang Ulu, lalu kanmu sili lagi, tau bertanya ngagai duau, bernumber kusuang 11299, 55575 tau ke ngagai yuat bernumber kusuang 11-2483-6392 nandu baru isi pesan pemati ke dikirim Matthew Guang anak dato ke pagi tu jadi pesan madaki indaya ianya embuh anak alang, embuh anak alang tau ke bini ni yang dato dobeli nama manan anak mujah udah nadai hari 2 tu tadi 11 hari 8 lalu ni yang embuh anak alang, niang buah anak alang, tau ke bini niang datu, dobeli nama manan anak mujah tau. Deka dintu balam mayuah malam atau lagi malam hari 4, 13 hari bulan 8, sebedau ke di Anjuang Pegila, pagi hari 5, 14 hari bulan 8. Kebelayan ke dipesan dan dipindah datai, ngesah penusah rabatu, ngegaya rumah Patrick, anak Ipan, Muduang Ulu, lalu kanmu silih lagi, tau bertanya ngagaya duau bernumber kusuang 11-2299-55575 tau ke ngagaya yuat bernumber kusuang 11-2483-6392 ke Siti tu ngatai ke pesan ngetas uliat ke dikirim Josephine Dujung tau ke Indai Jeluak jadi pesan tu nuju balaya ke dia bas manjai batang dijiah batang bawah dijiah tamian batang muka nangawah ulu muka Nangga Duat, Sungai Wuang, Balaba, Nangga Lebay, Batang Kenawit, Batang Uyak, Tajam Uyak, Ngopi Muka Kebelayan Kediawa, Batu 8 Bintulu, Batu 15 Bintulu, Batu 8 Sibu, Batang Julau, Ngos Panjai, Jalai, Ulu, Dijiah, Selangau. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit lalu berantu ke Niang Jarabak Anak Sambang. Niang Jarabak Anak Sambang tahu ke ini jelua. Dekat diatur baru masemen ulu di Jes Langau hanya kena hari 6 tila 15 hari bulan 8. Okey, kita akan mu hasil ya dagi kawal ngawa pengamak tu tahu bertanya ngegai Josephine tahu ke ini jelua penombor kusuang 11-2993-377 kusuang tahu ngegai runai penombor kusuang 11-1986-2611 tahu ke ngegai nyaluang penombor kusuang 13-961-1212 lalu baru pesan ngetas ulit ke dikirim Josephine Dujung tokinai jelua ke pagi tu pesan medah ke pengawal ngetas ulit lalu berantu ke Niang Indaya tadi Niang Jerabak Anak Sambang Niang Jerabak Anak Sambang tau ke ini jelua dekat diatur kena malam hari 6 tila 15 hari bulan 8 baru masemen ulu dijiah Selangau. Kita akan nemu sili lagi kawal ngawa pengamak tu. Tak tanya ngagai Josephine Tokin dan Jelawat. Bawa nombor kusuang 11-2993-377 kusuang. Tak ngagai runai hanya indah inggi. Nombor kusuang 11-1986-2611. Tau ke ngagai nyaluang yang apa yang nyai ya, nombor kusuang 13-961-1212 kusuang. Lalu nangkan kenyatu pesan ya ke dikirim senorita jadi ya pesan tu ianya tadi pesan pemati ya kenuju kabar belayan ke diau berayang ruban tiga barumah tingkat ruban dua barumah metuang ruban licu kerapa selalang kerubuang selalang bala ke dia bertanjung awi belawang awi lubuk kepayang awi engkala
Uang atas itup semurian kerian pemegah bala kedia baulu sebetan kemidan dua berumah kebelayan kedia baru berniat ulat anensi tapang ujan ngau pemegah pelat di sebubu niah igan ngau pihak megah ngagai rumah ia ke samos makai maya harabat. Jadi si pesan tu tadi madah ke blulo anak empawi tau ke Ali udah nadai kena 11 hari bola 8 hari 2 tu tadi laluan niang blulo anak empawi niang blulo anak empawi tau ke Ali tu deka di senggai balam mayuah kena malam tu lagi malam hari 4 13 hari bola 8 sebedau ke di anjuang ke pendam ulu maluang pekila ya pagi 5 14 hari bola 8 kabar belayan ya ke di pesan dipinta datai ngesah penusah rabatu ngagaya rumah jemaat ananga maluang awik seratu anandu baru pesan pemati ya ke datai area senerita ke pagi tu ngari ke sulah anak ampak tau ke inai gawar yang dipesan tadi madah ke belula anak empawi tau ke Ali udah nadai kena 11 hari bulan 8 yang hari 2 tu tadi laluan niang belula anak empawi niang belula anak empawi tau ke Ali tu tadi reka lintu balamayuah malam tu lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 baru mah jemaat andang maluang awek 100 sebedau ke di anjuang pagi pagila pagi hari 5 14 hari bulan 8 ya. Jadi ia minta kabar belayan ia ke dipesan sampailah datai ngesah penusah rabatu. Lalu ke 8 istimewa pesan pemati ke dikirim Sharon anak tungku jadi ia pesan tu nuju kabar belayan ia ke dia ba pantuang Iban tebun semunjan pemega kabar belayan ke dia ba sungai jua sungai bulu senangi sebuyaun sungai Sabang seteman ngau pemega ia kenalah di harintai ke ditu. Jadi ya pesan tu madah ke Lindek anak betuang tau ke Minil udah nadaya kemari hari 3 12 hari bulan 8 laluan niang Lindek anak betuang tau deka dintu balamayuah malam atau lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5 14 hari bulan 8 kapal belayan ia ke ngelala tau ke dipesan dipinta data yang ngesah penusah rabatu ngagai lot 646 kusung lurung 12 kampung sungai Puang Baru laluan yang tu tadi deka dianjuang pergila ke pendam STNU Siwa Kandias Kuching derang kesili lagi kawal ngawa penusah rabatu kita tahu bertanya ngagai terma lunta anak lindia penumbar kusung 1839 4-0-4-0-3 tau ke ngagai Andy anak lindia penumbar kusung 1987-4-6-9-2-3 anak baru pesan pemati kedatai Ari Sharon anak tungkui ke pagi tu yang dipesan malah kaki ya ianya lindia anak betuang Lindia anak betuang tau ke Minil udah nadaya kemari hari 3 12 hari 8 lalu niang Lindia anak betuang niang Lindia anak betuang tau deka di senggai malam tu lagi malam hari 4 13 hari bulan 8 balut 646 kusung lorong 12 sungai Apuang Baru sebedau ke di anjuang pegila ianya pagi hari 5-14 hari bulan 8 ke pendam STNU Siul Kandias Kuching kita akan nemu sila lagi berkawal dengan penusaha rabat tau bertanya ngagai luntau anak lindia penumbar kusung 1839-4-0-4-0-3 tau ke ngagai Andy anak lindia penumbar kusung 1987-4-6-9-2-3 lalu nangkan kena pesan ya ke 9 pesan ngetas ulit ngau muai antebalu kedatai Ari Simon debit matan yang dipesan tadi nuju kabar belayan ya ke dia ba Miri Bintulu Sibu Betuang Sleman Kuching ngau ya kenala dirintai ke itu tinggal niang debit mantan anak ambang yang dipesan tadi madah ke pengawang ngetas ulit lalu muai antebalu
kini yang debit mantan anak ambang, yang debit mantan anak ambang tahu ke apa Simon dekat diatur kena hari 6 tulak 15 hari 8 jam 10 pagi ban nombor 67 Taman Lucky Garden Jalai Blimbing Seri Aman. Nandu baru isi pesan ya ke dikirim peninga tu. Jadi pesan tu datai hari semen debit mantan madah ke pengawal ngetas ulit setahun mencoba lu ke niang apa ya ianya tadi niang debit mantan anak ambang tau ke apa Simon dekat diatur kena hari 6 tu ilok 15 hari 8 jam 10 pagi ban nombor 67 Taman Lucky Garden Jalai Blimbing Seri Aman. Lalu pesan kita ia ke 10 pagi tu ianya pesan ngeta sulit tambuan terbalu ke dikirim Ali Ana Adi yang ngari kita sepilih. Lalu pesan tu nuju bala ke dia oba pulau Dudung Pak Seni Buang Durian Nesung Penasuk Rian Lucy yang Banyu Pian Megak Bala ke dia oba rumah jana Batu Matup Julau Sekuau ngau kebelayan kenalah di rintai kerito tik ngalan yang ada yang anak entai tau ke apai Ali. Jadi pesan madah ke pengawak ngetas ulit kena yang ada yang anak entai ni yang ada yang anak entai dekat diatur ke alai kena malam hari 6 tulok 15 hari 8 pengawak nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari Minggu 16 hari 8 tembuk pengawak ngetas ulit lalu dekat dia tangkan ngau pengawak ngupas dan terbalu lalu kebelayan dia ke dipesan berada tai nguluk pengawak tu kerika diatur rumah Monica Giri Sungai Spau Jalai Stabau. Sila lagi kita tahu bertanya ngagai Ali anak adi yang tempu penombor kusung 111-87-05-140 tau ke ngagai Saban anak adi yang penombor kusung 1497-19334 dan baru pesan ngetas ulit ngawa muain terbalu ke dikirim Ali anak adi yang ke pagi tu ngari kesilas bilik nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang apa ya yang tadi niang adi yang anak entai niang adi yang anak entai dekat diatur kalai kena malam hari 6 tulak 15 hari 8 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat dia ketas pagi hari Minggu 16 hari 8 temu pengawal ngetas ulit dekat ditangkan ke ngawal pengawal ngupas nita balu lalu kabelayan dipita datai ngagai rumah Monica Giri Sungai Spau Jalai Stabau. Sila lagi kita tahu bertanya ngagai Ali anak adi yang tempuh bernombor kusung 111-87-05-140 tahu ke ngagai Saban anak adi yang bernombor kusung 1497-19334 lalu pesan ya ke penudi sempat dibaca bahawa penggerak pagi YFM ianya tadi pesan ya ke dikirim Mike Cagat Adam ngari kesida sadian tahu ke double nama Jos anak Teganu sebilia ya jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia bah sungai Kepayang Segak Sungai Indai Mentu Sebuyau Semunjan ngau pia megak bala ke dia baplai mudiang Sungai Rama Sungai Nyamuk Sebuyau ngau pia megak ia ke dia di belah Miri Bintulu Kuciang ngau kenalah dia rintai ke ditu nyade pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke niang Yun anak Agus niang Yun anak Agus dekat diatur ianya kena hari 5 pagila 14 hari bulan 8 jam 10 pagi bak kedumpai Sebuyau Semunyan. Lalu baru isi pesan ia ke dikirim Mat Cagat Adam ke pagi tu ngari kesida sandian dobelik nama Jos anak Terengganu sepilih yang dipesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Yun anak Agus niang Yun anak Agus dekat diatur pagila hari 5 14 hari bulan 8 jam 10 pagi yang dibala ke dipesan diminta datai ngagai kedumpai Sebuyau Semunjan. Okey, jadi nyana ka kami yang datai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup ya pagi tu.

0: Facebook. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penulung.
2: Ama tu mana nak? Nau tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujua ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Julua tu derkumai aku bisik visi. Ya, bisertinya tinyau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngatai ke penghidup, ia nak ngatai ke berkat, ia nak ngatai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiarila. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ia, okay, semina ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia mega tik nyadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama otak kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan nyari pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasih ke Tuhan. Now, laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu taman sebut kita anak mancal ya. Bedau matang kan. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah, ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dekumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna runa. Ni tiah kebakiah ya lagi. Ni yang lepak de luar de dien ka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
3: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapik kitai besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Mai hari ke balak angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
6: Pengerak pagi.
7: YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Ya, aku tertarik. Laban, apapun hari bilik nuan-nuan, nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas penindok nuan tertarik. Nuan tindok tertarik.
1: Betul.
2: Ya, kini ke mandang ke ulah nuan tertarik berkenyak.
1: Ya, berkenyak ke penindok nuan, berkenyak.
2: Berkenyak ke penindok nuan. Enggak, aku nemu penindok ke berkenyak.
1: Berkenyak ke penindok nuan, berkenyak ke ulah nuan.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Merdeka ukai seminak nuat ke jalur gemilang, ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

Pagi dia tu kita bergulai ngaku Imelda Joni bab berita pagi hari 4/13/2008/2026. Kata rubah tu batang berita. Pemansang ti inklusif ngau lantang mesti pelasau ke integriti. 107 buah sekolah di Serian ditutup pengudah tikas API ngelui hari 200. Rabat induk dilalau cakah hagi ngiring transition tenaga menua. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengelantang Sarawak di bendau mesti inklusif serta uliah diasai ke semua serak komuniti nentu ke nadai bisik Raban di Kelawang. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menyematak madah ke pemansang mesti nyerangkum komuniti menua pesisir ngau menua ulu, Raban Rentan, Nembiak, orang induk ngau rebak dudi ari. Tiap agih belanja, bantu ngau peluang pemansang mesti dipejalai ke ngau sama rata, rurus serta berpelasa ke utai tik diguna rakyat. Ia mantai ke Jakutu bak pengerami ngintu Ari Integriti Sarawak 2026 ke diatur bak palan Convention Borneo Kuching. Kok ia nambah ramai Jaku Integriti teras kemakmuran Sarawak patut nyadi kelalau dalam tiap polisi pemutus ngau atur pengawak dikena ngedegap ke pengarap ati mensia mayua. Bak pengeraminya ia megak ngelancar ke modul pintau pengereja pengawak perintah Sarawak ngau kelab rakan integriti sekolah Chris. Sepenyampau 107 buah sekolah di bagi menua Serian sudah ditutup berindia hari baca indeks pengamah angin API ngelui hari 200. Chairman Raban Komiti Penguasa Penusah Ngenyit Negeri Sarawak JPBNS Dato' Amau Douglas Ugambas madah pengawak nutupnya Siti Atua ke dipejalai dikena nyaga pengerai ngau pengelikun nembiak pelajar ngau Raban Sekolah. Pengawak ngajau ngau belajar ari rumah PDPR dekat terus dipejalai ke sepemanjai tim puas sekolah ke ditutup. Berbak ngaunya mensia mayuah dilalau ngambil ke ngurang ke aktiviti bak luar maya penangguh sebut asap tu yang kawam pengawak fizikal tip berat serta lumba ngau main. Raban sidak ke berisiko tinggi bakal nembiak mit, orang tuai, orang induk ke bertubuh bisik ngau sidak ke bisik penanggung seput tau ke jantung megak dilalau ngambil ngurang ke pengawak tip terbuka ungkup kualiti angin tip kamar. Mensia mayuh mega dilalau ngenak sengka bermua ti engkeman. Dalam penerang media ya, dia mensia mayuh ditangkan nguliah ke penerang ke pemaduk baru hari saluran resmi perintah serta nyeliah ke diri hari ngerembai ke penerang ti endak betul. Orang induk mesti bempu pangkuk pengawak ti cakah dalam ngiring transition tenaga menua ukai semutiknya di Raban penerima penguntung ajak. Atur tu setipak ngau pengawak menua ti ngemansang ke ekonomi gadung ti inklusif. Menteri Pemansang Orang Induk Rombiliak ngau komuniti Datuk Seri Nancy Sukri Madah terjepan Orang Induk majak nyapai tikas pemuju ketinggi dalam pelajar penangguh struktur agi nyekat Raban sidaknya bak market pengerja pengawak. Penyampau tubuh pengerja pengawal induk dalam tahun 2025 manggai 56.6% enti dibandingkan 83.3% ungkup orang lelaki. Prinsip sama rata gender orang timpang pendiau ngau keterangkuman sosial GETSI mesti disengkawum dalam polisi jadi ketuai ngau proses ngagak pemutus dikena nentu ke transition tenaga ti rurus. Ia maksud ke jakunya lebuh nutup awam besai tenaga lestari antarabangsa 2026 di Induk Menua. Menua tu ngerikut ke pengerembai ti nyata ungkau report penarafan daya saing dunia 2026. Pemujurnya diayan ke nengah pemujur Niki 8 anak tangga ngagai penduduk ke-15 hari 70 ekonomi dunia nanti dibanding ke bak penduduk ke-23 tahun Siti Nyin kemari.
Pemujo tu megak ngengkah ke Malaysia jadi menua kedua pemadu kompetitif dalam ASEAN entu di Singapura. Ketua Sekretari Menua Tan Sri Datuk Sri Samsul Azri Abu Bakar madah ke pemujonya antaraya ketega pengeransing perintah di Mujo Niki Arinumo 25 ngagai 14. Pengulih bak dagang megak manah hari penuduk tangga ke-32 ngagai 16. Ia madah ke Malaysia megak bak penuduk nombor 6 pemadu nyulut berenggat global ungkup indikator birokrasi mandang keempas positif ngagai inisiatif reformasi kerenah birokrasi RKB. Nakak ke dia tu 447 projek RKB udah diperjalai ke ngau-anggau ungkus pematuhan diklimat sepenyampau 2.95 bilion ringgit. Perintah naga 500 lagi projek RKB tahun baru ilak ngau penyampau tiulih diklimat ke 2.5 bilion ringgit. Ia berkongsi ke penerang tu ngau media di Kuching. Bak pengerami bukai Diak Tan Sri Datuk Sri Samsul Azri madah ke Intan Leadership Development Park Ailid Park Insara di Intan Kampus Wilayah Sarawak di Kota Semarahan. Jadi pelasa ngenegap ke pemansang ngau jadi ketuai beraban orang ti gawak perintah. Ailid Park Insara berengkah beroperasyen bulan 4 tu tadi dikemansang kengena ungkus belanja 3.01 juta ringgit. Palanya dekat nyedia ke latih berpelasa ke penelebak tinggembuan 7 ngada ke pengerja pengawak perintah ti lebih tan serta ulih gawak cara bersepadu. Kelimpah merik latih nyadi ketua ti moden, interaktif serta dekat merik empas tinggi ngagai pengerja pengawak perintah. Ia maksud ke Jakutuk pengudah berjadi ke Ailid Park Insara di Kuching. Dia tu kita menu mending ke berita pagi dari YFM Kuching. Atu nagang penusah hangus nuntung tanah kerapak patut ditegap ke agi dikena nyeliah ke penusah ke bangsanya bertanduk nyadi. Menteri Perengka Pengangkut Datuk Sri Lee Kim Shin madah pengawak nyikap diri agensi ke berkawa mesti ditambah. Yang kawa menentu ke infrastruktur bakal telaga tiup ngau blok parit dalam gaya ke mana. Kok ya, pengawak nagangnya atau ke pemaduk berguna. Kelebih lagi bak kandang tanah kerapak Kuala Bram ke sebedar tu kala angus tingujung ke penusah sebun di menua tu nyadi. Nakak ke dia tu bisik 11 buah telaga tiup udah digagak dibagi menua miri yang kawam 7 buah di Kuala Bram. Berbak ngaunya 21 blok parit mega udah disedia ke dikena mantuk nyeliah ke penusah angus nyadi bak tanah kerapak. Ia madah ke gaya hari kemarau ngau kurang hujan ke dia tu nambah ke risiko penusah angus tau nyadi. Ia maksud ke jakunya rambau nutup program hands-on procedure operation standard nagang penusah angus tanah kerapak bagi menua miri. Peranak long tap di telang usan dia tu oleh ngasai ke bekal kuasa karan pengudah putus semak 2 tahun ke udah ketega penusah angus tinuntung stesen kuasa solar genturung pendiau sidak tahun 2024 subak. Pengawak mulai ke bekal kuasa karannya dicapai dengan projek pemungkal rural energy as a service dengan teknologi bateri lithium ion phosphate LFP. Bekal kuasa karan ungkup palan pengentap pendiau komuniti Kenyah dimungkul lebih 60 ruang bilik. Dihidup ke baru kena 10 hari bulan 7 tu tadi. Kalai sistem barunya dipasang diuji serta dikemendal ke dalam tempoh 5 hari. Kaban Kaunsel Negeri Telan Usan, Datuk Dennis Ngau madah, teknologi bateri LFP-nya keterubah sekali dikena bak kandang menua Telan Usan. Projeknya nyedia ke modal kuasa ke dijamin dalam pengelamak 10 tahun, nentu ke bekal kuasa karan ti lebih entap kelimpah ngurang ke ungkus perkara ngintu. Teknologinya bisik potensial jadi alternatif ngagai sistem solar ke dikenak dia tu hari baru skim bekal kuasa karan alternatif menua pesisir Sarawak. Ia maksud ke jakonya di Ulu Bram, Miri.
Program Project of Dream Realize Pro DR Roadshow 2026 siri ke-11. Jadi pelasau ti berguna amat dikena merik penerang ngagi nembiak bekau ngau atu milih pelajar ngau kerjaya pengudah tembuk bersekolah. Kaban Konsel Negeri Meradung Datuk Ding Kuang Hing Mada. Program ke diatur Perintah Sarawak dengan tegasnya meri awak ngagai bala nembiak nguliah ke penerang senentang pilih pelajar tinggi serta megak pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET. Nembiak ke ngembuan penyulut akademik di mana oleh nampung pelajar bak institusi ke dipilih sidak lalu sidak kerinduk bak perkara pengelandiak praktikal tau milih bidang TVET. Ia maksud ke Jakutuk pengudah berjadi ke Pro DR Roadshow 2026 di Sekolah Menengah Kebangsaan Kai Chung Bintango. Pengawak ngatur roadshownya mantu nembiak pelajar di Meradung merti ke peluang pelajar ke bisik disedia ke serta uliah ngagak pilih sidak berpelasal ke minat ngau penau sikuk-sikuk. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Memansang ti inklusif ngau lantang mesti berpelasau ke integriti. 107 buah sekolah di Serian ditutup pengudah tikas API ngelui hari 200. Raban Induk dilalau cakah hagi ngiring transition tenaga menua. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dini Makti.

0: Terjalai YFM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 13/8 dalam tahun 1990. Kepala Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud menemui berjalai ke pemerintah ke Balingian lalu menjadi pengerami ngintu Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB ke cukup 30 tahun bak Sekolah Rendah Kebangsaan SRK Paris Balingian. Pengeraminya diatur PBB Pampang Mugah lalu digulu Pupu Raban Bansa. Sekedar hari kebisi datai mayatu ianya sapit Kepala Menteri Sarawak Dr. Amar Afri Jabu, sapit Menteri Pelajar Dr. Leo Michael Toyat serta sapit Menteri Pemasang Tanah Encik Gramung Juna. Udahnya Kepala Menteri Sarawak Kedi Sempulang Binia Dato' Amar Puan Sri Laila numata ke Pekin Lumba Perahu ke diatur bak Sungai Balingian. Kalau begitu menerima sambut di mana hari orang bandurnya. Penemuan itu ukai seminat nangga pemenang kawal antara ketua ngobala rakyat tamaga ngayan ke pembenar perintah lebih merangsang rakyat berakup lalu nyukung semua pemansang ngah pengelantang di Balingian.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke bendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
4: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, Tan Sri Kalun, Tun Juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpecik setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
1: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
5: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngerajaku peradak nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawar.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak 11 sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawup, nyayet ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
4: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemayak pengelikun menua batan petara. Aram berbak kita barak berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mama. Perak ke berta semesainya merdeka, merdeka, merdeka.
1: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersifing berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa kebuta, kita berap mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merisa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke siap.
5: Sapa keberani, ngiring ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, juk segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
4: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
1: Aram sungai kitai terus tandai, gamik kaya seruran berupai, sebakananga meruan muara.
5: Kayu terus kita limbu intu siru, ngamik kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
1: Tanah terus kita simah, ngamik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, meri kita tuah nada ke pengeraja.
4: Pajar pagi terus kita seridi, nyambi ke seruran beseri, meri pengangat nyasuh sihat ngering ke semangat.
1: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita besar.
5: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, penglikun maik penyenang.
4: Pemayak penyukung peruang, penglikun penungkat dunia.
1: Pelasar merdeka,
4: pak menua,
1: penanda bangsa, merdeka,
4: merdeka,
1: merdeka.
4: Pelandai merdeka di Tengkebang, Ajar Janang Siri.

Oha! Oha! Oha! Ni kita bala ayak bala ibu ke benung bagempuru baka tematu buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: baritu mayuhamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebalagi mensia jampar nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluah berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi peda serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai, tentu ya bawa FM. Lagu-lagu kita lain.